0: 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
2: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
0: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
5: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anang Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
3: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut.

0: Piraka Cantia melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
3: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
5: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
6: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
5: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabo, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalase, memamerkan produk lokal.
8: Pembukaan Palang Keraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut Kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan.

0: Alpita oleh Nyonya Alpina Pairitnaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitnaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
1: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
2: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian dispenda tentu pembayaran ya. Inspektorat juga ada. Jadi silakan.
0: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
3: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya. Untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
4: Ya.
3: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
0: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
7: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
6: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
8: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
6: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
5: Musik. Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
4: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
9: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
4: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
9: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
10: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, uangnya bisa buat jajan.
9: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta is the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
5: Vive Iniesta, Beckham, Kaká.
6: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
7: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Meskipun kecewa Perancis kalah dalam perebutan tempat ketiga, salah satu pendukung timnas Perancis di acara nonton bareng di Sarina mengaku tetap puas dengan permainan Perancis. Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya. Yuriko.
1: Ya Rudy, saat ini saya berada di kawasan Sarina Tamrin, di mana beberapa saat yang lalu kegiatan nonton bareng final peringkat ketiga antara tim nasional Prancis berhadapan dengan Inggris dan yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Memang banyak yang mengaku kecewa, terutama para pendukung Prancis, di mana pada saat pertandingan yang berlangsung pada pukul 4 pagi tadi, permainan Prancis memang sangat bagus namun tetap kalah dari Inggris. Dan salah satu pendukung tim nasional Prancis kepada RRI mengatakan, meski Prancis kalah namun permainan yang disuguhkan oleh Dembele dan kawan-kawan sangat mengejutkan dan juga cukup bagus. Berikut keterangan dari salah satu pendukung dari tim nasional Prancis kepada RRI beberapa saat yang lalu.
2: Gimana tadi permainannya? Gimana permainannya? Bagus. Nah, kenapa pas peringkat ketiga kok Prancis malah bagus mainnya, gimana nih?
1: Ya, sementara itu dari pantauan kami, sebagian para pendukung tim nasional Inggris yang sudah memadati kawasan Sarina sejak pukul 4 pagi tadi mengaku sangat senang dengan kemenangan di timnas nasional Inggris meski peringkat ketiga. Dan dari pantauan kami pula, suasana Car Free Day di kawasan Sarina dan Tamrin pagi hari ini terlihat cukup ramai dan beberapa pengunjung atau masyarakat juga mengenakan kaos kesebelasan dari timnas Argentina dan juga Spanyol yang akan berlangsung pada final Piala Dunia pada dini hari nanti. Dari kawasan Sarina, Jakarta Pusat, Yuriko Fitri, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami. Dan Partai Puncak Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
3: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari DP, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, Bung Rudi, jaya selalu.
0: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
4: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
0: Oke, tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
4: Ya, saya kira fakta pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
0: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
4: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa. Karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
0: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
4: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
0: Iya. Kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu. Tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti? Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol.
4: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersengat juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti 2 asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
0: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan 1 gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
4: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi 3 blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya. Terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
0: Iya. itu Rodri memang luar biasa ya. Dia bisa lari kemana-mana, yeah, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga, yeah, permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
4: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
0: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka lang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
4: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
0: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
4: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
0: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai terutama pemain-pemain belakang Spanyol dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik? Apa yang perlu diwaspadai di sini?
4: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat back sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
0: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
4: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Gitu. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus bermain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
0: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
4: Ya, saya kira lininya Messi ya dari sisi bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari Asus Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
0: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti ini, Bung Ari?
4: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
0: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
4: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
0: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
4: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
0: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
4: Iya.
0: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu. Kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
4: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
0: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
4: Ya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
0: Oke. Ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
4: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya.
0: Yeah.
4: Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Mm-hmm. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 5-5 buat Spanyol.
0: Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Hari ya.
4: Iya.
0: Bung Hari makasih ya udah ngobrol pagi hari ini.
4: Iya, Bung Budi.
0: Dengan kami nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Bung Hari. Iya. Selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya. Selamat pagi. Terima kasih Bung Budi.
0: Iya. Selalu. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.

0: kesepakatan dunia.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 325 kg sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia melalui perairan Aceh dan menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam distribusi narkotika tersebut. Kami kutip dari kantor berita Antara, pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan Bareskrim Polri bersama Bea Cukai setelah melakukan penyelidikan sejak awal Mei 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menyita 325 bungkus sabu yang dikemas dalam 13 karung, 1 unit mobil Honda HR-V, 1 kapal nelayan, serta sejumlah telepon seluler yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas jaringan penyelundupan narkotika. Penyidik juga masih memburu dua orang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, sementara Bareskrim memperkirakan nilai barang bukti mencapai sekitar 585 miliar rupiah dan pengungkapan kasus tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 1.625 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Kabupaten Lebak Banten melalui Kepala Dinas Pertanian Rahmat Yuniar mengusulkan pembangunan sumur bor kepada Kementerian Pertanian untuk mengatasi kekeringan di areal persawahan yang tidak memiliki sumber air, sehingga produksi pangan tetap terjaga dan petani terhindar dari gagal panen. Selain itu, Dinas Pertanian juga memasang pompa air dari sungai ke lahan pertanian, serta melakukan pemeliharaan jaringan irigasi agar pasokan air ke sawah tetap lancar selama musim kemarau. Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Lebak dengan sejumlah areal persawahan telah mengalami kekeringan berat hingga mengakibatkan tanaman padi terancam gagal panen. Informasi mancanegara, pemerintah Belgia mengumumkan larangan impor produk yang berasal dari wilayah Palestina yang diduduki Israel sebagai bagian dari kebijakan baru yang diputuskan dalam rapat kabinet menjelang masa reses musim panas. Kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi terbaru Uni Eropa untuk menegakkan aturan mengenai produk yang berasal dari wilayah pendudukan Israel. Sesuai aturan tersebut, produk yang dihasilkan di pemukiman Israel di tepi barat dan dataran tinggi Golan Suriah tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas pengecualian bea masuk. Informasi dari dunia olahraga, pelatih kepala tim nasional Indonesia John Hartman mengincar satu kiper tambahan untuk melengkapi komposisi 23 pemain yang akan dipersiapkan menghadapi Piala AFF 2026. John Hartman mengatakan, kiper ketiga yang dipilih tidak hanya harus memiliki kualitas yang baik, tetapi juga berkarakter kuat serta mampu mendukung kiper utama dan kiper kedua. Saat ini tim pelatih masih mengevaluasi 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali sebelum menentukan 23 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 yang akan dimulai pada akhir Juli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: UMKM adalah kita. Orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia bolkep.

0: Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Demam final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina melanda seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia dan juga salah satunya di Maluku Utara. Pertemuan dua kiblat sepak bola ini memicu antusiasme yang luar biasa dari nonton bareng hingga diskusi taktik di sudut-sudut kota atau bahkan di warung kopi dengan mudah. Kita dengar, kita temukan perbincangan mengenai dunia sepak bola terutama dalam ajang Piala Dunia 2026. Euforia ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola mampu menyatukan gairah masyarakat lintas benua. Bagaimana atmosfer final dapat dimanfaatkan untuk membakar semangat kemajuan sepak bola di daerah kita sendiri. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan dua narasumber secara bersamaan. Yang pertama kami sudah tersambung dengan Sekretaris Umum ASPROF PSSI Maluku Utara sekaligus supporter Spanyol, Aldi Ali. Pak Aldi Ali, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Iya, kemudian juga sudah tersambung dengan Presiden Fans Argentina Ternate Maluku Utara, Sutopo Abdullah. Pak Sutopo Abdullah, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Iya, baik. Bisa saling bersapa dulu ini, atau pendukung Spanyol, Pak Aldi Ali, dan Anda, Pak

0: Sutopo dari
1: Ya.
0: fans Argentina Ternate ini. Silakan.
1: Siap. Bang Aldi, apa kabar Bang Aldi?
2: Mohon gracias. Selamat pagi, Bung Sutopo.
1: Selamat pagi. Siap, Bang. Siap,
0: Oke.
1: Siap.
0: Saya ke
1: Gimana?
0: Iya, saya ke Pak Aldi dulu ini ya. Antusiasme masyarakat Palu Utara menyambut final gimana untuk dini hari nanti ini, Pak Aldi?
2: Untuk masyarakat Maluku Utara, pada umumnya seperti event-event penyelenggaraan sepak bola dunia sebelumnya, cukup antusias, sangat luar biasa. Hampir di setiap sudut-sudut kota terbangun euforia, titik-titik nonton bareng juga berseliweran di mana-mana, antusias masyarakatnya setelah dan sebelum pelaksanaan nobar diawali dengan pawai bersama dan segala macam. Namun tentunya tetap menjaga situasi dan kondusif situasi kota-kota Maluku Utara khususnya Ternate tetap aman dan terkendali.
0: Oke, titik nobarnya nanti di mana nih, Pak Aldi?
2: Untuk kota Ternate dan kota-kota di Maluku Utara banyak sekali. Ada beberapa titik yang secara konsentrasi massa yang banyak. Khusus kota Ternate ada di Taman Film. View-nya pas berdekatan atau depanan benteng Orange. Benteng peninggalan Belanda.
0: Yeah.
2: Dan tentunya space-nya cukup besar, bisa menampung mendekati ribuan masa yang akan nonton bareng. Begitupun juga di daerah-daerah lain di wilayah kota Maluku Utara. Dan fasilitasnya tentu disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan edaran Mendagri yang diterima oleh pemerintah daerah, menyiapkan venue Videotron sebagai sarana untuk masyarakat menyaksikan Piala Dunia itu.
0: Iya, Anda berada di pendukung Spanyol ini, Pak Aldi ya.
2: Betul.
0: Nah, sejauh ini kita tahu permainan Spanyol dengan soliditasnya yang cukup tinggi, baru kebobolan satu sampai dengan semifinal. Artinya, apa yang membuat tim ini menurut Anda memang layak untuk berada di partai puncak Piala Dunia?
2: Yang pertama, di samping Spanyol baru kebobolan satu gol, Spanyol juga merupakan satu-satunya negara yang belum terkalahkan di 37 pertandingan terakhir. Yang menciptakan rekor 27 kemenangan serta 10 kali imbang. Spanyol datang dengan embel-embel juara Eropa dan tentunya ini menjadikan lawan yang pas di final untuk Argentina gitu. Kita tahu bersama bahwa Argentina mempunyai semangat pantang menyerah, epic comeback yang luar biasa, namun Spanyol juga memiliki kolektivitas tim, penguasaan bola di setiap lini, dan tentunya akan, saya yakin dan percaya akan menyulitkan tim Argentina.
0: Baik, saya ke Pak Sutopo Abdullah, Presiden Fans Argentina Ternate. Rencana nanti Fans Argentina Ternate nobarnya bareng di Benteng Orange atau ada tempat tersendiri nih Pak Sutopo?
1: Ya, jadi pagi tadi kita fans Argentina Maluku Utara baru saja menyambut laga final, melaksanakan jalan sehat ya. Kita baru saling selesai kegiatannya dan euforianya sangat luar biasa dengan harapan bertambah lagi bintang Argentina menjadi 4 ya. Dan memang seperti disampaikan oleh Bang Ali tadi, suasana euforia sepak bola di Maluku Utara khususnya di Ternate sangat begitu terasa. Banyak tempat, banyak titik yang dijadikan nonton bareng bagi masing-masing komunitas maupun fans. Untuk Argentina memang kita sudah nonton barengnya tetap bersama-sama di Fort Oranye, di Benteng Oranye, tempat yang disiapkan oleh pemerintah kota Ternate untuk warga masyarakat dalam pelaksanaan Piala Dunia di tahun 2026.
0: Oke. Sebenarnya kalau bagi Anda sendiri, apa yang menjadi daya tarik utama dari Lionel Messi dan teman-teman di Argentina di Piala Dunia 2026 ini saja? Gimana?
1: Iya, jadi ini kan sebagai juara bertahan dan banyak yang memprediksi bahwa Argentina tidak akan lolos sampai di babak final. Mm-hmm. Dan pada akhirnya mereka sampai di babak final. Ini adalah tim terbaik di muka bumi yang ada sekarang ini adalah timnas Argentina, dan dengan konfigurasi pemain yang sangat luar biasa, semua lini belakang, lini tengah, lini depannya sangat dahsyat ya, luar biasa, dan itu sangat menghibur para penggila bola di dunia. Dan lawan kami adalah Spanyol, lawan yang sepadan ya, lawan yang sepadan, dan akan membuktikan siapa sesungguhnya penguasa sepak bola di dunia dini hari nanti.
0: Iya. Mereka bertemu atau Spanyol bertemu Argentina itu 14 kali. 6 kali menang, 6 kali menang untuk Argentina, 6 kali menang untuk Spanyol, dan imbang itu mereka 2 kali. Artinya dua kekuatan yang imbang. Dan di Piala Dunia 2026 ini Spanyol memiliki kekuatan soliditas tim yang begitu luar biasa. Pertahanan yang sangat rapat, baru kebobolan 1 hingga saat ini. Nah, bagaimana Anda sebagai pendukung dari Argentina menilai kekuatan Spanyol selama ini, atau bahkan mungkin yang juga terjadi di partai final dini hari nanti nih, Pak Sutopo?
1: Iya Bang. Jadi memang apa yang penampilan Spanyol selama pelaksanaan Piala Dunia ini sangat luar biasa. Mereka hanya kebobolan 1 gol ya di selama laga sampai di puncak final. Tetapi kita tahu bersama bahwa Argentina adalah tim yang beda. Mereka akan ketemu dengan Argentina, dan saya percaya Argentina akan menunjukkan kepewayaan bola sikulis bundar di lapangan. Dan sebagai fans Argentina, saya percaya diri bahwa Argentina akan mengalahkan Spanyol di laga final nanti.
0: Oke, saya kembali ke Pak Aldi Ali, Sekretaris Umum ASPROF PSSI Maluku Utara, yang juga supporter Spanyol ini. Nah, siapa Pak pemain Spanyol yang Anda prediksi akan merepotkan pertahanan Argentina nanti? Lamine Yamal kah, Cucurella kah, atau ada nama lain?
2: Secara umum Spanyol memiliki bintang yang merata di setiap posisi gitu. Kita tahu bersama Argentina sama seperti mungkin tim Portugal yang memiliki Ronaldo sentris, begitu pun juga dengan Argentina pasti memiliki salah satu fokus, yaitu Messi sentris yang akan menarik konsentrasi back Spanyol. Tapi untuk Spanyol, Small ini bisa mencetak gol dari posisi back, dari posisi gelandang, bahkan striker bisa mencetak gol. Namun yang paling penting dari laga final nanti dini hari nanti adalah publik akan disajikan tarian terakhir dari Lionel Messi dan tarian perdana dari Lamine Yamal, bocah berumur 19 tahun yang tentunya sama-sama lahir dari produk La Masia Barcelona, yang tentunya di laga final nanti akan terjadi penyerahan mahkota selanjutnya dari Lionel Messi ke Lamine Yamal untuk melanjutkan raja dari La Masia. Dan tentunya di partai final nanti Lamine Yamal akan melanjutkan raja La Masia itu dengan memberikan gelar juara kepada Spanyol.
0: Oke, gimana Pak Sutopo?
1: Bagi Bang Aldi mungkin ya, apa yang disampaikan Bang Aldi seperti yang telah disampaikan tadi ya, penyerahan mahkota dan segala macam. Tetapi ini pertarungan guru dan murid. Gitu. Dan saya percaya guru pasti punya jurus pamungkas. Tidak semua ilmu, tidak semua jurus diturunkan kepada murid, kira-kira gitu ya. Ada jurus-jurus tertentu, jurus pamungkas yang disimpan oleh sang guru. Dan bagi Messi untuk pribadinya sudah selesai untuk sepak bola.
0: Iya. Inilah.
1: Tidak bisa lagi dibandingkan, apalagi disamakan sosok sepak bola dunia lainnya.
0: Okay.
1: Dan Messi di malam hari nanti dia bertarung untuk negaranya. Jadi itu memang luar biasanya Messi. Iya. Mudah-mudahan di akhir karirnya bisa mempersembahkan gelar Piala Dunia bagi timnas Argentina.
0: Oke. Okay. Kalau ngobrol dengan pendukung itu ada aja jawabannya ya. Padahal saya pikir tadi wah ini sulit dijawab ini. Ada aja ketemu juga ini. Ini Pak Sutopo belum ngomong yang Messi foto memandikan Lamine Yamal ini ya, belum sampai di situ ya. Yang viral itu. Oke. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Sutopo nih. Nah, kalau dari Spanyol sendiri apa sih yang diwaspadai oleh fans Argentina kalau ini selama ini kan pasti melihat ya permainan Spanyol yang begitu sampai dia mengantarkan mereka di partai puncak. Apa yang di yang membuat fans Argentina deg-degan dengan permainan Spanyol ini?
1: Pertama memang kita lihat konfigurasi susunan pemain Spanyol ya, yang rata-rata diisi oleh Barcelona, kemudian Atletico Madrid. Begitupun di Argentina ada sebagian pemain yang juga main di Liga Spanyol, apalagi Messi yang pasti hatam lah soal apa gaya bermain Spanyol. Dan saya kira pertarungan kita, siapa yang akan menentukan pemenang nanti adalah penentuannya di lapangan tengah. Siapa yang menguasai lapangan tengahnya lah yang akan
0: dominan ya,
1: memenangkan pertarungan sebentar malam. Dan saya melihat Spanyol juga memiliki seluruh lini belakang, tengah dan depan itu semua sangat berbahaya. Olehnya itu tetap harus diantisipasi oleh pemain Argentina untuk mengantisipasi gaya bermain Spanyol selama pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini.
0: Okay.
1: Saya kira semuanya harus kita waspadai karena semuanya bisa menciptakan gol. Apa yang disampaikan oleh Bang Aldi tadi, semuanya punya peluang untuk bisa menciptakan gol.
0: Iya. Anda sendiri apakah Pak Aldi, siapa yang akan menguasai lapangan tengah itu lebih dominan dalam penyerangan dan mungkin berpotensi untuk menciptakan gol? Gimana Pak?
2: Iya benar, karena ini merupakan ciri khas atau karakter dari tim Spanyol ya. Salah satu karakternya adalah bagaimana menguasai lini tengah, menguasai betul ball position sambil memanfaatkan sisi sayap yang diisi oleh Lamine Yamal dan Alex Baena. Nah, tentunya di laga dini hari nanti seperti laga-laga sebelumnya, Spanyol akan tentu melakukan pendekatan dengan menguasai lini tengah dan melakukan tusukan-tusukan di jantung pertahanan Argentina. Kita tahu bersama bahwa Prancis telah merasakan itu, Portugal telah merasakan itu, dan di laga final nanti Spanyol tentunya akan memaksakan Argentina untuk menurunkan low defense-nya untuk secara gegabah untuk melayani Spanyol secara terbuka, dan itu pasti akan berbahaya ketika setiap tim yang melayani Spanyol dengan gaya bermain terbuka, dan itu akan di laga final dini hari nanti Spanyol akan tetap jalan dengan ciri khas yang selama ini dipraktekkan oleh La Fuente selaku pelatih Spanyol.
0: Oke. Sutopo, selain Lionel Messi, ada nggak pemain muda di Argentina yang mungkin mengejutkan fans Argentina di Ternate? Wah, luar biasa nih permainannya. Siapa ini, Pak?
1: Iya, jadi ketika orang membayangkan bahwa Messi itu menjadi tulang punggung timnas Argentina, itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri.
0: Iya.
1: Tetapi jangan dikira bahwa begitu banyak pemain-pemain Argentina yang luar biasa ya, yang selalu memecah kebuntuan ketika sang raja ini tidak bisa menciptakan gol. Ada beberapa pemain depan yang Alvarez juga sangat luar biasa ya. Kemudian Gonzalez, kemudian Almeida. Ini adalah pemain-pemain Argentina yang juga haus gol. Jika mereka mendapatkan peluang, pasti akan menciptakan gol. Olehnya saya lihat ini adalah tim yang tim juara, tim yang dipersiapkan untuk menjuarai Piala Dunia kedua kalinya. Sehingga teman-teman di Ternate, fans Argentina di Ternate itu membangun sebuah asumsi, Bang, bahwa barat selanjutnya di Amerika ini sebenarnya seperti orang ijab kabul. Jadi sebenarnya akad nikahnya sudah kita laksanakan. Yang di Amerika itu hanyalah resepsi pernikahan. Jadi bagi kami Piala Dunia itu sudah berakhir sebenarnya. Ketika Messi dan teman-temannya tampil sangat luar biasa itu, Bang. Jadi kita sangat percaya diri sebentar. Dini hari nanti ini penampilan terbaik bagi Argentina dan Spanyol. Dan seperti kami sampaikan tadi bahwa di sana hanyalah pertandingan sepak bola. Karena sesungguhnya Piala Dunia itu sudah dimiliki oleh timnas Argentina. Demikian, Bang.
0: Oke. Gimana, Pak Aldi? Silakan, silakan, Pak.
2: Ya, tentunya masing-masing tifosi fans masing-masing pasti mempunyai rasa percaya diri ketika sudah masuk di final. Tapi jangan lupa bahwa tadi Bung Sutopo menyampaikan bahwa akan ada pertarungan antara guru dengan murid.
0: Nah,
2: Messi dengan Lamine Yamal.
0: Ya.
2: Tapi publik juga harus tahu gitu. Ada pertarungan juga dengan guru dan murid antara La Fuente dengan Lionel Scaloni.
0: Scaloni. Ah, iya.
2: Di Scaloni tahun 2017 itu Lionel Scaloni mendapatkan lisensi khusus kepelatihan lisensi pro, itu salah satu instrukturnya adalah Luis de la Fuente. Fuente. Jadi itu harus diingat bahwa pertarungan guru dan murid bukan hanya terjadi di antar pemain tapi juga antar pelatih. Jadi itu warning juga buat fans Argentina bahwa tentunya apa yang disiapkan oleh Scaloni itu pasti sudah disiapkan betul oleh La Fuente untuk bagaimana bisa mengkat formasi atau strategi yang di
0: Lionel. Oke. Menurut Anda Pak Aldi, akan banyak gol tercipta tidak di 90 menit partai final nanti?
2: Ini partai final yang tentunya pasti akan ketat. Kedua tim akan bermain hati-hati. Sudah banyak gol tercipta. Menang pun bisa terjadi sedikit hanya satu gol gitu. Mungkin 2-1 untuk Spanyol ataupun 3-2 untuk Spanyol. Dan kita menghargai respect betul bagaimana sikap atau epic comeback yang dipraktikkan oleh Argentina. Dan itu direspek betul oleh Spanyol. Tapi dengan penguasaan bola yang diterapkan oleh Spanyol di setiap pertandingan dan tentunya memiliki kualitas pertahanan yang luar biasa sampai dengan partai final hanya satu gol, saya yakin dan percaya di pertandingan nanti Spanyol akan memenangkan pertandingan namun dengan selisih gol yang tipis 2-1 atau 3-2. Demikian, Bung.
0: Oke, 2-1 atau 3-2 itu dari Pak Aldi, pendukung Spanyol. Argentina gimana?
1: Saya di beberapa kali pertandingan hampir tepat di dalam menerka atau untuk menciptakan gol ya. Jadi kalau saya percaya sebentar skornya 3-1. Argentina akan menang dengan 3-1. Babak pertama itu sudah tercipta 2 gol bagi Argentina. Dan babak kedua juga ditambah 1 gol. Injury time baru dibalas oleh Spanyol di injury time. Jadi skor akhirnya itu 3-1.
0: Okay.
1: Kalau prediksi saya ya, dengan gaya bermain Argentina di melawan Inggris itu sudah bisa dibuktikan bahwa Argentina akan luar biasa. Mentalitas juaranya sudah teruji dan sebentar malam menjadi ajang pembuktian itu.
0: Oke, kita tunggu nanti siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Sebagai penutup, pesan mungkin dari fans Argentina dulu, pesan damai, ternyata sepak bola mengundang euforia yang tinggi dan juga tentu mengundang, walaupun nonton bareng dengan kubu yang berbeda tetapi tetap adem-adem aja. Ini gimana? Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Sutomo?
1: Jadi saya menghimbau kepada seluruh fans Argentina di Maluku Utara dan di Indonesia bahwa Piala Dunia itu adalah perayaan sepak bola. Kita merayakan sebuah pesta, oleh itu jangan kita rusak dengan hal-hal yang merugikan bagi kita dan orang lain. Sepak bola itu menyatukan kita semua. Sepak bola itu menyatukan. Olehnya itu, mari kita sambut Piala Dunia laga final nanti dengan penuh sukacita dan sukaria. Apalagi di Ternate dengan sangat kental ya, dengan suasana euforia sepak bola. Dan sampai hari ini semuanya masih berjalan seperti yang kita harapkan, bahwa suasana dan kebersamaan warga kota dengan begitu banyak pilihan fansnya bagi negara-negara lain, tetapi semuanya berjalan dengan baik dan aman. Semoga ini tetap terjalin dan terjaga sampai kapanpun.
0: Amin.
1: Dan kita berharap dan berdoa di 2030 nanti Indonesia bisa tampil di final Piala Dunia, bisa konsentrasi Piala Dunia, dan kita akan mendukung dengan sangat luar biasa.
0: Amin.
1: Iya. Dari kami fans Argentina Maluku Utara.
0: Oke, dari Anda Pak Aldi sebagai penutup, silakan. Halo Pak Aldi. Ya, silakan sebagai penutup Aldi. Ya.
2: Ya, sepak bola kita tahu bersama mempunyai cara unik untuk menyatukan kita ya. Tentunya di event sepak bola sekelas Piala Dunia ini, tentunya kami mengimbau kepada seluruh fans di Maluku Utara, terutama fans Spanyol, untuk tetap menjaga kondisi, tetap menjaga sportivitas dalam menonton. Setelah melaksanakan nonton bareng, tentunya kita Spanyol menang, tentu tidak terlalu beruforia untuk meluapkan kegembiraannya. Tentu kembali lagi menjaga masing-masing pribadi dan sekitarnya. Dan yang terpenting adalah setelah nonton bareng, kita semua tentu menjaga kebersihan. Karena kita tuh bersama di tempat nonton bareng pasti akan menghasilkan banyak sampah dan lain-lain.
0: Yeah.
2: Setelah nonton bareng, kami mengimbau kepada seluruh fans, Spanyol maupun itu, sama-sama kita membersihkan tempat nonton bareng kita, sehingga ada tidak hal-hal yang kita tinggalkan untuk tidak berkesan ketika kita menonton sepak bola.
0: Ya. Pak Aldi Ali, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Sutopo Abdullah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang. Sama-sama nanti kita nikmati jalannya pertandingan Partai Puncak Final Piala Dunia 2026. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.
2: Salam sehat, ya. Terima kasih, salam olahraga. Muchas gracias.
0: Demikian tadi Sekretaris Umum ASPROF PSSI Maluku Utara sekaligus supporter Spanyol Aldi Ali, dan kami juga berbincang bersama dengan Presiden Fans Argentina Ternate Maluku Utara, Sutopo Abdullah.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey, bersiapa?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Demam Piala Dunia selalu berhasil memikat anak-anak untuk ikut juga turun ke lapangan. Dan momen ini menjadi kesempatan terbaik bagi orang tua untuk mengenalkan kebiasaan hidup aktif dan sehat sejak dini. Tetapi peningkatan aktivitas fisik ini tetap memerlukan pemahaman tentang batas aman bagi tubuh dan juga kesehatan jantung bagi anak. Dan seperti apa sebenarnya cara terbaik memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk lebih mengaktifkan anak-anak berolahraga tanpa mengabaikan keselamatan mereka. Ini yang menjadi topik kami selanjutnya dalam perbincangan di pagi hari ini. Demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Unit Kerja Koordinasi atau UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Rizky Adriansyah, Master Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak Subspesialis Kardiologi Konsultan. Nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan atau juga pengalaman Anda bagaimana mengenalkan olahraga kepada anak-anak terkait dengan momentum yang cukup baik ini, yaitu Piala Dunia 2026. Karena tidak sedikit tentu anak-anak yang memang mengikuti informasi-informasi tentang Piala Dunia dan mereka pun animonya cukup tinggi untuk bisa menjadi pemain-pemain sepak bola, sehingga mereka dari usia dini pun tidak sedikit kita lihat mereka juga bermain sepak bola. Tapi ada hal-hal yang apa saja yang perlu diperhatikan. Kami sudah tersambung dengan Dr. Rizky Adriansyah, Master Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak Subspesialis Kardiologi Konsultan. Dr. Rizky, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudy.
2: Iya, demam Piala Dunia ini disebut sebagai momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Tapi sebelumnya dokter ngikutin informasi atau perkembangan Piala Dunia 2026 ini, Dok.
3: Ya, sampai dengan final sekarang ya,
2: ya.
3: Sudah perwakilan Amerika dengan perwakilan Eropa yang tersisa ya.
2: Oke, oke. Okay,
3: Argentina.
2: Okay. Iya, iya. Jadi ya. Yang didukung siapa nih, Dok?
3: Saya kalau ditanya secara pribadi saya pilih Argentina deh.
2: Baik, Dok. Ya, tentu ya. Saya sampai bingung ini mau ngomong apa ini, Dok, ya. Tetapi memang memang menarik, artinya semua lapisan masyarakat, semua latar belakang masyarakat kita memang mau tidak mau begitu membuat atau tertarik oleh magnet Piala Dunia 2026. Kembali ke tema kita. Bagaimana sih, Dok, IDA itu melihat antusiasme anak bermain bola selama Piala Dunia? Biasanya ikut-ikutan dan rame itu. Gimana, Dok?
3: Saya pikir ini hal yang mungkin kalau dari waktu kita masa anak-anak juga dulu ya, itu hal yang memang sampai sekarang ini masih terjadi, yang kalau udah ada Piala Dunia semuanya jadi demam ya. Tadi bahasanya demam
2: yeah,
3: Piala Dunia. Zaman kita dulu kalau nggak salah waktu era-era 90-an, saya juga masih anak-anak waktu itu juga sama halnya. Dan sekarang saya lihat juga anak-anak sekarang saya juga lihat juga masih dengan pola yang sama, kalau udah ada Piala Dunia masih seperti demam Piala Dunia ya. Jadi tapi mungkin bedanya kalau dulu zaman kita nggak ada yang namanya screen time itu ya, atau terlalu lama terpapar oleh handphone ataupun televisi ya. Seperti itu. Kalau zaman sekarang kan memang paparan itu cukup banyak, sehingga menurut saya anak-anak yang mungkin hobi dengan bola ini saya rasa cukup baik ya, positif ya kita memandangnya. Karena apa? Karena ya di tengah-tengah sekarang kita lagi diserang handphone, screen time ya, paparan jauh, gadget ini. Jadi anak-anak punya satu hal yang menurut saya bisa kita kasih muatan yang positif, kaitannya dengan ya perlu adanya aktivitas di luar yang selama ini mungkin terlalu banyak main game lah, main apa begitu. Jadi menurut saya sih tinggal diarahkan saja.
2: Tinggal diarahkan.
3: Anak-anak ya, Ya, harus diarahkan supaya aktivitas fisik juga sangat penting begitu. Ya.
2: Tapi kalau sepak bola itu memang aman untuk semua kelompok usia ini, Dok, ya?
3: Ya, sepanjang dia fisiknya sehat ya, saya rasa aman ya. Bermain bola itu bagus untuk membangun sebuah apa namanya? Sebuah kerjasama tim ya, suportivitas, dan itu kan sangat penting ya, dibina dari awal, dari sejak masa anak-anak itu di ya perlu jadi perhatian kita bersama lah. Okay. Dan jadi masalah sekarang ini memang kan lapangan bola juga
2: sangat
3: terbatas ya di
2: Iya.
3: Dan kalaupun ada, bayarnya juga katanya kalau futsal itu mahal ya. Banyak yang mengeluh juga itu, terlalu mahal untuk sewa lapangan.
2: Nah, bagi anak-anak ini, Dok, ya, seberapa penting sih aktivitas fisik ini atau bahkan olahraga secara rutin bagi tumbuh kembang mereka ini, termasuk mungkin dalam menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit di masa depan ini, Dok?
3: Ya, ini justru sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang di masa depan itu ya, terutama penyakit jantung tuh, itu bisa dicegah sejak masa kanak-kanak ya. Salah satunya melalui aktivitas fisik yang sehat. Misalnya contohnya obesitas, kemudian juga kegemukan lah ya terutama ya. Itu kalau anak-anak yang terlalu banyak atau kurang lah ya, kurang beraktivitas kan dampaknya bisa ke sana ya. Dan jantungnya juga tidak begitu baik pertumbuhan dan perkembangannya kalau terlalu banyak aktivitas yang hanya lewat gadget gitu ya. Nah, kemudian juga pola makan, pola minumnya juga jadinya lebih ada keseimbangan ya. Makan yang memang cukup bergizi disertai diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik, yang seperti ini ya, main bola itu kan bagus ya. Hanya perlu diarahkan jangan sampai misalnya terjadi cedera ataupun terjadi hal-hal yang mungkin mengganggu sportivitas gitu.
2: Oke. Kondisi fisik anak seperti apa ini yang wajib diperiksa atau diketahui orang tua sebelum anak-anak itu rutin berolahraga ini, Dok?
3: Ya, ini bagus pertanyaannya. Yang penting orang tua bisa ya mengetahui secara kasat mata lah orang tua ya dalam melihat aktivitas anak sehari-hari. Kalau tumbuh kembangnya normal ya, pertumbuhan dan perkembangan normal, umumnya itu dapat melakukan aktivitas olahraga seperti salah satunya adalah sepak bola ya. Tapi kalau misalnya ada gangguan pertumbuhan dan ataupun gangguan perkembangan, tentu ini yang harus kita cari tahu dulu apakah memang ada satu hal yang memang perlu diinvestigasi, misalnya jantung ya, ada penyakit jantung. Biasanya salah satu gejalanya kan gangguan tumbuh kembang, Mas Rudi.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya ada muncul gejala-gejala seperti itu, misalnya anaknya mudah lelah, sesak napas, ya, ataupun gangguan pertumbuhan, misalnya harusnya anak umur 6 tahun tuh berat badannya mungkin 20 kilo ke atas, ini cuma 15 atau 10 kilo bahkan. Nah, ini
2: perlu
3: kita tidak anjurkan untuk melakukan aktivitas yang berat, salah satunya seperti bermain sepak bola ini, Mas Rudi.
2: Iya, itu kalau tadi kondisi fisik. Kalau dari sisi durasi, berapa durasi ideal olahraga untuk anak dalam satu hari aja, Rok? Gimana?
3: Ya, jadi sampai saat ini memang belum ada hal yang ini ya, aturan baku, tapi memang saya ini ada baca beberapa literatur ya. Kalau usia anak sampai usia itu 1 sampai 4 tahun itu usia balita ya, itu kalau aktivitas totalnya itu katanya sekitar 180 menit, berarti sekitar 3 jam ya dalam satu hari total ya. Total itu total, artinya harus kita sesuai juga dengan aktivitasnya apa ya, seperti bermain berlari kecil, main bola, menendang bola. Itu maksimal itu, jangan lebih dari itu, tapi itu di total ya. Kalau anaknya usia 5 sampai 17 tahun itu biasanya 1 jam ya, 60 menit sehari. Nah, itu usia anak sekolah ya, 1 jam. Dan aktivitasnya mungkin sudah bisa lebih sesuai dengan usianya, seperti bermain bola, berlari, atau bersepeda, berenang, dan macam-macam lah itu. Ya. Yang tujuannya memang untuk penguatan otot dan tulang mereka. Okay. Gitu.
2: Ada waktu terbaik, Dok, bagi anak untuk berolahraga di luar ruangan itu kapan tepatnya?
3: Yang paling baik itu kalau menurut saya itu ya matahari yang pagi itu ya, pagi hari ya. Ataupun sore hari, jadi tidak terlalu di tengah terik matahari siang hari, karena itu akan memicu aktivitas keringat yang berlebihan juga. Dan pokoknya dia hindari cuaca yang terlalu panas, Mas.
2: Iya.
3: Karena kalau terlalu panas cuaca itu bisa yang harusnya dia bisa lebih baik sehingga keringatnya itu lebih banyak bukan karena aktivitasnya tapi karena cuaca panasnya itu. Nah, kita harapkan kan dia keringatnya itu muncul ataupun ini ya ya keringat itu dia muncul karena memang aktivitas yang olahraganya begitu.
2: Oke. Kalau tadi kan kondisi fisik sudah, kemudian durasinya dan kapan yang waktu yang tepat. Nah, ketika mereka belum olahraga secara rutin, apa yang perlu dipahami oleh orang tua untuk mengenali tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika anak atau saat anak berolahraga ini, dok? Sehingga mungkin mengambil keputusan untuk menghentikan dulu atau membawa memeriksakan ke dokter. Bagaimana, dokter?
3: Iya. Ya, Mas Rudi. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita bisa lihat kalau dia dibandingkan dengan anak-anak yang lain ya. Kita orang tua mungkin bisa lihat nih kok anak saya kalau dibanding anak yang lain kayaknya lebih cepat mudah lelah misalnya, contohnya begitu ya. Nah, ini mungkin yang mungkin dalam sudut pandang subjektif tapi mungkin nanti penting dicari tahu informasinya dengan membawa ke dokter begitu ya. Misalnya apakah memang ada masalah penyakit tertentu, mungkin ada masalah penyakit jantung, apa itu bisa kita ketahui dari aktivitas normalnya.
2: Iya, iya.
3: Nah, aktivitas normal sesuai usia. Kalau misalnya contohnya anaknya usia 5-6 tahun dia masih bisa lari-lari ke sana kemari. Kok ini dia baru jangankan lari, mungkin jalan aja udah mudah lelah gitu, mau langsung mengambil posisi jongkok ya anaknya itu. Nah, ini kita perlu curiga, jangan-jangan ini ada penyakit tertentu yang memang tidak kita rekomendasikan untuk melakukan aktivitas apalagi seperti bermain bola, Mas.
2: Oke, artinya tidak bisa diketahui secara kasat mata nih, dok ya, membedakan lelah normal dan lelah yang mungkin ada potensi gejala gangguan jantung tadi nih, dok.
3: Kalau kita orang dewasa kan kita bisa merasakan ya, ini kok saya kok dibandingkan orang lain kok saya kayaknya lebih mudah capek begitu ya, kalau saya orang dewasa. Tapi kalau anak-anak kan dia nggak ngomong, dia menunjukkan satu sikap ya. Sikap dia kok mudah capeknya itu kita sebagai orang tua melihat, loh ini anak saya kok dibandingkan anak lain kok dia mudah lelah gitu ya. Ekstrim lah gitu. Misalnya naik tangga dia biasanya anak lain tahan itu naik tangga satu lantai dia nggak tahan naik tangga. Ini jangan-jangan ada masalah jantung ya. Bisa penyakit jantungnya bawaan atau penyakit jantungnya oleh karena penyakit jantung didapat. Jadi kita perlu mencari tahu setelah itu informasinya. Nah, makanya penting dilakukan screening memang.
2: Oke. Istirahat yang ideal bagi anak setelah berolahraga itu berapa lama, dok? Kalau tadi kan durasinya, sekarang istirahatnya berapa lama yang ideal, dok?
3: Ya, kita memang tidak ada satu apa ya patokan yang paling ideal ya. Kita bisa juga lihat anak-anak itu biasanya kalau misalnya sudah mendekati waktu maksimalnya itu kita sarankan istirahat. Istirahat, jangan sampai berlebihan lagi aktivitasnya. Kadang-kadang kalau udah sangat serius bermainnya ataupun sudah sama teman-temannya sering lupa ya. Waktunya sudah berjam-jam dia bermain. Nah, yang penting dipantau itu. Tapi kalau istirahatnya itu sebenarnya tidak ada satu patokan yang ideal, Mas. Untuk berapa lama begitu tidak ada.
2: Oke, baik. Terakhir, dok, pesan dari dokter dan juga pesan Idai kepada para orang tua agar momentum Piala Dunia itu dapat dimanfaatkan untuk ya menumbuhkan minat olahraga anak, tetapi tetap mengutamakan aspek keamanan dan kesehatan. Silakan, dok.
3: Ya, terima kasih, Mas Rudi. Jadi ini penting sekali ya momentum dari Piala Dunia ini. Menurut saya ini salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan anak pada olahraga ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan masukan juga buat pemerintah daripada anak-anak itu terlalu banyak main gadget itu ya. Jadi kita bisa arahkan mungkin kepada sekolah ataupun kepada pemerintah atau ya kepada ya terutama pengambil kebijakan ya untuk mengarahkan anak-anak itu yang saat ini lagi hobi bola ini coba diarahkan di kegiatan-kegiatan di sekolahnya itu ada ya. Kemudian kita sebagai orang tua kita bisa juga di sela-sela waktu kita mungkin kita bisa mengajak anak-anak kita untuk melakukan olahraga bersama ya, menendang bola-bola. Kalau di rumah masih ada lapangan rumputnya ya dimanfaatkanlah itu untuk anak-anak bisa bermain bola ya. Baik. Bersama orang tua atau bersama siapa itu bisa ya walaupun Anak-anak itu senang aja itu bola sana lari kemari gitu ya. Okay. Nah, jadi kita bisa arahkan ke sana. Dan satu lagi Mas yang penting adalah kalau ketemu tadi yang saya sebut tanda bahaya tadi sama anaknya mudah lelah, ya, tak nafas, itu segeralah dibawa ya ke dokter gitu. Terima kasih itu aja Mas.
2: Iya. Dokter Rizky Adriansyah, terima kasih Dok untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat. Selamat pagi Dokter.
3: Selamat pagi, iya. Terima kasih Mas Rudi.
2: Iya. Demikian tadi Ketua Unit Kerja Koordinasi atau UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Adriansyah, Master Kedokteran Pediatrik, Spesialis Anak Subspesialis Kardiologi Konsultan.
4: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil. Kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zay. Kementerian Pertanian terus membuka peluang ekspor produk unggas ke Tiongkok dan kawasan Timur Tengah untuk memperluas pasar, menyerap kelebihan produksi, serta meningkatkan kesejahteraan peternak di dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, perluasan pasar ekspor menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus memperkuat daya saing industri perunggasan nasional. Selain mendorong ekspor, Kementerian Pertanian juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar program makan bergizi gratis dapat menyerap produksi ayam dan telur dalam negeri, terutama saat harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Puluhan wisatawan mancanegara dari berbagai negara ikut ambil bagian dalam Banyuwangi Ethno Carnival 2026 yang mengusung tema Perang Bayu, The Great War of Blambangan, serta menjadikan ajang tersebut sebagai ruang interaksi budaya dengan masyarakat dunia. Para peserta mancanegara mengaku antusias mengikuti karnaval dan terkesan dengan kekayaan budaya Banyuwangi, termasuk filosofi yang terkandung dalam setiap kostum etnik yang mereka kenakan. Bersama ratusan talenta lainnya, para wisatawan tampil mengenakan kostum yang terinspirasi dari kisah heroik Perang Bayu dan berjalan menyusuri rute karnaval dari Taman Blambangan hingga Jalan Ahmad Yani. Informasi mancanegara, meningkatnya ekspor produk dari Tiongkok ke berbagai negara memunculkan fenomena yang dikenal sebagai China Shock 2.0, dengan produk yang dipasarkan kini tidak hanya berupa barang konsumsi, tetapi juga produk berteknologi tinggi. Lonjakan ekspor tersebut dipicu oleh meningkatnya kapasitas manufaktur Tiongkok setelah pemerintah mengalihkan investasi dari sektor properti ke industri seperti kendaraan listrik, baterai, dan energi surya. Para ekonom menilai kapasitas produksi Tiongkok saat ini jauh lebih besar dibandingkan permintaan di dalam negeri, sehingga produsen semakin mengandalkan pasar ekspor untuk menyerap kelebihan produksi. Kita beralih ke informasi dunia olahraga. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers dengan nilai transfer sebesar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 6 tahun bersama dengan Chelsea, sementara tes medis dijadwalkan berlangsung pada Senin sebelum proses transfer diselesaikan. Morgan Rogers tampil impresif bersama dengan Aston Villa dalam 2 musim terakhir dan juga menjadi bagian dari timnas Inggris pada Piala Dunia 2026, sehingga diperkirakan dapat memperkuat Chelsea di bawah pelatih Xabi Alonso.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola dunia dengan penggunaan stadion-stadion modern dan bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan dimainkan di 16 stadion yang berbeda yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu yang paling menarik perhatian ialah Estadio Azteca yang mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara itu, partai final dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium pada 19 Juli mendatang. Stadion tersebut dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi yang modern. Venue lain yang juga menjadi sorotan, yakni Mercedes-Benz Stadium dengan atap futuristiknya serta SoFi Stadium yang memiliki desain modern dan layar raksasa di tengah stadion. Selain itu, ada BC Place yang dikenal dengan atap otomatisnya dan juga AT&T Stadium dan Lumen Field terkenal karena kapasitas besar dan atmosfer supporter yang meriah. Dengan stadion-stadion megah tersebut, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen yang paling spektakuler sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini

9 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang Anda ketahui pagi hari ini ataupun juga ingin memberikan tanggapan dari tema-tema perbincangan yang sudah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Rangkaian kegiatan Dengar Bareng Final Piala Dunia 2026 dimulai pagi ini di halaman RRI Semarang. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya. Baktiar, silakan.
4: Ya, pada saat itu saya berada di halaman RRI Semarang, dan RRI Semarang memulai rangkaian kegiatan Dengar Bareng atau Debar Final Piala Dunia 2026 pada minggu pagi. Kegiatan Dengar Bareng dimulai dengan senam bersama yang diikuti oleh ratusan orang. Selain itu, senam bersama juga diisi dengan kegiatan kesenian daerah seperti Tari Semarang Hebat, Tari Indonesia Bersatu, Tari Turonggo, Tari Barongan, dan Tari Kreasi dari SMK Muhammadiyah Kota Semarang. Serta tampil juga penampilan pencaksilat dari beberapa perguruan silat dan termasuk juga dari LDI. Saat ini saya sudah bersama produser dari Dengar Bareng, Edo Pra. Selamat pagi, Mas Edo.
5: Selamat pagi, Mas Fadiar.
4: Mas Edo, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Debar Bareng Final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Semarang, Mas.
5: Ya, sebenarnya Debar itu sudah berlangsung untuk sekian kalinya. Karena ini sudah mendekati puncak, yaitu tepatnya nanti malam, maka khusus untuk Debar hari ini kita lengkapi dengan pesta rakyat berupa penampilan pentas budaya, kemudian parade musik, dan tentu di hari nanti diakhiri dengan nonton bareng dan dengar bareng. Tentu RRI bisa melaksanakan semua ini harus berkolaborasi ya dengan berbagai kalangan. Setidaknya ada 17 komunitas di Semarang yang terlibat mulai pagi sampai malam nanti. Dan yang cukup mengembirakan, mereka menyengkuyung bersama sehingga RRI mampu menyelenggarakan kegiatan ini tanpa biaya. Ini yang perlu digarisbawahi, Mas Fasyar.
4: Ya, ini juga memfasilitasi bagi difabel netra, Mas Edo, ya?
5: Ya, betul. Karena memang Dengar Bareng itu kan khusus untuk difabel netra. Nah, karena mereka perlu mendengarkan komentator berbeda dengan tayangan televisi,

0: konstitusi, maka dalam debar dan sekaligus nobar hari ini kita pisah tempatnya. Yang dengar bareng itu ada di Studio Budaya yang menampung kurang lebih 25 orang, sementara yang di halaman itu nobar, kita harapkan nanti malam ribuan penonton yang akan hadir. Ya.
1: Ada penampilan musik apa saja nih Mas nanti malam ini Mas?
0: Jadi ada 14 grup musik mulai pukul 19 sampai pukul 01 dini hari. Kira-kira ada sekitar ada 14 musik yang akan membawakan dari berbagai genre, Mas Basyar, lagu kenangan, teman kenangan, plus-plus, dan sebagainya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Edo. Iya, pendengar, sampai dengan saat ini warga terus masih berdatangan untuk menyaksikan Pesta Rakyat yang merupakan rangkaian dari Dengar Bareng atau Debar Final Piala Dunia 2026 di halaman RRI Semarang. Dari RRI Semarang, kembali ke studio.
2: Pembukaan Klaten Fair 2026 diselenggarakan pada 19 hingga 23 Juli di Alun-Alun Klaten. Acara ini menampilkan gelar produk industri, pameran UMKM, pertunjukan musik, serta pentas kesenian tradisional pada bagian dari perayaan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan. Adam.
3: Baik. Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Alun-Alun Klaten. Dapat kami saksikan baru saja kegiatan agenda rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten ke-222 dan juga dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini pemerintah Kabupaten Klaten sepanjang bulan Juli sampai dengan Agustus banyak kegiatan yang dilakukan, dan salah satunya hari ini adalah kegiatan Klaten Fair yang baru saja dibuka oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Bahwa kegiatan ini memang menampilkan berbagai hasil produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Klaten, tentunya berdasarkan hasil seleksi, dan juga ada kegiatan budaya baik itu modern maupun tradisional. Dan beberapa saat yang lalu kita juga dapat berbincang atau wawancara langsung dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tentang kegiatan hari ini.
4: Membuka rangkaian dari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair. Nah, Klaten Fair ini kita gelarkan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini. Kita masyarakat agar tertarik, kita tambah hiburan-hiburan sehingga harapannya kemudian banyak warga masyarakat yang kesini melihat secara langsung potensi yang ada, membeli berbagai macam UMKM dan IKM sehingga perekonomian bergerak. Harapannya tentu dengan kegiatan Klaten Fair ini, ke depan warga masyarakat dari Klaten, Jawa Tengah Nasional bisa melihat Kabupaten Klaten bahwa potensi di Klaten ini banyak sekali.
3: Dan Bupati juga berharap agar masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai potensi yang ada yang ditampilkan dalam kegiatan Klaten Fair ini yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 23 Juli mendatang. Baik itu kegiatan makanan tradisional, kopi dan lain sebagainya, termasuk gelaran-gelaran budaya baik modern maupun tradisional. Dari Alun-Alun Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga beras di kota Blitar terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Pedagang di pasar Wage mencatat kenaikan harga beras selepas atau beras selepan, sementara beras premium kemasan juga mengalami penyesuaian harga di pasaran. Ninda Alivia dari RRI Malang melaporkan. Ninda.
5: Ya baik, pendengar, harga beras di kota Blitar mulai menunjukkan tren kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini dirasakan para pedagang di pasar Wage, terutama untuk beras selepan yang menjadi salah satu jenis beras dengan permintaan tinggi di masyarakat. Saat ini harga beras selepan di tingkat eceran mencapai Rp14.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp13.600 per kilogram. Meski kenaikannya belum terlalu besar, pedagang mengaku harga masih terus bergerak naik secara bertahap. Salah seorang pedagang beras di Pasar Wage bernama Sri mengatakan kenaikan mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir dan hingga kini harga dari distributor masih terus mengalami penyesuaian sehingga pedagang ikut menaikkan harga jual. Ia mengaku belum mengetahui penyebab pasti kenaikan harga tersebut, namun ia menduga meningkatnya kebutuhan beras setelah program MBG kembali berjalan turut mempengaruhi permintaan sehingga berdampak pada harga di pasaran. Meski harga terus merangkak naik, aktivitas jual beli di kiosnya belum mengalami penurunan. Dalam sehari, ia masih mampu menjual rata-rata sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggan. Berikut pernyataan pedagang di Pasar Wage Kota Blitar.
2: Ya, Ninda, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber.
5: Selain
2: mungkin
5: beras
2: bisa.
5: Beras selepan, Sri juga menjual beras merah, ketan, kemudian jagung. Dan menariknya, komoditas ketan justru mengalami penurunan harga dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras merah masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram, sedangkan untuk jagung lokal dijual Rp7.000 per kilogram. Kenaikan harga juga mulai merambah beras premium kemasan. Salah seorang pedagang di Pasar Legi Kota Blitar bernama Didi menyampaikan harga beras premium kemasan 5 kilogram ini mencapai Rp77.500 per kemasan, naik dari sebelumnya Rp77.000. Dari Blitar, Jawa Timur, Rinda Alivia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua desa di Pandeglang siap dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Rituan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Rituan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memperkuat program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai wilayah. Sebanyak 2 titik baru di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur telah mendapatkan penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera dibangun. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junanda, menyatakan proyek pembangunan di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya tersebut saat ini sudah memasuki tahap mutual check giro. Pihak ketiga pelaksana proyek disebutnya telah turun langsung ke lapangan bersama tim teknik kementerian untuk memastikan kesiapan lahan sebelum konstruksi dimulai. Menurut Uun, program unggulan ini dirancang untuk memberikan dukungan infrastruktur vital seperti gudang beku dan pabrik es guna menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
7: Sejauh ini sudah ada di kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur. Nah, ini sudah mulai informasinya yang kita dapat itu sudah kontraktual dengan sudah kenaikan kontrak dengan pihak ketiga yang akan membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Dan juga kemarin sudah ada utusan dari PTK-nya dan juga pihak ketiga turun ke lapangan untuk melakukan MC0.
6: Pengelola seluruh fasilitas KNMP nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai penerima manfaat utama program. Selain 2 titik baru, KNMP pertama di wilayah Cikuruh Wetan dilaporkan UUN sudah menunjukkan nampak positif dengan beroperasinya sentra kuliner dan pasar ikan. Nelayan setempat kini memiliki akses lebih baik untuk mendapatkan perahu serta mendistribusikan hasil tangkapan secara luas ke berbagai pasar lokal maupun regional. Dari Pandeglang, Banten, Irwin Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sampah organik dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila diolah menjadi kompos. Di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, kompos hasil olahan sampah organik bahkan dijual seharga Rp15.000 per karung dan diminati masyarakat hingga pelaku usaha tanaman hias. Aura Aulia dari RRI Cirebon melaporkan. Aura.
8: Ya, pendengar, pengelolaan sampah organik memiliki nilai ekonomi apabila diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sendiri maupun dijual. Di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, kompos hasil olahan sampah organik dipasarkan dengan harga sekitar Rp15.000 per karung kepada masyarakat hingga pelaku usaha tanaman hias. Ketua PWRI Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sekaligus penggiat kebersihan lingkungan, Surya Gana mengatakan bahwa sebelum menjadi komoditas yang memiliki nilai jual, sampah organik memerlukan proses untuk menjadi kompos.
9: Kompos dibuat dari sampah-sampah organik rumah tangga yang mengalami proses dekomposisi atau pengomposan. Selain itu, kompos juga dapat dibuat dari campuran bahan organik dengan kotoran hewan seperti sapi, kambing, ataupun ayam, serta ditambahkan dekomposer untuk mempercepat proses penguraian. Berikut adalah keterangan Ketua PWRI Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sekaligus penggiat kebersihan lingkungan Surya Gana.
10: Jadi kalau organik itu, kita buat kompos dulu. Dari kompos ini, kita campur dengan kotoran yang lain dan kita masukkan ke dalam karung itu. Di daerah kami, per karung itu Rp15.000 kalau dijual. Itu dari tukang bunga pada datang. Tukang bunga pada datang, pada ini ada. Mereka itu komunitas bunga itu sudah pada datang.
9: Menurut Surya Gana, sebelum dipasarkan, kompos terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi seperti menjuburkan tanaman di pekarangan rumah. Ia menjelaskan bahwa setiap hari sampah-sampah organik dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lubang bersama dengan bahan organik lain, lalu kemudian disiram secara rutin agar terjadi proses pembusukan. Ia menuturkan bahwa pengelolaan sampah organik dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, contoh nyata lebih efektif mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dibandingkan hanya memberikan himbauan. Selain memberikan tambahan nilai ekonomi, ia juga menilai bahwa sampah organik mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sampah organik menjadi kompos sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara bersamaan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Memori kolektif bangsa.
12: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
13: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
14: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
11: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
15: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dua wakil menteri mengunjungi Provinsi Papua Selatan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru berjalan sesuai target yang ditentukan. Dari RRI Merauke, Dwi Juniarti melaporkan.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
3: Saya dengan Ibu sepanjang kita ngurus COB ini, hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita bisa duduk di kantor yang indah sekali berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, NRP, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk operasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di TOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
4: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan RTC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak, yang artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk. Seperti tadi jalan juga tidak hanya badan jalannya saja, tapi kita bisa berkolaborasi.
2: Kedua wakil menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Program MBG di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal setelah libur sekolah. Dari RRI Makassar, Ayunia Anindiati melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal sejak 13 Juli 2026 setelah berakhirnya masa libur sekolah. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sinjai Sapriyadi mengatakan, sebanyak 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat di 8 kecamatan. Dijelaskan, saat ini masih terdapat satu dapur yang belum beroperasi karena proses penggantian tenaga ahli gizi. Selain itu, jumlah penerima manfaat diperkirakan terus bertambah seiring adanya usulan penambahan sekolah penerima program.
6: Sejauh ini yang jalan atau yang operasional itu 25 SPG. Ada satu yang berhenti sementara karena ahli gizinya reses. Operasional kembali setelah dia dapat ahli gizi kembali. Untuk sementara ini, kami tidak bisa aktif karena masih banyak siswa tambahan yang betul. Jadi masalah jumlah penyepar SPG itu masih belum bisa dipastikan berapa. Sekarangnya lebih 2.000. Kalau sekolahnya ada tambahan itu.
5: Sapriyadi menambahkan, setiap dapur SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat. Sementara itu, pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Sembilan masih menunggu kesiapan dapur, sehingga untuk sementara, layanan MBG baru menjangkau 8 dari 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai.
7: Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat pemilik lahan di kawasan pembangunan proyek LNG Abadi Masela akan memperoleh kompensasi atau ganti rugi. Abdullah Leorima dari RRI Ambon melaporkan.
9: Sertifikat itu tidak ada sertifikat. Beda dengan di Jawa. Makanya saya minta tolong Pak Menteri Kehutanan, Pak Menteri Pertanahan juga ikut. Supaya tahu kearifan lokal untuk kita punya pengambilan keputusan yang lebih bijak. Begitu ya.
10: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akan memperoleh kompensasi. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang telah lama memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Ia mengakui sebagian lahan yang digunakan memang berada di kawasan hutan. Namun masyarakat telah mengelolanya sebagai kebun secara turun-temurun sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kompensasi.
9: Bahwa untuk kompensasi masyarakat, sekalipun di dalam wilayah itu adalah hutan, tapi saya ingin rakyat kita hak-haknya tidak boleh diabaikan. Maka saya sudah meminta kepada tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur dan SKK Migas untuk hak-hak rakyat harus betul-betul diprioritaskan. Itu komitmen dari saya. Dan bila perlu tadi saya laporkan juga Bapak Presiden, bukan ganti rugi, ganti untung. Sudah barang tentu aturan yang menjadi rujukan kita. Karena negara kita ini negara hukum. Jangan sampai kita membuat sesuatu melampaui batas kewenangan yang saya punya. Selama itu aturannya ada, saya akan memprioritaskan. Karena bagi saya orang tua-tua di sini memang beda persepsi antara orang punya tanah di wilayah kita ini dengan di Jawa. Kalau kita di sini biar masih kawasan hutan, tete dan nenek barang ini.
10: Sebelumnya warga setempat Tom Yampap mengingatkan selain ganti rugi lahan, pemerintah juga harus memastikan tenaga kerja yang terserap tidak boleh didatangkan dari luar daerah.
11: Yang diterima di sana itu yang pertama itu cleaning service, yang kedua security, yang ketiga bagian itu sipil. Tapi yang diharapkan bukan di situ. Yang diharapkan itu anak-anak di daerah yang lulusan tambang kan banyak. Dipersiapkan untuk kerja di dalam. Karena tambang itu berarti khusus untuk anak-anak Maluku lah. Jangan sampai orang dari provinsi lain yang datang mendominasi untuk bekerja di situ.
10: Diketahui groundbreaking lapangan LNG Abadi Masela diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin. Proyek strategis nasional ini diperkirakan menyerap sedikitnya 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi. Usai Presiden Prabowo menyatakan dimulainya proyek tersebut, para tetua adat setempat langsung menggelar doa adat untuk kelancaran pembangunan proyek Abadi Masela. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMAN Satu Tual sukses selenggarakan MPLS tahun ajaran 2026-2027. Dari RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
12: SMA Negeri 1 Kota Tual sukses selenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin 13 Juli resmi ditutup pada Jumat 17 Juli. Ketua Panitia MPLS Matias Watumlawar kepada RRI mengatakan lebih dari 300 siswa baru telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik dan kini resmi menjadi anak didik SMA Negeri 1 Kota Tual dan aktif ikuti kegiatan belajar yang akan dimulai Senin 20 Juli 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ajaran ini berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Watumlawar, karena waktunya diperpanjang hingga 5 hari. Hal ini bertujuan memberikan penguatan karakter yang baik kepada seluruh calon peserta didik.
13: Sekarang ditambah 2 hari menjadi 5 hari pelaksanaan. Jadi tujuan daripada penambahan 2 hari ini untuk benar-benar kita mau terpas siswa ini untuk memiliki karakter yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan ada adanya digitalisasi yang begitu marak membuat karakter anak-anak ini dia semakin menurun.
12: Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual, Marsha Ifonia Lutlutur menuturkan, selama masa MPLS, OSIS juga berperan penting dalam memberikan penguatan dan pendalaman terhadap karakter siswa. Hal ini juga dimanfaatkan OSIS untuk mencari bibit-bibit baru calon pengurus OSIS periode selanjutnya.
14: Secara otomatis OSIS ada sebagai wadah di mana teman-teman semua yang memiliki kelebihan, memiliki prestasi di bidang apapun itu akan diwadahi oleh OSIS dan akan diberikan berbagai macam kegiatan untuk mewadahi prestasi teman-teman di SMA Negeri 1 Tual.
12: Sebagai SMA Negeri tertua di Kota Tual, pihak sekolah menargetkan sekolah ini tetap menjadi rujukan para orang tua dalam menyekolahkan anaknya di tingkat SMA. Olehnya itu, pihak sekolah terus berupaya dengan ragam strategi agar prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional dapat terus ditingkatkan. Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap para calon anak didik nantinya dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga nama baik sekolah dengan berbagai prestasi baru. Selain itu, aturan dasar yang sudah diterapkan dalam lingkungan sekolah hendaknya dapat ditaati dan dijalankan demi menjaga nama baik sekolah di mana saja para siswa tersebut berada. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
15: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Potensi hasil perikanan di perairan laut desa Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terkendala keterbatasan sarana, terutama fasilitas penyimpanan dan alat pendingin ikan. Datra Hasan dari RRI Toli-Toli melaporkan.
17: Nelayan asal Desa Monano, Kecamatan Karamat, Amiruddin mengungkapkan potensi hasil tangkapan ikan di wilayahnya masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut disebabkan minimnya fasilitas pendukung, terutama ketersediaan tempat penyimpanan atau pendingin ikan yang memadai. Menurut Amiruddin, hasil tangkapan nelayan di perairan Desa Monano cukup melimpah. Namun keterbatasan sarana penyimpanan membuat kualitas ikan tidak dapat bertahan lama, sehingga nelayan harus segera menjual hasil tangkapannya. Ia menjelaskan selama ini para nelayan masih mengandalkan cara sederhana atau pendinginan secara manual untuk menjaga kesegaran ikan. Kondisi tersebut nilai belum mampu memenuhi kebutuhan penyimpanan dalam jumlah besar.
18: Cuma itu saja kendalanya itu es, biar dapat kemari banyak itu ikan, cuma itu es saja yang jadi ikan di sini terlalu kalah kalau mau dibawa keluar. Setiap hari dari cuaca saja, bagus cuaca tetap orang keluar, cakalang dengan lajang.
17: Selain keterbatasan fasilitas penyimpanan, lain juga menghadapi kendala dalam pemasaran hasil tangkapan. Ikan umumnya dijual di sekitar wilayah setempat karena keterbatasan sarana distribusi yang dapat menjaga kualitas produk selama pengiriman.
18: Ada dipasarkan sini juga, tapi ada juga yang kalau lebih orang dapat kasih keluar. Pokoknya termasuk rata-rata nelayan ini. Cuma itu pengeluhan saja ini. Kalau dapat kemari ikan cuma es saja, pengawetan itu.
17: Amiruddin berharap adanya perhatian dari pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas rantai dingin cold storage serta mendukung sistem pemasaran hasil perikanan. Dengan dukungan tersebut, nilai jual hasil tangkapan nelayan diharapkan meningkat sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kini kami undang ada dalam warga bicara. Silakan Anda dapat menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, pendapat Anda dari tema-tema perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Atau juga Anda ingin memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda tentang jalannya partai final Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan pada dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentu nanti kami juga akan menyiarkan langsung. Anda dapat mengikuti bagaimana jalannya pertandingan bersama dengan rekan-rekan kami yang selama ini selalu menyajikan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Ada Pak Udin pagi hari ini di Boyolali, Jawa Tengah. Pak Udin, selamat pagi.
19: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ngikutin terus.
19: Saya ingin gimana? Menanggapi tentang anak-anak yang antusias bermain bola ya.
1: Iya, iya.
19: Lebih antusias anak-anak. Karena sekarang kan lebih ke banyaknya ke gadget gitu kan.
1: Iya.
19: Kalau dulu kan dua plastik gitu. Lupa. Saya juga suka main bola, gol plastik gitu, jadi banyak. Dari sini sekarang jarang gitu, ada anak kecil main antusias untuk main bola plastik.
1: Main bola gitu,
19: gitu
1: ya.
19: Itu salah satunya adalah menurut saya adalah karena gadget gitu.
1: Oke. Ya, tadi juga narasumber kami menilainya seperti itu Pak ya, jadi gadget itu waktu anak banyak tersita di gadget dan ada momentum euforia Piala Dunia itu disambut positif, mereka berolahraga di luar. Begitu, Pak Udin?
19: Iya.
1: Iya.
19: Ya, lebih kayak gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Udin ya untuk partisipasinya ya. Salam sehat, wassalamualaikum Pak.
19: Waalaikumsalam.
1: Ibu Dinda di Bogor, selamat pagi.
20: Pagi-pagi, Bung Rudi.
1: Iya, Bu Dinda. Gimana Bu Dinda? Kalau di Bogor hujan nggak, Bu?
20: Nggak pernah hujan, Bung Rudi. Ah. Panas. Ini baru jam 10, jelang jam 10 aja panasnya udah terik, terasa banget.
1: Oke, silakan Bu Dinda mau memberikan tanggapan yang mana ini Bu?
20: Iya, banyak sih yang kepingin diomong tapi ya beberapa aja ya. Seperti tadi ya, anak dan gadget ya.
1: Iya.
20: Iya, sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan full ke anak bahwa mereka kecanduan gadget. Itu tergantung dari orang tua juga yang memanage. Bagaimana waktu anak pegang gadget, bagaimana anak harus belajar, makan, dan istirahat, dan berolahraga pastinya ya. Jadi tergantung orang tua sih yang memanage-nya waktu mereka gitu, Bung Rudi.
1: Iya.
20: Nah untuk seneng deh nanti dini hari ya, semoga nggak ketiduran ya.
1: Spanyol Argentina ini Bu nanti.
20: Iya dong finalnya nih, aduh.
1: Jagoannya siapa ya, Bu Dinda?
20: Kenapa Bung Rudi?
1: Yang dijagoin siapa ini?
20: Yang punya mental juara.
1: Oh, siapa ini Bu?
20: Yang punya mental juara yang sudah ketinggalan 1-0 tapi bisa membalikkan.
1: Iya. Sang juara bertahan berarti Bu Dinda ya?
20: Iya, sang juara bertahan. Iya, jadi nggak berubah dengan skornya juga yang nggak berubah mungkin 2-1 karena sama-sama bagus, sama-sama kuat gitu.
1: 2-1 ya untuk
20: ya, Argentina. 2-1,
1: Messi,
20: iya.
1: Messi ngegolin nggak Bu?
20: Kenapa?
1: Messi ngegolin nggak nanti ini Bu?
20: Sepertinya. Itu peninggalan yang nggak akan terlupakan karena Messi ini kan di momen Messi terakhir di dunia di lapangan ya. Gitu ya. sepertinya begitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan juga lebih dari dua. Mudah-mudahan begitu. Tapi ya, jangan full sama Messi semua, karena kawan-kawannya seperti apa? Martinez kah siapa begitu namanya, pokoknya pakai Nes-Nesnya begitu.
1: Iya, Lautaro Martinez.
20: Iya, betul, itu kan keren juga tuh Bung Rudi. Senangnya lihatnya semangat mereka. Oke lah kalau begitu Bung Rudi.
1: Oke, Bu Dinda. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, Argentina Spanyol jangan Anda lewatkan nanti di Pro 3. Karena ini betulkah Argentina akan mampu mempertahankan gelar juara sekaligus meraih yang keempat kalinya sebagai juara dunia. Dan pertama kali tahun 78 ketika itu bintangnya Mario Kempes, kemudian tahun 86 Diego Armando Maradona terkenal dengan gol tangan Tuhan, 2022 di Qatar, dan kali ini mereka juga masuk ke final. Artinya legenda ataupun nama Lionel Messi akan meraih, merasakan dua kali secara beruntun atau back to back untuk Piala Dunia. Tidak hanya Messi ya, seperti Martinez pun juga mengikut dalam Piala Dunia 2022. Tetapi yang menjadi sorotan adalah Messi. Atau sebaliknya Spanyol yang memang penampilan cukup apik, hanya kebobolan satu gol untuk bisa menggagalkan dari back to back Argentina untuk meraih kembali juara dunia Piala Dunia 2026 ini. Dan pendengar, terima kasih untuk perhatian Anda. Kami tuntaskan Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan dan sekaligus Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Sen undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.
3: Nak, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
21: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
3: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
21: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
3: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
21: Iya juga ya Bu, aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
3: Nah itu kan, makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
21: Baik Bu, mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
22: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
23: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
24: Aku juga pernah merasa begitu tau Ruth, belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
23: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
24: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
23: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
24: Ye, betul itu.
22: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melaporkan sektor pariwisata Indonesia mencatat tren pertumbuhan positif sepanjang 2026. Ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan, devisa, dan investasi. Berdasarkan capaian tersebut, Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,01 triliun. Untuk tahun anggaran 2027, guna mendukung pencapaian target pembangunan sektor pariwisata. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga diperlukan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat investasi dan devisa, serta mendorong sektor pariwisata memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibi mendorong percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Bahagia Kris Fest 2026 yang digelar di Kabupaten Gorontalo. Idah mengatakan penggunaan sistem pembayaran digital melalui Kris dapat mempermudah transaksi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah perkembangan teknologi. Festival yang diikuti 30 pelaku UMKM tersebut juga menjadi ajang promosi kuliner khas Gorontalo, serta sebagai upaya memperluas penggunaan Kris di masyarakat melalui kolaborasi Bank Indonesia dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Berita internasional, Program Pangan Dunia atau WFP mulai menyalurkan bantuan pangan ke desa terpencil Chichirivize di Venezuela yang terisolasi setelah gempa besar mengguncang negara tersebut pada akhir Juni lalu. Bantuan berupa beras, pasta, tepung, minyak, dan garam diberikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Sementara WFP juga berupaya membantu masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana. Selain menghadapi keterbatasan pangan, warga juga masih berjuang dengan kerusakan rumah, menurunnya aktivitas ekonomi, dan trauma akibat gempa, sehingga bantuan kemanusiaan dinilai sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Berita olahraga, pelatih timnas bola basket U18 Putri Indonesia, Freddy, menegaskan timnya akan tampil habis-habisan saat menghadapi India dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia Bola Basket U18 Putri 2026. Freddy mengatakan timnya telah melakukan evaluasi dan mempelajari permainan India setelah sebelumnya kalah pada fase grup, sehingga diharapkan mampu memberikan perlawanan yang lebih baik pada pertemuan kali ini. Indonesia akan menghadapi India setelah kalah dari Lebanon di babak semifinal, sementara laga perebutan peringkat ketiga dijadwalkan berlangsung pada hari ini di Stadion Nimibut, Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI.

0: Lihat deh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
0: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus, kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
5: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbud Saintek. Sekolah

0: ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya Sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Pada hari keempat, operasi pencarian 5 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Namun, ia berharap turnamen berikutnya digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pertandingan Inggris versus Prancis dalam memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 merupakan pertarungan antara kedua pelatih. Dalam laga tersebut, Inggris berhasil mempermalukan Prancis dengan skor 6-4 di Miami, Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Bersama saya, Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, serta menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Upaya mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta berfokus pada transformasi transportasi ramah lingkungan, pembatasan emisi di kawasan bersejarah, serta kolaborasi internasional untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Melalui berbagai program strategis, Yogyakarta berkomitmen menjaga kelestarian budaya sekaligus menekan jejak karbon di sektor pariwisata. Lalu juga pemerintah dan berbagai pihak terkait ini telah meluncurkan gerakan nyata untuk mengubah pola mobilitas wisata di Yogyakarta. Ada program Jogja Bersinar, gerakan pariwisata nir emisi hasil sinergi Pemkot Jogja dan PT PLN Persero yang mempercepat penggunaan kendaraan listrik di area wisata utama. Lalu ada kawasan rendah emisi, pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor di sepanjang sumbu filosofi, termasuk koridor Malioboro, Kraton, dan Tugu Jogja. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta, Hari Purwanto.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Hari, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
2: Oke.
3: Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat.
2: Oke, baik. Pak Hari, ini di ujung telepon yang lain juga kita akan mengudara bersama ya. Ada Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin. Selamat pagi, Pak Parmin.
4: Selamat pagi Mbak.
2: Baik, Pak Parmin, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas di Dishub Kota Yogyakarta, Hari Purwanto. Pak Parmin dan Pak Hari, ini bisa saling sapa ini di udara.
3: Jeng.
4: Gimana?
3: Sugeng, enjang Pak Parmin, je.
4: Sugeng enjang Pak Hari, selamat menanggih malih, sehat selalu Pak Hari.
3: Siap.
2: Baik, Pak Parmin, saya ke Pak Hari terlebih dahulu ya, Pak Parmin ya.
4: Iya, siap.
2: Pak Hari, sejauh mana ini konsep wisata rendah karbon sudah terintegrasi dalam kebijakan transportasi Kota Yogyakarta?
3: Ye, Mbak Hana dan para pendengar sekalian, terima kasih. Jadi kan memang Jogja ini memang daerah tujuan utama wisata ya gitu, ye. Dan salah satu aspek yang pokok itu memang aspek transportasi gitu. Nah, sejalan dengan kebijakan terkait dengan penataan sumbu filosofi, memang salah satu yang menjadi concern adalah bagaimana di aspek transportasi wisata ini bisa mendukung terkait dengan pengurangan apa karbon gitu. Nah, ini langkah-langkah sudah apa sudah kami siapkan bareng-bareng baik itu di level Pemprov maupun Pemkot gitu. Nah, salah satunya itu kita mulai program migrasi apa dari bentor menjadi becak listrik. Tapi kan memang bentor ini salah satu kendaraan yang memang apa apa untuk terkait dengan emisi ini memang masih cukup apa berikan sumbangan yang cukup besar begitu. Nah, ini apa namanya sejak tahun 2023 Pemprov dan Pemkot juga itu sudah mulai apa namanya program migrasi bentor menjadi becak listrik dan alhamdulillah apa namanya support dan dukungan semakin banyak. Jadi baik itu dari apa dipun awali dari APBD dan saat ini juga semakin banyak mendapat dukungan juga dari pihak-pihak apa namanya swasta, kemudian yang terakhir juga kemarin dari apa Kemenkyu dan Kereta Api. Nah, ini ke depan ini apa peran-peran ini akan semakin kita perluas, Mbak. Makatan, Mbak, sementara. Gitu.
2: Baik, Pak Hari. Berarti juga kalau untuk masyarakat sendiri atau wisatawan begitu, bagaimana cara Dishub mendorongnya supaya memang lebih memilih berjalan kaki juga, bersepeda, atau mungkin menggunakan transportasi umum ini saat berwisata di sana, Pak Hari?
3: Betul, Mbak. Jadi saat ini memang kita punya program-program yang juga sinergi dengan apa dinas-dinas lain seperti dinas pariwisata, dinas apa, dinas kebudayaan. Salah satunya bagaimana apa namanya kita mendorong juga paket-paket wisata yang memang apa namanya bisa apa namanya menjual. Jadi terkait dengan Jogja ini bisa dinikmati lebih apa lebih lambat lebih dekat. Jadi contohnya dengan apa dengan jalan kaki, dengan apa dengan beca begitu. Termasuk juga dengan terkait dengan transportasi umum. Jadi misalnya apa kami juga secara apa namanya cukup masif kita kampanye untuk penggunaan angkutan umum. Jadi seperti apa Trans Jogja dan juga saat ini juga untuk Trans Jogja juga mulai juga ada beberapa unit yang menggunakan bis listrik, Mbak, gitu. Nah, ini salah satu hal yang apa kita dorong juga.
2: Oke, baik. Ngapain,
3: Mbak Hana, gitu.
2: Iya, ya. Pak Hari. Kita ke Pak Parmin ini. Pak Parmin, kalau dari paguyuban becak motor sendiri, bagaimana ini melihat peran becak motor dalam ekosistem pariwisata Yogyakarta saat ini, Pak Parmin?
4: Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang karena program dari pemerintah itu untuk membantu perekonomian khususnya becak motor karena becak motor itu memakai bahan bakar bensin kalau becak listrik cuma ngecas itu karena menambah ekonomi kami dan ramah lingkungan dan mendukung program-program pemerintah untuk mengais rezeki melalui pariwisata, Mbak. Sangat mendukung, Mbak.
2: Oke, baik. Nah, kalau untuk kontribusi yang diberikan oleh PBMY sendiri nih, Pak Parmin, untuk mendukung pariwisata lebih ramah lingkungan, seperti apa di sana, Pak?
4: Untuk mendukung pariwisata untuk ramah lingkungan. Pertama, untuk mengurangi becak motor yang ada di sepanjang jalur pandestrian atau di jalur sumbu filosofis Malioboro. Itu untuk mengurangi kekroditan dan asap-asap dari becak motor itu, Mbak. Kami tetap mendukung.
2: Baik, berarti pada dasarnya begitu mengurangi malah dan juga mendukung tadi putusan dari Pemkot sendiri begitu ya Pak Parmin ya?
4: Iya.
2: Oke, baik. Saya ke Pak Hari kembali. Nah, Pak Hari, apakah juga ada pengembangan jalur pedestrian ini, jalur sepeda atau mungkin kawasan rendah emisi yang menjadi prioritas selain sumbu filosofi tadi?
3: Iya, betul Mbak. Jadi memang di tempat kami juga sebenarnya juga sudah ada semacam master plan, khususnya yang pertama terkait dengan pengembangan pedestrian Malioboro. Dan yang master plan yang kedua itu terkait dengan jalur sepeda. Jadi kita sebenarnya sudah ada jalur sepeda. Dan untuk saat ini memang untuk jalur sepeda ini untuk tahun ini juga kalau kita lihat kan memang markanya sudah banyak yang mulai pudar Mbak ya gitu. Nah ini untuk tahun ini juga kita barui lagi jadi agar tampak memang fasilitas jalur sepeda ini agar bisa lebih optimal dipergunakan oleh rekan-rekan yang menggunakan transportasi sepeda. Demikian Mbak.
2: Baik, berarti pada dasarnya juga ini di sana di subnya juga tadi memperbarui marka begitu supaya menarik begitu ya Pak Hari ya di satu sisi ya. Nah tantangannya ini Pak Hari dalam mendorong transportasi rendah karbon di kawasan wisata Yogyakarta seperti apa?
3: Kalau tantangan memang ada juga Mbak. Jadi memang yang pertama kan memang Jogja ini kan memang utamanya kota Jogja kan memang space atau wilayahnya kan memang tidak terlalu luas, jadi sangat sangat terbatas. Jadi ruang itu memang sangat terbatas. Sementara kepentingan yang diadopsi itu sangat banyak begitu. Nah ini yang tantangan bagi kami, bagi pemerintah untuk bagaimana mengelola ruang ini biar semuanya itu bisa berjalan, termasuk yang tadi terkait dengan kepentingan kita bagaimana agar emisi gas buang atau karbon itu bisa kita tekan dengan kita semakin maksimalkan untuk area pedestrian gitu. Yang kedua juga yang mungkin tantangan juga bagaimana kami atau kita mengajak kita semua, jadi semua stakeholder, kemudian juga masyarakat, untuk kita punya pemahaman yang sama, semangat yang sama, agar program-program ini bisa berjalan maksimal. Karena kalau hanya dari pemerintah, menyediakan fasilitas baik itu terkait dengan sarananya maupun terkait dengan jalannya, tapi kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat juga itu akan berjalan. Nah ini kami matur nuwun sangat. Jadi dengan forum ini juga pesan-pesan kita bisa kita sampaikan lebih luas lagi.
2: Oke, baik Pak Haryanto. Nah, dari PBMY sendiri ini Pak Parmin, bagaimana dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang berkelanjutan? Jadi bukan sekedar moda transportasi saja begitu?
4: Untuk pengalaman modal pariwisata, karena pertama pariwisata berkunjung ke Jogja harus kebetah atau kerasan, Mbak. Jadi mendukung pariwisata supaya Jogja ini selalu ramah lingkungan, bersih, dan bisa teratur. Jadi Malioboro itu tempatnya semrawut sekarang itu. Jadi ada bis, ada mobil, ada becak, andong, padahal jalannya lebarnya cuma berapa dan panjangnya juga berapa. Di situ banyak yang mengais rezeki di Malioboro. Jadi satu-satunya dari pemerintah ya itu Mbak, kami sangat mendukung gitu loh Mbak.
2: Baik, nah tantangannya seperti apa ini yang dihadapi pengemudi becak motor dalam mendukung agenda wisata rendah karbon ini Pak Parmin?
4: Nah, untuk menghadapi tantangan seperti itu, kami mengharapkan supaya pemerintah itu benar-benar memberi bantuan becak listrik supaya Malioboro bisa tercipta yang semua masyarakat yang menginginkan. Jadi bisa rendah polusi, ramah lingkungan, itu Mbak. Jadi kami memohon besok kalau sudah banyak bantuan petrik dari pemerintah itu untuk pengecasan di sepanjang Malioboro harus ada Mbak. Soalnya untuk pengecasan itu bagi kami kendala sekali. Terus untuk masalah tempat pengecasan sekarang itu hanya di parkiran Ketan dan itu hanya menampung 4 unit petrik Mbak.
2: Baik, berarti minta diperbanyak begitu ya untuk instalasi listriknya begitu ya untuk pengisiannya ya. Baik, Pak Hari merespon ini seperti apa Pak Hari? Nanti akankah ada juga ini untuk tempat pencarjeran petrik begitu lebih banyak di sana?
3: Matur nuwun Bapak Parmin. Siap, ini sudah akan kita tindak lanjuti. Jadi tahun ini ada beberapa tempat yang akan kita sediakan untuk charging station. Jadi nanti mungkin ada sekitar 2 atau 3 titik lah gitu. Jadi agar terkait dengan becak listrik ini bisa punya tempat pindah tempat yang lebih banyak untuk ngecas becak listriknya. Makasih Mbak Hana.
2: Oke, baik. Berarti sudah terjawab langsung Pak Parmin, ini nanti akan dibuat lagi oleh Dishub begitu ya, oleh Pemkot setempat ya, Pak Parmin ya.
4: Tapi saya punya pesan sama pemerintah provinsi dan sama kota Mbak. Boleh
2: silakan.
4: Mbak?
2: Boleh, silakan Pak Parmin.
4: Sebelum becak petrik semua disalurkan PBMY belum merata, biar kami bisa mengais rezeki yang belum mendapat bantuan becak itu Mbak. Terus kami mohon kepada pemerintah provinsi maupun kota, kami disediakan untuk parkiran, misalnya parkiran, karena kami kan rumahnya jauh Mbak, Pundong, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Mbak. Jadi petrik itu pengecasan itu ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Jadi nek dibawa pulang ke Bantul atau ke Kulon Progo itu memakan waktu lama. Padahal becak listrik itu tidak bisa cepat Mbak. Penempuh jarak itu sekitar per jam itu 3 kilo kalau tidak salah 4 kilo Mbak. Jadi jarak Pundong sampai Jogja itu hampir 30 kilo Mbak. Nah itu kan memakan waktu. Pamit tiar kerja kok cuman ngeces sampai di Malioboro hanya ngeces sudah habis ya gitu Mbak.
2: Oke, baik Pak Parmin. Ini tersampaikan juga didengar langsung oleh Pak Hari ya. Nah Pak Hari, bagaimana ini Dishub nantinya mengukur keberhasilan program transportasi rendah karbon? Apakah sudah ada indikator begitu seperti penurunan emisi, peningkatan penggunaan angkutan umum, atau perubahan perilaku wisatawan ini Pak Hari?
3: Iya Mbak. Jadi memang sebenarnya secara berkala kami dengan dinas lingkungan hidup ada pengukuran Mbak terkait dengan kualitas udara ambang batas di beberapa titik simpang Mbak gitu. Jadi setiap setahun sekali itu ada pengukuran gitu. Nah, nanti itu salah satu kriteria Mbak yang mungkin nanti sebagai tolok ukur kami untuk terkait bagaimana tingkat keberhasilan program ini gitu. Nah, kemudian yang kedua juga apa namanya, memang salah satunya juga memang terkait dengan peningkatan pengguna angkutan umum gitu. Nah, ini juga apa namanya, setiap tahun sekali juga apa Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi dan kami Dinas Perhubungan Kota juga ada ini juga Mbak, ada survei juga gitu. Jadi apa bagaimana jumlah penumpang atau pengguna angkutan umum untuk tahun ini. Nah, kami sudah punya apa semacam indikator begitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi itu Mbak, tolok ukur. Jadi nanti apakah program ini apa sudah berhasil atau belum, atau masih perlu apa
2: evaluasi kembali begitu ya? Baik. Nah, baik. Terima kasih Pak hari ini. Mungkin kalau untuk di sub sendiri bagaimana ini mempertimbangkan insentif atau mungkin disinsentif bagi moda transportasi tertentu demi mempercepat transisi menuju transportasi rendah karbon ini Pak hari?
3: Jadi apa namanya yang memang apa terkait dengan angkutan umum juga itu ini juga selama ini juga apa namanya untuk pajak juga lebih rendah begitu, lalu juga untuk angkutan umum juga apa kita berikan prioritas dan akses khusus untuk menjangkau kawasan premium Mbak gitu. Nah, ini salah satu sebagai bentuk in apa sentim Mbak gitu. Nah, sebaliknya juga apa namanya untuk kendaraan pribadi, jadi contoh saat ini kan memang untuk apa parkir itu di apa dibagi zona gitu, ada zona premium dan zona yang apa yang zona di luar premium gitu. Nah, kalau yang di premium itu memang berlaku tarif progresif. Nah, yang artinya memang kalau menggunakan kendaraan pribadi itu apa beban tarif itu akan lebih mahal Mbak gitu. Nah, itu salah satu apa cara agar apa namanya masyarakat kersol dan mau untuk naik angkutan umum.
2: Makasih Mbak. Baik, terima kasih ini Pak Hari, lalu juga Pak Parmin begitu ya, tadi sudah menyampaikan aspirasinya seperti apa. Terima kasih Pak Parmin dan Pak Hari telah berbincang ya bersama kami. Semoga Yogyakarta ini juga rendah karbon begitu ya wisatanya di sana. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Parmin dan Pak Hari.
4: Selamat pagi Mbak. Matur nuwun.
2: Sami-sami. Demikian tadi pendengar Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta Parmin. Lalu juga ada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta Hari Purwanto. Berbicara terkait mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta.
1: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Pengamat ekonomi Unima Lok Semawe meminta pemerintah untuk memperketat distribusi beras SPHP. Bersama reporter Muhammad Sofyan. Sofyan, silakan dengan informasinya.
7: Baik. Kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh Unimal Dr. Julius Dharma. Menurutnya pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
8: Ini menjadi persoalan kadang-kadang. Karena nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang harga pasar murah, sebenarnya yang beli di situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Dan kita kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang belum diatur kalau perlu. Orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentu lah, kartu miskin tak apa namanya, apa namanya istilahnya.
7: Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan, salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Dari Lok Semawe Aceh, Muhammad Sofyan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Indonesia menekankan penguatan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam pendidikan dokter Indonesia. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar calon dokter memiliki kesiapan menghadapi tantangan selama pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas singkong. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan adalah penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, Alsintan, bagi kelompok tani. Bersama reporter Galih Prihantoro. Galih?
3: Iya, baik. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya pada komoditas singkong. Hal ini menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Lampung Timur beberapa hari yang lalu, di mana salah satu tindak lanjut yang diharapkan oleh para petani adalah penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan bagi kelompok tani. Wakil Gubernur Lampung Jia Nurela mengatakan dalam kunjungan tersebut sejumlah gabungan kelompok tani atau gapok tani ini menyampaikan langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi oleh petani. Di antaranya mulai dari Alsintan, penambahan kuota pupuk hingga pembangunan irigasi. Selain bantuan sarana pertanian, pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong agar komoditas singkong khususnya di Lampung ini mendapat perhatian lebih sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Menurut Wakil Gubernur, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi singkong sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani. Wakil Gubernur Lampung Jia Nurela mengungkapkan berdasarkan aspirasi yang disampaikan para petani, persoalan pupuk sebenarnya tidak mengalami kendala yang berarti, namun petani berharap kuota pupuk bersubsidi dapat ditambah, hal ini agar mampu memenuhi kebutuhan di lapangan. Selain itu pendengar, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan petani untuk mendukung produktivitas pertanian.
4: Oh ya, soal singkong kemarin ada beberapa yang disampaikan oleh teman-teman gapokan berkenaan dengan alat pertanian yang dimohonkan untuk Pak Wapres Basu, katanya insya Allah dalam waktu dekat dekat melalui Wapres akan diturunkan di alamkan dan lain-lain yang disampaikan oleh gapokan. Kami juga menyampaikan untuk bisa mendorong komoditi singkong ini jadi komoditi strategis agar jadi lebih baik tentunya untuk pemanfaatannya sekarang.
3: Ya, pemerintah Provinsi Lampung juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program bantuan dapat memperkuat sektor pertanian daerah. Dan dengan terpenuhinya kebutuhan sarana produksi, infrastruktur, serta penguatan posisi singkong sebagai komoditas strategis nasional, kesejahteraan petani Lampung ini diharapkan semakin meningkat. Dan demikian dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Palembang menyiapkan penataan kawasan Masjid Agung Palembang dengan merancang relokasi pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari Jumat. Bersama reporter Erlin Fartesa. Erlin.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo terus mematangkan rencana penataan kawasan masjid tersebut. Penataan tersebut mencakup landscape dan juga pagar masjid, serta relokasi pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari Jumat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, desain penataan kawasan saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid akan menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang kaki lima, salah satunya memanfaatkan Badan Jalan Jenderal Sudirman yang tidak digunakan di samping masjid setiap hari Jumat.
6: Desain pemerintah kota itu lagi sedang mendesain, ya, landscaping-nya, masjid-masjidnya Masjid Agung, dan terus kita lagi mendesain pagar, ya, pagar Masjid Agung. Ya, artinya seiring dengan rencana penataan desainnya pemerintah kota dan juga seiring dengan aturan yang sudah dilakukan oleh dari bidang peribadatan yang ulama. Ulama Masjid Agung bahwa di sana tidak diperbolehkan lagi pedagang, ya. Nah, tentu kita sekarang PR-nya kemanusiaan mereka jika kita lolos. Nah, ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama, dan ini mungkin yang nanti akan kami saya laporkan ke Pak Wali dulu ya, paket atau tidak. Opsi yang pertama adalah mereka kita pindahkan di Jalan Sudirman di bawah JPU, Jembatan Penyeberangan Orang yang di samping Masjid Agung. Kita lihat, jalan ini kan relatif tidak terpakai kan, kosong kan.
7: Rencana penataan kawasan Masjid Agung Palembang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat maupun jamaah. Pemerintah Kota Palembang juga akan memastikan proses relokasi pedagang akan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan juga fungsi kawasan masjid. Demikian laporan dari Erlin Partesa dari Palembang, Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang tersebar di Kabupaten Garut memiliki peluang besar terhadap penyerapan ribuan tenaga kerja, diantaranya tenaga kerja SPPG. Bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan?
8: Ya benar, Kementerian Ketenagakerjaan dan Distaker Plans Kabupaten Garut bersinergi memperluas tenaga kerja yang melibatkan usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Garut Niaga Nia Karyana mengatakan, sektor UMKM dinilai memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang lumayan cukup banyak. Dan selain itu, sektor UMKM juga berpeluang untuk meningkatkan kewirausahaan baik di sektor formal maupun informal. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kewirausahaan di sektor UMKM ini sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut.
9: Kita ingin sih keberpihakan APBD, misalnya subsidi, tapi kita memaklumi atas kondisi kondisi anggaran kita. Kalau ada subsidi misalnya gini, kan bahasa Jepang itu adalah afiliator.
8: Afiliator
9: ya. Buwakil sudah.
8: Ya
9: betul. Ya. Kemarin kita sudah melatih beberapa yang terafiliasi ke Garut Plaza.
8: Ya.
9: Kemudian kita latih, kemudian ada di Desa Pasirwangi dan segala macam. Jadi itulah yang kita lakukan, walaupun secara presentasi mungkin tidak terlalu menggembirakan. Dan Pak Iwan, perlu kami sampaikan juga, kita berterima kasih sebetulnya dengan adanya program MBG. Karena SPPG yang ada di Kabupaten Garut itu, kalau kita hitung telah menyumbangkan tenaga kerja sebanyak 8.000.
8: Ya, benar. Selain itu, pihaknya merasa bersyukur dengan adanya program makan bergizi gratis dan menurutnya ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di Kabupaten Garut merupakan peluang bisnis yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Menurutnya, ribuan tenaga kerja yang tergabung dalam SPPG MBG menambah capaian target pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang saat ini ada sekitar 24.000 tenaga kerja jika dibandingkan antara informal dan non-formal begitu, yang merupakan program dari Disnaker jika digabungkan dengan tenaga kerja SPPG MBG di wilayah Kabupaten Garut. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Piala Dunia 2026 menjadi peluang usaha bagi pemilik kedai kopi di Waikanan. Ramainya pengunjung yang mengikuti nonton bareng membuat penjualan kopi meningkat signifikan. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
10: Baik, antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha kedai kopi di Kabupaten Waikanan. Kegiatan nonton bareng atau nobar yang digelar selama turnamen berlangsung mampu meningkatkan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Pemilik kedai kopi di Waikanan, Rohmat, mengatakan peningkatan pengunjung mulai terasa sejak kedainya rutin menggelar nobar pertandingan Piala Dunia. Masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk berkumpul sekaligus menikmati pertandingan bersama. Dan menurut Rohmat, penjualan minuman mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari biasa. Jika hanya mampu menjual sekitar 30 cup, saat nobar penjualan mampu meningkat hingga lebih dari 100 cup dengan berbagai varian rasa. Dan ia juga menambahkan peningkatan pengunjung juga berdampak pada penjualan makanan ringan dan menu lainnya. Dan kondisi tersebut membuat perputaran usaha menjadi lebih baik selama turnamen berlangsung.
11: Saya restu dari dari adanya nobar Piala Dunia itu dari kalangan pedagang seperti saya ini sangat membantu ya Pak. Saya sendiri pedagang kopi, ada cemilan gitu. ketika dia itu ada Piala Dunia, saya buka sampai subuh kadang-kadang, Pak. Itu pendapatannya banyak, meningkat 3 kali lipat dari hari-hari biasanya gitu, Pak. Karena kan di samping saya berjualan juga ada nobar ya, Pak. Jadi sangat membantulah, yang dulunya saya itu jual cuma 34 kopi, 50, sekarang naik, Pak, sampai 2-3 kali lipat malahan, sampai terjual 300 gitu. Yes.
10: Dan lebih lanjut, dirinya berharap antusiasme masyarakat tetap tinggi hingga seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia selesai. Dan menurutnya kegiatan nonton bareng ini menjadi strategi efektif untuk menarik pelanggan sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha khususnya di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini.

0: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Bobotoh bersabar menanti pengumuman resmi.
2: Ya hasil.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
2: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Nanti pun juga siapapun juga. Tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik ya Mas Arif. Pokoknya Bobotoh senang, Bobotoh tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuarit Skip Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus kinerjanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini bangkit. Nah, kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Sama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim party, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang sedikit sombong marah, bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan untuk menemani siang hingga sore nanti. Di antaranya yaitu jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada inovasi pengelolaan sampah di masyarakat, mengejar target pajak, perlukah pemerintah memperluas basis wajib pajak? Spanyol versus Argentina, siapa yang bakal angkat trofi? Lalu ada update penanganan bencana di tanah air. Dan kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Bali. Ada destinasi Bali Aga dengan rumah adat yang memikat. Bersama reporter Sukasa Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang memiliki hobi traveling, jika Anda berkunjung ke Buleleng Bali, Bali Utara, Anda wajib mampir ke rumah tradisional Desa Pedawo, yaitu rumah Bandung Rangki. Bagaimana kondisi rumahnya? Kita ikuti sama-sama.
3: Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat, terutama Bali. Desa Bali Age ini menjadi incaran pecinta traveling. Rumah adat Desa Pedawo yang disebut Bandung Rangki secara arsitektur memang terlihat begitu sederhana, tetapi di dalamnya terdapat representasi kebudayaan orang Pedawo, di mana aktivitas kehidupan sehari-hari penduduk berada di dalam rumah dari mulai tidur, memasak, sembahyang, dan lainnya. Maka tak heran dalam rumah adat Pedawo ada tempat sembahyang atau sanggah dengan kamar tidur dan dapur. Semenjak diusulkan tahun 2018 menjadi kawasan cagar budaya, membuat masyarakat Desa Pedawo serius untuk melestarikan rumah adat ini. Rumah adat tersebut terdiri dari tempat tidur, dapur, dan pelangkiran terdapat dalam satu ruangan. Pelangkiran letaknya di atas tempat tidur untuk memohon keselamatan. Dalam satu ruangan terdapat dua tempat tidur, satu untuk orang tua, yang satunya lagi tempat tidur untuk anaknya. Rumah adat yang masih ada hingga sekarang dirawat dan ditempati oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Rumah adat di Desa Bali Age, Pedawo dasarnya terbuat dari tanah liat, bagian atas atau temboknya terbuat dari ulatan bambu atau bedek dengan ciri khusus yaitu bahan bambu yang lebih tebal. Tetua masyarakat Pedawo, Pansariase, menuturkan bentuk kamar yang sedemikian secara otomatis membuat penghuninya lebih cepat melakukan aktivitas.
4: Kalau Menalu, menurut cerita-cerita orang zaman dulu, masih ada bunyi-bunyi yang istilah gumatat-gumetip itu, seperti misalnya jangkrik, kata itu sebenarnya musik-musik alam itu, Pak, yang perlu didengar oleh kita, Pak. Karena vibrasinya itu akan menambah kekuatan jasmani, kekuatan pola pikir.
3: Keunikan itu membuat banyak yang ingin melihat. Tak hanya warga lokal atau wisatawan domestik, namun juga warga asing atau wisatawan asing.
2: Pendengar dan juga pemirsa, inilah suasana pemandangan tampak belakang rumah tradisional Bandung Rangki. Bagaimana Anda tertarik? Dari Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Dari Bali kita ke Kalimantan Selatan, SMK Negeri 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Seperti apa proses pembuatannya bersama reporter Rizky Wahyudi.
5: Pendengar dan pemirsa, bunga telang memiliki beragam manfaat mulai dari pewarna alami hingga menjadi minuman berbahan herbal. Dan saat ini saya sedang berada di SMK 4 Banjarmasin untuk melihat proses pembuatan berbahan bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomi. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya.

0: Dibalik kelopak berwarna biru keunguan yang tumbuh sederhana, bunga telang kini menjelma menjadi minuman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan. Di tangan para siswa SMKN 4 Banjarmasin, tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai pewarna alami itu disulap menjadi sajian segar yang mengikuti tren minuman kekinian. Inovasi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran di jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Melalui praktik langsung, para siswa diajak mengolah bunga telang menjadi produk yang menarik sekaligus menjadi nilai jual, sehingga keterampilan kuliner dan jiwa kewirausahaan dapat tumbuh secara bersamaan. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Pahmilian Hayati, mengatakan minuman bunga telang merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung agar menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teknik mengolah makanan dan minuman, tetapi juga mendorong peserta didik menciptakan produk inovatif yang berpotensi dipasarkan.
1: Yang memang kalau diminum begitu aja kurang sedap. Jadi karena ini sudah go restoran ya, hasil karya anak, ini mereka memvariasikan dengan mix dengan bahan-bahan lain yang membuat dia jadi lebih enak. Karena memang dari sisi kuliner ya, terutama untuk minuman juga. Jadi resto-resto sekarang minuman berasa bunga telang itu sudah mulai bermunculan. Dan kita juga gak mau kalah dong dengan mereka. Jadi kita bikinlah minuman ini untuk produk anak kita. Kandungan dari bunga telang itu sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk mereka. Terutama untuk apa? Untuk kesehatan kulit, untuk kolesterol, kemudian juga untuk kesehatan mata juga ya, untuk antioksidan juga.
0: Selain menghadirkan warna alami yang khas, bunga telang juga dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Tanaman ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, sekaligus menjadi alternatif pewarna alami yang lebih aman untuk berbagai makanan dan minuman sehingga sejalan dengan gaya hidup sehat. Berbagai kreasi minuman bunga telang pun kerap hadir dalam kegiatan sekolah maupun pameran hasil karya siswa. Penampilannya yang menarik dengan perpaduan warna alami mampu memikat perhatian pengunjung. Sementara cita rasa yang segar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mengenalkan manfaat tanaman herbal kepada masyarakat. Salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Alfian, mengaku menyukai minuman bunga telang hasil kreasi teman-temannya di jurusan perhotelan. Baginya, minuman tersebut tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan sehingga layak menjadi pilihan minuman kekinian yang lebih sehat.
2: Nah, sehat untuk kolesterol, rasanya segar, ada asam, ada rasa lecinya juga segar, ada kopi spigularen, ada strawberry leci, sama pistachio.
0: Melalui inovasi sederhana ini, SMKN 4 Banjarmasin berharap karya para siswa dapat terus berkembang menjadi produk unggulan sekolah. Lebih dari sekedar minuman, bunga telang menjadi bukti bahwa kreativitas, pemanfaatan bahan alami, dan semangat berwirausaha mampu melahirkan produk bernilai ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin mengenal potensi pangan lokal yang menyehatkan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah inovasi dari siswa jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin dengan mengolah bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomis. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Rumah Betang and Site Panjang yang merupakan rumah adat suku Dayak Sintang dan juga kawasan berbasis kekayaan intelektual. Bersama reporter Dina Triana.
5: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang and Site Panjang.
6: Rumah Betang Said Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Said Panjang, Kecamatan Olam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Rentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, Rumah Betang Said Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. Keberadaan Rumah Betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, Rumah Betang Said Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni Rumah Betang merupakan pengrajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun. Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. Eli pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
7: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
8: Bangga ya, karena
7: ini satu-satunya rumah Betang yang masih ditempati.
8: Berarti Ibu tidak merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
7: Tidak, sama sekali tidak terganggu.
6: Setiap tahun, Rumah Betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, Rumah Betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Demikian dari Rumah Betang Said Panjang, saya Dina Adriana, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kilas Berita.
2: Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, AI akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan, bawang merah menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Bersama reporter Randy Pratama.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Serading, Kecamatan Muhilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.
4: Hamparan tanaman bawang merah yang membentang di Desa Serading, Kecamatan Muhilir, Kabupaten Sumbawa menjadi bukti bahwa komoditas ini masih menyimpan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun di balik harapan akan panen melimpah, para petani kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya dirasakan Adam, petani bawang yang telah menekuni profesi ini sejak tahun 1997. Sebelum menetap dan bertani di Sumbawa, Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia telah menggeluti usaha tani bawang selama kurang lebih 16 tahun. Menurut Adam, menghasilkan bawang merah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Ketekunan dan keuletan menjadi kunci utama. Setelah dipanen, bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat dan disortir agar kadar air terus berkurang sehingga bawang lebih awet dan memiliki kualitas yang baik. Namun, di tengah pengalaman panjang sebagai petani, Adam mengaku prihatin dengan maraknya obat-obatan pertanian yang dinilai tidak berkualitas. Ia menduga sebagian produk yang beredar merupakan hasil oplosan, sehingga efektivitasnya jauh menurun dan berdampak langsung terhadap hasil panen.
5: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang ini, dari tahun 97 sampai sekarang. Berarti kami itu sudah mayoritas petani bawang.
4: Adam mencontohkan, sebelum obat pertanian yang diduga oplosan beredar luas, lahan miliknya yang lebih dari 2 hektar mampu menghasilkan sekitar 20 ton bawang merah dalam satu kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
5: Nah, makanya yang jual obat juga sudah banyak yang tidak sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus, tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obat ini.
4: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
5: Kami ini tidak maksimal panennya, tidak beruntung. Soalnya di sini kalau lagi musim hujan, kami bawang kan tidak tahan kedinginan, akhirnya bawang itu rusak semua. Makanya kita cari obat-obat tersebut itu yang melalui obat yang serius lah.
4: Dengan dukungan obat pertanian yang berkualitas dan perhatian dari berbagai pihak, para petani optimis potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pendengar, baru saja kita saksikan proses panen bawang merah di Desa Serading. Bawang merah sendiri merupakan salah satu potensi pertanian unggulan di Sumbawa yang sudah sejak lama dibudidayakan. Dari Kabupaten Sumbawa, Randy Pratama melaporkan.
0: Dan kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah berikutnya. Dari Sumba, kita akan ke Kabupaten Nunukan. Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Selengkapnya bersama reporter Ahmad Ilham.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kuliner lokal, yaitu pentol. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jajanan sederhana ini bisa terus tumbuh dan eksis di Nunukan. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami.
7: Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Jajanan berbahan dasar daging yang disajikan dengan beragam pilihan saus ini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Cara pembuatannya pun terbilang cukup sederhana. Bahan baku yang digunakan umumnya terdiri dari daging sapi, tepung, bumbu sebagai penyedap rasa, serta bahan pelengkap lainnya yang mudah diperoleh. Proses produksinya yang relatif mudah membuat usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai kalangan. Selain hanya berbahan daging, usaha pentol kini hadir dengan beragam varian isi, seperti telur dan keju. Inovasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan rasa. Salah seorang pelaku usaha pentol di Nunukan, Ilal, mengatakan dirinya mulai berjualan pentol sejak tahun 2021. Di tahun itu, jumlah penjual masih relatif sedikit. Ia melihat usaha tersebut memiliki peluang yang cukup besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap jajanan pentol. Dorongan dari keluarga juga menjadi salah satu alasan yang menguatkan tekadnya untuk memulai usaha. Seiring berjalannya waktu, jumlah penjual pentol memang terus bertambah. Namun, tingginya minat masyarakat membuat usaha pentol memiliki peluang untuk terus berkembang.
8: Mas sudah menjalani pentol ini sejak kapan dan mengapa nih tertarik berjualan pentol ini sendiri?
9: Kalau dari awal menjual ini mungkin dari tahun 2021 ya. Dan kalau tertarik ini karena memang keluarga banyak di sini dan di Jawa cari kerja susah, mau tidak mau merantau di sini ikut kakak-kakak dan jualan pentol.
8: Terus mas, selain itu apakah memang pentol ini memang hasilnya tuh lumayan lah bagi pelaku usaha ini?
9: Kalau bilang lumayan ya cukup lah mas, cukup ya, ya cukup. Mau apa lagi nih? Karena memang kalau dibilang pendapatannya lumayan ya memang cukup aja begitu. Karena kalau kita tidak punya rasa cukup tidak akan cukup kan begitu.
7: Selain proses pembuatannya yang mudah, usaha pentol juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Besaran modal dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang diinginkan. Dengan kreativitas dalam menciptakan cita rasa, variasi menu, dan penyajian yang menarik, pelaku usaha berpeluang meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus pendapatan.
9: Bang, kalau pembuatan pentol itu mudah aja mas ya. Ya karena kita pentol ya, terutama kita butuh daging dan juga tepung juga. Kita bawa ke penggilingan dulu, kita menggiling. Selesai itu di sini juga ada pentol ayam, ada pentol isi daging, isi telur dan isi keju. Dan di situ kita mulai, kalau apa ya bahasa Indonesia itu, mencetak pentol kan? Kita bulat-bulatkan itu adonan yang sudah digiling tadi. Nah, baru kita rebus, dah selesai gitu aja.
7: Ia menilai usaha pentol juga layak menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Menurutnya, yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk berusaha dan tidak merasa gengsi menjalankan usaha kecil, karena peluang keuntungan tetap terbuka jika dikelola dengan sungguh-sungguh.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, demikian potensi daerah kali ini. Saya Ahmad Ilham pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 19 Juli. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini kami akan mengupdate informasi lainnya.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendorong Indonesia sebagai ruang kolaborasi dan sumber inspirasi bagi kreator dunia dengan membuka jejaring talenta kreatif internasional. Ia mengatakan budaya Indonesia yang kaya dan talenta kreatif mampu melahirkan karya berkelas dunia yang dapat dikolaborasikan untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Kementerian Ekraf meyakini semakin banyaknya kreator internasional yang memilih Indonesia sebagai lokasi produksi maupun mitra berkarya akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bandung, Jawa Barat menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebagai langkah mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan Refuse Derived Fuel, RDF. Kepala Bidang DLH Kabupaten Bandung, Abdul Wahid Fauzi mengatakan, pemilahan sampah menjadi kunci dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah, sebab sampah yang tercampur akan menyulitkan proses pengolahan lebih lanjut. Ia menjelaskan sampah yang telah dipilah sejak awal akan lebih mudah dikelola, baik untuk dimanfaatkan kembali maupun diolah menjadi sumber energi melalui teknologi yang sedang dikembangkan. Berita mancanegara, Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur mengatakan, Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan meningkatkan jumlah personil untuk ditempatkan di Estonia menjadi 1.200 personil pada 2027. Dengan demikian, jumlah pasukan NATO di Estonia akan bertambah sekitar 300 personil. Pevkur juga menyebutkan pasukan Inggris akan membawa pesawat nirawak berjangkauan jauh dalam penugasan tersebut. Menurut laporan IRR, pengiriman peralatan dan amunisi untuk pasukan Inggris dijadwalkan mulai dilakukan pada 2026. Selain itu, latihan militer yang melibatkan Brigade Keempat Angkatan Bersenjata Inggris di Estonia telah dijadwalkan akan berlangsung pada 2027.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
2: Belum, takut mahal.
1: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
2: Gratis? Serius?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
2: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
3: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pertemuan menjadi salah satu agenda utama Menko Airlangga selain menandatangani pendirian Organisasi Kecerdasan Buatan Dunia WAIKO. Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Indonesia AIPKI menekankan penguatan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam pendidikan dokter Indonesia. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar calon dokter memiliki kesiapan menghadapi tantangan selama pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Harga emas antam di Logam Mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini. Melansir laman Logam Mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.614.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.349.000 per gram. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Jemis Tahuna ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, di antara sekitar 300 sekolah model di Indonesia. Bersama reporter Jumel Johanis. Johanis.
2: Baik, Hana dan pendengar Pro 3, Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gemis ditetapkan sebagai sekolah model dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dan menjadi satu di antara sekitar 300 sekolah model di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah SLB Gemis Ceni Tingginehe kepada RRI. Ia menyampaikan di Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 43 sekolah luar biasa, namun hanya di SLB Kasih Bunda Gemis yang memperoleh kepercayaan sebagai sekolah model nasional. Menurut Ceni, penetapan tersebut menjadi bukti SLB Kasih Bunda terus mengalami kemajuan sekaligus menghadirkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta.
3: Kami dari SLB Kasih Bunda Gemis mendapat kesempatan menjadi sekolah model dan ada 28 sekolah model se-Indonesia. Di Sulawesi Utara ada 43 sekolah luar biasa dan satu-satunya sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah model oleh Kementerian Pendidikan. Dan itu pertanda bahwa kami juga ada setitik harapan, secerca harapan, berarti ada kemajuan sehingga ditetapkan sebagai sekolah model.
2: Ceni menegaskan, kepercayaan dari Kementerian Pendidikan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, serta kolaborasi semua pihak. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama seluruh warga sekolah, dukungan orang tua, serta sinergi berbagai pihak dalam memajukan pendidikan inklusif. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 20 pemuda di wilayah Banjarmasin akan diberangkatkan untuk mengikuti pembelajaran bahasa asing di Kampung Inggris Pare, Jawa Timur. Bersama reporter Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, pemerintah kota Banjarmasin terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui rangkaian kompetensi generasi muda. Salah satunya dengan menggelar pelatihan bahasa Inggris bagi pemuda yang menjadi bagian dari implementasi 22 program prioritas wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Pelatihan bertajuk Empowering Banua Youth for the World itu resmi dibuka oleh wakil wali kota Banjarmasin Ananda mewakili wali kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Ananda menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah kota dalam mencetak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ia mengatakan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan penting di tengah persaingan global. Karena itu, Pemko menggandeng Global English Kampung Pare, Kediri, yang telah berpengalaman membina kemampuan bahasa Inggris dan ribuan pelajar dan pemuda juga dari berbagai daerah. Diharapkan para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan nantinya tidak berhenti pada peningkatan kemampuan pribadi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dengan membentuk komunitas bahasa asing di Kota Banjarmasin.
5: Adalah salah satu dari pengejawantahan visi-misi yang ada. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya pembelajaran bahasa asing ini sebagai bekal generasi muda Muhammadiyah masih untuk menata masa depannya. Pagi kita dibantu oleh Global English dari kampung Kediri yang memang sudah berpengalaman sangat dalam membantu generasi muda untuk belajar bahasa ini.
4: Diketahui antusiasme pemuda mengikuti program tersebut sangat tinggi. Sebanyak 240

0: Pembangunan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Banyumas terus berjalan. Tercatat hingga Juli 2026, sebanyak 1.429 unit telah selesai maupun masih dalam proses pembangunan. Bersama reporter Damara Sakti. Damara.
1: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat program pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dan hingga Juli 2026 ini sebanyak 1.429 unit telah selesai maupun masih dalam proses pembangunan dengan dukungan berbagai sumber pendanaan. Staf Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinperkim Kabupaten Banyumas, Nurul Fitriani mengatakan capaian tersebut berasal dari APBN sebanyak 821 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 111 unit, APBD Kabupaten Banyumas 212 unit, dan juga ada juga dari CSR Yayasan Buddha Suci 231 unit.
2: Untuk tahun 2026 sampai bulan Juli ini, RTLH yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang sudah selesai itu totalnya ada 1.429 unit. Itu terbagi dari berbagai sumber dana, antara lain APBN itu 821 unit, APBD Provinsi 111 unit, APBD Kabupaten 212 unit, Basnas Provinsi 3 unit, Basnas Kabupaten 42 unit, dan CSR Yayasan Buddha Suci 231 unit, dan dana desa ada 8 unit.
1: Dia juga menjelaskan bahwa jumlah tersebut masih akan bertambah karena alokasi bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi disalurkan secara bertahap. Untuk tahun ini sendiri, alokasi dari APBN diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hingga 3.000 unit RTLH. Dan menurut Nurul juga menambahkan besaran bantuan pemerintah pada 2026 ditetapkan sebanyak 20 juta rupiah per unitnya. Namun mekanisme penyaluran berbeda di setiap sumber pendanaannya. Bantuan APBN dan APBD Kabupaten disalurkan langsung kepada penerima melalui skema bantuan sosial, sedangkan APBD Provinsi disalurkan melalui rekening desa. Adapun bantuan CSR Yayasan Buddha Suci mencapai 30 juta rupiah per unitnya. Sedangkan hingga pertengahan tahun ini, realisasi bantuan APBD Kabupaten Banyumas ini telah mencapai 212 unit dari target 279 unit. Sementara secara keseluruhan, program RTLH ini telah menjangkau 125 desa di 19 kecamatan di Banyumas dengan wilayah penerima terbanyak di kawasan Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang menyalurkan zakat program Padang Panjang Makmur untuk mendukung sektor pertanian. Bersama reporter Nofri. Nofri.
4: Ya, baik pendengar. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang kembali menyalurkan dana zakat melalui program Padang Panjang Makmur kepada para mustahik sektor pertanian pada Sabtu kemarin. Sebanyak 14 mustahik menerima bantuan dengan total nilai 15 juta rupiah yang tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa sarana pertanian yang dibelanjakan langsung di toko sesuai kebutuhan penerima. Pembayaran atas barang tersebut kemudian dilakukan oleh Basnas Kota Padang Panjang kepada pihak penyedia. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Basnas Kota Padang Panjang bersama perwakilan kantor Kementerian Agama dan para lurah yang hadir. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan bahwa program Padang Panjang Makmur merupakan upaya Basnas untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui sektor produktif. Dirinya mengatakan bantuan sarana produksi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan hasil pertanian dan

0: kesejahteraan penerima manfaat. Berikut kutipan wawancara kami bersama Ketua Basnas Kota Padang, Novi Henry.
1: Sesuai dengan SOP yang ada di Basnas Kota Padang Panjang, kita membantu ya, pasti meringankan. Itu kita bantu masyarakat di Basnas juga. Ya. Ya, kita distribusikan. Nah, kemudian, Bapak Ibu yang menerima, bantuan ini tidak dalam bentuk waktu. Jadi ini dalam dalam bentuk bahan. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu, ya, kebutuhannya apa? Ya, mau beli bahannya di mana? Kita yang dari Basnas akan membayarkannya. Seharga nilai yang
0: Novi Henry juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk barang bertujuan memastikan bantuan sesuai kebutuhan usaha, sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Basnas Kota Padang Panjang juga berharap melalui program Padang Panjang Makmur, zakat dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan pendapatan mustahik dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Novi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Sabang pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 terpantau berjalan lancar. Bersama reporter Dia Novritaria. Dia.
3: Ya, baik. Program makan bergizi gratis atau MBG itu di Kota Sabang, khususnya di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru itu telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan program MBG ini sangat membantu sekolah dan juga para siswa. Menurutnya distribusi makanan berlangsung tertib dan juga diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
4: MBG yang kami rasakan sangat baik khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah. Ya, jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi terbantu, sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
3: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang itu sudah terdata dan juga menerima MBG sejak awal tahun ajaran baru dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu siswa SD Negeri 1 Sabang, Taswa Wilda, itu juga mengaku senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan itu cukup bervariasi dan juga menyehatkan bagi siswa.
4: Program MBG dapat mengurangi uang jajan. Sekolah berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk para sekolah.
3: Tua mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan juga seperti ayam. Selain itu, ia juga menyebut makanan yang diberikan setiap hari itu terdiri dari ayam, kemudian juga tempe, telur, dan juga buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG ini dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi bagi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada tahun pada awal tahun ajaran baru. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Inovasi pemanfaatan ekoenzim di Kota Pontianak berhasil meningkatkan kualitas air drainase sebagai solusi sanitasi ramah lingkungan. Bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
5: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperluas gerakan penaburan ekoenzim ke sejumlah parit atau drainase yang ada di Kota Pontianak. Upaya ini dilakukan setelah hasil uji laboratorium menunjukkan peningkatan kualitas air di Kota Pontianak itu semakin baik. Program tersebut juga melibatkan masyarakat agar supaya menjaga lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyan mengatakan hasil laboratorium menunjukkan penurunan tingkat polutan serta peningkatan kadar oksigen di dalam air sehingga kualitas lingkungan perairan semakin membaik. Selain memperluas lokasi penaburan, Dinas Lingkungan Hidup juga akan mendorong masyarakat memproduksi ekoenzim secara mandiri. Menurut Syarif Usmulyono, bahan pembuatannya mudah diperoleh, yakni 1 liter molase atau gula merah, 3 kg kulit buah, dan 10 liter air hujan yang difermentasi selama 3 bulan. Setelah itu akan menjadi ekoenzim bisa diproduksi atau bisa ditaburkan di parit-parit yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
6: Memang ingin mengucapkan bahwa penaburan yang kita lakukan ini berhasil. Berhasil dalam arti kata mengurangi tingkat polutan yang ada di badan air itu. Nah, menurut yang kita sudah tabur di Jalan Alianyang dan Tadak Tuma ya, nah itu kadar udaranya meningkat. Kalau kadar udara meningkat di dalam air itu berarti ikan itu bisa hidup, ya, tambah leluasa karena ada. Kedua, bakteri di dalam air juga berkurang, ya. Yang ketiga, nitrat itu juga berkurang. Kemudian kandungan lumpur di dalam air berkurang. Air logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami.
5: Lingkungan Hidup berharap melalui gerakan Eco Engine dapat diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan yang di Kota Pontianak. Melalui keterlibatan masyarakat, sekolah, dan pelaku usaha, program penaburan Eco Engine ini diharapkan menjadi salah satu upaya keberkelanjutan dalam menjaga kebersihan parit sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Pontianak. Dengan adanya kualitas air yang lebih bersih, maka fauna atau biota laut bisa hidup di parit-parit seperti pada masa lampau yang ada di Kota Pontianak sebagai sumber. Sebagai kota dikenal sebagai 1000 parit yang ada di Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Ruki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta menyebut kehadiran Genkup Run 5K sebagai penanda Car Free Day di kawasan Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Bersama reporter Noviana Gebi.
7: Anung menyebut penyelenggaraan Genkop Run 5K Fun Run menjadi penanda bahwa kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan kini semakin terbuka bagi berbagai komunitas olahraga. Pramono mengatakan kehadiran Genkop Run 5K merupakan momentum penting dalam mengoptimalkan fungsi ruang publik di Jakarta. Menurutnya, pemanfaatan kawasan HBKB tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian maupun lembaga. Demikian dikatakan Pramono Anung di lokasi acara Minggu 19 Juli 2026.
8: Yang pertama, sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin mengucapkan Hari Koperasi yang ke-79 dan juga acara Genkop Run. Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat Kementerian Lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
7: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto mengapresiasi penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, wajah baru kawasan tersebut memberikan ruang yang lebih representatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan publik termasuk Car Free Day.
9: Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung yang telah mengubah wajah Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said ini di Kuningan ini menjadi tempat yang lebih asri, lebih cantik, kemudian bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan acara Car Free Day dengan berbagai macam kegiatan. Dan oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di ruang publik sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism, sekaligus membangun citra kota global yang sehat, aktif, dan inklusif. Pengembangan fasilitas olahraga serta peningkatan kualitas ruang publik akan terus dilakukan agar masyarakat semakin nyaman, aman, dan mudah mengakses berbagai aktivitas olahraga. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung memperkuat program Astacita melalui pembentukan posko tim akselerasi di seluruh Kejaksaan Negeri Selampung. Bersama reporter Agung Gazaldi. Agung.
10: Ya, pendengar, Kejaksaan Tinggi Lampung memperkuat pelaksanaan program Astacita dengan membentuk posko tim akselerasi di seluruh Kejaksaan Negeri Provinsi Lampung. Posko tersebut dihadirkan sebagai pusat layanan terpadu untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta petani melalui pendampingan hukum, pengembangan usaha hingga penguatan akses distribusi hasil produksi. Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya Kejati Lampung dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, program Asta Cita dirancang sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput. Ditambahkan Danang, pendampingan yang diberikan diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM maupun petani.
2: Agung, silakan dilanjutkan laporannya.
10: Ya, melalui posko asuransi ini, pendengar, pelaku UMKM dapat memperoleh layanan pengurusan perizinan usaha, perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dan paten, serta pelatihan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing produk. Sementara di sektor pertanian, Kejati Lampung memberikan bantuan bibit dan pupuk serta memfasilitasi akses distribusi hasil panen guna mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan praktik sistem ijon. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027. Bersama reporter Anik Hasana.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027. Langkah strategis tersebut telah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono optimis jika Bandara Doho Kediri akan dimanfaatkan untuk penerbangan haji pada tahun 2027 mendatang. Menyusul masih dilakukannya revitalisasi atau perbaikan salah satu 3 runway yang ada di Bandara Juanda.
3: Bandara Doho Umroh Haji tahun 2027. Kemudian Bandara Juanda akan direvitalisasi. Memanfaatkan runway yang sebelah utara. Ini plan-plan dari Dirjen Udara ya. Ya akan ditingkatkan supaya pesawat berbadan lebar bisa masuk.
2: Saat bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menuturkan Kementerian Perhubungan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Transportasi Arab Saudi dan memperoleh respon yang baik terhadap rencana pemanfaatan bandara tersebut.
4: Pemanfaatan atau optimalisasi Bandara Doho ada beberapa 2 hari yang lalu kami sudah bicara dengan Menteri Transportasi Saudi. Mereka berkeinginan untuk bisa menggunakan Bandara Doho mungkin dalam waktu dekat. Mereka akan mengirimkan tim untuk menjajaki pemanfaatan Bandara Doho sebagai bandara yang melayani penerbangan langsung.

0: dari Jawa Timur ke Saudi Arabia.
1: Embarkasi Doha nantinya diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji yang berasal dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur, meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, kemudian Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, serta Bojonegoro. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah orang tua murid di Kabupaten Waikanan berharap menu program makan bergizi gratis yang diberikan lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Bersama reporter Teddy Herianto.
3: Kalau bisa menunya itu bervariasi gitu setiap harinya, jangan kalau
4: program makan bergizi gratis MBG yang digulirkan pemerintah mendapat sambutan hangat dari kalangan wali murid di Kabupaten Waikanan. Wali murid asal Belamangan Umpu yang berharap Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat lebih kreatif dalam menyusun daftar menu agar anak-anak tidak merasa bosan.
5: Saya Ibu Sri dari Sriwijaya. Untuk program MBG ini Pak ya, jadi kalau saya sih berharapnya anak saya ini dapatnya makanannya ya bervariasi, karena kalau menurut kata anak saya itu menunya itu aja Pak, bosan Pak.
6: Saya Rudi dari Airingke, Kecamatan Rebang Tangkas. Ya kalau soal menu MBG itu, kalau bisa tuh berubah, jangan yang itu-itu aja, bosan. Anak-anak itu seneng yaitu kalau menunya itu berubah. Nah itu harapan saya, itu harapan masyarakat itu begitu Pak.
4: Menanggapi masukan tersebut, Kepala SPPG Taman Asri Kecamatan Baradatu Husnul Mopahir menegaskan bahwa seluruh menu yang disajikan saat ini telah melewati proses penyusunan yang ketat berdasarkan rekomendasi ahli gizi. Husnul menjelaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan standar kesehatan. Ia menjamin bahwa setiap porsi makanan telah memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Ia merinci bahwa menu yang diberikan saat ini mencakup berbagai komponen penting seperti telur, roti, buah-buahan, hingga kurma. Kendati demikian, Husnul mengapresiasi masukan dari para wali murid mengenai varian makanan.
7: Kalau kita kan sudah ada ahlinya,
4: Alhamdulillah, kalau menurut saya sih bagus aja hari ini kan tuh ada telur, ada roti, ada buah-buahan. Program makan bergizi gratis atau MBG adalah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 untuk memberikan makanan sehat kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mengatasi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik di wilayah Balikpapan menerima paket makan bergizi gratis MBG pada tahun ajaran baru 2026-2027. Bersama reporter Afriani Guntur.
8: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Berikut pernyataan dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdu.
9: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat 15 menit, 30 menit. Untuk yang lain-lainnya, alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari

0: yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Itu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menunya. Tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
1: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa, Afan Kafi Al-Azam, mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS. Berikut pernyataan Afan Kafi Al-Azam.
2: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasinya pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe. Baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang nggak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
1: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ombudsman Perwakilan Bengkulu menilai pelaksanaan SPMB di Provinsi Bengkulu relatif aman dan kondusif. Bersama reporter Ian Berlian.
1: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyatakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu secara umum berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Mustari Tasti mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Ombudsman menemukan beberapa kendala yang dialami masyarakat, terutama terkait layanan pendaftaran secara daring atau online. Sejumlah calon peserta didik dan orang tua mengaku mengalami kesulitan saat mengakses sistem pendaftaran. Menurutnya, Ombudsman menerima sekitar 10 laporan terkait kendala teknis tersebut, namun seluruh laporan yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pihak sekolah maupun penyelenggara SPMB sehingga tidak menghambat proses penerimaan siswa baru.
2: Kemarin telah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPMB tingkat SMA, SMP, dan SD. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun masih ada beberapa kendala bagi pelamar terkait itu, terutama di layanan pendaftaran online-nya.
1: Mustari menjelaskan, respon cepat dari sekolah dalam menangani keluhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan SPMB tahun ini tetap berjalan lancar. Saat ini, tahapan penerimaan peserta didik baru telah selesai dan sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Sementara itu, masyarakat menilai pelaksanaan SPMB di Bengkulu relatif kondusif dan berharap perbaikan terus dilakukan pemerintah terkait. Salah seorang warga, Iyut, mengaku pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan baik dan berharap tidak ada permasalahan di kemudian hari.
3: Saya rasa pelaksanaan SPMB tahun ini cukup berjalan lancar, tidak seperti tahun lalu adanya penyelewengan atau bentuk lainnya. Saya harap tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang akan berjalan lebih lancar dan lebih baik lagi.
1: Di sisi lain, Ombudsman berharap seluruh satuan pendidikan dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta memastikan seluruh peserta didik baru dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman.
4: Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Lamongan menutup MPLS ramah di SMPN Negeri 1 Babat dan berpesan agar tidak ada lagi perundungan di lingkungan sekolah. Bersama reporter Farin Regi.
5: Wakil Bupati Lamongan di Rama Kepareksara menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Peramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Peramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
6: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita. 5 hari pertama ini menjadi pondasi yang penting untuk adik-adik bisa menjalani kehidupan di pendidikan, menggapai cita-citanya di masa depan.
5: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
7: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
5: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional tidak berlama-lama memberlakukan moratorium pembangunan dapur makan bergizi gratis. Hal ini mengingat ribuan dapur MBG di Indonesia yang saat ini dalam keadaan terbengkalai. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mengatakan, dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerjasama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: Polrestabes Kota Bandung terus berupaya meningkatkan patroli terutama pada jam-jam rawan sebagai respon terhadap keresahan warga Kota Bandung terhadap aksi begal yang kembali marak bersama reporter Bilal Wibisono.
4: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
5: Kepolisian sendiri seperti apa?
6: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung. Kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga di sekitar 4-5 titik. Di mana pada saat malam hari, terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil, kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
5: Ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terukunan untuk para pelaku kejahatan?
6: Sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan pada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan langsung turunkan. Dan tim pramu kami bergerak dengan sangat cepat seperti itu.
7: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipi Trismanto memerintahkan seluruh Polres dan Polrestabes di wilayah Jawa Barat termasuk Polrestabes Bandung untuk menindak begal dengan tegas dan terukur tetapi juga memperhatikan HAM.
8: Tindakan tegas ya, yang terukur dan saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Nah, mereka juga harus hati-hati. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apakah itu begal benar tiba-tiba diperintahkan tembak di tempat? Apakah begal benar atau tidak? Jadi harus benar-benar proporsional apa ini pelaku atau tidak.
9: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda.
2: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penyelenggaraan Palangkaraya Fair bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
10: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalase, memamerkan produk lokal.
11: Pembukaan Palangkaraya Fair pada Jumat malam di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
10: Ya, kami di sini tidak hanya mengetalase, memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
12: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Tentu pembayaran-pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada. Jadi silakan.
11: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
13: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya. Untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
11: Ya.
13: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
11: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti kesinambungan lagi ya, untuk survei awal.
0: Presiden Prabowo Subianto tekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibantu di desa mereka. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara,

0: Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan disampaikan Wulato Isan dari RRI Surakarta.
3: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan, sampai kali saya kerja
5: kepada direktur mesti tidak hanya bersekap.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance. sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletus Saan melaporkan.
2: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia, Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, koperasi nelayan Merah Putih dapat membantu usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
7: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada
8: ratusan nelayan yang bertempat lagi tinggal di kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
7: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya, baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
8: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
9: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, apa itu, membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
8: Kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
11: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasi.

0: laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
1: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Dari RRI Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
3: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejawa Timur dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
4: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, akunten, nah oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
3: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rahajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
5: Program dari Kejagal sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitas ya. Nah, untuk kayak kan bisa untuk boleh sekolah. Karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
3: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pihak UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengecekan kesehatan lengkap, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dengan harga terjangkau dan tidak membebankan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya.
7: Laboratorium Kesehatan atau Labkes Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi berbagai layanan laboratorium. PLT Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya, Hajah Harta, mengatakan peningkatan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium, pengembangan layanan serta perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi jasa layanan. Menurut Hajah Harta, hal ini juga sejalan dengan rencana strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Palangkaraya yang menargetkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan laboratorium.
6: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya karena bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang berkualitas dengan biaya yang tetap ramah di kantong. Yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Layanan ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut, Laboratorium Kesehatan merupakan layanan penunjang kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai pelayanan pemeriksaan laboratorium, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis.
8: Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau Dinas Kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya

0: Ridwan menambahkan, selain mendukung pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan juga menjadi salah satu unit layanan yang berpotensi meningkatkan PAD melalui pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat, dan terpercaya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Informasi dari luar negeri, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival, Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik. Electronic Travel Authorization, berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara US dollar 31 dolar bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal itu menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain, seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts and Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa USD 40 dolar, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee USD 100 per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai USD 260 dolar. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi, yakni berkisar 200 hingga 340 US dollar. Selain Indonesia, sejumlah negara Asia yang masuk daftar tersebut antara lain Jepang, Arab Saudi, Laos, hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara. Di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun, hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Beralih ke informasi olahraga. Memasuki pekan pertama gelaran ajang olahraga multi-event Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, sejumlah daerah telah berhasil meraih puluhan medali emas. Berikut reporter Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
2: Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli.
3: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memasuki pekan pertama pertandingan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 20.03 WITA, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasmen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas. Sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 13 medali emas. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menegaskan, meski pembukaan resmi Porprov ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan sejatinya telah dimulai lebih awal karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2: Jadi secara resmi berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Juli. Walaupun demikian, beberapa cabor sudah melangsungkan pertandingannya lebih dulu. Jadi cabor itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli atau hari Minggu, yaitu diawali dengan cabor aeromodel aerosport, ya. Itu ada gantole, ada paramotor, dan bahkan sudah selesai menyerahkan ada serah terima medali sudah.
3: Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal berpesan agar para peserta Porprov ke-12 NTB bertanding dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyampaikan bahwa NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta. Karena itu, Porprov menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan.
4: Karena itu, momen Porprov ini adalah bagian dari proses besar untuk mempersiapkan atlet yang akan berlaga, penyelenggara, perangkat pertandingan, hingga kesiapan daerah kita menjadi tuan rumah yang sukses.
3: Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Indonesia menyapa siang.
1: PT Kereta Api Indonesia KAI mengangkut lebih dari 3.800.000 pelanggan di wilayah Sumatera. Sepanjang semester pertama tahun 2026, jumlah penumpang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,35% dari periode yang sama tahun lalu. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari ini. Masyarakat di sejumlah wilayah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Sebanyak 3 kapal kayu terbakar saat bersandar di Dermaga Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung 1, Blok Empang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan petugas dan armada pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan inovasi pengelolaan sampah di masyarakat. Sampah masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Seiring meningkatnya aktivitas dan konsumsi, volume sampah pun terus bertambah. Karena itu dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan sampah agar tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi juga dapat diolah dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Lalu, seperti apa inovasi pengelolaan sampah yang berkembang di tengah masyarakat? Dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan? Kami akan perbincangkan hal ini bersama inovator ATM Sampah Magelang, Ben Suwarna Sugi.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ben, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mbak Ana.
1: Pak Ben, ini kalau mendengar kata ATM sudah berbau dengan uang begitu ya, Pak Ben ya. Tapi ini ya, dengan sampah seperti apa ini? Maksudnya ATM sampah di Magelang ini, Pak Ben?
2: Ya, jadi ya terima kasih Mbak Ana ya. Jadi ATM sampah ini sebenarnya itu udah populer ya, ya di luar negeri ini, terutama di negara-negara Eropa itu udah populer, yaitu RVM sebenarnya itu reverse vending, mesin sampah. Nah ini jadi konsepnya ini itu masukkan sampah ke mesin ATM-nya, nanti langsung dapat saldo berupa rupiah, gitu Mbak.
1: Oh, jadi memasukkan sampah nanti dapat rupiah begitu ya, Pak Ben ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Iya, iya.
1: Nah, Pak Ben, kenapa memilih konsep ATM sampah ini? Filosofinya seperti apa ini, Pak Ben?
2: Ya, jadi ini ada apa ya? Ada missing link ya di lapangan ini, di masyarakat ini, bahwa sebenarnya masyarakat ini udah mau untuk memilah sampah, terutama botol plastik ya. Karena ya mereka udah teredukasi bahwa ini itu ada nilai ekonominya. Hanya sistem yang ada itu belum bisa untuk membeli botol ini secara satuan atau sampah botol ini secara satuan. Jadi harus menumpuk banyak dulu, setengah kilo minimal atau satu kilo baru bisa dijual di bank sampah atau pengepul. Nah, dengan ada problem seperti itu, ada missing link di lapangan seperti itu, kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya rata-rata ya. Nah, jadi dari masalah tersebut akhirnya kita buat inovasi ATM sampah ini supaya nggak dibuang ke tempat sampah, nggak dicampur, jadi langsung bisa diuangkan gitu. Nah ini jadi bentuk salah satu terobosannya, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk sampahnya sendiri, cara kerjanya nanti seperti apa ini? Sehingga masyarakat mudah berpartisipasi begitu, Pak Ben. Apakah harus dikumpulkan terlebih dahulu yang plastik-plastik saja, baru sampah lainnya, atau juga harus dalam gabungan bentuk global banyak gitu, Pak?
2: Oh ya, jadi untuk sementara ini memang untuk yang ngaten sampah ini memang khusus botol, botol plastik terutama, dan kecuali botol beling ya. Untuk semua botol bisa masukkan ke ATM sampah ini. Terus tidak perlu nunggu banyak juga. Jadi 1-2 botol langsung bisa diuangkan di mesin ATM ini. Jadi karena problemnya kan di situ. Jadi kita mau mengatasi masalah biar nggak numpuk gitu. Biar orang ini langsung menjual gitu. Setelah dia memilah langsung dijual gitu. Jadi nggak harus numpuk di rumah. Nunggu setengah kilo, nunggu sekian baru bisa dijual, ya itu kita mengatasi di situ.
1: Oke, baik. Berarti kalau 1-2 botol saja bisa, itu mendapatkan berapa rupiah, Pak Ben?
2: Ya, kalau yang dari Recoin itu kita memberi 50 rupiah per botol.
1: Oke, Semua 50 botol. Rupiah per botol, jenisnya sama saja begitu ya semuanya ya?
2: Iya, semua botol.
1: Oke. Nah, Pak Ben, yang membedakan ATM sampah dengan bank sampah konvensional ini seperti apa, Pak Ben? Karena kan juga ada bank sampah begitu yang hanya 1-2 botol juga mendapatkan rupiah ini, Pak Ben.
2: Ya, jadi kalau yang ATM sampah ini lebih standby. Jadi ATM sampah ini bisa 24 jam itu menerima sampah, itu satu. Okay. Kalau bank sampah, ya jadi kita nggak butuh operator. Jadi ATM sampah ini bukan pesaing bank sampah, tapi kita itu melengkapi bank sampah. Jadi ada banknya, juga ada ATM-nya. Nah, ATM-nya kita ini. Itu yang satu. Terus yang kedua, kita juga langsung mengkoneksikan dengan UMKM yang ada di sekitar. Jadi kita ada fitur untuk bakul yang di sekitar mesin tersebut bisa upload menunya di aplikasi. Dan kita juga nggak pakai aplikasi yang download ya, kita pakai PWA. Yang itu cuma jadi itu sistemnya web apps ya. Jadi itu lebih harapan kita sebenarnya supaya tinggi ini masyarakat memakainya itu tinggi, karena kalau harus install aplikasi harus daftar ribet itu kita mau memotong itu. Jadi bedanya sebenarnya di situ ya, kita 24 jam tanpa operator, online, transparan, terus kita juga menggabungkan ekosistem UMKM. Jadi user ini yang nabung ini saldonya langsung bisa dibelikan di menu-menu atau produk-produk yang di display di fitur UMKM di PWA-nya.
1: Baik, berarti sudah digital sekali begitu ya Pak Ben ya, ATM sampah ini ya di sana ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, tapi kalau untuk jenis sampahnya ini apa saja berarti ya, tidak hanya plastik ya Pak Ben ya?
2: Kalau sementara kecuali botol beling, semua terima, semua masuk.
1: Oke, semua masuk kecuali botol beling begitu ya. Tapi kalau ini kan menggunakan mesin begitu ya, berarti ada semacam box vending machine begitu ya, seperti itu ya Pak Ben ya bentuknya ya?
2: Iya.
1: Oke, betul. Itu pernah mengalami error Pak Ben atau seperti apa?
2: Untuk sementara ini sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan error yang terlalu signifikan ya. Paling ya di update, biasanya kan karena kita menggunakan Wi-Fi, mesinnya ini menggunakan Wi-Fi, jadi biasanya cuma update saat Wi-Fi si mitra ini atau lokasi tempat mesin ini berada ini ganti. Cuma di situ aja. Kalau bug dan kalau mesinnya untuk fisiknya sementara ini belum ada ini, belum ya, harapan kita jangan ya. Intinya belum ada trouble yang terlalu signifikan, itu belum ada.
1: Oke, nah Pak Ben, dampak yang paling nyata dirasakan masyarakat sejak adanya ATM sampah ini seperti apa?
2: Ya, jadi ya kita, ya alhamdulillah ya, kita lihat masyarakat, terutama anak-anak muda ya. Malah anak kecil juga antusias untuk pas kemarin liburan sekolah ini di kan kita juga ada penempatan di masjid ya, salah satu masjid di kampung ini. Ini mereka malah kayak nyari-nyari botol gitu, nyari-nyari sampah gitu untuk dimasukkan ke ATM sampah. Jadi ada perubahan perilaku yang karena mereka melihat seperti wahana gitu. Jadi nggak melulu yang ya kita memang harapannya kan memang kalau ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pintu masuk masyarakat ini menyenangkan gitu. Jadi menjaga lingkungan dengan menyenangkan tanpa terlalu kaku gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi ada masyarakat-masyarakat yang terutama anak muda, terus kalau yang untuk yang dewasa ya, itu juga merasakan akhirnya mereka bisa apa ya, bisa belanja beli kayak gula di tetangga yang punya warung gitu, dengan cuma mengumpulkan sampah gitu. Jadi kalau nggak punya uang ya tinggal nyari botol aja gitu.
1: Oke, baik. Oh, kalau tidak ada uang berarti mencari botol lalu dimasukkan ke vending machine tersebut begitu ya. Memberikan manfaat ekonomi juga untuk warga sekitar begitu ya, Pak Ben ya.
2: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Ben, tantangan yang dihadapi saat memperkenalkan ATM sampah ini kepada masyarakat seperti apa, Pak Ben?
2: Kalau tantangannya saat kita ini terutama di publikasi ya, terus karena di Kota Magelang ini kan bukan yang kota besar ya. Terus kita harus ekstra apa ya, gerilya lah. Jadi kita memang butuh effort yang lebih untuk mengedukasi masyarakat ini bahwa ada konsep menjaga lingkungan atau membuang sampah atau menabung sampah secara digital. Karena memang digitalisasi di kota-kota yang bukan kota besar itu memang butuh effort lebih daripada yang kota besar. Kalau kota besar kan mungkin udah enak ya. Nah, ini tantangannya di situ. Tantangannya di situ, dan alhamdulillah ya enggak perlu yang banyak apa ya, drama anggaplah gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu mereka langsung paham bahwa oh, aku masukkan sampah ke sini tapi dapat uang gitu ya. Ya sederhana gitu. Jadi karena ini itu sistemnya itu memang ATM yang udah dikenal, konsep ATM-nya dan konsep sampahnya dan konsep aplikasinya memang udah populer. Jadi mereka kadang mencari tahu di YouTube atau di website gitu, apa sih kayak gini tuh, oh ada tuh di Jerman tuh kayak gini, iya ada. Jadi lebih tantangannya memang effort, terus kita harus gamifikasi apa di awal juga gitu ya, modali juga untuk di awal untuk intensif harga ini.
1: Okay.
2: Jadi ya.
1: Baik. Nah ya, Pak Ben, berarti kalau untuk mesinnya sendiri ini baru di Magelang saja begitu ya, atau ada daerah lainnya?
2: Kalau yang udah operasional baru di Kota Magelang, tapi kalau untuk permintaan yang mau dikirim ya, itu ada dari Jember kemarin, itu dari kayak komunitas recycling gitu, manajemen sampah gitu. Terus ada dari Semarang, terus ada dari Bekasi, ada sekolah ini, sekolah swasta gitu, sekolah Islam gitu.
1: Yeah.
2: Ya, kalau itu yang OTW, kalau yang udah operasional di Kota Magelang, di SMP 6 Kota Magelang sama di Masjid Nurul Huda.
1: Nah Pak Ben, berarti itu yang merakit juga Pak Ben sendiri ya?
2: Iya, jadi ya saya yang merakit sendiri, ya dibantu sama tetangga-tetangga yang teman-teman ini yang nggak kerja udah ikut rakit lah tamangannya kan.
1: Baik Pak Ben, luar biasa ini, inspiratif ya Pak Ben ya, juga menginspirasi masyarakat sekitar lalu juga membuka lapangan pekerjaan begitu ya untuk masyarakat di Magelang. Terima kasih nih Pak Ben telah berbagi ceritanya. Pak Ben, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, terima kasih.
1: Inovator ATM Sampah Magelang Ben Suwarna Sugi berbicara terkait inovasi pengelolaan sampah di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat baik di lahan kosong maupun kawasan pemukiman. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak lagi membakar sampah sembarangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami masih membahas terkait inovasi pengelolaan sampah di masyarakat. Tadi kami telah berbincang bersama inovator ATM sampah di Magelang yang menyatakan memang konsep ATM sampahnya itu selama 24 jam melayani warga begitu. Jadi menerima semua jenis sampah kecuali botol beling. Lantas seperti apa di Gandaria Utara? Saat ini kami telah bersama staf ekonomi pembangunan Kelurahan Gandaria Utara Muhammad Hilmi Ismail.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hilmi, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Hilmi, bagaimana kondisi pengelolaan sampah kalau di Kelurahan Gandaria Utara ini?
4: Ya, alhamdulillah Bu, untuk di Gandaria Utara sesuai dengan instruksi Gubernur ya nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Kami di Kelurahan Gandaria Utara itu terdiri dari 15 RW Bu ya, ada 147 RT. Alhamdulillah sudah mulai melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber rumah tangga.
1: Baik. Berarti dari sumber rumah tangga, masyarakat sendiri ini sudah dapat memilah sampah tersebut begitu ya, sudah peduli ya dengan sampah-sampah yang dihasilkan?
4: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan lain sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerja sama dengan lingkungan hidup. Begitu Bu.
1: Baik, lalu juga setelah dikumpulkan, ditimbang, berarti ini nanti akan semacam dijual begitu ya Pak Hilmi ya. Atau seperti apa?
4: Jadi untuk yang pertama, kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur. Itu kami sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh ketua RT dan RW untuk pemilahan dari rumah masing-masing. Bisa menggunakan biopori jumbo atau pembangunan teba. Jadi sampah-sampah sisa makanan itu tidak dibuang ke TPS Bu. Karena menurut informasi dari Menteri Lingkungan Hidup, sekitar 50% suplai pemasok utamanya adalah sampah organik. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk sampah organiknya itu bisa dilakukan pemilahan sendiri. Dengan biopori jumbo, dengan komposting, dengan teba, seperti itu. Nah untuk yang sampah anorganik ini, memang ada beberapa RW itu Bu, sudah melakukan penimbangan bank sampah. Yaitu sampah-sampah botol bekas, sampah-sampah kertas, kardus, mereka timbang, nanti disetorkan ke pengelola bank sampah di masing-masing RW untuk nanti masuk ke saldo nasabah RW masing-masing gitu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk inovasi pengelolaan sampah, ada apa saja ini Pak Hilmi yang dilakukan dari tadi yang organik dan juga anorganik ini Pak?
4: Jadi untuk yang sampah organik ini, dari pemerintah daerah dalam hal ini lingkungan hidup sudah memberikan bantuan biopori jumbo ke masing-masing RW itu 2 tong Bu. Jadi sudah dipasang di masing-masing RW, itu bisa dimanfaatkan oleh para warga untuk pembuangan sampah organiknya. Nah, untuk sampah anorganiknya, tadi inovasinya pertama itu dengan bank sampah ya. Dan ada satu lagi hal menarik, Bu, di lingkungan RT 11 RW 7, itu dia ada inovasi namanya composting keliling, Bu. Namanya Komling. Ya, ini ada singkatannya Komling dan Koma. Nah, Komling itu adalah composting keliling, jadi ada petugas dari RT itu, dia setiap hari keliling ke rumah-rumah yang ada di RT-nya untuk pengambilan sampah organik. Nanti dimasukkan ke dalam mesin composting untuk nanti dalam hitungan jam itu sudah terurai, bisa menjadi pupuk untuk tanaman lagi. Seperti itu inovasinya.
1: Oke, baik Pak Hilmi. Pak Hilmi, tantangannya dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif seperti ini, bagaimana itu Pak Hilmi?
4: Nah, ini kan di Jakarta itu kan kota metropolitan ya, Bu. Jadi masyarakatnya itu lebih memilih yang instan, tapi kami mencoba untuk memberikan kesadaran ke masyarakat, menghimbau terus ke masyarakat agar bisa melakukan pemilihan dari sumber. Karena apa? Menurut informasinya, per Agustus ini kita sudah tidak boleh buang sampah lagi ke Bantar Gebang. Volumenya dikurangi. Nah, nanti di awal 2027 total tidak boleh pembuangan lagi ke Bantar Gebang. Makanya untuk menghindari atau antisipasinya, kami terus melakukan upaya kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada mereka untuk pembuangan sampah dipilah, yang hanya boleh dibuang adalah sampah residu. Dengan data yang tadi 50% adalah penyuplainya sampah organik, dengan mereka ngolah sendiri di sumber masing-masing, berarti kan mengurangi sampah ke Bantar Gebang. Memang agak susah, tapi kalau memang sudah terbiasa, ya insya Allah nanti permasalahan sampah sedikit demi sedikit nanti warga akan sadar, Bu. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk rencana pengembangan program begitu di Gandaria Utara, nantinya dalam beberapa tahun ke depan akan seperti apa ini, Pak Hilmi?
4: Untuk pengembangannya, kami mulai dari yang hal terkecil dulu, Bu, di lingkungan rumah masing-masing. Bisa menggunakan biopori jumbo, bisa menggunakan teba atau biokomposter. Yang terpenting adalah kesadaran masyarakat sendiri. Karena kalau kita ngeliat volume sampah organik itu, maksimal rata-rata sehari orang makan itu kan sekepal tangan ya. Jadi kalau memang itu bisa dikurangi dari hal yang terkecil, insya Allah volumenya juga akan berkurang nanti untuk volume sampah ke Bantar Gebang. Dan juga nanti ada pengembangannya itu adalah satu lagi inovasi, Bu, dari RT 11 RW 7 itu dia membangun yang namanya Koma, composting manual mandiri ya. Jadi dia sudah menciptakan mesin sendiri untuk sampah organik bisa menampung 100 kilo di lingkungan RT 11 RW 7. Gitu. Okay, mereka sudah menciptakan mesin itu sendiri. Selain yang tadi composting keliling ya, itu kapasitasnya untuk 5 liter sampah sekali diolah, dan dalam hitungan jam itu sudah bisa menjadi sampah kering ya, yang sudah terurai bisa kita putar lagi ke untuk pemupukan, pupuk tanaman dan lain sebagainya.
1: Oke, seperti itu inovasinya. Ini ada Komling, ada Koma, lengkap ya Pak Hilmi ya program-programnya ya dari Kelurahan Gandaria Utara ya.
4: Itu inovasi di RT, Bu.
1: Oh, kami dari RT malah ya?
4: Iya, betul, Bu. Jadi waktu launching itu kami hadir bersama dengan jajaran tiga pilar ya. Ada Kapolsek, ada Camat, ada kami sendiri dari Kelurahan. Mereka melakukan launching untuk mesin Komling namanya. Dan lebih uniknya lagi, Bu, ketika mereka keliling itu, mereka menggunakan sepeda listrik, inovasi mereka. Gitu, jadi door-to-door, mesinnya ada di depan, pakai gerobak itu, sepeda listrik, dia akan jemput bola setiap hari.
1: Oke, baik Pak Hilmi. Ini mungkin juga dari masyarakat begitu, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 3 RRI langsung juga terpikirkan untuk apakah menjadi warga Kelurahan Gandaria Utara saja begitu ya Pak ya. Karena juga tadi pengolahan sampahnya ini luar biasa begitu ya, inovatif dari setiap tingkat RT-nya. Terima kasih nih Pak telah menyampaikan program-program dari Kelurahan Gandaria Utara itu apa saja. Selamat siang Pak Hilmi.
4: Selamat siang Bu.
1: Staf Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gandaria Utara Muhammad Hilmi Ismail berbicara terkait inovasi pengelolaan sampah di masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ia menyebut Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Kementerian PPPA juga terus mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Agar setiap anak Indonesia, termasuk anak dengan disabilitas, dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan meraih cita-citanya sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pabrik rumahan narkotika jenis Etomidat di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen, seperti apa update terkininya?
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana, menuturkan bila pihaknya bersama Bea Cukai membongkar praktik home industry atau tempat produksi narkotika jenis Etomedate. Lokasinya berada di dalam kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan ribuan unit cartridge pod siap edar hingga perlengkapan produksi seperti mini laboratorium. Seluruhnya kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas. Dalam peristiwa tersebut turut diamankan seorang pria sebagai tersangka berinisial LHM berusia 34 tahun warga negara Singapura. Pasalnya diketahui berperan sebagai juru masak atau koki dari produk narkotika tersebut. Kapolresta Wisnu menjelaskan untuk pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pencegahan yang dilakukan karena diduga aksi penyelundupan paket kiriman, yakni 2 botol bahan baku Etomedate dengan berat sebanyak 2.200 gram dari Malaysia oleh tim Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta.
2: Kita, kami melakukan pengembangan bersama sampai dengan di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk ini. Dalam pengembangan itu kita menemukan ribuan cartridge yang sudah siap untuk dilakukan produksi massal. Nah, untuk saat ini kami masih dalam pengembangan lebih lanjut dan hari ini kita melakukan rekonstruksi bersama dengan rekan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dan ke depan kita akan sampaikan lebih rinci dalam konferensi pers terkait dengan hasil pengembangan ini.
1: Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian mengungkapkan aktivitas dari industri rumahan ini diketahui baru terlaksana dan membuat produk cartridge pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Berdasarkan temuannya, dari bahan Etomedate sebanyak 2 liter mampu memproduksi sekitar 2.000 unit cartridge pod siap edar. Demikian langsung dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Sartu Darayan RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menyatakan, pemerintahannya mengkaji kewenangan hukum untuk menangkap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu jika menghadiri sidang umum PBB di New York pada September mendatang. Mamdani mengatakan ia sedang berdiskusi aktif dengan Departemen Hukum New York City mengenai apakah dia memiliki wewenang untuk memerintahkan Departemen Kepolisian New York untuk menahan seorang pemimpin asing. Sebelumnya, dalam kampanye pemilihan wali kota New York, Mamdani mengatakan akan berupaya menegakkan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional ICC untuk Netanyahu jika pemimpin Israel itu mengunjungi New York. Berita olahraga, mantan juara dunia kelas menengah Ultimate Fighting Championship UFC Dricus du Plessis tidak ragu-ragu membidik juara kelas menengah saat ini, Sean Strickland, setelah menghajar Kamaru Usman dalam acara utama UFC Oklahoma City. Petarung asal Afrika Selatan itu tampil dominan sepanjang pertarungan dan menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu petarung elit di divisi kelas menengah. Dengan kombinasi striking yang efektif, pertahanan yang disiplin, serta kontrol tempo pertarungan, Drikus mengamankan kemenangan mutlak melalui keputusan juri dengan skor 50-45, 49-46, dan 49-46.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
3: Sebentar ya bu, lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
2: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi gak fokus.
3: Memangnya kenapa bu? Kan aku tetap makan.
2: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
3: Iya juga ya bu, aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
2: Nah, itu kan. Makanya, yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
3: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
0: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

Komisi 5 DPR RI mendorong pembahasan menyeluruh terkait anggaran dan penataan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Langkah itu dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut izin usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang beroperasi di Depok, Jawa Barat. Keputusan merupakan bagian dari upaya memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jemaah umroh sebesar 22,5% pada awal musim umroh 1448 Hijriah. Sebanyak 931

Bupati Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: Wisata alam menjadi salah satu daya tarik yang terus berkembang karena menawarkan keindahan, udara segar, dan pengalaman berinteraksi langsung dengan alam. Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan menjadi kunci agar potensi alam tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lantas bagaimana upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata? Dan apa tantangan terbesar dalam mengembangkan wisata alam dan strategi apa yang dilakukan agar tetap menarik serta berkelanjutan? Nanti kami akan perbincangkan hal ini dari pihak wisata susur sungai dan goa di Kampung Engkuni Pasek, Kutai Barat. Lalu juga ada wisata alam Goa Serumi. Nanti kami akan hubungi juga bagaimana terkait kunjungan destinasi wisata dari wisata alam Goa Serumi. Lalu juga wisata susur sungai dan goa di Kampung Engkuni Pasek, Kutai Barat. Jadi wisata alam Goa Serumi ini juga salah satunya ada di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Nanti kami akan tanyakan bagaimana tingkat kunjungannya. Dan saat ini kami telah tersambung bersama PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, FX Sumardi. Pak Sumardi, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu. Ya.
0: Pak Sumardi, dapat diceritakan ini secara singkat soal destinasi wisata susur sungai, lalu juga goa di Kampung Engkuni Pasek, Kutai Barat.
1: Ya, terima kasih, Bu. Ya, memang wisata susur sungai dan goa, dan di situ juga ada tambahannya air terjun, walaupun tidak terlalu tinggi, itu namanya Jantur Gronggong. Jadi tepatnya di Kampung Engkuni Pasek, Kecamatan Barongtongko, kalau secara jaraknya itu bisa ditempuh dengan waktu dari ibu kota kabupaten sekitar 25-30 menit. Dan infrastrukturnya jalannya sudah aspal semua. Dan memang animo masyarakat, apalagi di saat akhir pekan seperti saat ini, ya memang wisata susur sungai dan wisata goa serta Jantur Gronggong di Engkuni Pasek ini memang termasuk menjadi salah satu wisata yang cukup primadona di kalangan masyarakat, terutama masyarakat lokal kita yang ada di Kutai Barat ini, Bu.
0: Oke, baik. Istilahnya wisata primadona di Kutai Barat. Lantas seperti apa jika di Biak Numfor, Papua? Saat ini kami juga telah tersambung bersama Kepala Kampung Opi Arif, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Riki Setia Budi Marien. Pak Budi, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Pak Budi, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, FX Sumardi. Pak Sumardi,

0: dan Pak Budi mungkin dapat langsung saling sapa ini di udara, silakan.
1: Iya. Selamat siang Pak Budi. Ya, terima kasih Pak.
0: Baik, selamat begitu ya.
1: Salam kenal ini Pak Budi. Ya.
0: Baik. Iya. Kita berkenalan bersama. Tadi Pak Sumardi sudah mengenalkan seperti apa ini wisata susur sungai, lalu juga goa di Kampung Engkuni Pasek. Kalau di Goa Serumi ini seperti apa Pak Budi? Destinasi wisata ini lalu juga sejarah berdirinya ini secara singkat Pak Budi.
2: Ya, jadi kalau destinasi Goa Serumi ini, Goa Serumi ini terletak di distrik Orideg, Biak bagian timur, dan Goa ini tepatnya di Kampung Upiare, yang mana nama Serumi itu dibawa dari bahasa daerah, bahasa Biak, yang mana mengandung arti bahwa mereka bertanya apakah ada orang di dalam, menurut bahasa Biak, tapi karena pengaruh ejaan akhirnya jadi Serumi.
0: Oke. Baik. Ya. Daya tariknya seperti apa itu Pak Budi di sana?
2: Ya, daya tariknya Goa Serumi itu, goa itu memiliki, di dalam goa itu ada air tawar dengan panorama yang begitu unik, yaitu dari tekstur batu atau fosil karangnya, tapi juga pemandangan di dalam goa itu, yang mana di situ sering mereka pakai untuk diving.
0: Baik.
2: Tapi juga ada alamnya yang masih asli, yang masih di situ, masih juga ada fauna dan juga memiliki pemandangan yang masih asli, yang belum diketahui oleh semua orang.
0: Oh baik, istilahnya hidden gem kalau bahasa dari generasi Z sekarang ini Pak Budi. Lantas saya ke Pak Sumardi. Pak Sumardi, kalau pengalaman yang tidak bisa ditemukan wisatawan di tempat lain, kalau sudah mengunjungi wisata susur sungai dan goa ini di Engkuni Pasek, seperti apa Pak Sumardi?
1: Ya, karena wisata susur sungai di Goa ini, izin Bu dan Pak Budi dari Biak. Ini ketika masuk ke dalam goa itu, kita diarahkan mereka untuk naik agak ke atas. Dan nanti di atas itu kita menemukan aliran air, artinya sungai Idat namanya dari masyarakat setempat. Dan ternyata sungai ini termasuk menembus bagian dari goa yang ada, artinya belahan batu, makanya dia disebut geronggong. Geronggong itu kalau bahasa masyarakat setempat itu sebuah lorong besar yang dilewati oleh air ini tadi. Jadi dari situlah startnya untuk melewati, dia hampir seperti Goa Pindul, tapi agak berbeda dikit. Ada Goa Pindul yang di Jogja, kebetulan kami juga sudah pernah ke sana, tetapi nuansanya di sini dia termasuk sedikit lebih panjang alur sungainya ketimbang ketika kita melintas ya goa Pindul, wisata Goa Pindul, susur sungai di Goa Pindul. Jadi cukup mengasihkan Bu, dia finish startnya, kita masuk ke dalam goa, baru kita diarahkan start untuk mengikuti susur sungainya itu, kemudian kita turun dan finishnya di dekat area jembatan yang kemudian menjadi finish dan kembali lagi nanti.
0: Oke, baik. Berarti ini istilahnya treknya lebih panjang begitu ya Pak Sumardi ya?
1: Ya, termasuk yang mengasihkannya di sana ya.
0: Pak Sumardi, berarti kalau untuk waktu kunjungan yang terbaik ini kapan Pak untuk menikmati destinasi ini?
1: Untuk menikmati destinasi ini direkomendasikan sebenarnya lebih bagusnya setelah makan siang, sekitar sore-sore di jam 3.
0: Senja begitu ya Pak ya?
1: Ya, menyambut senja. Kalau pagi kita kan masih dingin artinya, ya kan? Kalau setelah makan siang artinya itu kebetulan satu arah itu kan masih ada danau, kemudian ada air terjun yang tertinggi 32 meter. Mungkin kembali dari sana dan melihat satu arah pas di kepulangan. Rekomendasi kita di jam 3 sampai jam 5, jam 6 itu yang paling ramai di situ.
0: Oke, baik Pak Sumardi. Nah, kalau Pak Budi, tadi untuk destinasi wisatanya ada bisa buat diving begitu ya, lalu juga ada hidden gem begitu di sana. Nah, kapan waktu terbaik untuk menikmati destinasi wisata ini, wisata Goa Serumi?
2: Waktu terbaiknya itu sekitar siang hari, karena kalau pagi sedikit gelap karena di situ guanya terlalu ke dalam. Mm-hmm. Jadinya harus pas siang hari sekitar jam 11, jam 12. Itu baru bisa kelihatan di dalamnya. Cuma kami juga ada menyiapkan sarana penerangnya, itu kami pasang lampu di dalam untuk sementara. Jadi kalau jam-jam seperti itu, jam 11, jam 12, ya itu waktu yang tepat untuk bisa pengunjung bisa berdatangan ke situ.
0: Oke, baik Pak Budi. Ya. Nah, kalau untuk harga tiket masuknya sendiri ini, kalau mau ke destinasi wisata Goa Serumi, berapa rupiah ini, Pak?
2: Iya, ya, kalau untuk masuk ke lokasi situ, kami ambilnya itu Rp20.000. Jadi itu sudah termasuk apa parkiran, tapi juga kami menyiapkan kamar mandi. Dan sekalian untuk mereka bisa masuk ke dalam Goa Serumi.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk alat divingnya tadi membawa sendiri begitu ya Pak Budi ya?
2: Ya, alat divingnya mereka bawa sendiri. Untuk sementara kami belum menyiapkan itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Pak Sumardi, strategi dari pengelola dalam menjaga kualitas pelayanan ini untuk wisatawan seperti apa di sana, Pak?
1: Ya, kalau strategi pengelola, pertama ya perlu kami sampaikan juga terkait dengan harga tiket itu 10.000 satu orang, dan jika itu kan untuk masuknya saja, jika nanti masih ikut dalam wisata susur sungai ya satu orang dikenakan lagi 10.000 begitu Bu. Dan kemudian strategi untuk di sana para pengelola, ya pertama tentu mereka melalui media sosial dan dibantu juga dari kita Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Kemudian lebih di sana itu beberapa kali yang kita lihat mereka lebih dalam hal menjaga kebersihan destinasinya itu ya Bu.
0: Oke. Nah, inovasi yang dilakukan ini Pak Sumardi di sana seperti apa untuk meningkatkan pengalaman pengunjung?
1: Untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, ya tentu inovasi terutama di susur sungai itu karena menggunakan artinya ban-ban yang besar, yaitu pertama tentu dapat menjaga dan mereka memastikan artinya pihak pengunjung itu ada rasa keamanan dan dia faktor keselamatannya. Karena kita tentu dalam hal ini susur sungai banyak sekali para pengunjung yang mungkin belum bisa berenang, ya tentu diperagakan cara menggunakan alat keamanan safety sehingga dipastikan para pengunjung ini dalam melakukan wisata tamasanya dengan aman dan nyaman. Itu inovasi sementara ini.
0: Baik Pak Sumardi, kalau di Goa Serumi seperti apa ini Pak Budi strateginya dalam menjaga kualitas pelayanan bagi wisatawan?
2: Ya, kalau strategi kami untuk menjaga kenyamanan pengunjung di situ, ya kami juga tentu menyiapkan anak-anak yang mana bisa membantu pengunjung yang datang ke situ. Karena masuk ke lokasi itu memang sedikit, ada tempatnya sedikit terjal, maka kami perlu juga ada anak-anak untuk membantu para pengunjung yang datang ke lokasi Serumi. Tapi juga kami sementara ini kami baru dalam tahap pembangunan, kami belum sepenuhnya untuk ini mempersiapkan sarana penunjang bagi destinasi kami.
0: Oke, baik Pak Budi. Ya. Nah, kalau untuk inovasi yang dilakukan ini untuk meningkatkan pengalaman pengunjung seperti apa di sana Pak Budi?
2: Inovasi yang kami lakukan adalah kami sementara telah menyiapkan jembatan untuk ke dalam bagi pengunjung yang datang. tapi juga kami menyiapkan penerangan di dalam goa itu.
0: Oh baik, karena juga tadi harus berkunjungnya siang-siang begitu ya Pak Budi ya. Baik, nah saya ke Pak Sumardi lagi. Bagaimana keberadaan destinasi ini memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar Pak?
1: Ya tentu bagi warga sekitar itu karena ada pelibatan kepada mereka. Karena dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat itu untuk pendapatan asli daerah yaitu berupa retribusi melalui Perda Bupati itu menarik 5.000. Nah, 5.000-nya lagi karena tadi 10.000 per orang itu menjadi milik pengelola bersama dengan pemerintah desa atau di sini disebut kampung. Sehingga itu nanti menjadi bagi hasil baik oleh pengelola maupun kampung yang 5.000 per orangnya. Kemudian dari itu fasilitas-fasilitas lain, karena itu dibangun juga gazebo-gazebo, termasuk itu inovasi-inovasi, baik dibangun dari pemerintah kampung maupun dari dana DBHDR. Biasa kita sudah dua kali dalam periode yang ada ini, dalam dua tahun terakhir, dan tahun ini, tahun 2026, kita juga masih mendapat alokasi. Nah, dari pembangunan-pembangunan yang ada itu, termasuk penyewaan-penyewaan gazebo, kemudian ada fasilitas tempat berupa aula untuk pertemuan. Nah, itu dikelola juga dan dikenakan cas, dan dari situlah pemasukan pemerintah kampung dan masyarakat. Tetapi selebihnya juga itu di sana juga ada dibangun shelter melalui dana DBHDR tadi dari pemerintah kabupaten. Nah, di shelter-shelter inilah juga menjadi tempat masyarakat untuk jualan produk-produknya dan juga bahan-bahan makanan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Jadi itu yang menjadi salah satu perputaran dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di seputaran objek wisata Goa Gerunggung ini.
0: Oke baik Pak Sumardi. Nah kalau Pak Budi, destinasi di sana Goa Serumi ini bagaimana memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar?
2: Ya baik, destinasi wisata Goa Serumi yang sudah tentu kami dapat sampaikan bahwa kami juga baru terbentuk kelompok sadar wisatanya pada bulan Maret yang lalu dan kami dari pemerintah kampung dapat membangun fasilitasnya, pertama yang jembatan masuk ke dalam, dan tentu saya sudah berpikir ke depan, tentu nanti dari penarikan karcis itu juga tentu kami akan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, yang mana supaya bisa kami juga membagi pajak daripada destinasi wisata kami. Tapi juga dengan adanya destinasi wisata ini untuk sementara tentu ada dampak ekonominya kepada masyarakat di lokasi sekitar destinasi Goa Serumi. Yang mana pengunjung yang datang tentu mereka bisa berbelanja juga di sekitar lokasi di mana destinasi itu berada.
0: Baik. Terima kasih nih untuk Pak Budi dan juga Pak Sumardi telah memberikan update tempat wisatanya terkini seperti apa. Ini cukup cantik-cantik sekali begitu ya destinasi wisata dari daerah Pak Sumardi dan juga Pak Budi. Terima kasih nih telah berbincang bersama kami. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Budi, Ibu.
0: PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat FX Sumardi, lalu ada Kepala Kampung Opi Arif Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor Papua Riki Setia Budi Marien dalam Jelajah Wisata Nusantara.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
3: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Inca Menyapa Siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait jelajah wisata Nusantara. Kita ke Yogyakarta. Pengelola wisata Gua Kiskendo Yogyakarta melakukan inovasi sebagai upaya meningkatkan angka kunjungan yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Bersama reporter Harun Susanto. Harun.
2: Ya, terima kasih rekan Hana. Saya melaporkan bahwa pengelola wisata Gua Kiskendo melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan angka kunjungan yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Satunya dengan menghadirkan paket wisata minat khusus, di mana paket ini adalah susur Gua Kiskendo Sumitro. Pengelola Gua Kiskendo Suisno menjelaskan bahwa inovasi ini menyasar wisatawan muda yang umumnya tertarik dengan aktivitas petualangan dan juga alam bebas. Jalur susur Gua Kiskendo Sumitro memiliki jalur vertikal dengan kedalaman 12 meter dan juga horizontal dengan panjang 210 meter yang tentunya menantang bagi wisatawan. Paket minat khusus ini tentunya mendapatkan respon positif dari pengunjung karena di mana mereka bisa merasakan sensasi petualangan sekaligus juga nantinya bisa berfoto di dalam gua.
3: Untuk Kiskendo saat ini kami mencoba hal baru dengan harapan bahwa itu menjadi salah satu wisata yang diminati walaupun minat khusus yang disenangi oleh anak-anak muda yang berpetualang. Itu namanya Camping Kiskendo Sumitro dengan vertikal 12 meter, horizontalnya 210 meter air. Jadi seolah-olah seperti kayak pinjol itu. Itu sudah berjalan ada beberapa kali dalam satu tahun ini, sangat diminati oleh.
2: Suisno menambahkan paket wisata baru ini dipandang penting untuk meningkatkan kunjungan. Destinasi wisata seperti Kiskendo memerlukan inovasi berkala agar tetap banyak dikunjungi. Beberapa wisata outbound dan camping saat ini juga dilaporkan mengalami penurunan kunjungan. Kiskendo yang hanya bisa dikunjungi puluhan orang setiap harinya, di mana untuk Kiskendo ini tentunya untuk butuh ekspos untuk waktu tersendiri untuk datang ke sana. Dari Klombroku, Harun Suanto melaporkan Pro 3 RRI Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Sintang. Pengelola wisata panorama Kedah di Kabupaten Sintang menambah fasilitas penginapan dan pendukung lainnya untuk menarik wisatawan. Bersama reporter Suryatini. Suryatini.
4: Objek wisata panorama Kedah di Kecamatan Tembuna, Kabupaten Sintang ramai dikunjungi masyarakat pada setiap akhir pekan. Pihak pengelola terus menambah berbagai fasilitas, termasuk penginapan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Pengelola objek wisata panorama Kedah, Tuah Mengasih, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasan utama dilakukan penambahan fasilitas. Selain area swafoto dan tempat bersantai, penginapan disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota Sintang.
5: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempuna merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan, terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung, memperbaiki fasilitas lama yang rusak, dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan, agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman.
4: Menurut pengelola, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang, tetapi juga dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Mereka umumnya memanfaatkan akhir pekan dan hari libur untuk berwisata bersama keluarga maupun komunitas. Pihak pengelola juga terus menjaga kebersihan kawasan wisata dengan menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, serta mengajak setiap pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar panorama Kedah Tempuna tempat menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan asri. Untuk meningkatkan pelayanan, pengelola berencana menambahkan fasilitas pendukung lainnya seperti gazebo, area bermain anak, serta memperluas lahan parkir. Fasilitas ini diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat musim libur dan akhir pekan. Dengan terus berkembangnya fasilitas dan meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata alam, Panorama Kedah Tempuna ini diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Sintang, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan juga hadirkan segmen Jelajah Kuliner Nusantara.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Siomay menjadi salah satu kuliner yang cukup populer dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Cita rasanya yang khas serta pilihan isiannya membuat makanan digemari oleh banyak kalangan. Namun ada cerita menarik dari seorang pedagang siomay yang viral karena memajang foto ikan tenggiri di tempat berjualannya. Langkah tersebut menjadi cara unik untuk menunjukkan bahan yang digunakan sekaligus menarik perhatian pembeli. Lalu seperti apa cerita di balik ide tersebut dan bagaimana perjalanan usaha siomay yang dijalankannya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik kuliner siomay Sule Kebon Sirih, Eman Sulaiman. Pak Eman, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pak Eman, ini usai viral begitu ya, ada juga foto selfie-nya dengan ikan tenggiri, lalu juga diupload sama Pak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bagaimana ini, Pak Eman? Apakah juga langsung semakin ramai begitu atau gimana?
1: Alhamdulillah, selama Pak Wakum makan siomay saya, alhamdulillah udah ada peningkatan banyak lah.
0: Oke, oh ada peningkatan banyak ya, lebih banyak begitu ya,
1: iya,
0: Pak Eman ya?
1: Oke. Alhamdulillah.
0: Nah, Pak Eman, bagaimana awal mula usaha dari kuliner siomay Sule ini?
1: Awal mulanya?
0: Ya, betul. Awal mulanya seperti apa itu, Pak?
1: Awal mulanya kan pertama kali jualan itu beli resep dari temen sih. Awalnya kerja.
0: Oke, awalnya kerja begitu ya, terus ada resep dari teman begitu ya, jadi membuat siomay begitu ya?
1: Betul.
0: Oke, nah yang menginspirasi berarti resep dari temannya itu begitu ya Pak Eman ya?
1: Iya.
0: Oke, nah Pak, silakan.
1: Jadi kebetulan teman sudah di kampung sekarang, usaha di kampung.
0: Oke, siomay juga begitu ya Pak Eman ya?
1: Betul.
0: Nah Pak Eman, apa yang menjadi ciri khas atau keunikan dari menu siomaynya Pak Eman ini?
1: Yang jelas serba manual teh.
0: Oh, jadi memang manualnya ya. Seperti apa itu Pak? Dapat digambarkan?
1: Kayak ikan di piletnya pakai itu, di keropnya pakai pisau. Yang lain kan kebanyakan di blender gitu. Dinding. Kalau siomay saya itu semua manual sih.
0: Nah Pak Eman, berarti apakah itu juga yang menjadi cita rasanya supaya konsisten begitu dari waktu ke waktu?
1: Iya.
0: Oke. Nah resepnya ini seperti apa? Mengikuti temannya juga atau mungkin Pak Eman ada modifikasi sendiri?
1: Oh jadi itu resep dari yang dia kasih itu sama yang di olah saya itu ya sedikit ada beda nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayak contoh ikan itu pertimbangannya, misal yang dari temen tuh 1 kilo, aku tambah 1 kilo 1/4 tuh.
0: Oke, okay, ditambah begitu ya, seperti itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah kalau untuk bahan bakunya berarti ikan tenggirinya adalah kunci kelezatan dari siomaynya Pak Eman ya?
1: Ya, ikan tenggiri sama labu siam.
0: Oke, okay. Jadi itu dicampur begitu, mix begitu ya Pak Eman ya?
1: Betul ya.
0: Pak Eman, ini kalau harganya berapa Pak Eman? Karena kan ikan tenggiri lumayan mahal juga ya Pak Eman ya di pasaran.
1: Iya, ikan itunya apa? Kalau per butir sebenarnya 4.000. Cuman karena kalau di pangkalan jualnya per paket.
0: Oke. Kalau per butir 4.000, kalau di pangkalan per paket. Satu paket berapa ini ya, Pak Eman?
1: Satu paket itu 20.
0: Oh, 20.000.
1: Per paket, isinya bebas, isi 6.
0: Oke, itu siomay, tahu begitu komplit ya Pak Eman ya?
1: Ada 6 macam.
0: Oke, nah Pak Eman, tantangannya dalam menjalankan usaha kuliner siomay ini seperti apa Pak Eman?
1: Ya tantangannya ya seperti kemarin ada isu-isu yang gak jelas itu.
0: Padahal siomaynya Pak Eman pakai tenggiri begitu ya?
1: Iya. Tapi tetap deh, jadi apa namanya, orang itu yang mungkin beda-beda sih ya. Kita udah berusaha untuk jujur aja, kadang orang itu ada yang bilang, ah paling juga 1 hari doang, ada juga yang kayak gitu. Aneh-aneh lah gitu, cuman ya namanya usaha kan. Makanya setiap masak, sekarang tuh selalu ada ini nih, ada tanggalnya, ada... apa namanya kayak ngeliat ikan gitu. Takutnya ada yang nanya lagi gitu. Jadi sekarang tanggalnya ada buat hari, misal buat hari Senin gitu. Tapi hari ini, hari tadi itu belanja ikan.
0: Okay.
1: Biar orang kalau nanya tinggal nunjukin videonya, fotonya gitu.
0: Oke, biar tidak lama-lama lagi begitu ya Pak Eman ya. Jadi sudah langsung tunjukin saja dokumentasinya pas membuat somai sule ini ya Pak Eman ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Pak Eman, kalau untuk bahan baku lokal begitu ya, ini seperti apa di penggunaannya? Apakah memang bahan baku lokal semua yang digunakan ini dalam somainya Pak Eman?
1: Betul, lokal semua.
0: Nah cara menghadapi perubahan harga begitu, harga bahan pokoknya seperti apa ini Pak Eman?
1: Masalah bahan pokok itu tergantung ini deh, apa namanya, tergantung timbangan-timbangan ya. Kayak contoh kan kayak ikan mahal gitu, belanjaan mahal, terus kayak kacang mahal gitu. Semua murni pun sebenarnya kejangkau teh, tergantung ininya, apa namanya, sedikit banyaknya masak. Kayak contoh ikan kan kalau tenggiri yang bagus tuh di angka 90 90 ribu. Jadi dijual 4 ribu, seandainya dijual 2 ribu perak pun masih ketemu ada untung teh, kalau bisa ngolahnya. Dalam arti begini teh, contoh aku ngejual nih di angka 4 ribu perbandingan ikan tenggiri misal 10 kilo ditembak sagu misal di angka 26 kilo, itu masih ketemu teh. Tergantung kita ngeracik bumbu dapurnya, yang penting cita rasanya dari bumbunya tuh bisa ngatur. Misal kayak bawang putih misal 1 kilo, kayak jenis kemiri apa gitu kan, tergantung dari bumbu dapur sebenarnya.
0: Sebenarnya
1: kalau ikan tuh nggak harus banyak banget, nanti ketemunya ya, yang penting terpaduannya kayak bumbu kacang sama soma itu ketemu rasanya gitu.
0: Oke. Berarti memang kuncinya di situ ya Pak Eman ya. Berarti tidak bohong-bohong memang yang menggunakan tenggiri begitu Pak Eman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah Pak Eman, kalau untuk ada juga kan kuliner kekinian begitu ya Pak Eman ya sekarang ya. Banyak begitu yang berjualan. Bagaimana cara menghadapinya Pak Eman? Apakah juga tetap ya let it go saja begitu untuk menghadapinya? Jadi tidak perlu lagi membuat varian-varian soma yang modern.
1: Sebenarnya sih teh, kalau yang apa namanya kayak sejenis model-model sekarang, makanan-makanan kuliner itu banyak ini ya, kayak sejenis somai, kayak gimsam gitu. Sejenis kayak apa namanya kayak bakso-bakso ikan gitu. Sebenarnya kalau emang ini kan kebanyakan kayak model apa pempek itu satu jenis ikan itu hitungannya. Kayak pakai kantong ini, pakai sagu gitu. Sebenarnya kalau ngejual di angka-angka 4.000-3.000 masih pada ketemu sih teh. Tergantung ya dari cara pengolahannya aja sebenarnya. Gak harus pakai ikan yang kayak, ya maaf ya, kadang orang jualan tuh kadang pengen untung banyak dari ikan murah gitu. Sebenarnya pakai ikan bagus pun ketemu teh.
0: Oke. Pak Eman, kalau satu hari ini laku berapa paket di Somai Sule ini Pak Eman?
1: Kalau waktu lagi sebelum ada isu-isu dulu, sempat di angka 12 kilo. Terus penaikan harga, pas ada kenaikan harga, akhirnya di angka 9 kilo. Ditembak ada isu sapu-sapu, anjlok di 3 kilo. Nah setelah kita pasang foto itu, alhamdulillah ada peningkatan. Nah pas pawaku, ya banyak lah pas viral-viral itu ya, alhamdulillah yang miralin mudah-mudahan rezekinya banyak lebih dibanding saya gitu kan.
0: Amin, amin.
1: Dan tambah pawaku makan, Pak Gubernur makan tuh, alhamdulillah udah 3 kali lipatnya dari dagang biasa tuh.
0: Oh, berarti sudah sampai 36 kilo ya? Karena tadi kan juga pernah 12 kilo begitu ya Pak Eman ya? Waduh, keren nih Pak Eman ya. Oke. Baik, berarti satu harinya itu 36 kilo. Ini bukannya setiap hari Pak Eman?
1: Setiap Senin sampai hari Jumat.
0: Oh, Senin sampai Jumat saja. Di jam berapa sampai jam berapa itu, Pak Eman?
1: Dari jam 11, kadang setengah 12 sampai Pangkalan itu. Kalau pulang mah ya sehabisnya. Tapi patokannya sebelum jam 7 sudah pulang.
0: Oh, sebelum jam 7 malam begitu ya. Jadi sampai Pangkalan sudah jam makan siang sudah ada begitu ya, Pak Eman ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Eman. Karena hari ini libur begitu ya, Pak Eman ya. Jadi saya Senin saja pas makan siang ini mampir ke kuliner Somai Soleh Kebun Sirih dari milik Pak Eman ini. Boleh ya, Pak Eman ya?
1: Betul, boleh.
0: Oke. Makasih Pak Eman sudah memberikan update terkininya. Selamat siang. Semoga juga usahanya laris selalu ini, Pak Eman ya. Karena tadi sudah 36 kilo satu harinya.
1: Alhamdulillah.
0: Pemilik kuliner Somai Sule Kebon Siri, Eman Sulaiman, berbicara di Ragam Kuliner Nusantara. Segmen Ragam Kuliner Nusantara tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang, edisi 19 Juli. Dan kami akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Lesakan 2 gol, Mbappe memimpin klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026. Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan memperebutkan trofi Piala Dunia 2026. Euforia nonton bareng final Piala Dunia menggema di berbagai daerah. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Inggris menutup perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 6-4 atas Prancis pada laga perebutan tempat ketiga pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Hasil itu memastikan The Three Lions membawa pulang medali perunggu setelah gagal melaju ke partai final. Inggris tampil dominan pada babak pertama dengan keunggulan 4 gol tanpa balas. Prancis sempat bangkit pada babak kedua, namun mental para pemain Inggris mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski gagal mewujudkan target menjadi juara dunia.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Menurut Tuchel, sejak 18 bulan lalu timnya telah menetapkan target tertinggi dan mengejar mimpi menjadi juara dunia. Karena itu kegagalan melangkah ke final terasa menyakitkan. Namun dia menilai finish di posisi ketiga tetap menjadi hasil yang layak diapresiasi atas kerja keras seluruh pemain sepanjang turnamen.

Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2020 semakin memanas setelah Kylian Mbappe mencetak 2 gol untuk Prancis pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 pada minggu pagi tadi. Masyarakat memberi apresiasi atas pencapaian Mbappe sebagai pemegang top skor sementara Piala Dunia tahun ini. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Mbappe menegaskan statusnya sebagai predator utama Piala Dunia 2026. Meski Prancis kalah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Minggu pagi waktu Indonesia Barat, penyerang berusia 27 tahun itu tetap mencuri perhatian lewat 2 gol yang dicetaknya.
1: Mbappe hits it! Oh, what a strike!
0: Dalam situasi Prancis tertinggal 4 gol, Mbappe membuka kebangkitan Liverpool dengan menjebol gawang Jordan Pickford pada menit ke-48. Ia kemudian menyumbang assist untuk Bradley Barcola 6 menit berselang, sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66. Prestasi Mbappe mendapat apresiasi dari para pecinta sepak bola. Mereka menilai ketajaman Mbappe sepanjang turnamen menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia, meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga. Berikut rangkuman suara masyarakat.
2: Saya berasal dari Singaraja. Menurut saya Mbappe memang pantas ya jadi top skor sementara, karena penyelesaiannya bisa dibilang tajam dan hampir selalu jadi pembeda di setiap pertandingan. Apalagi tadi pagi dia berhasil mencetak 2 gol untuk Prancis. Ini luar biasa. Semoga posisi top skor Mbappe bisa dipertahankan sampai akhir turnamen nanti.
3: Nama saya Sari dari Tarakan. Nah, menurut saya wajar aja ya kalau Kylian Mbappe menjadi top skor Piala Dunia, karena menurut saya dia adalah salah satu bintang sepak bola yang berbakat saat ini. Dan perjalanan karirnya juga masih panjang. Terus suatu saat nanti, ya siapa tahu dia nanti akan menjadi legenda sepak bola.
4: Halo, saya Arya dari Purwokerto. Kalau bicara tentang Kylian Mbappe, saya rasa semua pecinta sepak bola di seluruh dunia sepakat ya, kalau dia ini merupakan pemain muda yang cukup potensial, cukup tajam. Tapi kalau menurut saya secara pribadi ya, walaupun saya bukan fansnya Mbappe gitu ya, bukan fansnya Prancis, tapi saya rasa Mbappe ini bukan hanya dari sisi jumlah golnya saja ya, tapi ada beberapa hal menarik yang menurut saya perlu dipertimbangkan dari seorang Kylian Mbappe ya. Yang pertama tentu insting ya, insting dia dalam mencetak gol ini wah sangat luar biasa ya, apalagi ketika melawan tim-tim besar gitu ya. Kemudian juga kecepatan dia ini juga sangat-sangat luar biasa. Ini dibuktikan dalam beberapa partai ya, dan dia masih mengandalkan kecepatan dia ini untuk mengobrak-abrik pertahanan tim lawan gitu ya. Kemudian juga ketajaman dia lewat kedua kakinya dan juga sundulannya, ini juga menjadi modal penting bagi dia ya, untuk menjadi pemain terbaik di dunia gitu ya.
0: 2 gol pada laga perebutan tempat ketiga pagi tadi membuat Mbappe kini mengoleksi 10 gol di Piala Dunia 2026. Torehan itu menempatkannya di puncak daftar pencetak gol sementara, unggul 2 gol atas kapten Argentina Lionel Messi yang masih memiliki kesempatan menambah koleksi gol pada laga final nanti. Kapten Argentina itu akan memimpin Albiceleste menghadapi Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 jika mampu mencetak sedikitnya 2 gol di New York New Jersey Stadium pada Senin dini hari nanti. Messi berpeluang kembali merebut status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, gelandang timnas Inggris Jude Bellingham kembali mencatatkan sejarah bersama timnya usai mencetak gol dalam kemenangan 6-4 atas Prancis pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Gol ini menjadi gol ketujuh Bellingham sepanjang turnamen. Catatan itu menjadikan gelandang Real Madrid ini sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak 7 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Ia juga memecahkan rekor 6 gol yang sebelumnya dipegang oleh Gary Lineker dan Harry Kane. Bellingham mencetak gol meski baru masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79. Selain memecahkan rekor Piala Dunia, ia juga menyamai rekor 7 gol terbanyak pemain Inggris dalam satu turnamen besar, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu pilar utama The Three Lions.

0: Laga final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol versus Argentina pada Senin dini hari nanti. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Yo creo que ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo es que ya os dije el otro día que no soy muy
2: Piala Dunia 2026 akan berakhir di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat dini hari esok dengan pertemuan Spanyol menghadapi Argentina. Ini sekaligus menandai pertama kalinya dalam sejarah juara bertahan Eropa menghadapi juara Copa Amerika saat ini di final. Spanyol hanya kebobolan satu kali dan belum pernah tertinggal selama turnamen ini, menjadi tim pertama yang mencatatkan 6 clean sheet dalam satu Piala Dunia. Dengan soliditas pertahanan dan penyelesaian klinis yang menjadi landasan perjalanan mereka ke final, sebuah bukti sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Prancis di semifinal lalu. Hasil imbang 0-0 yang mengejutkan saat menghadapi Tanjung Verde di pertandingan pembuka mereka menimbulkan keraguan tentang bagaimana Spanyol akan tampil di turnamen ini. Tetapi 6 kemenangan beruntun sejak itu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tegas. Sementara Argentina kembali menunjukkan performa gemilang di semifinal, bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Inggris 2-1 dan mencapai final Piala Dunia ke-7 mereka. Negara Amerika Selatan itu selalu membutuhkan perpanjangan waktu atau bangkit dari ketertinggalan setelah menit ke-75 untuk melaju di keempat pertandingan babak gugur sejauh ini. Tetapi hal itu kemungkinan tidak akan menjadi masalah bagi Argentina yang kini memenangkan 14 pertandingan secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa dirinya tidak berpikir Argentina bermain curang. Ia menghormati kemampuan yang dimiliki lawan.
1: Es admiración, admiración y más admiración.
2: Mereka adalah pemain sepak bola yang hebat. Masing-masing dari kita akan menggunakan senjata kita, senjata sepak bola. Ini adalah permainan sepak bola dan siapapun yang bermain lebih baik, siapapun yang mendominasi situasi tersebut, siapapun yang meminimalkan keunggulan lawan, tetapi selalu setia pada gaya kita. Yang menurut saya, kedua gaya tersebut memiliki kesamaan. Jadi dalam proposal sepak bola, saya pikir ada banyak kesamaan. Sementara itu, kepala pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyampaikan timnya telah mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi Spanyol. Kami mempersiapkan diri dengan cara yang sama untuk setiap pertandingan, dengan keinginan besar, untuk tampil baik, dengan kemauan besar, untuk menganalisis lawan, untuk melihat apa yang bisa kami lakukan selama pertandingan. Lebih dari sekedar final, ini adalah pertandingan sepak bola, di mana kami perlu menampilkan versi terbaik kami untuk mencoba menang. Kami menganggapnya sebagai pertandingan, bukan final dunia. Karena jika tidak, perhatian Anda bisa teralihkan. Pada akhirnya, kami mempersiapkan secara maksimal seperti setiap pertandingan.
3: Te puedes desviar la atención hacia al final.
2: Laga antara Spanyol dan Argentina ini akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat dini hari esok pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pada laga final Piala Dunia 2026, Spanyol mengincar gelar dunia juara dunia kedua, sementara Argentina berpeluang mempertahankan trofi sekaligus meraih gelar keempat sepanjang sejarah. Partai puncak ini diperkirakan menjadi penampilan terakhir dari Lionel Messi di Piala Dunia. Antusiasme tinggi supporter membuat harga tiket final melambung hingga menjadi salah satu yang termahal dalam sejarah olahraga. Berdasarkan data

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Piala Dunia 2026 membuktikan negaranya mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar dunia. Presiden Trump menilai penyelenggaraan turnamen tidak hanya berlangsung aman, tetapi juga mampu memecahkan rekor jumlah penonton sekaligus meningkatkan popularitas sepak bola di Amerika Serikat. Dalam acara resepsi FIFA di Trump Tower, New York, Amerika Serikat, Trump juga berkelakar meminta Presiden FIFA Gianni Infantino untuk kembali menggelar Piala Dunia di Amerika Serikat. Kali ini tanpa Kanada dan Meksiko. Ia menyebut penyelenggaraan turnamen telah memberikan kesan positif bagi peserta, supporter, dan masyarakat seluruh dunia.
1: Saya belum ingin mengatakan betapa luar biasanya turnamen ini. Semangat yang ditunjukkan benar-benar luar biasa. Saya juga harus memuji aparat penegak hukum yang fantastis. Meski mereka tidak perlu bekerja terlalu keras karena suasananya sangat kondusif. Tidak ada perkelahian atau insiden berarti. Mari kita rayakan semuanya pada hari Minggu malam setelah final. Saat fluid akhir berbunyi, hampir 6 miliar orang yang menyaksikan Piala Dunia ini, sebuah rekor yang jauh melampaui sebelumnya. Saya yakin turnamen ini telah melahirkan jutaan penggemar baru, termasuk di Amerika Serikat yang selama ini bukan negara sepak bola. Popularitas olahraga ini terus meningkat, dan turnamen ini akan memberikan dampak yang sangat besar.
0: Piala Dunia 2026 akan ditutup dengan laga final yang mempertemukan Spanyol versus Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari nanti. FIFA meyakini turnamen itu menjadi tonggak penting dalam perkembangan sepak bola di Amerika Utara sekaligus memperluas basis penggemar sepak bola di seluruh dunia.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pebalap muda Mercedes Kimi Antonelli akan memulai balapan utama Formula One GP Belgia 2026 dari posisi terdepan setelah meraih pole position di sirkuit Spa-Francorchamps. Pebalap asal Italia itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 44,361 detik pada sesi kualifikasi Sabtu waktu setempat. Antonelli mengaku puas dengan performa mobilnya, namun menegaskan balapan utama akan menjadi tantangan sesungguhnya.
1: Was a good lap. Car has felt very, very strong.
2: Mobil kami terasa sangat baik secara keseluruhan, jadi saya sangat senang dengan performanya. Namun balapan yang menentukan poin baru berlangsung besok. Saya akan berusaha melakukan start dengan baik dan tetap memimpin saat memasuki tikungan kelima. Kami siap menghadapi situasi apapun. Max adalah lawan yang sangat tangguh, jadi saya yakin dia akan tampil habis-habisan. Tapi kami tidak ingin memberi tekanan tambahan pada diri sendiri. Kami hanya akan fokus melakukan yang terbaik sesuai kendali kami, lalu melihat bagaimana hasilnya.
1: Do everything right in our control, and then we'll see what happens.
0: Sementara itu, Max Verstappen akan start dari posisi kedua setelah mendapat bantuan slipstream dari rekan setimnya Isaac Hajar pada sesi kualifikasi. Sementara George Russell melengkapi tiga besar grid, diikuti Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton. Balapan diperkirakan berlangsung ketat mengingat karakter sirkuit Spa-Francorchamps yang sulit diprediksi, ditambah potensi degradasi ban yang tinggi. Antonelli pun berpeluang meraih kemenangan penting jika mampu mempertahankan posisi sejak tikungan pertama.

Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 hari ini memasuki partai final yang sedang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang. Indonesia menempatkan satu wakil di laga puncak, yaitu pasangan ganda putra Fajar Alfian berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Fajar Fikri saat ini masih tampil pada partai kelima menghadapi unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Pasangan merah putih bertekad menutup perjalanan mereka di Tokyo dengan meraih gelar juara. Saat ini Fajar Fikri memimpin perolehan set pertama dengan skor 21-19 saat set kedua masih berlangsung. Sebelumnya Fajar Fikri memastikan tiket final usai menyingkirkan wakil tuan rumah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam pertarungan 3 game.

0: Masih dari ArenaNet, ganda putra baru Indonesia Muhammad Rian Ardianto berpasangan dengan Daniel Edgar Marvino akan memulai debut di Taipei Open 2026 yang akan digelar pada 28 Juli hingga 2 Agustus 2026. PBSI mengambil langkah ini sebagai strategi regenerasi dengan Rian bertindak sebagai mentor bagi Daniel untuk menyerap pengalaman dan ketenangan. Daniel mengaku tegang namun senang bisa berduet dengan Rian yang kaya akan pengalaman.
1: Kalau ketenangan sih pasti ada ya, cuman ya saya harus bisa ngelawan itu lah, biar bisa buktiin aja. Ya rasanya pasti senang ya, apalagi masuk ini kan pengalamannya sudah luar biasa ya, sudah main di level atas sudah sering ya. Ya jadi saya harus bisa apa ya, harus bisa mengimbangi Mas Jom sih.
0: Ya, pasangan ini dibentuk untuk menggantikan performa stagnan dengan target mengejar poin dan mendongkrak peringkat agar bisa menembus turnamen Super 500 ke atas. Meski persaingan di Taipei Open Super 300 tetap berat dan dengan hadirnya pemain top dunia termasuk ganda kuat Malaysia yang baru pecah kongsi, duet ini siap menghadapi tantangan baru.

0: Informasi menarik lainnya, pendengar, kegiatan dengar dan nonton bareng atau debar dan nobar final Piala Dunia 2026 digelar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di RRI Semarang pada Minggu 19 Juli 2026, selain sebagai hiburan untuk masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ruang promosi dan penguatan bagi pelaku UMKM lokal. Dan untuk mengetahui rangkaian kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di Semarang, kita akan bergabung bersama Ima Arya. Ima.
1: Baik. Pendengar dan juga Fajar di studio, saya saat ini sedang berada di halaman RRI Semarang, tempat berada lalu lalangnya orang-orang yang sedang mempersiapkan untuk acara dengar bareng dan juga nonton bareng untuk final Pesta Bola Dunia yang akan dilaksanakan di RRI Semarang mulai jam 7 malam nanti, beserta juga dengan hiburan-hiburan lainnya, band dan juga pameran UMKM. Euforia final Piala Dunia 2026 ini, pendengar, tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro. Melalui kegiatan debar dan juga nobar Pesta Bola Dunia 2026, RRI Semarang ini menggandeng komunitas UMKM Rangkul untuk menghadirkan bazar yang menjadi wadah promosi sekaligus juga meningkatkan penjualan produk lokal. Ketua Komunitas UMKM Rangkul, Suyatno, tadi saat kami berbincang mengatakan kegiatan nonton bareng maupun acara yang melibatkan banyak masyarakat selalu memberikan dampak yang positif bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, meningkatnya aktivitas masyarakat turut mendorong konsumsi makanan, minuman, dan juga berbagai produk usaha kecil. Kegiatan yang digelar di RRI Semarang ini, komunitas UMKM Rangkul menghadirkan puluhan pelaku usaha yang menawarkan beragam kuliner, mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian. Selain menjadi sarana berjualan, bazar juga dinilai menjadi media branding yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat.
2: Kita berjualan, kebetulan tadi saya tanya sama teman-teman ya juga, alhamdulillah itu juga lumayan ramai juga ya. Kebetulan selain itu kan juga terima kasih juga buat RRI ya, karena memang ini kan bukan hanya menggandeng UMKM saja, tetapi ormas-ormas kota Semarang itu kan bisa berkumpul di sini, kemudian bisa menampilkan dari karya-karyanya, kemudian pesta seni dan lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang saya mengapresiasi ya, karena ini bisa menyatukan semua, UMKM-nya ada, kemudian ormas-ormas itu kan menampilkan baik dari kreasi-kreasinya, kemudian dari budayanya, itu semua itu bisa terkumpul di sini. Nah, ini saya mengapresiasi banget sama RRI gitu.
1: Ia juga menambahkan tantangan terbesar UMKM saat ini masih berkaitan dengan daya beli masyarakat yang memang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah ini menurutnya bukan sebuah keberhasilan, tetapi juga menimbulkan masalah persaingan yang semakin ketat sehingga pelaku usaha dituntut untuk menjaga kualitas rasa, kemasan, legalitas usaha hingga memperkuat pemasaran digital. Ia juga mengapresiasi kolaborasi RRI yang tidak hanya melibatkan pelaku UMKM, tetapi juga berbagai organisasi masyarakat dan komunitas sehingga kegiatan menjadi ruang berkumpul sekaligus juga ajang menampilkan kreativitas masyarakat. Menurutnya, sinergi seperti ini nantinya mampu memperluas pasar bagi UMKM sekaligus juga menjadi sumbangsih untuk menghidupkan ekonomi lokal. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha dan juga komunitas ini dapat terus diperkuat agar pelaku UMKM memiliki lebih banyak akses promosi dan juga pemasaran. Ia menegaskan kemajuan UMKM memang tidak dapat dicapai sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar usaha kecil mampu berkembang dengan baik dan juga naik kelas. Demikian Imam melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan serupa juga terselenggara di Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk itu kita segera menuju ke Tarakan bersama Chris Tovan. Chris?
3: Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, final Piala Dunia tak asik rasanya jika menonton sendirian meskipun Anda pendukung Spanyol ataupun Argentina. Di mana Pemkot Tarakan bersama RRI Tarakan dan berbagai stakeholder lainnya mengadakan nonton bareng Tarakan Hibot di halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara RRI Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan sebagai upaya menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Sejak siang hari tadi, diketahui panitia telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemasangan layar LED berukuran besar, kemudian mempersiapkan stand UMKM, lalu sound system hingga door prize bagi masyarakat yang akan hadir menyaksikan laga final Spanyol melawan Argentina pada pagi nanti. Dan tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan nobar ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, insan penyiaran publik, dan masyarakat Kota Tarakan dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, tentunya RRI Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan ingin menghadirkan pengalaman menonton yang nyaman dan meriah. Sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa olahraga mampu menjadi pemersatu berbagai kalangan. Dan diperkirakan ratusan masyarakat Kota Tarakan nantinya akan memadati halaman rumah jabatan wali kota Tarakan, mana untuk memberikan dukungan dan merasakan euforia final Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Dari Kota Tarakan, Kristofan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar-dengar disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho undur diri, selamat sore, salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
4: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus? Kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Timnas basket putri Indonesia U18 menatap laga perebutan peringkat ketiga FIBA U18 Women Asia Cup 2026 di Division B. Indonesia akan menghadapi India di Stadion Nimibut, Bangkok sore ini pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Andre Santos menjalani debutnya bersama Manchester United di Olympic Stadium Helsinki, Finlandia. Namun pada laga pramusim itu, tim asuhan Michael Carrick itu harus mengakui keunggulan Wrexham dengan skor 0-1. Arsenal masih menghadapi kendala dalam upaya merekrut back Aston Villa Ezri Konsa pada bursa transfer musim panas hingga kini. Kedua klub masih belum mencapai kesepakatan terkait nilai transfer pemain berusia 28 tahun tersebut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kita tiba di final Piala Dunia 2026. Setelah melalui fase babak penyisian dan lain sebagainya, tanpa terasa kita pada titik ini. Dini hari nanti finalnya mempertemukan antara Spanyol melawan Argentina. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut? Siapakah yang akan memenangi trofi Piala Dunia 2026 kali ini? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Bung Indra, salam olahraga.
2: Salam olahraga dan salam Piala Dunia.
1: Iya, salam Piala Dunia. Ini seru banget nih. Spanyol ketemu Argentina pada dini hari nanti. Dua-duanya mempunyai rekor yang luar biasa. Kalau dari Spanyol itu dari sisi pertahanannya sampai dengan detik ini dari Piala Dunia 2006 hanya kebobolan satu. Defensifnya luar biasa, sementara Argentina produktivitasnya luar biasa. Nah, bagaimana nih kekuatan kedua tim dalam laga final nanti prediksinya, Bung Indra? Silakan, Bung.
2: Oke, terima kasih, Mas ya. Jadi pertama yang mesti kita pahami dulu ya, kalau kita lihat dari head to head, ya ini kedua tim ini berimbang.
1: Yeah.
2: Argentina dan Spanyol ini sudah bertemu 14 kali. Jadi 6 kali dimenangkan oleh Spanyol, dan 6 kali dimenangkan oleh Argentina, dan 2 kali berakhir imbang.
1: Yeah.
2: Hanya saja di pertemuan terakhir mereka, Pak, ya, itu Argentina kalah 6-1 waktu itu di Madrid. Hmm. Ya, sekitar tahun 2016 waktu itu.
1: Yeah.
2: Ya, kalah waktu itu. Ya, jadi, dan waktu itu Lionel Messi nggak bermain ya, karena cedera.
1: Yeah.
2: Ya, jadi waktu itu, tapi ada beberapa pemain masih bermain.
1: Yeah.
2: Di Piala Dunia ini, seperti dari Spanyol ada Rodri, dari kemudian dari Argentina itu ada Otamendi, ya.
1: Yeah.
2: Ada Rodrigo De Paul, ya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, sebenarnya kekuatan tim ini berimbang, ya, kedua tim. Hanya saja memang di sini yang menjadi ujian sebenarnya itu adalah mampukah pelatih masing-masing kedua tim ini meramu strategi yang tepat untuk pertandingan dini hari nanti.
1: Yeah.
2: Karena itu kuncinya. Ya, kalau kekuatan saya kira semua sudah saling memahami, apalagi cukup banyak pemain Argentina yang bermain di Spanyol ya.
1: Spanyol ya, Liga, bahkan, La Liga, ya.
2: Yeah. Iya benar, bahkan sang kapten sendiri Lionel Messi adalah produk asli Akademi Barcelona dan menghabiskan 17 tahun karir profesionalnya bersama Barcelona. Jadi termasuk juga Lionel Scaloni ya.
1: Yeah.
2: Lionel Scaloni sebagai pelatih juga memulai karir pelatihnya di Spanyol.
1: Hmm.
2: Waktu itu menjadi asisten pelatih di klub Sevilla. Ya, waktu itu pelatihnya Jorge Sampaoli.
1: Yeah.
2: Nah, jadi ya demikian juga karir pemain dia ya, cukup lama bermain di Spanyol ya, dilakukan terutama di Deportivo La Coruña.
1: Yeah.
2: Artinya kalau dalam bahasa singkatnya, tidak ada dusta di antara Spanyol dan Argentina.
1: Itu dia. Nah, jadi lagi-lagi tergantung racikan dari chefnya, pelatihnya masing-masing nih, meracik, meramu strategi gimana nih? Kira-kira apakah strateginya akan lebih open play, tidak ada yang defensif, semuanya saling adu serang, atau justru babak pertama ini minim gol, bisa sampai berujung ke adu penalti bahkan begitu, Bung?
2: Oke, okay. Nah, saya kira pelatih Luis de la Fuente sudah belajar ya dari pengalaman lawan-lawan Argentina, terutama lawan-lawan Argentina di babak gugur, ya mulai dari Cabo Verde, ya kemudian Mesir, ya Swiss, ya dan terakhir Inggris. ya. Jadi kita lihat kan, terutama waktu melawan Inggris.
1: Iya.
2: Ketika tim itu bermain bertahan, justru malah itu kesempatan Argentina mengacak-acak serang apa namanya pertahanan lawan. Nah, jadi saya kira Luis de la Fuente tidak akan main bertahan dalam pertandingan, dia akan bermain open play.
1: Yeah.
2: Ditambah lagi kepercayaan diri Spanyol juga lagi tinggi ya, karena lini pertahanan mereka termasuk yang terkuat di Piala Dunia tahun ini. Ya, mereka baru kebobolan satu gol. Ya, dari sejak babak gugur sampai dengan babak semifinal ya.
1: Okay.
2: Dan di babak final ini. Jadi, nah, dan saat ini yang paling penting lagi adalah yang menjadi ujian saat ini adalah, nah ini, kalau kita lihat ini agak bahaya nih Argentina. Kenapa agak berbahaya? Karena gol-gol yang tercipta dari gawang Argentina, saya perhatikan, terutama di babak gugur ini, lahir dari serangan sayap.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, sementara kita tahu Spanyol sayap-sayapnya bagus sekali. Ya kan? Ada Lamine Yamal, yeah, ada Nico Williams, ya. Jadi kalau ini tidak segera diatasi oleh Luis de la Fuente, alarm bahaya nih untuk apa namanya ya, untuk Argentina. Hanya saja kalau pertandingan ini berlanjut sampai ke babak perpanjangan waktu, ya, ini Spanyol ini agak alarm bahaya ini ya, karena selama Piala Dunia Spanyol belum pernah menjalani perpanjangan waktu. Hanya bermain 90 menit.
1: Iya, kan? betul. Iya, iya, iya.
2: Apalagi izin Mas saya tambah, apalagi kalau sampai adu penalti. Ini gawat. Kenapa saya katakan gawat?
1: Iya, iya.
2: Spanyol itu track record-nya 5 kali adu penalti di Piala Dunia, hanya sekali menang.
1: Oke.
2: Okay. Beda dengan Argentina. Argentina dia 7 kali adu penalti, 6 kali menang. Terakhir termasuk yang terakhir waktu Piala Dunia 2022 mengalahkan Prancis di final kan?
1: Oke.
2: Okay. Nah, cuman satu Mas saya kasih gambaran. Kegagalan Argentina di Piala Dunia ini dari penalti terjadi di Piala Dunia 2006. Waktu itu kalah dari Jerman di babak delapan besar. Nah, termasuk waktu itu yang terlibat di situ adalah pelatih Lionel Scaloni dan Lionel Messi.
1: Yeah.
2: Karena mereka waktu itu ada dalam tim sebagai pemain.
1: Oke, okay, baik. Saya undang pendengar boleh ya, Bung Indra ya, pada sore hari ini ya. Baik, silakan. Pendengar, kalau Anda menjagokan siapa nih? Final nanti, Spanyol lawan Argentina. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah final yang ideal, sama-sama kuat, dalam head-to-head saja sama rata, lalu juga yeah, dari Spanyol mempunyai rekor pertahanan yang solid banget, baru kebobolan satu gol, itu pun kalau nggak gol di ketika melawan Belgia itu rekornya panjang banget tuh, menit yang tidak kebobolan. Kemudian
2: 149 menit.
1: Iya, kalau di Argentina terproduktif 19 gol. 19 gol, tajamnya minta ampun. Tidak hanya Messi tapi juga dari pemain tengah ataupun pemain belakangnya juga mencetak gol. Jadi hampir merata juga. Spanyol pun demikian, tidak satu orang menjadi top scorer tapi hampir merata juga. Bahkan Pedro Porro juga mencetak gol, pemain belakang dari Spanyol. Dan juga impresifnya bagaimana Cucurella, Cucurella kalau bacanya, kalau nggak salah tuh Cucurella itu akan bertemu berhadapan dengan Messi. Cucurella itu berada di kiri, sementara Messi dalam skema strateginya itu biasanya di posisinya di kanan karena kakinya kiri. Di kanan akhirnya akan bertemu dengan si gondrong keriting ini nih. Yang begitu ya, silakan.
2: Nah, jadi tadi karena Mas tadi sudah menyinggung tentang Marc Cucurella. Ini yang menarik ini karena dua-dua ini terlibat Akademi Barcelona dengan Messi. Jadi Marc Cucurella ini adalah masa juniornya dan masa awal karirnya di Barcelona.
1: Oh gitu.
2: Jadi ini ibaratnya adik kelas ketemu dengan kakak kelas.
1: Oke, ada pendengar. Jadi, ada pendengar dulu, saya terima. Ada Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat sore. Salam olahraga.
3: Selamat sore, Bang Penjar.
1: Ya, silakan.
3: Ya, Argentina nanti menang 2.
1: Argentina menang. Oh, jagoan Argentina. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Ramli. Cik Dar di Lok Sumawe. Selamat sore.
4: Selamat sore, Om. Selamat sore, Bu Indra Sigantara.
1: Dengan Indra Rangkuti, pengamat sepak bola kita.
4: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan, Cik Dar.
4: Olahraga. Oke, nanti malam luar biasa pertandingan mempertemukan dua benua ya.
1: Ya.
4: Oke, saya kira itu dua-duanya layak mengangkat trofi nanti malam.
1: Dua-duanya, tapi harus satu dong pilih.
4: Ya, tapi memang harus satu. Ya, harus itu. Tapi kalau bisa, ini prediksi saya, ini sampai ke Amsterdam dan adu penalti nanti.
1: Oh gitu, saking ya, ratanya ya, kekuatannya sama, kemungkinan akan sampai adu penalti. Ya. Oke.
4: Okay. Waduh, tapi ini jujur sajalah. Dewi Fortuna ni sedikit ke Argentina.
1: Okay. Baik, makasih. Okay, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, saya langsung terbang menuju ke Sorong, Papua. Ada Pak Daniel. Pak Daniel, selamat sore. Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Jaya. Selamat sore.
1: Ya, Jaya. Silakan, Pak Daniel.
5: Iya, ini final yang ideal ini.
1: Iya, ideal ya.
5: Benua Amerika punya. Jadi, kayaknya dalam sejarah selalu kalau di benua Amerika, Amerika menang.
1: Berarti kalau benua Amerika berarti Argentina dong?
5: Dan ini supaya Messi dia harus dua gol seperti supaya Gina Sepulga karena dia malah dengan Mbappe nanti gitu.
1: Oh gitu, nanti malam sepertinya ya, akan benar. tidak berkutik nih.
5: Kalau main terbuka sebentar Messi bisa banyak gol itu.
1: Wah, itu menarik. Oke. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore, salam olahraga Bu Dinda.
6: Sore kembali Bung Fajar, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Bu Dinda. Wah, nonton bola juga nih.
6: Bung Indra Rangkuti, selamat sore, salam olahraga.
1: Iya, ya, silakan Bu Dinda.
6: Ya, analisis Bung Indra ini sangat bijak, seneng dengarnya jadi.
1: Iya.
6: Iya. Apapun bagaimanapun kontroversi sudah settingan dibilang iya, umur anak emas. Tapi pilihanku tetap
1: Argentina.
6: Argentina. Jadi go Argentina, go Messi.
1: Oke. Baik.
6: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore. Pak Sowan di Samarinda, terakhir ya, saya terima dulu sebelum saya ngobrol lagi sama Bung Indra Rangkuti. Pak Sowan, selamat sore, salam olahraga.
7: Selamat sore temanku, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Sowan.
7: Mudah-mudahan nanti dini hari nanti ini kedua-duanya bagus mainnya ya.
1: Amin.
7: Tidak seperti tadi pagi sama-sama jelek.
1: Tadi pagi itu perebutan juara 3.
7: Iya, tapi jelek, yeah. Dua-duanya jelek.
1: Oh gitu, oke.
7: Okay. Bisa 10 gol terjadi itu kan luar biasa.
1: Iya.
7: Saya sebetulnya pendukung Prancis ya. Pendukung Prancis, tapi karena Prancis sudah tumbang, semakin jelek mainnya. Nah, jadi sekarang saya jujur aja senang dengan Spanyol juga gitu loh.
1: Oke.
7: Nah, jadi mungkin ini karena Argentina walaupun Messi yang dielulukan itu nyatanya penaltinya bisa gagal tuh kemarin tuh.
1: Iya, berapa kali bisa gagal, iya di tepis.
7: Itu kan itu nyatanya kan begitu ya.
1: Iya.
7: Dan selalu Argentina ini kebobolannya duluan,
1: nah,
7: baru dia ngamuk.
1: Menarik duluan. Ini, menarik setelah ini. Iya.
7: Setelah dia kebobolan baru dia mengamuk habis-habisan.
1: Iya.
7: Sama dengan Mesir, mudah-mudahan tidak ada lagi
1: kontroversi.
7: Presiden. Ya, masuk wasitnya itu.
1: Oke.
7: Tolong mudah-mudahan juga tidak ada Amerika Serikat campur tangan di sini presidennya ya.
1: Siap. Makasih.
7: Spanyol menang.
1: Oke, 2-1. Siap. Oke. Okay. Ya, tadi yang disinggung oleh Pak Sowan itu benar, saya coba bacakan ya. Ketika melawan Cape Verde itu dua kali disamakan, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, sampai akhirnya extra time. Kemudian lawan Mesir ketinggalan dulu 0-2 atau bahkan bisa 0-3 karena kontroversial keputusan wasit itu menganulir gol. Yang itu masih menjadi debatable sampai sekarang ini, gol kedua Mesir yang dianulir itu. Lalu kemudian sama Swiss juga ditahan 1-1 sampai harus ada extra time. Akhirnya menang 3-1 dan dalam semifinal itu kita tahu ya, lawannya Inggris menang duluan sih 1-0. Tapi kemudian entah gimana bertahan ya. Bukan parkir bus lagi, parkir tank gitu, tetap aja. Ketika Messi menemukan celah sedikit, umpannya mematikan. Bahkan bola mati seperti set piece maupun corner atau sepak pojok itu sangat berbahaya sekali, bisa ada create chance untuk mencetak gol. Saya ingin tahu nih bagaimana perjalanan Argentina yang kalau boleh saya bilang dalam tanda kutip ini tidak terlalu mulus, tertatih-tatih, ada extra time, ketinggalan dulu, tapi itu apa juga membuktikan bahwa mental juara nih dari Argentina. Ketinggalan dulu bukan hasil akhir sebelum peluit panjang dibunyikan, berjuang terus sampai akhirnya menang gitu, Bung.
2: Iya, saya kira itu juga menunjukkan ya kematangan mental apa ya para pemain Argentina. Ya terlepas dari kontroversi-kontroversi yang ada ya.
1: Iya.
2: Artinya prinsip pertandingan itu kan juga adalah sebelum wasit meniup peluit panjang, pertandingan belum selesai.
1: Iya.
2: Nah, jadi harus ada setiap kesempatan dan peluang itu harus dimanfaatkan. Tapi itu tadi saya katakan, ya serangan Argentina mematikan, ya produktivitasnya oke,
1: yeah.
2: Tapi kebobolannya juga mengkhawatirkan.
1: Betul.
2: Nah, artinya
1: ada catatan nih, rentang nih belakangnya nih.
2: Iya, yang saya sebut tadi begini, Mas ya.
1: Iya.
2: Dengan kondisi seperti ini, apalagi sudah ketahuan ya kelemahan Argentina itu kan di sayap. Ketika serangan dari sayap yang tajam,
1: jadi
2: gawat ini Argentina, ya kan?
1: Yeah.
2: Itu yang saya kira harus betul-betul diantisipasi oleh Scaloni.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Nah, ditambah lagi saya kira ini memang cukup menarik ya final sekali ini, Bang ya.
1: Iya.
2: Kenapa saya katakan menarik? Selain peringkat FIFA mereka memang peringkat yang 1 dan 2 dunia saat ini.
1: Iya.
2: Ya. Ini adalah final pertama yang mempertemukan juara Piala Eropa dan juara Copa America.
1: Dua benua nih.
2: Ini pertama sekali.
1: Dua juara benua di benuanya masing-masing ya.
2: Iya, jadi ini raja Eropa melawan raja Amerika.
1: Amerika.
2: Nah, hanya saja memang tadi sedikit saya koreksi dari apa tadi ya, dari Bapak yang dari Aceh kalau enggak salah. Ya, itu di benua Amerika belum pernah, yang selalu juara Amerika itu pernah kejadian 2014 di Brazil yang juara Jerman.
1: Oh, yang juara Jerman.
2: Cuman hanya saja kalau dia di benua, kita khususkan di Amerika Utara, itu kan derajatnya Amerika Selatan.
1: Iya.
2: Yeah. Hanya Amerika Utara, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada.
1: Iya.
2: Yeah. Maka yang juara selalu Amerika Latin. Tahun 70 itu Brazil.
1: Iya.
2: Yeah. Kemudian tahun 86 itu Argentina.
1: Iya.
2: Yeah. Tahun 94 di Amerika Serikat yang juara Brazil.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau itu trennya memang agak mengarah kepada Argentina. Tapi kalau kita katakan bola itu bundar, hitung-hitungan di atas kertas nggak berlaku di sini. Siapa yang paling siap timnya, ya inilah yang akan tampil sebagai pemenang. Dan ditambah tadi, final ini menimbulkan romantisme tersendiri ya.
1: Yeah.
2: Selain antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi,
1: yeah,
2: anak yang dulu digendong-gendong oleh Messi. Ya. Final ini juga apa namanya? Ya, ibaratnya ingin terjadi perang. Apa tadi? Alumni Barcelona lintas generasi.
1: Ini yang viral juga tuh.
2: Yang akan mengawal Messi jelas di alumni Barcelona.
1: Iya.
2: Kemudian Lamine Yamal apalagi.
1: Iya.
2: Ada juga di situ seperti apa namanya? Dani Olmo ya, yang juga alumni Barcelona. Ya, jadi cukup banyak di sini yang akan apa namanya? Yang akan bertarung ya. Dalam pertandingan ini ya, yang belum lagi antara misalnya pemain-pemain Atletico Madrid.
1: Yeah.
2: Kita tahu misalnya Julian Simeone ini juga pemain Atletico Madrid ya. Tambah lagi nostalgia beberapa pemainnya yang juga masih ada di Spanyol dan pernah merumput di Spanyol.
1: Yeah.
2: Jadi saya kira ini memang penuh dengan nostalgia. Ya. Jadi ibaratnya, kalau ibaratnya judul lagu, tidak ada dusta di antara Brazil, tidak ada antara Argentina dengan Spanyol karena sudah paham isi perutnya masing-masing.
1: Oke. Okay. Nah, ini tentang kekuatan lini depan kalau dibanding ketajamannya, tentu saja Spanyol tidak terlalu tajam dibanding dengan Argentina. Ada 19 gol, Spanyol itu 13 gol. Tapi yang menariknya dari statistik Spanyol itu selalu tercipta di sebagian besar golnya tercipta di babak pertama. Artinya penguasaan bola, ball position itu rata-rata dalam setiap match pertandingan itu 66%. Salah satu kuncinya adalah jenderal lapangan tengah seperti siapa pemain Pedri ya, Rodri yang impresif banget penampilannya. Dia juga sebagai salah satu sebagai metronom ya, mengatur ketukan tempo permainan dari Spanyol. Walaupun terlihat memang tidak terlalu cepat untuk menyerang, penguasaan bolanya itu mengalir dari tengah lalu kemudian tiba-tiba langsung melakukan serangan yang begitu cantik, begitu indah. Sementara pertahanan dari Argentina ini kebobolannya banyak juga walaupun ketajamannya luar biasa. Nah, prediksinya terakhir ini nih Bung Indra, kira-kira siapa nih kira-kira yang bisa mengangkat trofi pada dini hari nanti nih Bung Indra?
2: Kalau memang Sis, oh ya, kalau ini agak-agak. Okay, kalau ini saya kira, walaupun saya kira ini memang apa ya, jika memang Spanyol bisa efektif menampilkan permainan terbaik seperti waktu mereka mengalahkan Prancis,
1: ya,
2: di mana kekuatan yang mereka juga berimbang, saya optimis Spanyol bisa menang sekali ini, ya, karena
1: Spanyol, oke.
2: Kekuatan mereka itu ada di sayap.
1: Di sayap. Ya, sementara gol yang tercipta di gawangnya Argentina biasanya tuh diawali dari serangan dari sayap ya.
2: Iya, serangan dari sayap. Kan bisa kita lihat kan sebagai hampir 91 golnya dari sayap. Nah, tambah lagi kalau mereka ini bisa mengunci pergerakan Lionel Messi. Nah, ya. Sekarang tadi ya kan kalau Cucurella nanti ini bisa apa namanya? Mematikan kakak kelasnya.
1: Ya, kakak kelas. Ya.
2: Sudah maklum nih Pak, ya. Iya kan?
1: Iya.
2: Ya tentunya ini akan bahaya untuk Argentina karena selama ini ketika Argentina itu buntu,
1: ya
2: buntu serangannya, ya Messi yang menjadi pemecah, apakah melalui gol atau melalui asis.
1: Iya.
2: Nah, itu dia. Dan tetapi kalau itu tadi saya katakan, kalau sampai ini berlanjut ke adu penalti,
1: ceritanya ya, bisa lain nih.
2: Bisa lanjut, walaupun bisa lanjut, maka bisa jadi malah apa namanya ya?
1: Argentina yang lolos, ya menang. Terlihat dari pengalamannya dan juga mungkin staminanya ya, sudah terbiasa dari babak-babak sebelumnya tuh extra time gitu ya.
2: Oke. Okay. Tambah lagi si izin mas, saya katakan tadi dua kiper utama Spanyol saat ini, Unai Simon dan David Raya, ini agak bermasalah dalam adu penalti. tahun lalu 2025 di final UEFA Nations League, Spanyol itu kalah dalam adu penalti.
1: Iya.
2: Kipernya Unai Simon. Nah, kiper kedua David Raya, kipernya Arsenal, juga kemarin gagal dalam adu penalti ketika final melawan Paris Saint-Germain di
1: Champions. Itu salah satu catatannya. Ini kalau bisa kan 90 menit kemungkinan Spanyol, tapi kalau dipaksa sampai extra time dan sampai adu penalti bisa jadi Argentina jadi juara aja gitu ya. Baik, terima kasih.
2: Izin Mas.
1: Iya.
2: Saya tambah sedikit. Nah, kita juga akan menanti ya apakah ini sejarah baru akan tercipta ya kalau memang nanti Argentina menjadi juara.
1: Okay.
2: Selain mengukuhkan juga mereka sebagai dominasi Amerika Selatan di Amerika Utara selama Piala Dunia ini, ya, maka ini juga Argentina akan menyamai prestasinya Italia tahun 34 dan 38 serta Brazil tahun 58-62 yang bisa menjadi juara Piala Dunia berturut-turut.
1: Oke, baik Bung Indra, terima kasih banyak. Kita harus break jelang Warta Berita. Terima kasih banyak. Salam olahraga, Bung Indra.
2: Salam olahraga.
1: Ya, pendengar, demikian pengamat sepak bola Bung Indra Rangkuti memprediksi bagaimana jalannya pertandingan final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Impas Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa tegaknya sebuah negara tidak cukup hanya mengandalkan konstitusi, hukum, peraturan, maupun lembaga penegak hukum. Berikut laporan selengkapnya bersama Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Utara, di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Impas, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa tegaknya sebuah negara tidak cukup hanya mengandalkan konstitusi, hukum, peraturan, maupun penegak lembaga hukum. Menurutnya, moralitas masyarakat menjadi pondasi utama yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yusril juga menilai masyarakat menjadi penopang utama tegaknya negara, sehingga kesadaran etika harus terus diperkuat dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, setiap warga negara juga didorong untuk berbuat baik, untuk memahami makna bernegara, dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum. Berikut keterangannya.
2: Baik, saya selalu menekankan bahwa negara itu membangun dirinya dengan konstitusi, hukum, peraturan, lembaga-lembaga, termasuk lembaga penegak hukum. Tapi itu juga cukup. Negara itu ada rakyatnya. Dan rakyatlah yang menopang tegak berdirinya negara itu. Dan yang ada pada rakyat itu harusnya adalah etika. Kesadaran apa artinya bernegara, kesadaran untuk berbuat baik, kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu yang salah atau melakukan kesalahan.
1: Yusril juga mengatakan bahwa seluruh agama pada dasarnya memiliki kesamaan dalam mengajarkan nilai-nilai moral berbangsa. Yusril juga menilai pembangunan bangsa tidak akan berhasil bila hanya mengandalkan aturan hukum dan kelembagaan negara. Menurutnya, penguatan karakter serta moral masyarakat juga harus menjadi fondasi utama agar hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Dari Jakarta Utara, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas menyebut antrean kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Medan dan Binjai Sumatera Utara sudah bisa terurai. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, upaya pemulihan distribusi BBM di Medan dan Binjai telah menunjukkan hasil positif. Menurutnya, BPH Migas bersama PT Pertamina Patraniaga terus memperkuat pasokan BBM hingga pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal. Dari mancanegara, pendengar, Uni Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council menolak dan menyebut tindakan melanggar hukum atas setiap klaim suatu negara terhadap kedaulatan atau kendali pada Selat Hormuz. Kedua blok juga menentang penerapan izin maupun pungutan terhadap pelayaran internasional yang melintasi jalur strategis tersebut. Uni Eropa dan GCC menegaskan bahwa hak lintas dijamin bagi seluruh negara berdasarkan hukum internasional dan tidak dapat berada di bawah kendali maupun memerlukan otoritas dari negara manapun. Dari dunia olahraga, atlet padel asal Venezuela, Jessica Lucinda Palma Cruz memberikan pujian terhadap perkembangan dan kualitas penyelenggaraan turnamen padel yang didukung oleh federasi, khususnya pengurus besar padel Indonesia. Selain mengapresiasi penyelenggaraan turnamen, Jessica juga menyoroti peran strategis federasi dalam memfasilitasi para atlet, baik lokal maupun internasional. Ia mengatakan kemudahan administratif seperti pengurusan visa dan proses imigrasi menjadi nilai tambah yang signifikan bagi atlet yang berbasis di luar negeri.

Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's
2: hero! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera, ya?
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
5: Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk bernilai tambah. Langkah itu dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan masyarakat pesisir. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan investasi asing triwulan 2 menunjukkan perubahan komposisi negara investor. Hong Kong untuk pertama kalinya menjadi penyumbang investasi asing terbesar dalam satu dekade. Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival Indonesia dinilai lebih mahal jika dibandingkan dengan sejumlah destinasi wisata populer dunia. Tiga informasi tersebut dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh dalam penyelenggaraan kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar Kabupaten Jombang. Berikut laporan Chantia Novi.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumbergondong, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan

0: Mudarat untuk Indonesia, Cantia melaporkan.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, pemerintah terus mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi mengoptimalkan penerimaan negara. Tidak hanya di tingkat pusat, implementasi strategi ini juga dilakukan di daerah dengan memanfaatkan data pemetaan potensi wajib pajak serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Lalu seperti apa sebenarnya implementasi strategi perluasan basis pajak di daerah ini? Atau lebih tepatnya, apa sebenarnya perluasan basis pajak? Dan kita akan berbincang pada sore hari ini mengenai hal tersebut. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Riau, Gus Fahmi Arifin. Pak Fahmi, selamat sore Pak.
3: Selamat sore Pak Fajar.
2: Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Iya. Kabarnya ini akan ada perluasan basis pajak nih, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, Pak Fahmi.
3: Iya.
2: Bisa dielaborasikan, Pak, perluasan basis pajak itu yang dimaksud dengan itu apa ya, Pak? Pak Fahmi.
3: Oh, baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi kami Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kanwil Riau ini, Pak, punya target itu cukup besar, yaitu 22 triliun dari 2.357 triliun target nasional. Nah, dari target yang 22 itu, kami juga dapat suatu tugas tambahan, yaitu perluasan basis pajak atau perluasan penerimaan pajak sekitar 3 triliun, Pak. Jadi yang dimaksud dengan perluasan basis pajak di sini bukan menambah objek pajak, Pak Fajar. Tidak. Jadi tidak ada jenis pajak baru yang dikeluarkan, tapi kami hanya melakukan pemutakhiran atau pendataan objek-objek yang memang sudah menjadi wajib pajak. Seharusnya sudah menjadi wajib pajak. Satu. Jadi objek yang memang selama ini sudah menjadi objek pajak tapi belum tersentuh, gitu Pak Fajar. Yang kedua, tidak menambah tarif atau tidak membuat tarif. Kami tidak menaikkan tarif ya. Nah, tapi hanya merangkul wajib pajak-wajib pajak yang selama ini menurut undang-undang sudah merupakan wajib pajak. Gitu, Pak.
2: Oke. Jadi perluasan basis pajak ini adalah objek pajak baru yang belum belum bayar pajak sama sekali, seharusnya sudah gitu.
3: Iya, jadi objeknya sudah menjadi objek di undang-undang, tapi masih banyak wajib pajak yang belum masuk ke dalam sistem, gitu Pak Fajar.
2: Caranya gimana tuh untuk menyisir target itu, objek itu, Pak Fajar?
3: Baik Pak Fajar. Jadi kami di Kanwil DJP Riau ini juga mengikuti daripada strategi penerimaan pajak nasional, yaitu ada 4 pilar, Pak. Satu, penguasaan basis penerimaan secara struktural, artinya menguatkan objek-objek yang sudah ada ini, terutama untuk, contohnya Pak, untuk objek pajak ekonomi digital, contohnya, ya Pak. Ada konten kreator, ada influencer, ya kan, ada marketplace, ya kan Pak. Itu sebetulnya dalam undang-undang sudah merupakan wajib pajak. Nah, ini yang kami kuatkan. Yang kedua, untuk sektor non-migas, Pak. Nah, sebagaimana kita ketahui di Riau ini, Pak, 15 juta hektar itu adalah sawit, Pak. Nah, sawit ini sudah menjadi wajib pajak atau menjadi objek pajak, cuma kami melakukan penyisiran atau pendataan yang lebih intens gitu, Pak. Yang kedua, pilarnya itu penguatan kepatuhan, Pak, berbasis risiko dan data. Jadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sekarang ini, Pak, kita tidak bisa lagi tanpa data, Pak. Oleh sebab itu, kami mengaktifkan sistem Cortex, di mana di Cortex ini sudah tersedia berbagai data-data wajib pajak, kemudian integrasi

0: dengan data Bank Indonesia dan OJK, kemudian juga dari data-data pihak eksternal, Pak. Itu pilar yang kedua. Yang ketiga, menjaga keseimbangan penerimaan dan ekonomi, ya. Yang keempat adalah transformasi sumber daya manusia, Pak, di mana kami harus menjaga integritas dan kompetensi daripada pegawai pajak. Nah, itu ada empat pilar, Pak. Nah, untuk mencapainya itu, maka kami lakukanlah perluasan basis pajak melalui lima sektor prioritas. Satu, untuk sektor ekonomi digital tadi, Pak. Yang kedua, sektor non-migas, seperti sawit, kelapa, sagu, dan lain. Yang ketiga, Pak Fajar, itu UMKM, Pak. UMKM kita ini sebetulnya potensinya besar, cuma masih banyak yang belum masuk ke dalam sistem, Pak. Dan sebab itu kami kemarin hampir tiap pekan, Pak, itu mengadakan sosialisasi dengan UMKM di khususnya di Provinsi Riau.
1: Nah, sebentar, ini kan kalau ada pajak, kan biasanya ada kekhawatiran, takut, dan lain sebagainya nih dari masyarakat nih, Pak Fahmi, agar nggak salah paham nih. Sebenarnya kan kalau UMKM dengan penghasilan tertentu, misalkan yang di bawah 500 juta, itu kan bebas pajak, masih berlaku kan itu?
0: Masih, Pak. Betul, itu yang selama ini kita sampaikan, Pak. UMKM itu untuk 500 juta ke bawah itu masih bebas PPh. Itu fakta pertama, Pak. Yang kedua, untuk omsetnya yang tidak melebihi 4,8 miliar, dapat memakai tarif final, Pak, 0,5%. Setengah persen itu masih berlaku, Pak. Terutama untuk orang pribadi dan PT persorangan. Nah, lebih daripada itulah itu yang dikenakan tarif umum nanti, yang bukan lagi disebut UMKM. Jadi UMKM ini sebetulnya, Pak, sudah mendapatkan kemudahan sejak mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah, sejak undang-undang pajak ini dilakukan harmonisasi. Nah, cuma masih banyak UMKM ini, Pak, mungkin menurut pengamatan kami belum masuk ke dalam sistem, ya. Nah, mungkin dengan alasan omsetnya memang tidak sampai 500 juta atau tidak sampai 4,8, sehingga tidak melakukan pembayaran secara final. Nah, ini yang kami pelan-pelan kami sampaikan, Pak.
1: Oke, sekali lagi, bahwa perluasan basis pajak ini bukan dikenakan penambahan persentase pajak bagi yang sudah bayar pajak, yang terdata. Jadi bukan, ini adalah objek pajak baru yang selama ini belum terjamah, seperti ekonomi digital, pelaku UMKM. Berarti untuk yang jualan online itu kena nih nanti, Pak Fahmi?
0: Iya, Pak. Sebetulnya maksudnya objek ini sudah diundangkan dalam undang-undang, cuma selama ini mungkin belum masuk atau belum tertentu, Pak. Seperti tadi UM apa bukan yang Bapak Pajak bilang tadi yang online, Pak. Ya, online itu sebetulnya mereka itu kan betul-betul adalah usahawan, Pak. Mereka itu sebetulnya berusaha, cuma dulu itu jualan langsung di rumah atau di toko, sekarang melalui online, melalui lapak, melalui beli-beli, dan macam. Nah, sekarang pemerintah mengeluarkan namanya PMK 37 supaya yang online ini, yang berjualan melalui online ini dipungut di marketplace-nya, Pak. Nah, gitu, Pak Fajar. Jadi mereka tidak, dulu tidak kena pajak, tidak. Dulu itu kena pajak, cuma dulu itu mereka seharusnya setor sendiri, 0,5% tadi, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya kemudahan daripada online ini, ada beberapa marketplace yang sudah mendaftar untuk dipungut secara online, Pak.
1: Iya, dijadikan satu dan dibayarkan oleh platformnya. Saya paham, iya, itu, Pak. Pak Fahmi. Iya. Artinya, iya, kalau yang sudah bayar, dari dulu sudah bayar, cuma bedanya cara pembayarannya aja, dulu mandiri, sekarang ini melalui platform. Berarti ini bukan termasuk yang objek perluasan basis pajak dong, kalau sudah bayar, mah.
0: Betul.
1: Nah, kalau tadi kan Pak Fahmi bilang nih, Pak Fahmi bilang salah satu fondasi empat pilarnya itu adalah perluasan basis pajak ini adalah yang bergerak di ekonomi digital. Ini maksudnya yang mana nih? Yang belum kena nih, yang belum bayar nih.
0: Termasuk, Pak, umpamanya tadi pertama yang jelas yang berdagang di marketplace. Ya kan, Pak? Dulu memang itu sudah wajib sebagai orang pribadi atau badan, yaitu membayar PPh final, Pak. Tapi sekarang karena dia jual di marketplace, dia menjadi dipungut, Pak.
1: Udah, itu selesai. Okay. Karena perbedaan mereka intinya sudah bayar lah, sudah bayar yeah. walaupun mereka mandiri yang satu dulunya nah. sekarang ini pakai platform gitu ya, sama-sama yeah. bareng-bareng.
0: Nah. Yang kedua Pak, mungkin yang baru Pak Fajar itu influencer.
1: Influencer. Ya, kan? Wah, kalau yeah. saya, kalau saya punya yeah. di Instagram followernya 3 juta nih, Pak Fahmi. Saya sebagai yeah. influencer, saya penyiar yeah. juga, saya influencer. Saya kena yeah. juga nanti ini, Pak Fahmi.
0: Sebetulnya dari dulu kan sudah kena Pak Fajar.
1: Oh iya.
0: Karena kita dapat penghasilan. ya kan? Cuma penghasilan ini karena dia itu ekonomi digital selama ini tidak nampak Pak, tidak nampak. Nah sekarang nampak, mungkin dipungut oleh di apa namanya, apa di Facebooknya, apa di YouTube-nya kan gitu Pak.
1: Ada batasan kriterianya nggak? Siapa yang di sosial media menjadi apa kategori influencer, apa setiap orang yang punya konten di sosial media yang dapat monetize itu kena semua yeah. atau gimana nih Pak Fahmi? Kan banyak nih yeah. banyak yeah. banget.
0: Sebetulnya ini sebetulnya pengembangan saja Pak, di undang-undang PPA itu sudah ada namanya dulu kan pekerjaan profesi Pak, profesi apakah dia itu artis, penyiar itu kan Pak, MC sudah ada di undang-undang yang lama Pak. Nah cuma ada yang baru ini, konten kreator ini kan sebetulnya sama aja kayak dia itu mungkin dulunya pembuat film kan gitu Pak. Atau dia itu dulu itu MC kondang lah gitu kan. Nah, sebetulnya di undang-undang udah ada induknya, cuma bunyinya sekarang mungkin ada lebih baru ya kan, nah, gitu Pak. Tapi intinya tetap orang ini kan mendapat penghasilan Pak. Nah, dulu kan kita nggak pernah ada membayangkan bahwa orang yang konten kreator di YouTube, di Facebook itu mau dapat yeah. uang.
1: Oke, okay. dapat uang. Kan besarannya yeah. beda-beda nih, Pak Fahmi. Yeah. Ada kategorinya nggak? Apa semua masyarakat yang mendapatkan monetize uang dari sosial media, entah itu YouTube, entah itu Instagram, dan lain sebagainya, itu kena?
0: Iya, yeah, Pak. Karena itu sama dengan profesi, Pak. Kalau akuntan, dokter Pak, nah, cuma dia ada tarif Pak, tarif pajak itu kan ada untuk usahawan, ada untuk UMKM. Nah untuk konten kreator ini masuk tarif umum Pak, tarif umum.
1: Tarif umum ya. Gimana tuh?
0: Iya, yang tarif umum itu Pak kalau di bawah 60 juta kita akan kena 5% Pak. Nah itu tarif umum.
1: Oh, nah, kalau ya. Termasuk kayak UMKM, kategori UMKM.
0: Nah, ya, kalau UMKM tadi ada
1: 500 juta, ada 500 juta di bawah.
0: Pilihan Pak, kalau dia di bawah 4,8 miliar, ya kan? Karena ini orang UMKM ini mungkin katakanlah udah itu tukang bakso, pedagang semuanya kan enggak buat pembukuan Pak.
1: Yeah.
0: Dia pakai tarif mudah itu 0,5% dari omset. Dari omset Pak.
1: 0,5%, 0,5 ya, maksudnya.
0: 0,5 Pak. Dulunya 1%, sekarang dikurangkan di diskon jadi 0,5%.
1: Sebentar, ini gitu, ya. Lo enggak ini yang usaha-usaha kayak tukang bakso itu kena juga tuh 0,5% itu.
0: Iya, karena dulu Pak mereka itu sebetulnya dari dulu kan kena Pak. Cuma dimudahkan dengan tarif 0,5%. Ya kan? Nah, sekarang cuma ditambah lagi Pak, di omset enggak sampai 500 juta bebas Pak.
1: Nah, iya, bebas. Makanya kalau misalnya tukang bakso nih, bakso keliling,
0: iya,
1: omsetnya
0: iya.
1: tuh nggak sampai 500 juta bebas. Per bulan bebas, itu bebas ya. Kan bukan yang kena 0,5% itu kan.
0: Nah di atas 500 juta Pak
1: ya,
0: dia kena 0,5%. Jadi katakanlah omsetnya bulan Juni udah sampai 600 juta maka yang bebas itu kan 500, yang kena cuma yang 100 Pak.
1: Oh, lebihnya lebihnya dari 100% itu
0: ya, lebihnya itu Pak.
1: Oke,
0: okay.
1: Pak, ya. Ini untuk perluasan basis pajak ini dasarnya adalah undang-undang ya Pak, Pak Fahmi?
0: Iya Pak, betul.
1: Berarti berlaku semua daerah di Indonesia, tidak hanya di Riau?
0: Betul Pak, betul Pak. Ini semua secara se-Indonesia ini ada perlakuan yang sama Pak. Karena pajak ini kan sentral Pak, terpusat Pak.
1: Iya.
0: Jadi itu kebijakan itu tidak ada kebijakan daerah Pak.
1: Oke, okay, tadi saya ini menjadi hal yang harus diketahui oleh publik adalah tadi yang bekerja, yang punya usaha di ekonomi digital sekarang ini bukan yeah. bukan apa namanya online shop ya, bukan yang jualan di marketplace, tapi lebih kepada yeah. yang punya akun media sosial dapat uang dari situ, dari digitalnya itu. Yeah. entah itu Betul, punya akun YouTube, entah itu punya yeah. Instagram, punya Twitter atau X dan lain sebagainya, yeah. mendapat yeah. uang dari itu akan disisir yeah. oleh DJP, itu akan didata dan dikenakan pajak, Pak Fahmi.
0: Iya Pak, jadi itu sebetulnya bagi si pemberi Pak, itu sudah otomatis sudah ada data Pak. Karena si pemberi itu kan pasti nanti menerbitkan bukti potong Pak.
1: Nah itu dia, kan yang kita terima itu kan sudah dipotong pajak tuh Pak Fahmi. Ah,
0: betul Pak, kalau sudah dipotong sudah selesai itu Pak. Nah makanya di Korpek Pak, bagi orang-orang yang belum biasa, kemarin kaget ketika dia dapat dari Shopee, dari Blabi, dari dapat penghasilan itu muncul di Korpek Pak. Nah, ini salah satu contoh yang sudah dipotong. Tapi mungkin ada yang belum dipotong, Pak. Nah, mungkin ada yang belum dipotong.
1: Oke.
0: Okay. Nah, si pemberinya itu mana tahu bukan wajib pajak di Indonesia atau belum terdaftar ke mungkin saja, Pak. Iya kan, Pak?
1: Oke. Okay. Itu yeah. itu selain influencer, selain yang punya akun di media sosial, apalagi Pak yang dalam kategori ekonomi digital ini, Pak?
0: Ada content creator ya, influencer, affiliate marketer, ya kan?
1: Uh-uh.
0: Digital freelancer, marketplace, aset kripto dan e-wallet. Nah, gitu Pak yang di
1: ini dalam. E-wallet itu apa nih? E-wallet ini gimana nih maksudnya? Dompet digital itu kenanya gimana tuh, Pak Fahmi?
0: Ya, ini kan bagi saya khususnya Pak, emang ini masih dunia maya ya, termasuk yeah. kripto juga saya belum pernah lihat Pak.
1: Yeah.
0: Tapi pada prinsipnya Pak, setiap tambahan penghasilan, ya kan Pak, setiap tambahan penghasilan itu adalah objek pajak. Nah, yang dapat digunakan untuk konsumsi, itu dalam undang-undang Pak. Jadi cuma selama ini nggak kebayang Pak, kalau dulu orang punya uang itu kan uang kontan Pak. Sekarang uang kripto nggak kebayang Pak dan Pak. Nah, okay. begitu juga e-wallet. Saya sendiri belum pernah lihat tuh Pak. Tapi yeah. orang mendapat penghasilan di situ, ini memang sudah diberi rambu-rambu oleh undang-undang bahwa itu penghasilan Pak. Di undang-undang disebutkan penghasilan dari A sampai Z, terus di situ dan lain-lain, kayak gitu Pak.
1: Berarti, oke, okay. Pak Fahmi sebagai penjuru pajak Ali Madya Kanwil di JP Riau sendiri, dari aturan ini ada beberapa yang masih awam ya, dunia baru seperti kripto dan juga e-wallet ini ya, dan itu ya, itu masih akan dipelajari dulu dan nantinya akan diimplementasikan. Targetnya itu sampai berapa, tanggal berapa nih? Akhir tahun.
0: Iya, enggak, kalau peraturannya sudah jalan Pak, cuma mungkin kita karena ini juga barang baru ya, kita menyampaikan secara pelan-pelan Pak, karena objeknya belum tentu juga kita ketemu Pak kalau di daerah. Kalau seperti saya Pak Fajar, saya di Riau kan mungkin tidak seperti Pak Fajar di Jakarta, orangnya namanya saja dunia digital Pak, di mana mereka itu?
1: Nah kan, iya, Pak? Alamatnya di mana gitu kan?
0: Alamatnya di mana? Nah itu kita perlu data dulu Pak.
1: Nah,
0: karena data itu tidak bisa kita cari, itu mesti diberikan oleh pihak ketiga Pak.
1: Fajar. Dari platformnya maksudnya?
0: Ah iya, dari platformnya Pak. Jadi bisa aja pertama dari BI Pak, BI dari OJK, ya kan? Atau dari yang ketiga yang memungut Pak, atau yang memberikan penghasilan gitu Pak.
1: Oke, itu tadi saya lupa ada 4 pilar kalau nggak salah tadi ya, ada ekonomi digital ya. Lalu ada sektor pertambangan non migas ya.
0: Ya.
1: Nah, sektor non migas itu kan lebih spesifik dan bisa ditelusuri lebih mudah Pak ketimbang yang digital ini Pak. Pak, dan juga biasanya tuh kalau yang main di sektor non migas kan uangnya gede-gede Pak, kan pajaknya lumayan malah itu yang kalau di sisi yang itu, daripada pedagang bakso dan yang influencer yang mungkin dapatnya 20.000, 30.000 gitu untuk monetasinya, Pak Fahmi.
0: Saya penyuluh pajak sebetulnya lebih cenderung kepada yang sektor yang besar-besar ini Pak. Kalau bisa UMKM itu memang hapus harusnya kan Pak, gitu Pak.
1: Iya.
0: Nah selama ini kan yang sektor ini kan Pak belum ter apa namanya Pak, belum terangkul keseluruhan Pak. Bayangkan Pak, kebun sawit begitu luas Pak.
1: Iya. Masa iya belum terdata Pak, belum jadi objek pajak.
0: Ya Pak. Dengan adanya penjualan sawit melalui satu pintu sekarang nih Pak Fajar, ini saya rasa ini lebih baik Pak. Orang sekarang ada kepastian harga sawit itu pasti, pembelinya pasti, Malah Pak Presiden bilang kalau tidak ada yang beli, kami yang beli, katanya.
1: Oke. Ini kan targetnya berapa, Pak, di Riau, Pak?
0: Kami Riau target penerimaannya 22 triliun, Pak. Baru tercapai 8 triliun.
1: 8 triliun. Untuk yang perluasan basis pajak ini targetnya berapa?
0: 3 triliun, Pak, kami dapat target, Pak.
1: 3 triliun ya.
0: Iya.
1: Ini ini realistis gak nih kira-kira Pak Mami 3 triliun nih?
0: Ya ini tergantung juga Pak nanti dengan data kan Pak. Orang pajak sekarang itu tidak boleh bekerja tanpa data Pak.
1: Iya.
0: Jadi kita tuh datang ke wajib pajak tuh bawa data juga menghimbau wajib pajak. Okay. Sekarang pakai Pak. Tidak ada istilahnya.
1: Terakhir nih Pak, ini kan ini kita ngobrol ini kan sebagai sosialisasi, tapi kan harusnya juga DJP juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraudiensi, misalnya sosialisasi tatap muka langsung gitu loh Pak Fahmi. Pak, Bu, ya. ini kita ada punya ini program secara nasional nih seluruh daerah gitu. Ada nggak tuh kegiatan itu, sosialisasi itu Pak?
0: Ya. Kami Pak, sekarang tuh malam bekerja itu sepertinya 7 hari kerja Pak sekarang. Ada layanan luar kantor, ada orang Car Free Day kita datangi,
1: oh, gitu.
0: Ada orang pameran kita buka Pak. Nah, tapi yang paling sulit sekarang memang mengumpulkan wajib pajak yang satu identitas Pak, seperti umpamanya sawit. Kalau pedagang sawit mendatanginya enggak mudah juga Pak, mesti ke lapangan. Kalau diundang ke kantor, mereka itu rasanya jauh, sibuk kan okay, gitu Pak.
1: Oke. Itu tantangannya ya. Oke.
0: Okay. Baik melalui online maupun melalui offline, kami setiap hari Pak untuk mensosialisasikan. Sebetulnya pajak itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya mungkin ada tarif yang belum cocok kan gitu Pak, atau objek yang terlalu berat. Tapi kemudahannya juga setiap hari kami sampaikan Pak, tidak bebas pajak 500 juta,
1: okay, baik, tarif baik.
0: Persen dan lain gitu Pak Pajak.
1: Iya, asal jangan sampai akhirnya masyarakat khawatir, takut, akhirnya tidak menyerahkan datanya, atau bahkan ketika didatangi Pak Fahmi dan teman-teman, pintunya dikunci gitu, takut.
0: Ya Pak, itu makanya kita bekerjasama dengan pihak luar Pak, kan kita menghindari benturan-benturan di lapangan, salah paham. Pada pegawai pajak ini bekerja sudah dengan kode etik, dengan surat tugas ini dari terjadinya kepahaman itulah Pak. Kita tuh harus berdasarkan data.
1: Baik, Pak Fahmi terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Rio, Gus Fahmi Arifin sudah kami ajak berbincang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, ini masih tentang pemerintah melakukan perluasan basis wajib pajak. Tadi kami sempat berbincang dengan DJP dari Riau ya, tentang hal ini. Nanti saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Research Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, ada Pak Fajri Akbar. Pak Fajri, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Kabar baik.
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Tapi ini kalau bicara soal perluasan basis pajak, kayaknya nggak kabar baik nih. Agak takut-takut juga nih. Tadi saya sempat nanya nih sama DJP di Riau bahwa ini memang kebijakan tidak hanya pusat, tapi juga di daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Riau. Ada target juga di situ dan lain sebagainya. Urgensi dan juga perlu nggak sih sebenarnya pemerintah memperluas basis pajak ini, Pak Fajri?
1: Ya, memang kalau kita lihat secara makro bahwasanya ini semua berakar dari kenaikan target pemerintah yang sangat signifikan. Kenapa ini terjadi? Karena pemerintahan Prabowo ingin memenuhi janji politiknya, yaitu MBG maupun KDMP. Seperti kita ketahui bahwasanya MBG itu membutuhkan dana sekitar 300 triliun. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah hanya memperluas basis pajak. Untuk kenaikan tarif kan itu tidak mungkin. Akan tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah pemerintah memperluas basis pajak kemana? Ya, mengapa saya bertanya memberikan pertanyaan demikian? Karena ekonomi wajib pajak sekarang kondisinya itu sedang tidak baik-baik semua, gitu. Lagi pada omset sedang pada turun, daya beli masyarakat sedang pada rendah, gitu. Jadi ketika pemerintah ingin memperluas basis pajak kemana? Begitu, itu pertanyaannya kan?
0: Iya, tadi saya sempat ngobrol sama DJP Riau ya, yang disampaikannya bahwa salah satu diantaranya ada beberapa poin sih. Saya menyorotinya soal sektor non migas dan juga nah yang paling agak berdampak kepada masyarakat adalah ekonomi digital. Saya tanya bahwa sebenarnya kalau yang platform menjual online itu sudah kena pajak tuh, berarti bukan yang baru atau ya, termasuk target perluasan pajak kalau begitu. Iya betul, yang kena itu, yang didata itu sekarang itu adalah yang influencer yang mendapatkan monetize dari digital, platform digital. Ada juga crypto, ada juga e-wallet dan lain sebagainya. Ketika saya tanya DJP dari Riau mengatakan ini barang baru, jadi masih dalam dipelajari dulu. Dan intinya ada beberapa sektor lah yang menjadi target pemerintah dalam perluasan basis pajak ini. Tanggapannya gimana Pak Fajri?
1: Memang ada beberapa basis pajak yang belum tergali, seperti beberapa merchant yang mungkin dia belum melapor sama sekali, begitu ya. Cuma kan masalahnya ini bukan masalah perluasan basis pajak, atau apakah yang menjadi masalah adalah apakah perluasan basis pajak ini mampu memenuhi potensi shortfall penerimaan pada tahun 2026. Mengapa demikian? Karena ketika target penerimaannya tetap ditetapkan secara tinggi, sedangkan perluasan basis pajak itu tidak mampu menghasilkan penerimaan yang signifikan, yang akan menjadi korban adalah wajib pajak itu lagi. Ya, dia diperiksa lagi, dicari-cari kesalahannya, istilahnya berburu di kebun binatang lah begitu. Iya, itu banyak terjadi. Bahkan ada wajib pajak, banyak, hampir semua mengalami penahanan restitusi. Bahkan ada wajib pajak yang harus melakukan layoff pegawainya karena dia nggak punya uang, karena begitu ia ingin mencarikan restitusi, uangnya nggak ada gitu. Yeah. Jadi kondisinya betul-betul kacau karena target penerimaannya terlalu tinggi. Saya juga, teman-teman di pajak pun sebenarnya setuju kalau target penerimaan diturunkan. Tapi kan ini putusan di high level, putusan di presiden dan DPR.
0: Itu yang menjadi sulit targetnya. Sebenarnya realistis nggak target itu, Pak Fajri?
1: Untuk tahun 2026 dan 2027 itu tidak realistis. Untuk tahun 2026 ini dengan realisasi sampai bulan Juli itu saya proyeksikan akan ada shortfall sekitar 138 sampai 188 triliun. itu shortfall-nya yang harus dicari oleh pegawai pajak di seluruh Indonesia, gimana caranya.
0: 138
1: jadi, sampai 188 triliun itu yang harus dicari oleh pegawai pajak se-Indonesia dan wajib pajak yang akan kemudian menjadi korbannya.
0: Oke, ditahan dulu Bang Fajri ya. Kita ada informasi dari Gatekeeper, jangan diputus, nanti kami akan segera kembali saat lagi. Bang Fajri, ditahan dulu.
1: Oke.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Bali. Dukungan berkelanjutan dinilai menjadi kunci keberhasilan konservasi ekosistem pesisir. Anggota Komisi 4 DPR RI Sony Dana Paramita menilai dukungan terhadap kelompok konservasi masih perlu diperkuat agar program yang telah berjalan tetap berkelanjutan. Ia menyebut bantuan yang pernah diberikan pada 2021 belum berlanjut sehingga masyarakat harus mengandalkan inisiatif sendiri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, masih dalam perbincangan Pro 3 RRI di Indonesia Menyapa sore ini bersama Kepala Research Center for Indonesian Taxation Analysis atau CITA, ada Bung Fajri Akbar. Bung Fajri masih bersama Pro 3 RRI ya?
1: Masih, Mas.
0: Masih ya. Jadi kalau ini tidak realistis, ada shortfall di tahun 2026 ini sampai dengan angka 188 triliun. Angka itu apa faktor utamanya sampai shortfall sampai sebesar itu, Bung Fajri?
1: Sebetulnya kalau saya lihat, dari sisi kinerja penerimaan, sebetulnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah target penerimaannya yang terlalu tinggi.
0: Oh.
1: Ya, karena pemerintah itu kan butuh duit yang dalam jumlah besar untuk KDMP, untuk MBG. MBG-nya butuh 330 triliun gitu.
0: Ya, jadi sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan menurunkan targetnya secara realistis, Bung Fajri.
1: Ya, mau enggak mau kan kalau target turun, spending harus turun. Ya, makanya kan banyak ekonom, banyak pengamat yang bilang bahwasanya Pak Prabowo ini perlu efisiensi, anggaran MBG perlu dipangkas.
0: Iya.
1: Dan KDP perlu dipangkas. Dan alhamdulillah kan kebetulan beliau mendengarkan itu. Nah, akan tetapi menurut saya pemangkasan itu perlu dilakukan lagi, kurang menurut saya.
0: Kurang ya. Ya, Bung Fadri, ini tapi kebijakan ini sudah terlaksana beberapa hari yang lalu. DJP baik di pusat maupun di daerah melakukan sosialisasi mengenai perluasan basis pajak ini. Artinya program ini akan berjalan. Apa yang bisa dilakukan oleh Dijen Pajak agar ini bisa perluasan basis pajak ke sektor yang gelap atau abu-abu ini itu bisa dilakukan dengan pendekatan yang humanis, yang berkeadilan juga, yang tidak masyarakat nggak takut gitu loh, agar jelas juga nih bahwa program ini apa sih sebenarnya gitu, barang ini apa sih gitu,
1: ya.
0: Bung Fadri.
1: Ya, kuncinya itu adalah edukasi dan sosialisasi dengan cara yang tepat gitu ya. Jadi Mas, betul, memang harus dilakukan dengan cara yang humanis. Tapi memang PR besar kita adalah pengetahuan masyarakat terhadap teknis maupun isu-isu perpajakan itu masih sangat minim sekali. Akan tetapi untuk menjawab hal tersebut itu perlu waktu, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat begitu. Jadi kepatuhan secara voluntary itu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama gitu, itu dari pendidikan di SMA dan sebagainya begitu.
0: Dan kalau ini membayar pajak voluntary artinya dengan kesadaran sendiri, dengan sukarela,
1: iya,
0: itu faktor,
1: iya,
0: itu
1: idealnya seperti di negara maju bahwasanya si wajib pajak ini sudah voluntary.
0: Iya, artinya
1: voluntary untuk membayar pajak.
0: Artinya perlu adanya imbal balik ya, Bung Fadri. Saya sudah bayar pajak, jalannya mulus gitu ya. Kalau ada yang bolong,
1: nah itu dia.
0: Nggak perlu
1: itu pakai dia.
0: Swadaya masyarakat gitu ya, Bung Fadri.
1: Nah, itu dia. Kuncinya, nah selain edukasi, kunci yang kedua adalah government spending-nya, pengeluaran pemerintah, itu betul-betul digunakan untuk masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul merasakan nih. Jadi, wah, ketika saya bayar pajak, jalanan yang saya lewati itu alus
0: ya, ya, yang bolong-bolong.
1: Terus fasilitas kesehatan yang dia didapatkan itu bagus begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka akan voluntary begitu. Dan ya. satu lagi Mas,
0: apa
1: terkait
0: tuh?
1: Pajak
0: apa
1: sektor tuh? Sektor informal kan pemerintah selalu gembar-gembor gitu ya. Ingin memajaki sektor informal untuk membiayai MBG yang 330 triliun itu. Akan tetapi kalau saya lihat data dari BPS, rata-rata upah pendapatan dari para pekerja di sektor informal itu cuma 1,9 juta.
0: Sebentar, ini adalah salah satu perluasan pajak ini. Jadi targetnya adalah sektor informal.
1: Iya.
0: Jadi memang, sektor informal itu kayak ojek online gitu.
1: Iya, termasuk. Jadi memang termasuk. Jadi ketika pilpres lalu memang sudah diincar bahwasanya karena ekonomi kita itu sebagian besar dari sektor informal, mau nggak mau ketika mereka menaikkan target penerimaan pajak yang tinggi, sektor informal ini harus dikejar. Iya, makanya kan kemarin itu fasilitas UMKM diperketat.
0: Nah, jadi kalau memang itu menjadi salah satu target perluasan pajak, wajib pajak adalah sektor informal, artinya akan banyak masyarakat yang kena. Jadi walaupun saya nggak tahu persentase mekanisme dan lain sebagainya, kalau UMKM itu kan sudah ada aturannya ya, kalau 500 juta ke bawah itu 0,
1: ya,
0: lalu 500 berapa miliar itu 0,5%. Nah, itu untuk sektor informal ini bagaimana? Karena tentu saja di tengah melemahnya daya beli masyarakat dengan kabar ini tentu ada kekhawatiran juga nih Pak Fadri.
1: Makanya saya bertanya pada efektivitas dari pemajakan sektor informal, karena pendapatan dari pekerja dari sektor informal itu cuma 1,9 juta per bulan, kecuali pemerintah kemudian ingin menurunkan threshold PTKP atau threshold penghasilan kena pajak begitu. Tapi kalau menurut saya itu sangat kejam lah kalau begitu dilakukan. Ya, tapi akan tetapi bisa-bisa aja dilakukan. Kayak kemarin kan itu insentif atau fasilitas PPH bagi UMKM akhirnya jadi-jadi aja itu diperketat.
0: Oh ya, ya. Tapi kan butuh aturan payung hukum baru ya. Kalau misalkan menurunkan pendapatan yang kena pajak itu kan harus ada aturan baru, no?
1: Bisa, ya. bisa. Tetapi itu kan nggak harus mengundang undang-undang yang butuh waktu lama. Itu harus mengubah PMK. Itu tinggal tanyakan Menteri Keuangan aja. Itu secara hukum sebetulnya mudah sekali dilakukan.
0: Oh gitu. Nggak perlu undang-undang baru ya, nggak revisi dan lain sebagainya.
1: Nggak perlu.
0: Ya. Wah, iya. Berarti kita akan lihat saja bahwa tadi saya sempat ngobrol sama DJP yang di Riau mengatakan bahwa target untuk yang perluasan pajak ini 3 triliun dengan kondisi seperti ini mungkin bagaimana nih? Baik. Saya enggak tahu ya bagaimana harusnya merespon masyarakat nih, masyarakat secara umum ya, terutama yang menjadi target yang perluasan pajak ini untuk ke sektor informal, soal yang berkarya di dunia ekonomi digital dan lain sebagainya ini. Apa yang ingin disampaikan ini Bung Fahri?
1: Bagi saya, kalau selama ini mereka belum masuk, padahal mereka seharusnya sudah harus patuh, itu pemerintah atau DJP itu tidak salah,
0: okay.
1: Ya, karena secara aturan memang demikian. Akan tetapi memang cara atau pendekatannya itu perlu humanis seperti Mas bilang.
0: Yeah.
1: Akan tetapi kemudian kalau dari segi makro ya kita bicara mengenai target penerimaan gitu ya, karena pemerintah selama ini kan argumennya pembajaknya sektor informal untuk memenuhi atau mencapai target penerimaan tahun 2026. Nah, yeah. Ini yang menjadi masalah. Karena sektor informal ini potensinya betul-betul abu-abu dan menurut saya itu kecil. Sehingga nantinya wajib pajak yang existen yang sudah ada ya, itu yang akan diperas, yang akan menjadi korban selama pemerintah tidak mau menurunkan target penerimaan pajak. Begitu.
0: Oke, baik. Kita tunggu saja nih. Ini kan masih berlangsung, programnya baru juga tanggal hari pajak kemarin kan baru disampaikan sosialisasi dan lain sebagainya. Kita tunggu bagaimana respon dari masyarakat tentunya tentang hal ini dan realisasinya gimana nih. Kalau dari Bung Fajri kan enggak sulit tidak realistis ya angkanya ataupun lebih realistis ada menurunkan target pajaknya. Tapi kita akan tunggu saja. Ya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Fajri. Selamat sore.
1: Selamat sore Mas.
0: Demikian Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis atau CITA, Bung Fajri Akbar, sudah kami ajak berbincang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengarahkan jajaran kantor wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur untuk memantau bentrok antar warga yang terjadi di Adonara Flores Timur. Menhan mengatakan langkah itu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Ia menyebut pendekatan berbasis budaya lebih efektif dibanding pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum. Menurutnya, pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat mampu membangun kembali kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa yang akan datang. Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bencana kekeringan dan kesulitan air bersih saat ini kian meluas di wilayah Kota Tangerang Selatan. Selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Aen.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Desa Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini bencana kekeringan yang melanda semakin meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi. Sehingga BPBD Kota Tangerang Selatan kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Pada pendistribusian BPBD menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Keranggan, yakni RT 02, RW 01, RT 04, RW 02, RT 11, RW 04, dan RT 13, RW 05. Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Coki Haryanto, mengatakan penambahan titik distribusi menunjukkan wilayah terdampak semakin bertambah dibandingkan sebelumnya. Awalnya hanya 3 titik, sekarang bertambah menjadi 4 titik. Coki juga mengaku untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD mengirimkan sekitar 5.000 liter air bersih ke lokasi terdampak.
2: BPBD Kota Tangerang Selatan mendistribusikan air bersih untuk warga di 4 titik di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. 4 titiknya itu ada di RT 2, RW 1, RT 4, RW 2, RT 11, RW 4. Satu lagi di RT 13, RW 4. Pendistribusian untuk hari ini kita dari BPBD Kota Tangerang Selatan mengirimkan 5.000 liter air untuk 4 titik yang ada.
1: Menurut Coki, penyaluran bantuan air bersih telah dilakukan secara rutin sejak 8 Juli 2026. BPBD juga terus memantau perkembangan di lapangan dan menambah distribusi apabila ditemukan wilayah baru yang mengalami kekeringan. Dan Coki juga menjelaskan distribusi air bersih dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari lingkungan setempat. Usulan diajukan oleh RT dan RW melalui kelurahan, kemudian diteruskan kepada BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari mancanegara, pendengar, Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan negaranya perlu membuka perdebatan mengenai senjata nuklir seiring sejumlah negara Eropa mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir. Koizumi mengatakan Jepang tidak dapat menghindari pembahasan isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah rencana pemerintah merevisi 3 dokumen utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun. Meski Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, negara itu merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir. Jepang juga tetap berpegang pada 3 prinsip non-nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya. Dari dunia olahraga, pebalap Fernando Alonso, Lando Norris, Isaac Hajar, dan Lance Stroll terkena hukuman penalti di Formula One Grand Prix Belgia yang berlangsung di Spa-Francorchamps Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dalam laporan Formula One, Alonso yang tampil di latihan bebas 3 terbukti menggunakan pembaharuan energi kontrol elektrik dan komponen yang sebenarnya belum boleh dialokasikan sebagai pembaharuan. Dengan regulasi yang telah diatur, setiap alokasi pembaharuan komponen yang tidak diperkenankan, maka membuat setiap pembalap yang menggunakannya akan diganjar penalti turun 10 grid. Namun pembalap asal Spanyol itu menerima hukuman turun 15 grid dan akan memulai start dari posisi buncit atau posisi terakhir.

Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Catatan peristiwa. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro3 RRI dan kita masuki segmen sore ini dalam informasi yang kami hadirkan dari berbagai daerah di tanah air dalam program Warta Nusantara.
2: Warta Nusantara.

0: Pendengar, kami awali dahulu informasi dari Denpasar. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang hilang kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Selengkapnya disampaikan Januar Setiadi. Januar, laporan Anda.
1: Ya, baik, tim SAR gabungan evakuasi pendaki Gunung Agung, tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekan yang dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung Kecamatan Selat sekitar pukul 12 WITA. 2 jam setelah pendakian dimulai, korban mengalami kelelahan hingga rekan-rekannya meminta bantuan untuk dievakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayangkara, mengatakan laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personil SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 WITA, tim pertama yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi. Berikut pernyataan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayangkara.
2: 18 Juli 2026, kami terima laporan dari pemandu KUPS Pasar Agung bahwa ada satu pendaki yang mengalami kelelahan dan tidak sadarkan diri pada ketinggian 2.200 mdpl dan mohon bantuan SAR. Pada pukul 15.00 WITA, tim 1 yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi dan pukul 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200

0: Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.
4: Pendengar, warga Jalan Angkasa mengeluhkan penumpukan sampah hingga berulat. Warga mengusulkan sistem iuran mandiri. Berikut laporan Muslimin dari Nunukan. Bung Muslimin, laporan Anda. Ya, kami coba untuk menghubungi kembali Bung Muslimin ya. Warga Jalan Angkasa mengeluhkan penumpukan sampah hingga menimbulkan ulat ya. Warga mengusulkan agar bisa diselesaikan, ditentaskan dengan cara iuran mandiri. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Pendidikan Kota Tarakan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan aman dan bebas dari praktik perundungan atau bullying. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Masa transisi yang ditekankan harus berjalan humanis sebagai kunci krusial menjaga kesehatan mental peserta didik baru. Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Tarakan, Edi Pujianto menegaskan pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan serta segala bentuk tekanan psikologis kepada siswa baru.
6: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
5: Selain bebas dari atribut nyeleneh, MPLS Citarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau membentuk spiritualitas siswa. Senada dengan hal tersebut, dosen bimbingan

0: Konseling Universitas Borneo Utara kan, Nisa Ariantini menegaskan, kesan pertama di hari awal sekolah sangat menentukan motivasi belajar siswa ke depannya. Stigma sekolah yang menakutkan harus dikikis agar mentalitas pelajar tangguh dapat terbentuk.
1: Itu udah mengkonsep bagaimana sih bisa membuat sekolah yang ramah. Nah, sehingga mentalitas tadi yang pelajar tangguh itu bisa terbentuk. Mentalitas ke pelajar yang tangguh itu bisa terbentuk ketika siswa itu tuh merasa diterima di sekolahnya. Dia merasa aman, kemudian dia mampu mengenali potensi dirinya, serta memahami bahwa setiap tantangan itu adalah bagian dari proses belajarnya, seperti itu. Cara mereka beradaptasi pada tahap awal ini atau MPLS ini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih rasa percaya dirinya dia di sekolah tersebut. Kemudian juga akan mempengaruhi soal motivasi belajarnya dia. Kalau anak-anak hari pertamanya aja udah menyedihkan atau mungkin dia merasa cemas, pasti akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya seperti itu. Serta ini akan mempengaruhi juga terkait dengan kesejahteraan psikologisnya mereka di kemudian hari tadi. Makanya mungkin salah satu tujuan dari MPLS Rama ini adalah mengkonsep agar siswa itu tuh senang datang ke sekolah.
0: Guna menyukseskan pemulihan psikososial ini, pihak sekolah di Tarakan juga berkolaborasi dengan akademisi hingga aparat penegak hukum untuk gencar mensosialisasikan gerakan anti perundungan. Iklim sekolah yang aman dan nyaman ini diharapkan terus berkelanjutan melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan media. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari kemudian kita menuju ke Antikong, mendengar dua organisasi wartawan di Sanggau berkolaborasi dengan RRI menyelenggarakan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Tri Putri Handayani. Tri, laporan Anda.
3: Baik. Ketua Persatuan Wartawan Sanggau atau PUARSA, Abang Indra menyambut baik kolaborasi antara RRI, Pemerintah Kota Sanggau, dan Insan Pers dalam penyelenggaraan Nonton Bareng atau Nobar Final Piala Dunia 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memeriahkan pesta sepak bola dunia di Kota Sanggau. Ia menilai kegiatan nobar menjadi wadah positif yang mampu menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat lintas kalangan. Ia juga mengajak masyarakat Kota Sanggau untuk hadir dan menikmati pertandingan final bersama Wakil Bupati Sanggau, jajaran pemerintah daerah, serta insan pers.
4: Menyambut baik kerjasama antara RRI dengan media di Kabupaten Sanggau. Ini dalam rangka kita mensupport dan memeriahkan final Piala Dunia 2026. Dan harapan kita tentu kerjasama ini akan terus berlangsung dan suasana langsung bareng nanti akan aman dan kondusif. Dan mari keluarga Kota Sanggau untuk selalu kita menyaksikan pertandingan bola malam ini hari nanti bersama Bupati Sanggau dan beberapa pejabat. Kita sama-sama meramaikan menyaksikan pertandingan yang pertandingan menentu antara Argentina melawan Spanyol.
3: Ia berharap kolaborasi antara pemerintah Kota Sanggau, RRI, dan Persatu Wartawan Sanggau dapat menjadi langkah awal menghadirkan lebih banyak kegiatan kebersamaan di tengah masyarakat. Menurut Indra, sinergi tersebut tidak hanya memeriahkan ajang olahraga dunia, tetapi juga memperkuat silaturahmi sekaligus menggerakkan aktivitas pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, informasi tadi dari Antikong, dua organisasi wartawan di Sanggau berkolaborasi dengan RRI menyelenggarakan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada dini hari nanti. Kita menuju ke Bandung, mendengar kasus HIV AIDS yang menyasar usia produktif usia 15 hingga 16 tahun saat ini mengalami peningkatan. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur meminta masyarakat untuk selalu mengawasi putra-putri mereka. Yan Sofian melaporkan selengkapnya. Bung Yan, laporan Anda.
5: Baik, saudara pendengar, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Cianjur saat ini terus gencar melakukan penjangkauan dan sosialisasi pada sekolah-sekolah terkait bahaya HIV AIDS. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Cianjur Muhammad Taufik, semua keluarga akan agar menjaga anak-anaknya dari perilaku beresiko.
6: Sedikit tapi menjadi alarm bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menjaga anak-anaknya, keluarga-keluarganya daripada perilaku-perilaku beresiko. Tidak sedikit bahwa orang yang positif ini tidak tahu track record pasangannya seperti apa. Makanya kami dari KPA mendorong pemerintah daerah dan juga DPRD untuk melakukan tata hukum bagi para calon pengantin untuk kesehatan, salah satunya ke HIV. Ini sering dilewatkan oleh calon-calon pengantin.
5: Ya, sedangkan dampak dari tidak memeriksa HIV bagi pasangan yang akan menikah bisa menularkan pada pasangannya. Selain itu, adanya penyimpangan seksual sudah masuk ke usia remaja dan itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Namun demikian, bagaimana masuk ke lapisan masyarakat maka harus dibantu dengan gencarnya sosialisasi oleh para penjangkau yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, beralih ke daerah lainnya. Pendengar, Jawa Tengah membentuk Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan 46 kelompok masyarakat peduli api. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Telah terbentuk Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan itu sebagai acuan kami dalam bila terjadi bencana kebakaran hutan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla. Satgas tersebut diperkuat oleh 46 kelompok masyarakat peduli api MPA yang tersebar di berbagai wilayah rawan kebakaran. Pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan pemantauan hingga penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan resiko karhutlah yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, Satgas Karhutlah melibatkan sejumlah instansi mulai dari BPBD, DLHK, Dinas Kesehatan hingga perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini diperlukan karena penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan butuh dukungan dari masyarakat peduli api. Para relawan mendapatkan pelatihan, pendampingan hingga dukungan peralatan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran sejak dini.
1: Selanjutnya, kami mendorong pembentukan MPA. Jadi kalau nanti terjadi kebakaran hutan itu kan tidak mungkin pemerintah langsung bisa menyelesaikan sendiri. Tentu harus dibantu dengan masyarakat sekitar hutan. Sehingga kami mendorong untuk terbentuknya MPA-MPA di daerah penyangga hutan. MPA adalah masyarakat peduli api, di mana itu nanti ada di Jawa Tengah ada 46 MPA yang sudah terbentuk, baik diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Balai Taman Nasional Merapi, Balai Taman Nasional Merbabu maupun di Tahura dan sebagainya. Artinya ada 46 yang nanti masyarakat itu siap membantu untuk melakukan pemadaman api yang bila terjadi kebakaran hutan. Kira-kira gitu.
2: Sementara itu, salah satu anggota masyarakat peduli api MPA Abdi Bumi, David Yusuf Setiawan, mengatakan patroli dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran. Sebab kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga berdampak pada sumber daya air yang menjadi kebutuhan warga. Proses pemulihan kawasan yang terbakar bahkan bisa memakan waktu hingga 5 tahun lamanya.
3: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat. Kita sampai ke puncak ya. Untuk
2: diketahui, Jawa Tengah sendiri memiliki kawasan hutan seluas 1,38 juta hektar atau sekitar 42,56% dari total luas wilayah. Sebagian kawasan tersebut berada di daerah pegunungan dan wilayah kering yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. Hits it all well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dalam tim Indonesia Menyapa Sore, bersama tim Indonesia Menyapa Sore, berada dalam segmen Warta Nusantara sore ini. Kami lanjutkan informasi. Kali ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Maulana.
1: Kalau untuk sekarang ini, kalau nominalnya belum nanya lagi, tapi masih dalam batas normal ya, masih terkendali ya.
2: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Meski hingga pertengahan Juli, kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, masih tergolong terkendali. Perubahan cuaca dan paparan debu berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani, mengatakan hingga saat ini belum terjadi lonjakan kasus ISPA. Namun, masyarakat tetap diminta menerapkan langkah pencegahan sejak dini agar jumlah penderita tidak meningkat. Menurut Repiani, ISPA dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, udara berdebu, hingga pola konsumsi anak yang kurang sehat. Anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan karena masih sering mengkonsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Untuk mencegah ISPA, Puskesmas Sukajadi mengimbau orang tua membiasakan anak membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan program makanan bergizi gratis di sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga asupan gizi sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang beresiko mengganggu kesehatan.
1: Kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan di anak-anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, yang namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
3: Perubahan cuaca
1: yang panas dingin kayak. Tapi alhamdulillah sih. Ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
2: Selain itu, Dr. Repi mengatakan masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara berdebu akibat cuaca kering. Kebiasaan memperbanyak minum air putih juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, salah seorang warga, Indah, berharap pemerintah dan instansi terkait dapat lebih aktif mengantisipasi potensi peningkatan kasus ISPA. Menurutnya, selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat, upaya seperti mengantisipasi karhutlah hingga membagikan masker kepada kelompok rentan selama musim kemarau dapat dilakukan.
4: Seperti harus mengurangi volume asap dan debu, ya dengan cara menyiramkan air di jalanan, debu dan juga mencari titik-titik api atau asap yang memicu untuk penderita ISPA semakin banyak, dan juga meminta untuk dinas terkait membagikan masker kepada warga serta siswa-siswi sekolah agar tidak memicu percepatan penderita ISPA.
2: Dengan kedisiplinan penerapan langkah pencegahan, diharapkan risiko ISPA selama musim kemarau dapat ditekan sehingga aktivitas belajar dan kesehatan anak tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, meski puncak kemarau pada Agustus hingga September mendatang, saat ini terdapat 3 daerah di Provinsi Jambi dikategorikan waspada karhutla. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
1: Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 3 kabupaten menjadi wilayah dengan potensi karhutla tertinggi berdasarkan sebaran titik panas. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martuasinaga, mengatakan 3 daerah dengan jumlah titik panas terbanyak adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarulangun. Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas kewaspadaan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu munculnya kebakaran hutan dan lahan.
2: Yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Nah, ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak gitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan status siaga darurat karhutla telah diberlakukan sejak April dan akan berlangsung hingga Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi kebakaran. Penerapan status siaga darurat ini dilakukan agar seluruh unsur penanganan dapat bergerak lebih cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Anari menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi juga telah menyiapkan posko penanganan di Kabupaten Muaro Jambi. Posko ini menjadi pusat koordinasi lintas instansi dalam pemantauan, pencegahan, hingga penanganan apabila terjadi kebakaran.
2: Kami telah menaikkan status siaga darurat bencana karhutla pada tanggal 10 April kemarin sampai dengan 10 Oktober. Kami telah melakukan patroli secara berjenjang ke wilayah-wilayah yang rawan secara berjenjang sekali sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahu himbauan-himbauan terkait perkembangan kondisi ini.
1: Menurut Anari, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Sebo, Kumpe Ulu, Kumpe, dan Taman Rajo. BPBD Muaro Jambi juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta untuk segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Hal ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan di tingkat global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, AI akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
2: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Jawa Barat menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebagai langkah mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan refuse derived fuel. Kepala Bidang DLH Kabupaten Bandung, Abdul Wahid Fauzi mengatakan, pemilahan sampah menjadi kunci dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah sebab sampah yang tercampur akan menyulitkan proses pengolahan lebih lanjut. Sampah yang telah dipilah sejak awal akan lebih mudah dikelola baik untuk dimanfaatkan kembali maupun diolah menjadi sumber energi melalui teknologi yang sedang dikembangkan. Managing Director Energy Shift Institute Putra Adiguna mengatakan rencana pemerintah dalam menerapkan bensin campuran bioetanol 10% atau E10 berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengurangan impor bahan bakar minyak atau BBM dengan pemanfaatan energi terbarukan dari bahan baku dalam negeri. Putra mengatakan pemanfaatan bioetanol dapat mengurangi konsumsi bensin berbasis fosil hingga 10%. Namun juga harus dibarengi dengan percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dan pemerintah juga harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Menurutnya meski belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan impor BBM, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam diversifikasi energi nasional. Dari mancanegara, pendengar, militer Iran mengklaim telah melancarkan serangan drone berskala besar terhadap dua instalasi militer Amerika Serikat di Kuwait. Dalam sebuah pernyataan, militer Iran menyampaikan telah menyerang gudang amunisi di Kam al-Adiri serta sistem rudal Patriot dan instalasi radar pertahanan udara di pangkalan udara Ali al-Salem. Melalui pernyataan terpisah, militer Kuwait mengatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu sedang merespon ancaman rudal dan drone di tengah berlanjutnya serangan Iran dalam beberapa hari terakhir. Pihak militer juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh arahan keamanan yang dikeluarkan oleh otoritas Kuwait. Dari dunia olahraga, pendengar, klub BRI Super League Persija Jakarta memboyong gelandang Stepan Lončar dari klub Liga Kroasia NK Istra melalui skema transfer jelang kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub Persija Jakarta, mengikat pemain berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina itu dengan kontrak berdurasi 2 tahun hingga akhir musim 2027-2028. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyambut positif kedatangan Stepan Lončar yang ia yakini mengalami pengalaman sang pemain dapat memberikan kontribusi positif bagi tim. Sementara itu, Lončar menyambut antusias kesempatan bergabung dengan Persija Jakarta dan memandangnya sebagai tantangan baru setelah bertahun-tahun sebelumnya berkarir di Eropa.

Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Perancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Perancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nyerap Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan suasana jelang partai puncak dalam perhelatan Piala Dunia 2026 atau partai final dini hari nanti juga diramaikan dengan nonton bareng dari berbagai wilayah di tanah air. Di daerah kawasan Jakarta, tepatnya di lapangan Banteng, pada petang hari ini, sore jelang malam ini, ternyata sudah mulai dipenuhi oleh masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yurike Fitri. Ike?
3: Ya, Fajar, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana menjelang final Piala Dunia antara Argentina dan tim nasional Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti. Saat ini suasana di kawasan lapangan Banteng sejak sore hingga saat ini, Fajar, sudah mulai dipenuhi oleh masyarakat yang akan menyaksikan nonton bareng final Piala Dunia yang rencananya juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya. Dan selain itu, dari pantauan kami saat ini masih dilakukan geladi bersih, namun masyarakat atau warga yang sudah tiba di kawasan lapangan Banteng ini, mereka sudah duduk di depan patung selamat datang dan juga patung air mancur, dan mereka tetap mengikuti jalannya geladi resik ini yang akan yang masih dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara nobar Piala Dunia. Sementara itu, dari pantauan kami, tidak hanya masyarakat saja yang datang, khususnya dari beberapa wilayah seperti tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang datang dari Depok dan juga dari Bogor, dan mereka bersama dengan keluarga dan juga terutama anak-anak saat ini sangat menantikan untuk menyaksikan secara langsung atau nonton bareng final Piala Dunia. Dan tidak hanya itu, juga di sini banyak sekali UMKM dan bazar makanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang datang dari beberapa wilayah. Dan di sini juga ada beberapa layar lebar, tepatnya di tengah air mancur di lapangan Banteng ini, dan juga ada satu buah layar lagi yang tepat berada di depan kantor Kementerian Keuangan, sehingga masyarakat yang tidak bisa atau yang tidak bisa masuk ke dalam area kawasan air mancur di lapangan Banteng bisa duduk dengan santai karena ada beberapa layar lebar yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Sementara saat ini pengamanan di sekitar kawasan lapangan Banteng, tepatnya di jalan depan gereja katedral, saat ini memang terlihat cukup padat, Fajar, karena terlihat cukup banyak masyarakat yang baru saja datang dan mereka menggunakan transportasi umum seperti kereta api dan juga Transjakarta. Sementara pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng dari pantauan kami terlihat cukup kondusif, dan beberapa petugas kepolisian dan juga aparat TNI mengimbau kepada masyarakat khususnya yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga anak-anak mereka. Sementara kondisi cuaca pada malam hari ini terlihat cukup cerah sehingga masyarakat bisa menikmati nonton bareng bersama dengan keluarga dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
2: Ika.
3: Iya, Pak Jar.
2: Saya mendengar sayup-sayup ada suara MC. Apakah di situ juga disediakan?

0: memadati kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini, Fajar.
1: Iya, kan tadi disebut nantinya acara hiburan atau panggung ini akan ada live music pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Artinya sebentar lagi nih, Ika ya? Sebentar lagi. Nah, ya,
0: memang,
1: nah kalau ya, kalau yang mau datang seperti Bung Lukmantara nih, kayaknya mau datang nih. Itu Pak, ada parkirnya nggak nih? Ada parkirnya gimana nih? Kalian sudah mau mulai acaranya nih?
0: Ya, memang dari pantauan saya, Fajar, sejak sore tadi sejumlah masyarakat yang membawa kendaraan roda 2 itu mereka sudah memarkir kendaraannya tepat di depan atau di trotoar pintu masuk dari kawasan lapangan Banteng, okay. Dan ada juga yang diparkir di Masjid Istiqlal, dan atau saya menyarankan agar masyarakat yang akan datang ke kawasan lapangan Banteng ini lebih baik menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api, Fajar, karena itu lebih aman, karena aman, di sini memang banyak sekali anak-anak kecil, dan mereka rata-rata juga ada yang memakai baju Argentina dan juga Spanyol. Dan tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pendukung dari kedua kesebelasan, dan mereka banyak yang menjagokan Argentina untuk bisa mempertahankan juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini.
1: Iya, akses sekarang menuju ke sana macet apa enggak ya? Ini sebagai pantauan juga untuk masyarakat di kawasan sekitar Jabodetabek yang mau datang. Mungkin agak telat gitu ya.
0: Saya melihat di depan Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral, karena juga pada saat ini kan hari Minggu, jadi banyak umat Katolik yang baru saja melaksanakan ibadah di Gereja Katedral. Tadi sempat tersendat, namun aparat kepolisian dibantu juga dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tampak terlihat cukup sibuk, Fajar, untuk mengatur arus lalu lintas, karena memang di kawasan lapangan Banteng ini sangat terbuka dan ada beberapa pintu yang bisa dimasuki oleh masyarakat, dan saat ini suasananya cukup meriah sekali dan banyak juga pedagang-pedagang aneka mainan anak-anak dan juga makanan tersedia di kawasan lapangan Banteng ini untuk menyemarakan menjelang kick off final pada dini hari nanti, Fajar.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung rencananya kapan datangnya?
0: Ya, tadi kami sempat bertanya dengan salah satu panitia, dan rencananya memang Pramono Anung akan hadir tepat pukul 19 waktu
1: sebentar barat, lagi.
0: Dan kami juga belum mendapatkan informasi lanjutan apakah selain Gubernur DKI Jakarta ada beberapa pejabat atau pejabat dari Pemprov yang akan ikut melakukan nonton bareng pada dini hari nanti, Fajar.
1: Baik, kalau begitu. Ika, terima kasih banyak atas informasi awalnya. Nanti kita update informasi di waktu yang akan datang. Selamat malam, Ika.
0: Selamat malam.
1: Ya, itu tadi ya, pendengar, ada acara untuk di kawasan Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan nobar atau nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dan dikabarkan pada petang ini jelang malam hari suasana di sana sudah mulai ramai. Anda mungkin mendengar sayup-sayup bagaimana keriuhan di Lapangan Banteng di Jakarta. Ada suara MC dan juga kabarnya akan ada dimeriahkan juga dengan live music ya dari artis di malam hari ini, seperti band Armada, Tip X, dan beberapa band lainnya. Jadi sebelum kick off pada dini hari, pada pukul 19 nanti acara kabarnya akan dimulai dan mungkin akan dihibur ya. Masyarakat yang di sana itu tidak sekedar menunggu saja sambil bisa berbelanja, makan, minum, atau ya berbelanja di UMKM di sana, tapi juga bisa menikmati hiburan yang disuguhkan di lapangan Banteng. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Yurika Fitri, akan lebih baik kalau menggunakan moda transportasi umum ya, transportasi publik ya, karena suasana juga sudah mulai ramai, otomatis mungkin ada stagnasi atau kemacetan ya di menuju ke arah sana, dan akan lebih mudah lagi kalau nggak cari-nyari kantong parkir untuk bisa menikmati nantinya dini hari nanti. Dan kita akan masuki segmen berikutnya di malam hari ini atau di sore jelang malam ini dalam program acara

0: bicara soal kebencanaan, baik mitigasi bencana ketika bencana maupun pasca bencana dalam program Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Ya, pendengar, dalam program Kentongan kita langsung saja berbincang nanti pada malam hari ini atau ya sore jelang malam ini, petang ini, tentang update terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Agam bersama salah seorang warga Agam, ada Pak Ardinal Mukmin. Pak Ardinal, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak.
0: Kabar baik, Pak. Gimana kondisinya, Pak, untuk banjir bandang di sana, Pak?
2: Sampai saat ini masyarakat masih melakukan evakuasi mandiri, Pak, berupa membersihkan endapan lumpur yang mengenangi rumah-rumah masyarakat. Dan dalam berita ini saya informasikan bahwasannya 90% pemukiman yang ada di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, itu terdampak, Pak. Dan 90% rumah terendam oleh material, juga aliran air yang datang secara tiba-tiba malam kemarin, Pak.
0: Malam kemarin kejadiannya, Pak Ardinal, artinya ya. Sekarang ini dikabarkan gimana informasi terakhir dari BPBD setempat ataupun dari BMKG atau dari hulunya gitu ya? Apakah sudah aman, bisa kembali ke rumah masing-masing sudah masyarakat?
2: Untuk dari BPBD, saya berkoordinasi langsung tadi malam, bahwasanya masyarakat diperbolehkan pulang selama cuaca cerah, dan jika kembali turun hujan, maka kita dengan respon cepat harus mengevakuasi masyarakat yang berada di titik-titik rawan, Pak.
0: Dari 90% warga malam hari ini gimana pantauannya? Rumah Pak Ardinal juga terkena banjir bandang, Pak Ardinal?
2: Iya, Pak. Dan saat ini saya bersama Wali Jorong Kubu, juga tokoh-tokoh masyarakat telah menyiapkan posko darurat, yaitu di Masjid Raya Sungai Batang yang ada di tepi danau, Pak. Dan itu kita jadikan untuk tempat pengungsian sementara.
0: Tempat pengungsian sementara, apakah masih ada tinggal di tempat pengungsian sementara, belum balik ke rumah masing-masing, atau sudah semuanya nih ke rumah masing-masing, Pak Ardinal?
2: Ya, halo.
0: Iya, semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak. Pak Ardinal. Ya, kami mengalami kendala komunikasi dengan salah seorang warga Agam, Pak Ardinal Mukmin. Nanti kami coba update kembali. Ternyata banjir bandang itu terjadi pada malamnya. Malam kemarin, ya. Sekarang ini kalau bicara soal banjir bandang, tentu saja kiriman air dari hulu. Nah, malam hari ini ada himbauan dari BPBD setempat, boleh kembali ke rumah masing-masing, tapi tetap waspada. Meskipun demikian, kami belum mendapat informasi, tadi sempat terputus ya, apakah semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan dari apa namanya material banjir bandang seperti lumpur dan lain sebagainya, atau masih ada yang tinggal di daerah pengungsian. Tadi Pak Ardinal mengupdate bahwa warga yang terdampak itu hampir 90%-nya. Jadi hampir semua di wilayah tempat tinggal Pak Ardinal di Agam itu terkena dampak dari banjir bandang ini. Baik, saya coba kembali sapa Pak Ardinal. Mohon maaf terputus, Pak.
2: Iya, Pak. Kebetulan tadi aliran listrik dari PLN sempat terputus, Pak.
0: Oh.
2: Mungkin karena gangguan perbaikan.
0: Saat ini gelap artinya, Pak Ardinal. Listrik masih.
2: Alhamdulillah, 5 menit sebelum ini sudah menyala lagi, Pak.
0: Oh, sudah menyala.
2: Iya.
0: Tadi kan ada posko darurat. Apakah ada masyarakat yang masih tetap tinggal di posko tersebut, atau semuanya sudah kembali untuk membersihkan material dari banjir bandang di rumahnya masing-masing, Pak Ardinal?
2: Ya, siang tadi masyarakat secara mandiri membersihkan endapan lumpur yang ada di rumah-rumah mereka, dan instruksi kami kepada masyarakat yang berada di titik-titik rawan untuk kembali ke tempat pengungsian yang telah disediakan, Pak.
0: Jadi malam ini sudah kembali semua nih ke pengungsian, nggak di rumah lagi?
2: Berhubung sekarang sudah mulai turun hujan lagi, Pak.
0: Oh, jadi kita, hujan? Oke.
2: Okay. Ya, kita akan setelah siaran ini, kami akan bersiap-siap untuk mengevakuasi masyarakat, Pak.
0: Intensitasnya gimana, Pak? Gerimis sedang, ringan atau lebat, Pak, hujannya sekarang?
2: Kalau dilihat dari mendung awan di hulu, itu cukup mendung, Pak.
0: Oh, jadi masih ada hujan di musim kemarau ini ya, kalau untuk di Agam ya, Pak Ardino, ya? Iya, Pak. Iya, ini arti kalau dari BPBD setempat itu ada himbauan juga dari kepada masyarakat, jangan pulang dulu ke rumah masing-masing gitu, Pak.
2: Belum ada, Pak.
0: Oh, belum.
2: Himbauan tertulis dari BPBD belum ada.
0: Iya.
2: Hanya saja kebetulan saya sudah dari awal bencana 27 November 2025 itu sudah sering berkoordinasi dengan BPBD maupun Basarnas, Pak.
0: Iya, BPBD dan Basarnas ya, oke. Okay.
2: Ya, jadi kami tetap berkoordinasi seperti malam tadi karena dibutuhkan perahu karet untuk menyelamatkan beberapa kepala keluarga yang terjebak di aliran banjir, Pak.
0: Oke, itu perahu karet dibutuhkan ketika banjir bandang terjadi kemarin malam.
2: Iya.
0: Sekarang ini ada informasi nggak ada sanak saudara atau keluarga atau anggota keluarga yang hilang?
2: Sampai alhamdulillah tadi malam karena gerak cepat dari masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat itu dapat kita atasi dalam waktu setengah jam, dapat kita evakuasi semua, Pak.
0: Oke, semuanya aman berarti ya, tidak ada korban yang hilang ya atau masyarakat yang hilang ya, Pak Arina?
2: Tidak ada memakan korban jiwa, Pak.
0: Baik, nah kalau tadi sempat pulang ke rumah untuk membersihkan lumpur dan lain sebagainya, artinya sudah surut ya, Pak Rinal ya, sudah surut. Tapi ya, karena cuacanya tidak mendukung malam ini, sehingga disarankan untuk kembali ke posko masing-masing, ke posko ya, darurat itu ya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Ada berapa posko yang disiapkan, Pak Rinal?
2: Saat ini untuk di Jorong Kubu kita siapkan satu posko, Pak.
0: Untuk satu bisa posko menampung berapa kakak atau berapa jiwa tuh, Pak Rinal?
2: Kalau dari kejadian dulu itu sanggup menampung 300 kakak, Pak.
0: Saat ini berapa kira-kira, Pak, yang di sana, Pak?
2: Saat ini kalau tadi malam kita 50% dari jumlah kakak yang ada kita evakuasi, Pak. Sekitar 150 kakak.
0: 150 kakak. Nah, karena begitu banyaknya jiwa atau 150 kakak, ini tentu saja berkaitan dengan logistik ya, makanan, betul, air bersih dan lain sebagainya. Kondisinya gimana, Pak Arina?
2: Jadi tadi malam kami dan saya dan beberapa tokoh masyarakat mengupayakan makanan seadanya, dan alhamdulillah sore ini telah masuk dari salah satu yayasan bantuan bahan makanan, dan itu sudah kita fungsikan di posko pengungsian, Pak.
0: Oh, bantuan makanan ini bentuknya apa nih? Makanan tinggal santap, nasi bungkus atau instan?
2: Seperti mie instan dan bantuan beras, Pak.
0: Berarti harus dimasak dulu, ada dapur umumnya, Pak?
2: Dan malam ini rencananya kita akan mendirikan dapur umum, Pak.
0: Jadi bahan-bahan yang sudah disalurkan itu masih belum diolah ya? Dapur umum baru mau didirikan malam ini, Pak Ardinal?
2: Iya, Pak. Iya.
0: Ya, Pak Ardinal, untuk air bersih gimana, Pak? Aman, Pak?
2: Itu kendalanya sekarang, Pak. Jadi dari kemarin kejadian sampai sore ini tidak ada pasokan air bersih. Namun saya sudah menghubungi PMI dan sangat berterima kasih sekali kepada PMI. Kemungkinan malam ini akan mulai dipasok air bersih ke Jorong Kubu, Pak.
0: Nama daerah tempat tinggal Pak Ardinal di apa tepatnya, Pak? Desa apa, Pak?
2: Jorong Kubu.
0: Jorong Kubu.
2: Kenadarian Sungai Batang, Kecamatan Tanyuraya, Kabupaten Agam, Pak.
0: Bisa diulang, Pak? Jorong Kubu.
2: Kenadarian Sungai Batang.
0: Apa, Pak?
2: Kenadarian Sungai
0: Batang. Oh, Kenadarian.
2: Iya.
0: Sungai Batang.
2: Iya, Kecamatan Tanyuraya.
0: Kecamatan Tanjung Raya ya.
2: Kabupaten Agam, Pak.
0: Oke. Nah, untuk di Desa Jorong Kubu ini aksesnya menuju ke sana itu aman, Pak? Masih bisa untuk menyalurkan bantuan atau logistik, Pak Ardinal? Tidak terputus?
2: Untuk Untuk penyaluran logistik, alhamdulillah aman dan ada di jembatan darurat yang mau masuk ke Nagari Sungai Batang itu kita kawal di situ, Pak. Jadi jika ada bantuan yang datang, kami beberapa pemuda dan masyarakat membantu. Jika tidak memungkinkan untuk menyeberang, kita lakukan secara manual, Pak.
0: Bisa digambarkan, Pak Arinal, tidak memungkinkan untuk menyeberang itu maksudnya gimana, Pak?
2: Karena debit air yang tidak bisa kita tebak, Pak. Jadi kadang-kadang debit air ini tiba-tiba membesar dan tiba-tiba surut. Gitu.
0: Oh, untuk jembatannya tapi nggak rusak ya, Pak Arina?
2: Alhamdulillah waktu itu kita pakai sekitar 14 batang pohon kelapa, Pak. Dan itu kita padatkan dengan alat berat. Alhamdulillah sampai saat ini untuk beban 3 ton masih mampu menahan, Pak.
0: Ini sifatnya jembatan darurat, belum permanen, Pak Arinal?
2: Belum, Pak, belum.
0: Oke, jembatan permanennya rusak kemarin itu, waktu banjir bandang November
2: hanyut,
0: itu?
2: Pak.
0: Hanyut?
2: Hanyut, Pak,
0: ya. Oh, belum diperbaiki ya? Masih jembatan belum. Darurat ya?
2: Iya, Pak.
0: Itu bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, Pak Arinal?
2: Kendaraan roda 4 masih bisa melalui, dan roda 6 jika tidak bermuatan masih bisa untuk melalui batas maksimal 3 ton, Pak.
0: Batas maksimalnya 3 ton. Kalau bawa sembako, bawa logistik, tentu saja kemungkinan kapasitasnya lebih berat, Pak Arinal. Jadi antisipasinya gimana tuh, Pak Arinal?
2: Kita sudah menyiapkan beberapa pemuda dan masyarakat untuk mengoper
0: secara manual
2: kendaraan yang ada di seberangnya.
0: Itu maksud dari manualnya itu adalah diangkut dari seberang jalan kaki, Pak Arinal ya?
2: Iya, betul, Pak. Betul, Pak.
0: Oh, gitu. Nah, sampai dengan saat ini, malam ini, itu sudah ada berapa bantuan dan dari mana aja, Pak Arinal?
2: Untuk saat ini baru masuk bantuan dari Yayasan MDMC, Pak.
0: Oh gitu, baru satu itu ya. Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini apa, Pak, yang di tempat pengungsian, Pak?
2: Yang sangat dibutuhkan seperti mungkin selimut dan pakaian, Pak. Bahan makanan ya.
0: Selimut, pakaian, bahan makanan, sama tadi air bersih ya, Pak Arinal ya?
2: Iya,
0: kesulitan air bersih ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Ardinal pun sekarang tinggalnya nggak di rumah, harus di tempat pengungsian.
2: Saya harus ikut karena saya terlibat langsung mengevakuasi masyarakat. Dan terpaksa saya harus siaga, Pak, 24 jam.
0: Oh gitu, Pak Ardinal itu selain Pak Ardinal sebagai warga, ada juga nggak dari PPPD atau tim SAR atau siapapun itu yang standby juga, Pak, di sana, Pak?
2: Untuk saat ini tidak ada, Pak.
0: Oh, nggak ada.
2: Tidak ada, Pak, ya.
0: Ada warning atau peringatan dini nggak, Pak, soal banjir bandang susulan, Pak, malam ini, Pak?
2: Baru dari BMKG memberitahukan ke saya, diperkirakan intensitas hujan yang tinggi akan berlangsung hingga tanggal 25, Pak.
0: Hingga tanggal 25?
2: Iya.
0: Ini sekarang masuknya tanggal 19, berarti masih seminggu lagi, Pak?
2: Betul, Pak.
0: Nah, ini gimana nih membaca peringatan dini dari BMKG? Apakah nantinya masyarakat harus tinggal di tempat pengungsian sampai tanggal 25 atau melihat kondisi dulu nih? Bisa kembali ke rumah masing-masing dulu, Pak Ardinal?
2: Iya, jadi untuk saat ini karena saya kebetulan dari salah satu organisasi Wahana Muda Indonesia.
0: Iya.
2: Dan kami mengcover evakuasi masyarakat yang ada di Jorongkubu untuk jika terjadi hujan untuk melakukan evakuasi mandiri ke posko yang telah ditentukan.
0: Jadi masyarakat sekitar sudah tahu ya lokasinya di mana dan bagaimana mengevakuasinya gitu ya.
2: Ya, karena belajar dari kejadian awal yang tanggal 27 November 2025 itu, Pak. Jadi kita jauh-jauh hari kita udah mengevakuasi, mengedukasi warga bagaimana melakukan evakuasi mandiri.
0: Oke, baik. Nah, ini terakhir, Pak. Semoga ini cuacanya bersahabat, tidak terjadi banjir bandang susulan. Tapi apa yang ingin disampaikan, terutama untuk kebutuhan ya, kebutuhan mendesak yang diharapkan bisa disalurkan secepatnya bagi masyarakat pengungsian di sana, nih, Pak?
2: Ya, pertama sekali harapan masyarakat yang begitu besar adalah bantuan alat berat untuk menormalisasi aliran sungai ini, Pak.
0: Oh.
2: Karena saat ini dapat dipastikan jika terjadi intensitas hujan yang deras dalam satu jam saja, itu sudah dapat dipastikan merendam puluhan bahkan ratusan rumah yang ada di Jorong Kubu, Pak.
0: Penangkalan, Pak?
2: Bukan, karena ini aliran sungai tersebut sudah tinggi daripada kampung, Pak. Jadi kemarin itu kita mengatasinya dengan alat berat, kita bikin tanggul darurat seadanya.
0: Oh.
2: Jadi karena intensitas hujannya yang cukup tinggi, juga alat berat sudah tidak ada lagi karena kami masyarakat tidak mempunyai biaya lagi untuk menyewa alat berat.
0: Alat berat itu bukan untuk pengerukan sungai terjadi penanggalan, tapi lebih kepada pembuatan tanggul.
2: Betul, Pak. Karena memang jumlah material itu memang sungguh dahsyat, Pak.
0: Oh.
2: Kalau kita ukur kemarin, perkiraan kita jutaan kubik lagi masih di atas, Pak.
0: Oke, jadi yang dibutuhkan itu mitigasinya itu alat berat ya untuk pembuatan tanggul ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan sekali lagi permohonan masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk dapat memperhatikan nasib masyarakat yang ada di daerah kebencanaan ini.
0: Okay.
2: Karena kami masyarakat juga tidak menyalahkan.
0: Yeah.
2: Kita paham titik bencana bukan di daerah kita saja, masih banyak titik-titik bencana yang lain gitu, Pak.
0: Baik kalau gitu, Pak Ardinal, sehat selalu, Pak. Salam buat masyarakat yang saat ini masih mengungsi. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir bandang susulan. Selamat malam, Pak Ardinal.
2: Selamat malam, Pak.
0: Warga Agam, salah seorang warga Agam, Ardinal Mukmin, kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Agam. Memang sudah surut, tapi cuaca tidak bersahabat. Dikabarkan malam ini turun hujan, tidak hanya di daerah Pak Ardinal di Desa Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, tapi juga di daerah hulunya. Dikabarkan juga terjadi hujan dan dikhawatirkan ada banjir bandang susulan, sehingga masyarakat diimbau untuk kembali ke tempat atau di posko darurat sementara. Untuk distribusi logistik tidak ada gangguan, tetapi perlu adanya cara untuk menyalurkan logistik dengan cara manual ketika ada tonase lebih dari 3 ton melewati jembatan darurat yang dibuat oleh warga. Kita beralih ke informasi lainnya. BPBD Jawa Tengah telah merilis ada 14 kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah ditetapkan status siaga darurat kekeringan. Kalau tadi banjir bandang, kalau ini kita bicara soal darurat kekeringan. Nah, langkah apa saja yang dilakukan oleh BPBD Jawa Tengah? Mitigasinya bagaimana? Atau sudah ada permintaan air bersih? Bagaimana pendistribusian air bersihnya kepada daerah-daerah yang dilanda kekeringan? Daerah mana saja yang telah ditetapkan sebagai status siaga darurat kekeringan di daerah Jawa Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi. Pak Bergas, selamat sore, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Bergas.
3: Selamat sore, Bu Fajar.
0: Iya, dengan Fajar di Pertiga RRI, Pak. Salam sehat, Pak.
3: Sehat.
0: Iya, kalau BPBD itu biasanya salam tangguh, Pak Bargas. Semoga bisa tangguh melewati bencana kekeringan ini, karena dikabarkan sudah ada status siaga darurat kekeringan di 14 kabupaten kota. Daerahnya mana aja tuh, Pak Bargas?
3: Sebetulnya ada di 17, sudah sampai di 17 kabupaten kota.
0: Jadi update malam ini sudah ada 17 dari 14, tambah 3 lagi.
3: Okay. Nah, itu dimulai dari yang paling banyak dilakukan distribusi air bersih itu ada di Klaten, Pemalang, kemudian Banyumas, Banjarnegara, Grobogan, Cilacap, Purbalingga, Sukoharjo, Boyolali, Demak, Sragen, Semarang, Jepara, Purworejo, Brebes. Semarang ini Kabupaten Semarang ya?
0: Oh, bukan Semarang kota yang di Simpang Lima itu ya, Pak Bergas ya? Ya. Pak, ini yang tadi daerah itu yang sudah meminta bantuan air bersih, Pak Bargas. Saya konfirmasi.
3: Ya, betul, betul.
0: Wah, sejak kapan, Pak?
3: Sebetulnya ini data kami sejak per 5 Juni bulan lalu.
0: Oke, berarti sudah hampir sebulan ya, kurang lebih lah, sebulan lebih ya.
3: Nah,
0: kabarnya kan puncak musim kemarau itu di sebagian daerah di Indonesia itu Agustus, Pak Bergas. Jadi ini belum puncak kan ya, Pak?
3: Ya, puncaknya Agustus, Agustus-September kan mulai turun begitu.
0: Pak, untuk daerah 17 kabupaten kota yang meminta air bersih itu memang apa? Bisa dibilang dalam setiap musim kemarau tiba, itu memang daerah yang kerap kali meminta bantuan air bersih, potensi kekeringannya tinggi, atau di tahun ini wilayahnya bertambah, Pak, untuk wilayah itu?
3: Ya, jadi wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air bersih atau sumurnya mengalami penurunan debit air, itu memang wilayahnya tertentu. Jadi sudah kami petakan. Ini sebuah peristiwa historis dari tahun sebelumnya dengan faktor yang sama. Jadi faktor El Nino yang sama. Kan kita kan mengalami La Nina, El Nino, nanti kembali lagi La Nina, nanti kembali lagi El Nino. Daerah-daerah ini sebetulnya sudah terpetakan yang akan mengalami kekeringan atau debit air sumurnya mulai kering begitu.
0: Oke. Pak, Pro 3 RRI kan sebagai radio tanggap, salah satu radio tanggap bencana ya, memberitakan soal kebencanaan, baik mitigasinya ketika terjadi bencana maupun pasca bencananya. Kemarin itu dalam acara kentongan ini, kami sempat berbincang juga dengan beberapa BPBD. Ternyata hampir senada itu di daerah Pulau Jawa utamanya, 2023 itu termasuk yang parah. Nah, di daerah Jawa Tengah gimana nih, Pak Bergas, berkaca dari tahun 2023?
3: Ya, jadi hampir sama. Jadi di tahun 2023 malah yang terdampak itu dari 35 kabupaten kota itu ada 33 kabupaten. Itu di tahun 2023.
0: Hampir begitu 100% juga, ya.
3: Ya, begitu juga sama di tahun 2019. Jadi titik puncaknya El Nino ini kan hampir mirip. Jadi di 2019, 2023, dan nanti perkiraan kami ya mungkin ini akan sama nanti di tahun 2027.
0: Ini periodik ya, Pak Bergas ya, akan seperti itu ya.
3: Ini kan posisinya kemarin di 2025 dan 2024, 2025 ini kan kita hujan terus, banjir terjadi.
0: Iya, kemarau basah ya.
3: Ya, karena dampak dari La Nina. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke El Nino. Begitu juga di tahun 2022 maupun 2024 itu hampir mirip.
0: Nah, bersama. Nah, ini kan. Iya, dan ini kan kalau berkaca dari tahun 2023, dari 35 kabupaten kota, 33 diantaranya meminta bantuan air bersih. Artinya memitigasi itu gimana nih, Pak? Stok air bagaimana, unit truk tangki untuk distribusinya gimana, anggota yang disiapkan gimana, dan lain sebagainya, Pak Bergas?
3: Ya, sebetulnya ini kan sama ya. Memang pada saat terjadinya El Nino, upaya yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara mendistribusikan air bersih. Begitu. Dengan menggunakan tertangki-tertangki yang sudah tersedia. Beberapa yang dari kami, selain yang sudah masih berjalan, beberapa satu tahun sebelumnya, di tahun 2025 maupun di tahun ini juga, kita sudah memperbaiki beberapa tertangki yang akhirnya digunakan oleh kabupaten kota. Itu salah satu upaya ya. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan upaya-upaya pembangunan sumur bor, tentunya bukan di kami, tapi dari dinas PU ya, dari dinas PU untuk melakukan upaya sumur bor. Tapi apakah hanya itu saja? Ya tentunya tidak. Kita juga minta tolong, minta dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk melakukan upaya-upaya geolistrik, untuk dukungan-dukungan bantuan sumur bor itu juga sama.
0: Begitu, Mas. Jadi mitigasinya itu pembangunan sumur bor ya, Pak. Tapi itu ranahnya di Kementerian PU ya, Pak Bergas ya. Itu sudah ada ya. Sumur bor berapa banyak Pak sejauh ini Pak yang dibangun Pak, dibuat?
3: Informasinya untuk tahun ini akan dilaksanakan 15 titik sumur bor. Tentunya ini bisa bertambah ya. Tentunya isinya itu dasarnya hasil kajian. Dan itu secara detail ada di dinas PU provinsi ya, yang memiliki datanya begitu.
0: Oh, akan dibangun berarti belum ya? Belum ada ya, Pak? Ya,
3: sudah.
0: Oh, sudah.
3: Ada sebagian yang sudah dikerjakan.
0: Oh, ada yang sudah dikerjakan.
3: Dan ini kan tidak hanya di tahun ini, tahun sebelumnya pun
0: ya.
3: Dasarnya kan hasil pemetaan tahun-tahun sebelumnya ya, mana yang akan dilakukan, mana yang bisa dilakukan. Ada satu daerah di daerah Klaten itu sudah dilakukan upaya kajian, sudah melalui kajian teknis kalian akademisi.
0: Mm-hmm.
3: Itu dan kesulitan memang tidak ada sumber di situ.
0: Oh gitu.
3: Dan seandainya harus menggunakan sumber lain, tentunya tidak mudah ya. Misalnya kayak kemarin di Klaten itu untuk menaikkan 100 meter saja, naikkan air dari bawah ke atas dengan ketinggian 100 meter itu butuh kekuatan 42.000 watt atau 42 kVA. Tentunya ini kan energi besar. Nah ini padahal yang harus dinaikkan dengan ketinggian air yang ada itu bisa sampai di 500 sampai 600 meter ke atas.
0: Oh,
3: dan ini kan energi luar biasa.
0: Dalam banget. Dalam banget ya. 500 meter. Ya. Itu itu harus ada tenaga yang besar untuk menyedotnya ya, Pak Bergas ya.
3: Ya, begitu juga kita juga mencari informasi perbandingan-perbandingan, misal contoh kayak yang ada di Gunung Kidul yang seperti hal itu mengambil air dari bawah gua dinaikkan ke atas, itu biaya operasionalnya satu bulan bisa di angka 1 M. Artinya kan ini luar biasa ya dalam operasional untuk mendapatkan air ini, jadi tidak mudah memang. Tapi yang makanya yang kita lakukan saat ini salah satunya yang paling mudah dan efisien dan bisa kita lakukan yaitu dengan cara mendistribusikan air bersih.
0: Ya, gitu. ini adalah kalau mendistribusikan air bersih adalah fase ketika terjadi bencana. Kalau mitigasinya itu adalah mencari sumber air, lalu ada sumur bor, lalu ada mungkin apalagi Pak mitigasinya? Pipanisasi bisa nggak? Dimungkinkan nggak Pak Bergas?
3: Iya, salah satunya pipanisasi. Jadi ya, seperti yang tadi yang kami sampaikan, untuk menaikkan pipa dari bawah ke atas dengan ketinggian 100 meter, dengan jarak 1,6 kilometer, itu butuh tenaga listrik 42 ribu watt atau 42 kVA.
0: Iya.
3: Ya, itu kan besar sekali, besar.
0: Iya.
3: Sedangkan lebih panjang lagi pasti akan lebih besar lagi begitu. Dan beberapa, ini beberapa contoh-contohnya. Nah, makanya kami di tahun ini itu sempat kita memetakan, menginventarisasi dan mempersiapkan hampir di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, utamanya yang di tanah, itu di awal ada kita menyiapkan 123 juta liter. Awal sebelum terjadi kenaikan BBM. Karena kan pendistribusian dengan tangki ini kan komponennya tidak cuma air, tapi ada manusianya,
0: juga
3: ada BBM.
0: Iya benar.
3: Betul ya.
0: Iya. Jadi, jadi kalau ada kenaikan BBM itu ada perubahan angkanya nih Pak Bergas?
3: Ada dari 123 juta liter akhirnya setelah kita konversi dengan BBM saat ini, karena kita mendistribusikan kan menggunakan plat merah ya, merah itu kan harus menggunakan dex light.
0: Iya benar. Iya, harus dihitung juga tuh, jangan lupa. Iya.
3: Iya, akhirnya itu menjadi 44,9 juta liter.
0: Oh, gitu.
3: Karena komponen terbesar itu ternyata BBM. Kalau air sebetulnya.
0: Wah, ini harus menjadi catatan juga nih ya, bagaimana agar dalam keadaan darurat seperti itu agar masyarakat juga tidak kekurangan air bersih, gimana nih caranya supaya distribusinya tidak terganggu nih Pak Bergas ya?
3: Ya sebetulnya ya kalau terganggu sih sementara ini tidak terganggu sementara
0: ya, ini ya. Ya sementara.
3: Kalau kita bicara kebijakan, tentunya ini kan bukan di kebijakan daerah, tapi ini kan di kebijakan pusat.
0: Iya.
3: Ya, tapi, mau tidak mau suka.
0: Tapi tentu saja kekeringan itu, potensi kekeringan itu tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan itu mungkin saja dialami soal kenaikan harga BBM untuk tangki pembawa airnya itu, yang akhirnya harus mengurangi kapasitas juga nih atau pergerakan dari truknya Pak Bergas ya?
3: Ya otomatis, itu otomatis karena pada saat terkonversi kita masih pakai biaya masih di kisaran belasan ribu ya. Dan akhirnya harus di angka puluhan ribu. Nah itu kan konversinya kan dan komponen terbesar itu kan ternyata BBM. Nah akhirnya ya walaupun sampai saat ini kami baru mendistribusikan kan dari 17 tadi,
0: yeah.
3: Kabupaten baru terdistribusi 3,6 juta liter nih.
0: Yeah.
3: Padahal cadangan kami setelah dikonversi itu masih 44,9 atau sisanya masih 41.
0: Mm-hmm.
3: Nah kita akan menghadapi puncak di bulan Agustus.
0: Agustus.
3: Apakah Agustus atau tidak? Berarti bisa September, Oktober,
0: harapannya
3: November ya, hujan. Nah, artinya dari kapasitas yang kami miliki dengan adanya perubahan nilai BBM tadi, kami masih mampu lah, masih kuat untuk
0: Amin.
3: Kita memenuhi masyarakat.
0: Amin. Tapi anggotanya mudah-mudahan juga sehat-sehat ya, Pak Bergas dan juga tim. Semoga sehat selalu. Ya. Semoga kita bisa melalui ini ya di musim kemarau ini, Pak Bergas. Terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertiga RRI. Ya. Salam buat semua tim dari PPPD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bergas. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
0: Demikian berkenan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Chatrusasi, sudah kami ajak berbincang.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Dan pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukman Tarek yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia malam untuk menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin. Ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak gitu. Saya Insya Allah sudah. Namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kaya masuk, gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kaya masuk, gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Bisa berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, kayaknya masih jam, masih menerima.
10: Jika 9
8: ya. Kemarin saya udah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin, nanti tahun depan kita buat
11: samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung, pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
1: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5, 4, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke Sungai Arun. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan rusak dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
0: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
2: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, ya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
0: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner.

0: NER yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Selamat malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
3: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
2: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai menetapkan status kesiapsiagaan siaga 3 dan mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Perserikatan Emirat Arab pada 14 Juli 2026 kemarin. Ini adalah respon dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana kondisi WNI saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Yuda Nugraha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yuda, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah sehat dan aman di sini.
0: Alhamdulillah. Pak Yuda, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama KBRI Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 bagi WNI di Uni Emirat Arab dan bagaimana kondisi keamanan terkini Pak yang dipantau oleh KBRI?
2: Ya, baik Mas Firman, dapat kami update bahwa sebenarnya status siaga 3 telah ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai sejak tanggal 28 Februari yang lalu. Okay. Yaitu sejak pecah perang yang pertama kali, ya, di tanggal 28 Februari. Dan kami masih terus mempertahankan status siaga 3 hingga saat ini. Memang benar, beberapa hari yang lalu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memperbaharui himbauannya. Nah, himbauan ini kami berikan karena sebagai respon proaktif menyikapi adanya serangan baru yang ditujukan ke wilayah UAE pada tanggal 12 Juli yang lalu, dan itu kemudian mengaktivasi sistem peringatan darurat oleh otoritas UAE. Nah, oleh karena itulah kemudian kami memperbarui imbauan. Sedangkan status siaga 3-nya tetap tidak berubah sejak awal tanggal 28 Februari hingga saat ini, itu tetap berstatus siaga 3. Dan kita juga terus memonitor dari dekat eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk juga serangan ya yang dilakukan oleh Amerika ke Iran dan juga retaliasinya.
0: Ya, artinya sebelumnya sudah sempat dicabut ya Pak ya, siaga 3 ini ya? Dari Februari itu ya?
2: Jadi sejak tanggal 28 Februari, kami belum mencabut status siaga 3. Jadi meskipun, kalau kita melihat memang dari perkembangan sejak tanggal 28 Februari, UAE memang mendapatkan serangan yang paling banyak dari sisi jumlah rudal dan drone. Hampir lebih dari 2.800 rudal dan drone yang sudah ditembakkan ke arah UAE. Dan kemudian sempat mereda sejak 4 Mei yang lalu.
0: Yang tanda tangan serangan, sementara itu ya?
2: Yang 4 Mei yang lalu. Ya. Sudah cukup lama. Okay. Ya, sudah cukup lama, 4 Mei. Nah, kemudian baru ada serangan baru lagi tanggal 12 Juli yang lalu. Yang itu sudah berhasil juga dihalau, diintersep oleh sistem pertahanan udara oleh UAE, sehingga tidak ada serangan yang masuk ke dalam wilayah UAE dan kemudian menimbulkan korban. Namun dengan hal tersebut, ini menjadi sekali lagi sesuai dengan rencana kontingensi kita, maka kita perlu menyampaikan informasi tersebut kepada warga negara kita bahwa tetap tingkatkan kewaspadaan, namun juga tetap tenang, karena hingga saat ini kemampuan pihak UAE untuk mengintersep rudal dan drone itu sangat baik. Lebih dari 95% rudal dan drone itu dapat dihalau.
0: Ya. Pak, kalau untuk langkah-langkah perlindungan apa saja Pak yang telah disiapkan KBRI untuk memastikan keselamatan sekitar puluhan ribu WNI Pak ya yang berada di sana ya, termasuk pekerja migran, mahasiswa dan juga wisatawan?
2: Betul. Berdasarkan data terakhir dari imigrasi UAE, terdapat 91 ribu warga negara kita yang tinggal menetap di UAE. Dan sejak tanggal 28 Februari yang lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama menetapkan rencana kontingensi yang menjadi dasar bagi perwakilan RI dan juga menjadi rujukan bagi warga negara kita yang ada di UAE untuk menghadapi jika terjadi eskalasi. Yang kedua, kita menetapkan status siaga 3. Siaga 3 ini adalah bagian dari rencana kontingensi tersebut.
0: Ya.
2: Ada tiga tahapan, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita membentuk apa yang kita sebut sebagai crisis response team.
0: Okay.
2: Ini adalah backbone bagi kita untuk menghadapi situasi kedaruratan yang beranggotakan dari unsur-unsur KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan juga komunitas Indonesia yang ada di berbagai titik yang ada di wilayah UAE.
0: Yeah.
2: Kita juga membuka hotline. Ya, hotline 24/7, kita membuka jalur komunikasi baru melalui WA channel dan juga WA community untuk menyampaikan berbagai macam informasi dengan lebih cepat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan terakhir tentunya kita menyampaikan himbauan yang selalu kita update jika terjadi informasi baru atau perkembangan baru.
0: Ya, Pak, kalau koordinasi KBRI dengan otoritas tempat bagaimana, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah, sangat baik. Saya selama situasi eskalasi ini terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di UAE, ya, termasuk juga otoritas keamanan, termasuk juga badan penanggulangan bencana yang ada di UAE. Kami mendapatkan penjelasan bahwa sistemnya sudah terbangun di sini. Ya, jadi ketika ada incoming missile atau drone, dalam hitungan less than 3 minutes, itu akan disampaikan emergency alert kepada wilayah-wilayah yang dihitung akan menjadi sasaran dari rudal atau drone tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah kontingensi seperti menjauhi jendela atau kaca, turun ke basement, dan juga melakukan langkah-langkah perlindungan lain.
0: Nah, kalau untuk aktivitas di sana saat ini bagaimana, Pak, dengan kondisi saat ini, Pak Yuda?
2: Dapat kami laporkan, ya. Sebetulnya saat ini situasinya normal.
0: Oke.
2: Tidak ada kepanikan di masyarakat. Ya, transportasi umum masih berjalan. Ya, mal-mal masih ramai dikunjungi. Ya, perbelanjaan juga masih tetap jalan dengan normal. Pasokan logistik juga tetap normal, gitu ya. Masyarakat masih melakukan aktivitas keluar rumah
0: ya,
2: dengan normal. Bahkan kemarin kami bersama teman-teman olahraga bareng di luar kantor, gitu ya. Aman, ya, tidak ada kepanikan di sini.
0: Iya, artinya memang ini siaga atau waspada saja, gitu ya. Tidak se ini ya, semenyeramkan ya, yang dibayangkan, gitu ya.
2: Ya. Betul, jadi saya memahami ya, mungkin terdengar menyeramkan adanya imbauan ini ya, tapi sebetulnya inti dari imbauan itu adalah menyampaikan informasi terhadap perkembangan terakhir yang terjadi. Yang memang betul, tanggal 12 itu ada serangan dan kemudian berhasil diintercept. Namun secara faktual, situasi tetap aman, insya Allah, ya, dan kemudian masyarakat masih tetap bisa melaksanakan kegiatan aktivitas secara normal.
0: Nah, kalau komunikasi KBRI atau KJRI dengan WNI yang berada di sana bagaimana, Pak? Via apa, WhatsApp atau ada komunikasi lainnya?
2: Ya, tadi kami sampaikan bahwa kita membangun namanya WA community. Ya. Jadi semuanya bisa subscribe di situ dan kemudian mendapatkan update berbagai macam informasi yang lebih detail.
0: Oh, okay.
2: Selanjutnya kami juga sampaikan melalui sosial media dan secara khusus baik KBRI maupun KJRI kita melakukan jemput bola. Kita datang ke titik-titik di mana konsentrasi WNI kita yang banyak ada berada di situ, kita datang dan kemudian kita lakukan penjelasan. Termasuk secara khusus kami juga sudah melakukan tabletop exercise. Geladi, gitu ya, terkait dengan rencana kontingensi yang sudah kita tetapkan dengan melibatkan masyarakat.
0: Ya.
2: Ini sebagai bentuk kita sebagai bersiap ya. Tentu kita tidak mengharapkan terjadi eskalasi, ya. Namun ketika itu terjadi, kita sudah siap.
0: Ya, karena kalau kita lihat pemberitaan ataupun yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya juga memprihatin atau menyeramkan gitu, Pak Yuda. Terakhir, Pak Yuda, mungkin ada yang ingin disampaikan imbauan WNI yang berada di Uni Emirat Arab dan juga sanak saudara yang ada di tanah air. Silakan, Pak.
2: Ya, dalam kesempatan ini kepada warga negara Indonesia yang berada di WI tentunya kita menghimbau untuk tetap tenang, namun terus waspada. Ya. Ikuti terus berbagai macam informasi yang disampaikan oleh KPRI, KJRI, maupun otoritas setempat. Kemudian untuk ketika beraktivitas keluar rumah, tetap perhatikan informasi terakhir tersebut, ya, seperti menjauhi ya lokasi-lokasi yang diduga dapat menjadi sasaran, seperti instalasi militer, airport, pelabuhan, dan sebagainya. Dan kemudian kita juga menghimbau ya agar masyarakat berhati-hati untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, ataupun merepost informasi-informasi di sosial media yang belum terbukti kebenarannya. Nah, secara khusus kami meng-highlight hal ini karena sampai saat ini ada paling tidak 7 warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum karena memfoto, memvideo lokasi kejadian, dan kemudian merepost, mengupload ke sosial media yang itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di UAE. Nah, bagi keluarga yang ada di Indonesia, kita sampaikan bahwa tetap tenang, ya. Situasinya alhamdulillah normal saat ini, dan kita meyakini bahwa pemerintah UAE sudah menyiapkan berbagai macam langkah kontingensi dan juga sistem pengamanan bagi penduduk yang ada di UAE. Dan terakhir, jika terjadi sesuatu, sudah ada hotline, baik hotline yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta, maupun hotline yang disiapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai.
0: Baik. Pak Yuda Nugraha, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Yuda. Selamat malam.
2: Siap. Selamat malam, Mas Lukman. Ya. Terima kasih.
0: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Kami berbincang bagaimana KBRI Uni Emirat Arab menetapkan siaga 3 bagi WNI. Hal ini terkait dengan konflik Amerika Serikat dan Iran.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja di Shanghai, Tiongkok. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sejak bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara tahun lalu. Xi menegaskan penyelesaian damai sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja merupakan kepentingan bersama, sekaligus kepentingan jangka panjang bagi kedua negara, dan mengharapkan perbedaan yang ada dapat diselesaikan melalui dialog dan konsultasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, banjir bandang di Sumatera Barat ya menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis atau real business cycle atau RBC seketika memasuki fase penurunan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan Hans Primananda dari RRI Semarang.
3: Tapi kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat, akan dampaknya banyak, kayak inflasi, segala macam.
4: Fase boom, fase naik, dan burs, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi, bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burs dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
3: Kalau memang terjadi bencana, yang dibenahi itu adalah, yang pertama itu adalah, mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan, nah. Harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu ternyata sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
4: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
5: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
4: Hasan menambahkan, fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut yang terus memperkuat operasional Terminal Bahan Bakar Minyak atau BBM di wilayah Aceh sebagai bagian dari upaya mempercepat normalisasi distribusi energi di provinsi paling barat tersebut. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani Sumampau, mengatakan berbagai langkah optimalisasi dilakukan di Integrate Terminal Loksmawe dan Fuel Terminal Krueng Raya Aceh guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Ia mengatakan penguatan operasional terminal menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan keandalan distribusi BBM di Aceh, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, PT PLN Persero, unit induk wilayah Papua dan Papua Barat, menargetkan sekitar 300 rumah di distrik Tailarek, Kabupaten Jayawijaya, segera menikmati aliran listrik setelah penyalaan tahap pertama untuk fasilitas publik di wilayah tersebut berhasil dilakukan. General Manager PT PLN, unit induk wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan perluasan jaringan listrik akan dilakukan secara bertahap agar masyarakat di daerah pegunungan itu dapat memperoleh akses energi yang andal. Menurutnya, keberhasilan menghadirkan listrik di distrik Tailarek menjadi bukti komitmen mereka dalam memperluas layanan kelistrikan hingga wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan Jepang akan menyediakan peralatan pertahanan senilai 500 juta yen atau sekitar 55,3 miliar rupiah kepada militer Kamboja melalui bantuan keamanan Tokyo yang dirancang untuk mendukung negara mitra. Dalam menyediakan peralatan pertahanan pertama ke Kamboja melalui program tersebut, Jepang akan mengirimkan perangkat komunikasi kepada Angkatan Darat Kamboja dan kapal patroli kepada angkatan lautnya. Kementerian tersebut mengatakan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan keamanan Kamboja dan terhadap perdamaian serta stabilitas di kawasan ini akan sangat berarti dalam memperkuat hubungan keamanan antara kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menyiapkan strategi start di balapan utama Grand Prix Belgia yang berlangsung di Spa-Francorchamps malam ini. Pembalap Italia tersebut berharap strateginya berjalan lancar dan mampu menjaga kecepatan untuk bisa mempertahankan posisi terdepan. Kimi akan memulai balapan dari posisi pole position setelah menjalani sesi kualifikasi pada Sabtu dengan sangat dominan. Nantinya Kimi akan dibayangi oleh pembalap Red Bull Max Verstappen dan rekan timnya George Russell yang akan memulai balapan dari posisi kedua dan ketiga.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
0: memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
5: Catatan peristiwa.
6: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.
5: To the point.
7: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan fakta yang mencengangkan terkait dengan tingginya biaya politik dalam pemilu yang kerap menjadi akar penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Tekanan besar untuk mengembalikan modal kampanye setelah terpilih dinilai memicu maraknya penyalahgunaan wewenang dan politik transaksional di daerah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil penanganan perkara yang dilakukan lembaganya menunjukkan adanya keterkaitan antara mahalnya ongkos politik dengan praktik korupsi di daerah. Menurutnya, tekanan itu untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama kontestasi politik kerap berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Tudupain kita pada malam hari ini, biaya politik mahal, picu korupsi daerah. Nanti kami hadirkan beberapa narasumber dalam perbincangan ini, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, tingginya biaya kampanye menjadi salah satu faktor yang muncul dalam sejumlah perkara korupsi kepala daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK mengusulkan pengurangan rapat umum, mobilisasi massa, dan pemasangan alat peraga kampanye atau APK dalam jumlah besar. Lembaga anti rasuah tersebut mendorong peserta pemilu mengalihkan kegiatan kampanye ke media digital dan media sosial. Dan kami sudah tersambung bersama dengan juru bicara KPK, Pak Budi Prasetyo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak?
2: Kabar baik, Mas Lukman. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Budi, kita ketahui juga KPK dalam 2026 ini sudah banyak ya yang diamankan oleh KPK ini, kepala daerah. Namun juga kan kita ketahui juga KPK berulang kali menyebut biaya politik yang mahal sebagai salah satu akar korupsi kepala daerah. Nah, berdasarkan temuan KPK, Pak Budi, bagaimana pola hubungan antara tingginya biaya politik dengan tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di daerah?
2: Baik, Mas Lukman, kita batasi pembicaraan soal perkara yang berangkat dari kegiatan penyelidikan tertutup KPK yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan. Setidaknya dari beberapa perkara yang KPK tangani, kemudian terungkap bahwa ada dua contoh perkara ini, Mas Lukman, yang ada kaitannya langsung begitu, dan itu sudah terungkap ya dari sisi perkara, itu di perkara Ponorogo dan juga di Langkat gitu, Mas Lukman. Jadi dalam kedua perkara tersebut, itu memang circle politik cukup kuat ya di lingkaran kepala daerah. Yang pertama di Ponorogo, Mas Lukman, diduga ada bohir atau pemodal politik begitu ya, yang ketika kepala daerah atau Bupati Ponorogo ini ikut dalam kontestasi Pilkada 2024, itu mendanai ya kampanye-kampanye dari calon bupati saat itu, yang saat ini menjadi Bupati Ponorogo. Nah, kemudian untuk pengembalian modal politik yang sudah dikeluarkan tersebut, maka beberapa proyek pengadaan itu dikondisikan, Lukman, dan dikondisikan agar bisa kemudian dimintai sejumlah uang, dan sejumlah uang itulah yang kemudian mengalir kepada pendana atau bohir politik tersebut, baik alirannya itu langsung, ini ada yang bypass, Mas Lukman, bahkan tidak melalui bupati. Ada juga yang melalui bupati dalam aliran uang tersebut. Ada juga yang di case Langkat, Mas Lukman. Jadi tim ses dari bupati saat itu ya 2024, kemudian ketika calon bupati ini terpilih

0: Ya, artinya ada regulasi pendanaan kampanye yang saat ini masih memiliki celah gitu ya, yang memungkinkan munculnya praktik dalam tanda kutip balas budi politik gitu ya, Pak Budi.
1: Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan, maksudnya ya. Tadi kita bicara soal penindakan. Di pencegahan KPK memang beberapa waktu lalu 2025 ya, ya. Kita memfinalisasi kajian gitu kan. Salah satu temuannya adalah mahalnya biaya politik. Banyak kegiatan-kegiatan politik yang tidak efisien gitu kan. Bahkan misalnya kalau kita mau memanfaatkan teknologi informasi sekarang ataupun media sosial, ini bisa jadi salah satu medium yang membuat lebih efisien untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, itu mungkin bisa jadi terobosan gitu ke depan, Mas Lukman, supaya beban biaya politik tinggi ini tidak membebani baik partai politik, kader ataupun para calon kepala daerah begitu. Karena kalau beban politik tinggi, ya efeknya demikian, Mas Lukman, terkonfirmasi dari cerita di penindakan tadi begitu.
0: Dan ini kan KPK juga mengusulkan pengurangan rapat umum, mobilisasi massa dan juga pemasangan alat peraga atau APK ya dalam jumlah besar ya. Lalu bagaimana awal atau pencalonan ini dimulai dari partai politik itu sendiri, Pak Budi?
1: Ya, jadi ini juga terkait dengan proses kaderisasi di partai politik ini.
0: Ya.
1: Karena kalau kita melihat ada beberapa kader yang sering berpindah partai gitu kan.
0: Ya,
1: Ketika berpindah, tahu-tahu bisa langsung misalnya di urutan pertama gitu ya.
0: Ya.
1: Untuk kemudian di antrian dalam kontestasi suatu pilkada misalnya. Harusnya kalau kaderisasi itu solid, kuat gitu ya di internal partai, mungkin ya lebih mendahulukan kader-kader yang memang sudah lama ada di partai itu secara kompetensi, secara ideologi segala macam lebih solid, lebih kuat gitu. Namun peristiwa sekarang seringkali berpindah partai. Seorang tokoh misalnya gitu ya, berpindah partai kemudian bisa
0: langsung mendapatkan tiket gitu ya.
1: Nah, kaitannya soal tiket mentiket itu tadi, Mas Lukman, adalah itu ternyata tidak gratis gitu kan. Ada
0: mahar,
1: ada biaya yang cukup tinggi juga gitu kan, yang harus dibayar oleh orang calon gitu ya, calon dari kepala daerah atau calon legislatif gitu ya, supaya diusung oleh partainya. Nah, ini kan juga permasalahan yang ya kita berusaha bersama-sama lah gitu ya. Tentu ini juga tidak hanya keinginan KPK saja, pasti juga partai, para kader partai dan juga masyarakat tentunya juga inginnya seperti itu gitu kan. Proses politik tidak usah mahal-mahal gitu kan, yang penting efektif, kita bisa melahirkan para calon pemimpin nasional ataupun pemimpin daerah gitu ya, yang memang punya kompetensi gitu kan, pro terhadap kepentingan rakyat gitu ya. Artinya outputnya inginnya kan seperti itu, Mas Lukman.
0: Kita undang mendengar boleh ya, Pak Budi ya, yang ingin bergabung. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Malam Pak Alvin.
2: Malam Bung Lukman, Tara dan Pak Budi Prasetyo KPK. Ini
1: selamat malam Pak Alvin, salam hormat.
2: Selamat malam Pak Budi. Ini yang saya mintakan Pak Akhir. Dari sejak dulu ya, masalah korupsi ini tidak ada rasa efek jeranya. Kan korupsi ini kejahatan mengambil uang rakyat. Apalagi Ibu Pertiwi melihat menangis, apalagi uang negara. Uang itu untuk rakyat, bukan untuk orang pejabat kekuasaan. Yang saya tanyakan, ya bagaimana kan pernah seorang mahasiswa di Instagram atau di televisi itu melakukan efek jerah supaya tidak terjadi lagi korupsi, perampasan aset, bagaimana dengan KPK? Kedua, kemarin kan Jaksa Agung tengah makelar hukum. Apakah KPK bisa mengantisipasi? Kan lucu, yang menangkap polisi, yang melakukan kejahatan jaksa dengan pengacara-pengacaranya.
0: Pertanyaannya Pak, silakan.
2: Apakah KPK tidak bisa menginvestigasi atau memperkirakan, mendeteksi lah kan? Ini kasus besar kan, sampai 75. Itu aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan KPK makin jaya, makin tegas, makin kuat hukumnya.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Budi Prasetyo.
0: Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Terkait dengan efek jera gitu ya, Pak Budi ya.
1: Baik, Mas Sukman, Pak Alvin.

0: Salam hormat, salam buat kawan-kawan di Pekanbaru. Yang pertama soal efek jera. Memang dari beberapa kajian yang sudah dilakukan baik oleh KPK ataupun oleh berbagai NGO ya, dalam maupun luar negeri, itu juga banyak mengatakan bahwa pelaku korupsi ini salah satu yang bikin jera adalah ketika dia dimiskinkan. Karena tujuan dari korupsi kan untuk memperkaya diri sendiri, Alvin ya. Jadi ya, nah artinya ketika kekayaan itu bisa dirampas secara optimal, dimiskinkan, itulah yang kemudian bisa membuat jera. Oleh karena itu, rezim aset recovery kita juga terus dukung, Pak Alvin ya. Jadi memang KPK sudah dari awal gitu ya, mungkin sekitar 2013 gitu ya, sudah secara intens menginisiasi soal optimalisasi aset recovery ya, saat itu bersama PPATK dan juga beberapa NGO dan rekan-rekan lainnya. Jadi memang dari awal kita terus kawal, kita terus dorong supaya pemerintah bisa segera mengegolkan gitu ya RUU perampasan aset. Nah, selama RUU belum dirampas, ya belum disahkan, KPK juga berusaha secara optimal ini melakukan perampasan aset, Pak Alvin. Gitu. Jadi kita sudah melakukan pelacakan aset dari awal, gitu kan? Sehingga ketika nanti masuk ke tahap penyidikan, kita lakukan penyitaan dan kita buktikan di persidangan jika memang aset itu terkait atau diperoleh bersumber dari suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, maka kemudian bisa kita lakukan perampasan. Nah, sambil proses penyitaan, perampasan, kita juga optimalkan perawatannya, Pak Alvin. Sehingga ketika barang itu ditetapkan oleh pengadilan atau majelis hakim untuk dirampas menjadi milik negara, ketika KPK melakukan lelang, nilai ekonomisnya juga tidak turun. Ya. Artinya ini juga salah satu upaya mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
1: Ya,
0: gitu.
1: Baik. Yang pertama. Ya. Untuk pendengar yang lainnya, kita fokus ke kepala daerah ini ya, yang menjadi usulan KPK bagaimana kita bicara terkait dengan biaya politik yang tinggi. Kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Budi ya?
0: Silakan.
1: Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Nama orang mau pahala tuh ya ibadah, mau uang tuh ya kerjaan, gitu. Mau sosial ya silaturahmi. Gitu. Dan menurut saya hukuman untuk tapol itu ya kekejamannya itu di bawahnya pembunuhan dan narkoba gitu. Karena bisa dilihat Menteri Sandiaga 15 tahun dengan maksimal kan. Kalau benar-benar nggak dibayar gitu, ya, kan ada, bisa.
1: Ada pertanyaan ya Pak Udin?
2: Jadi, misalnya hukuman yang pas adalah undang-undang perampasan aset yang di DPR itu disahkan, hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Terima kasih.
1: Baik, ya terima kasih. Dari Boyolali kita ke Jogja, Pak Joni Susanto. Selamat malam, Pak.
3: Malam Bung Lukman.
1: Malam Pak, silakan. Ya, Pak Joni. Ya, silakan Pak.
3: Oke. Begini ya Pak Budi. Sebetulnya korupsi ini biang keroknya itu juga justru dari orang-orang partai. Karena partai itu dibuat sarana jual beli transaksional politik. Itu jelas di situ, akarnya di situ semuanya. Kalau biaya kampanye saya rasa enggak sampai ratusan juta itu. Beli baliho, spanduk dan sebagainya enggak sampai. Justru jual beli jabatannya ya orang-orang partai ini yang menentukan sekian
1: mahar tadi itu ya.
3: Betul, jadi biang keroknya di orang-orang partai. Okay. Jadi pemerintah tidak perlu akan nambah biaya untuk partai, tidak perlu juga itu.
1: Ya.
3: Saya rasa itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Pak Budi, silakan.
0: Betul ini Pak Joni. Jadi memang dalam kajian KPK cukup komprehensif memang temuannya, salah satunya tingginya mahar politik Pak Joni ya di internal partai. Ini kaitannya juga soal kaderisasi yang tadi di awal kita bahas Pak. Ketika kaderisasi suatu partai itu tidak kuat, maka membuka ruang untuk transaksional soal mahar-mahar politik, sehingga seorang kader begitu tadi kita istilahkan menyalip antrian misalnya gitu ya dengan tarif tertentu. Nah itu yang seringkali memang tercapture ya di beberapa fenomena partai politik kita. Nah itu tentu juga menjadi temuan penting Pak Joni. Memang KPK terus mendorong supaya kaderisasi partai itu juga harus kuat, harus solid, termasuk juga dalam prosesnya menginsersi gitu ya, soal integritas gitu ya, termasuk juga kita mendorong SIPP, sistem integritas partai politik, sehingga integritas itu tidak hanya di tingkatan individunya saja, tapi juga partainya, Pak Joni. Bagaimana kemudian partai itu juga menerapkan prinsip-prinsip transparansi keuangan partai itu juga harus dibuka gitu ya, supaya setidaknya internal mengetahui gitu ya, pendanaan partai keluar masuknya, termasuk masyarakat juga gitu ya. Nah, dengan adanya uang pemerintah ya, uang negara di partai, artinya kan partai juga punya kewajiban gitu ya untuk akuntabel terhadap pengelolaan partai tersebut, begitu Pak Joni.
1: Ya, Pak Budi, kalau kita lihat jika alasannya biaya politik yang tinggi menjadi pemicu kepala daerah melakukan korupsi, namun dari ratusan kepala daerah hanya segelintir saja yang tertangkap atau tersangkut hukum ini. Apakah ini juga menunjukkan integritas kepala daerah yang memang saat ini masih dalam kondisi dalam tanda kutip baik-baik saja atau masih menjadi bom waktu untuk mereka ini?
0: Ya, dalam konteks penindakan ataupun pencegahan, Mas Lukman, kita memang masih terus melakukan pemantauan, melakukan pendampingan dan pengawasan. Jangan sampai praktik korupsi ini terus berulang. Ya, sehingga di awal kita sudah lakukan mitigasi, mendorong upaya-upaya perbaikan sistem, jangan sampai kemudian terjadi lagi begitu ya. Meskipun kadangkala, Mas Lukman, sistem yang dibangun di suatu pemerintah daerah sudah bagus, kayak misalnya di Pekalongan gitu ya, di case Pekalongan itu jajaran kepala dinas itu sudah tidak kurang-kurang mengingatkan bupati bahwa apa yang dilakukan bupati dengan mendirikan perusahaan keluarga, kemudian melakukan intervensi kepada dinas-dinas untuk memenangkan perusahaan bupati, itu adalah salah satu bentuk coy, konflik kepentingan gitu kan. Nah, namun kemudian ketika sistem itu sudah relatif bagus, sudah ada saling mengingatkan gitu ya, tapi kemudian ada faktor individu, Mas Sukman, bupati ini tetap menabrak apa yang kemudian sudah di alert, sudah diingatkan oleh jajarannya. Artinya memang kalau kita bicara korupsi, akar masalahnya bisa dua, sistem atau individunya. Begitu, Mas.
1: Baik. Pak Budi Prasetyo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sehat, sukses selalu, Mas Sukman. Terima kasih.
1: Pendengar, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Budi Prasetyo, kami berbincang bagaimana biaya politik mahal picu korupsi daerah. Dan di kesempatan ini, KPK juga mengusulkan ya, pengurangan rapat umum, mobilisasi massa, dan juga pemasangan alat peraga kampanye atau APK dalam jumlah besar. KPK juga mendorong peserta pemilu mengalihkan kegiatan kampanye ke media digital dan media sosial. Nanti kami akan bahasnya lebih mendalam lagi dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp, namun setelah yang satu ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan biaya politik mahal yang picu korupsi daerah dalam segmen To The Point kita pada malam hari ini. Nanti kami hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. KPK bongkar keterkaitan biaya politik mahal dengan korupsi kepala daerah, mulai dari modus atur proyek hingga tuntutan balik modal. Ya, ini KPK juga membeberkan fakta di mana tingginya biaya politik dalam pemilu yang kerap menjadi akar penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Tekanan besar untuk mengembalikan modal kampanye setelah terpilih ini dinilai memicu maraknya penyalahgunaan wewenang dan politik transaksional di daerah. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ujang, selamat malam.
2: Malam, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, sebenarnya ini kan permasalahan klasik ya, ketika biaya politik mahal di apa terkait dengan picu korupsi kepala daerah. Namun apa ini yang paling urgent untuk melakukan pengawasan dan juga ya tidak ada lagi ini terkait dengan hal ini ke depannya, Pak Ujang?
2: Tentu yang paling fundamental, yang paling penting adalah memastikan bahwa tadi bagaimana biaya tidak mahal. Tetapi kalau kita bicara demokrasi ya memang biayanya mahal. Kedua yang harus dilakukan juga bagaimana sebenarnya tadi pengawasan dilakukan oleh Kemendagri. Tapi Pak Mendagri juga sudah mengatakan bahwa katanya kami tidak bisa mengontrol mengawasi 24 jam kepala daerah. Yang ketiga kalau kita lihat juga sebenarnya kesadaran ya, kesadaran bahwa kepala daerah itu ketika tadi biayanya mahal, ketika kontrol itu juga katakanlah pengawasannya dianggap lemah, maka ya yang harus dibangun adalah kesadaran bagaimana mereka tadi bekerja terbaik untuk kepentingan masyarakat. Tetapi sulit kalau saya petakan ya Bang, yeah. Kenapa? Mereka yang nyalon itu kan orang-orang kaya.
1: Oke.
2: Mereka orang-orang yang mampu. Mereka mampu memberikan mahar kepada partai politik, ya. Mereka juga punya uang untuk katakanlah mohon maaf ya untuk money politik. Walaupun memang sekali lagi ya, banyak mereka dapat donasi-donasi dari para bohir kan, dari para pengusaha-pengusaha yang katakanlah ya mereka bisa ijonkan gitu ya program-programnya ketika mereka menang.
1: Okay.
2: Jadi ini lingkaran setan yang memang agak sulit untuk bisa tadi ya bisa diselesaikan secara tahap demi tahap atau pelan-pelan. Tetapi saya yakin ya, kalau kesadarannya ada, tumbuh gitu loh, lalu biaya politiknya juga murah, pengawasannya juga tinggi gitu ya, terus penegakan hukumnya juga makin kuat gitu, itu juga bisa memperlemah atau kan tindakan-tindakan mereka agar bisa meminimalkan korupsi.
1: Ya.
2: Jangan lupa juga Bang, bahwa di kita ini kan mohon maaf ya, hukumnya itu kan ringan, putusan korupsinya itu. Jadi tidak akan ada efek jera. Saya belikan contoh ilustrasi ya gitu. Saya dulu pernah mendengarkan seminar dari mantan pengawas KPK gitu yang mengatakan bahwa kalau korupsi itu 50 miliar tinggal dibagi dua katanya, 25 miliar itu tanda kutip ya untuk mohon maaf bayar bayar hakim, bayar jaksa, bayar polisi, oknum
1: ada ya, kalkulasi ya.
2: Oknum. Lalu juga membayar pengacara yang terbaik gitu. Maka ya kalaupun diponis 2 tahun maka akan ada potongan tahanan, dan ketika keluar penjara kan masih ada sisa 25 miliar lagi. Jadi susah juga tadi dalam konteks kita bisa memberantas katakanlah korupsi termasuk yang dilakukan oleh kepala daerah. Ini memang sudah lingkaran setan yang begitu kuat. Tapi sekali lagi kita tetap harus optimis ya. Kita harus tetap membangun kesadaran bahwa ya apapun yang dilakukan oleh mereka ketika itu, mohon maaf tanda kutip ya, menggarong uang rakyat itu sesuatu tindakan yang kriminal, tindakan yang tidak dibolehkan di negara ini begitu.
1: Ya, menarik ya. Tapi kita sapa pendengar terlebih dahulu ya, Pak Ujang ya.
2: Baik, baik,
1: Pak. Ya, kita ke Jogja, ada Pak Sarjo. Selamat malam, Pak Sarjo.
3: Malam, Mas Lukmantara.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Prof. Ujang.
2: Waalaikumsalam, Bapak.
3: Kami ingin bertanya, kira-kira dengan biaya pemilihan bupati, wali kota, dan mungkin gubernur itu kan biayanya sangat mahal. Kalau memang itu mungkin sulit diproses kalau melalui DPR, harus begini, begini, dan sebagainya, atau biangnya ada di DPR kan gitu ya. Jadi kalau mungkin bisa nggak di judicial review di MK gitu, supaya untuk pemilihan kepala daerah ini harus mengakses melalui media digital, harus melalui media sosial. Itu saja, jadi tidak boleh membebankan biaya yang sangat banyak. Itu satu. Yang keduanya, mungkin termasuk orang yang nantinya menjadi pengadil dalam korupsi itu, betul-betul orang-orang yang sudah mempunyai nilai integritas dalam mengadili orang-orang korupsi itu, ya mempunyai apa ya, istilahnya mempunyai daya adil yang luar biasa gitu, sehingga tidak hanya sekedar dibagi sama semua hakim yang kira-kira mungkin hakim yang satu yang lain yang lain sebenarnya itu tidak sama anunya apa integritasnya, sehingga banyak menimbulkan hal-hal yang pengadilan tidak adil dan sebagainya. Dan ya, seperti yang sampaikan Pak Ujang tadi itu masih banyak terjadi ya seperti itu kan, bagaimana dia sebagai wakil Tuhan kalau nyatanya di dunia aja seperti itu, nanti di akhir seperti apa gitu
1: ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Jogja kita ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Malam, Pak.
4: Selamat malam Om Lukman, selamat malam Pak Ujang.
2: Ya, malam Bapak
4: ya, semoga kabarnya baik Pak Ujang ya.
2: Amin. Mau, alhamdulillah
4: ya, amin. Mau duduk di legislatif jadi anggota DPRD, DPR pakai uang. Mau duduk di eksekutif, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, juga pakai uang. Pertanyaan saya untuk Pak Ujang ya, bisakah demokrasi yang sedang kita bangun ini biayanya murah atau tanpa politik uang atau money politik, Pak Ujang? Padahal kan Pak Ujang ya, banyak orang pintar, memiliki kompetensi, berintegritas, jujur. Tapi karena mereka nggak punya uang, nggak punya modal, ya akhirnya jadi penonton aja.
1: Ya, nggak punya kesempatan ya untuk maju.
4: Nggak punya kesempatan. Yang ada kesempatan malah seperti itu. OTT oleh KPK. Jadi pertanyaan saya itu, Pak Ujang. Bisakah demokrasi yang sedang kita bangun ini ya, biayanya murah atau bahkan tanpa adanya politik uang atau money politik. Itu serangan pajar itu saya tunggu tuh, Om Lukman, Pak Ujang. Kalau saat ini pemilu ini jujur nih, pernyataan jujur dari masyarakat. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih. Silakan Pak Ujang.
2: Ya, menarik ya. Apa dari bapak-bapak tadi begitu sangat perhatian ya kepada konteks demokrasi di Indonesia ya. Saya sepakat. Pertama, kalau kita melihat tadi ya bagaimana soal pemilihan gitu.
1: Iya, jadi e-vote ya berarti ya.
2: Bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem demokrasi itu kan ada dua. Ada dua sistem, direct demokrasi dan indirect demokrasi. Jadi pilihan berdasarkan katakanlah di DPR gitu, sistem keterwakilan atau DPRD kalau pilkada, lalu ada demokrasi yang langsung, direct, artinya pemilihan dilakukan oleh masyarakat. Nah, memang ini yang menjadi problem, baik keduanya sama-sama korup ya. Mohon izin gitu ya, di masyarakat sama-sama money politik, di DPRD juga sama gitu ya. Ini sama. Cuma memang nanti berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Saya melihat begini. Sebelum itu saya bahas juga soal gini. Di kita memang kekurangan ya, mohon maaf, hakim-hakim yang jujur. Kita dulu pernah punya Artijo Alkosar gitu ya. Bagaimana kamar pidana itu begini, tadi sepakat ada berapa kamar pidana, kalau hakim satu itu kamar pidananya jujur, lalu kamar pidana hakim yang lainnya tidak jujur, ya susah juga lepas juga.
1: Yeah.
2: Jadi para koruptor bisa lepas juga. Ini nah yang sebenarnya kita perbaiki sedikit demi sedikit tadi, ya cari yang jujur, cari yang benar. Memang tadi agak langka, agak sulit, tapi saya percaya Indonesia sih masih ada yang jujur tadi. Dalam konteks penempatannya tidak diberikan kepercayaan begitu. Nah, apakah bisa demokrasi itu tidak ada katakanlah money politik dan lain sebagainya?
1: Yeah.
2: Ya memang agak sulit, agak berat. Tetapi begini, ada persyarat tiga hal yang harus kita kaji ya dalam konteks meminimalisasikan money politik. Yang pertama itu adalah pendidikan masyarakat harus baik, harus kuat. Jadi mohon maaf, mohon izin, ini teori ya yang ada di literatur. Yang pertama, kalau masyarakat pendidikannya kuat, maka mohon maaf, mereka akan melihat para kepala daerah itu dari visi misinya. Dia tidak akan pilih tuh kalau masyarakatnya mohon maaf pendidikannya kuat tinggi gitu ya. Nah di kita ini mohon maaf di badan pusat statistik kita itu kan 50% lebih belum lulus SMP. Itu kan sebuah kenyataan. Makanya selalu mohon maaf gitu ya, selalu dibohongi masyarakat kita gitu loh. Yang kedua adalah soal ekonomi masyarakat harus juga kuat juga, harus tinggi pendapatannya. Dan di kita mohon maaf lagi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada masyarakat Indonesia, kita masih banyak yang miskin. Dikasih uang 20.000, dikasih uang 50.000 dan lain sebagainya masih mau. Ini problem. Yang ketiga, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini paralel dengan demokrasi. Ketika misalkan hukumnya masih bisa dipermainkan, ketika hukumnya masih tebang pilih, ketika misalkan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, dibulak-balik, ya maka demokrasi itu akan seperti lingkaran setan. Tetapi saya sebagai dosennya tetap masih percaya, kita masih tetap punya harapan. Itu tugas pemerintah, tugas yang sedang memiliki jabatan, ya harus amanah. Dan saya percaya lah, tidak mungkin gitu ya yang korup akan enak saja. Pasti mereka juga tidak akan tenang. Dan tuntutan publik, tuntutan masyarakat, apalagi generasi Gen Z gitu ya, itu cukup tinggi. Maka ya harus berbenah. Semuanya harus berbenah. Pemerintah pusat berbenah, kepala daerah juga berbenah. Kalau tidak berbenah ya mohon maaf, mereka juga ya akan mohon maaf akan ya bukan hanya ditinggalkan oleh publik, tapi juga mereka pasti akan terkena oleh proses hukum begitu.
1: Ya, tapi terkadang calon kepala daerah ketika turun ke masyarakat justru ditodong gitu ya, Pak Ujang ya. Ada uangnya tidak gitu ya.
2: Ini saya cerita nih, saya cerita Bang. Jadi kepala daerah itu punya kantong-kantong, di kantongnya ada kantong uang 5.000-an, ada di kantong satu uang 10.000-an, ada kantong 20.000-an, ada kantong 50.000-an, ada kantong juga 100.000-an. Jadi ketika turun di masyarakat tuh isinya uang dan berbagi gitu ke masyarakat. Itu problem kita yang tadi ada tiga hal yang harus kita benahi ya. Bagaimana kita masyarakat harus cerdas, kedua pendapatan masyarakat, ekonomi masyarakat juga harus tinggi, yang ketiga penegakan hukum yang benar. Nah, di kita jujur, tiga hal ini menjadi PR kita bersama begitu.
1: Ya. Ada 552 kepala daerah, 38 gubernur, diantaranya 38 gubernur, 416 bupati, dan juga 97 wali kota gitu ya. Namun hanya beberapa yang tersangkut korupsi. Pak Ujang, kalau kita bicara biaya politik ini kan secara universal, artinya semua. Namun hanya beberapa yang tersangkut korupsi, sisanya tidak atau belum gitu ya. Artinya memang mereka memiliki integritas atau bisa menahan atau menekan biaya politiknya, atau ini hanya bom waktu?
2: Kalau saya sih melihat tinggal nunggu waktu. saya ini kan konsultan politik juga.
1: Yeah.
2: Saya paham juga, saya berinteraksi juga dengan banyak kepala daerah gitu. Mereka juga curhat juga lain sebagainya. Nah, saya paham kebatinan-kebatinan mereka itu. Jadi sulit. Bagaimana misalkan konstruksi anatomi korupsi itu sudah dipetakan oleh penegak hukum. Dan yang namanya kepala daerah itu sudah terpantau dari atas. Bagi kami gitu ya, yang di Jakarta ketahuan kok, kelihatan kok, oh ini mainnya di mana, di pengadaan barang dan jasa. Oh ini mainnya di mana, di perizinan gitu. Oh mainnya di mana, misalkan mutasi, rotasi jabatan gitu kan. Dan sebenarnya epicentrum korupsinya kan sudah paham penegak hukum itu. Jadi tinggal ada laporan atau tidak, ada fakta atau tidak, kan itu. Tapi tetap kita husnudon juga. Ya tentu banyak kepala daerah yang bersih, banyak kepala daerah yang bagus, yang berprestasi. Ya tapi tunjukkan ke publik bahwa indikator bagus, indikator berprestasi, selain tidak kena persoalan hukum, ya daerahnya maju. Ya daerahnya berkembang, ya daerahnya menjadi katakanlah contoh ya pembangunan di Indonesia kan begitu.
1: Ya. Kita ke pendengar lagi ya Pak Ujang ya. Ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti malam.
5: Ya, halo selamat malam Mas Lukman.
1: Malam, silakan.
5: Selamat malam Ibu. Assalamualaikum, sehat tangguh untuk semuanya ya.
1: Ya,
2: Waalaikumsalam. Salam Ibu.
5: Kalau mendengar dari paparan dari beberapa narasumber tadi ya, waduh sepertinya kita sebagai masyarakat Mas Lukman, kita di Toli-Toli ini udah banyak masyarakatnya yang cerdas, termasuk saya. Kita semuanya sudah cerdas masyarakatnya, tapi susah yang namanya emang kepala daerah udah main main duit ya. Kalau lagi itu ada pemilihan, ya itu susah. Lagi pula di sini di Toli-Toli yang nggak bisa hilang itu adalah politik dinasti Pak Ujang, itu salah satunya. Makanya merembet ke money politik itu udah jadi. Makanya ya seperti yang Bapak bilang tadi, tinggal tunggu bomnya meledak itu kapan. Yang pasti kita kasih support ya kepada KPK terus maju ya, semoga nanti juga di Toli-Toli akan ada pengungkapan korupsi itu ya. Terima kasih Pak Ujang, selamat malam.
1: Selamat malam,
2: malam.
1: Bu Haryanti di Toli-Toli. Kita ke Jakarta Selatan, Pak Agung. Malam Pak Agung.
6: Malam Mas Lukman dan Pak Ujang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya tadi sore baru diskusi di radio sebelah, dan saya kebetulan mantan kepala daerah juga sih, terakhir gubernur waktu itu. Dan ini saya tahu persis tuh, ada oknum-oknum, kan kata Profesor Joe Hermansyah tadi sore saya diskusi itu, ada 423 kepala daerah yang korup kemungkinannya. Hanya kurang dari 20 yang bersih. Itu menandakan bukan seperti kata Pak Ujang tadi, banyak yang bersih, justru banyak yang korup daripada yang bersih. Itu faktanya, itu Pak Joe Hermansyah ya profesor yang bilang itu. Jadi, karena saya juga dulu mantan kepala daerah, jadi saya tahu persis. Dalam menjabat itu saja, banyak yang curang, Pak. Bukan banyak yang bersih, itu saya jujur nih, terus terang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pengadaan keberadaan biaya Pak, itu totalnya 260 triliun di KPK. Sekarang baru sedikit yang dikuat, masih banyak yang belum ketahuan. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa setiap ada proyek negara, nggak luput dari pemberian fee, Pak. Rata-rata begitu, jarang yang bersih, Pak. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, bahkan trotoar gitu, sekedar itu, Pak. Ngecat-ngecat, kemungkinan ada fee-nya.
1: Baik.
6: Ini oknum-oknum ini banyak yang kotor, Pak. Jadi, kalau mau membetulkan integritas moral dan akhlaknya, Pak, itu yang rusak. Kemungkinan begitu. Serakah, serakah.
1: Baik, terima kasih, Pak Agung. Silakan, Pak Ujang.
2: Ya, terima kasih. Ya, saya tadi husnudon saja. Kalau kita bicara banyak ya, kalau lebih dari dua kan banyak. Prof. Joe itu guru saya, dosen saya, sangat takdim. Betul data-data beliau. Ya, saya memahami betul ya, apa namanya, analisa-analisa dan pendapat dari katakanlah masyarakat Indonesia ya. Tentu tadi ini menjadi perhatian dari pemerintah, lalu perhatian juga bagi kepala daerah yang sedang menjabat. Ya tadi bagaimana saya boleh cerita ya gitu ya, ada calon kepala daerah gitu di luar Jawa, mohon maaf gitu ya, ada mereka punya gunung pasir gitu, pasir yang terbaik di dunia gitu, dan itu terbaik kedua setelah Brazil gitu. Dan itu mengatakan itu sudah diizinkan ke pengusaha-pengusaha itu gitu. Dan itu sangat bangganya bercerita gitu. Itu tanda-tanda bahwa tadi jangankan daerahnya maju begitu ya. Bagaimana ternyata ya apa nama gunung kekayaan tambang itu sudah diizinkan, padahal secara jujur kita ini tidur di atas emas, tidur di atas batu bara, tidur di atas bauksit, minyak, gas alam dan sebagainya yang katanya kaya. Tapi tadi masyarakat Indonesia belum merasakan kekayaannya itu. Makanya tantangan ke depan ini kan banyak pengangguran, gitu, banyak yang kena PHK. Ya buktikan, pemerintah harus membuktikan bahwa Indonesia kaya dan itu harus sejahtera gitu. Dan konteks tadi ya, kepala daerah terkena KPK. ya tadi variabelnya banyak ya, persoalannya banyak. Tetapi sepakat kalau kita bicara akhlak, iya. Revolusi mental gagal gitu ya. Apapun yang kita lakukan tadi ya untuk membenahi ya pemilihan kepala daerah masih belum terlaksana. Tetapi yang harus dilakukan sebenarnya perbaikan dari partai politik dulu sih. Hulunya itu partai politik, hilirnya itu apa namanya kepemimpinan gitu loh. Kalau partai politiknya misalkan baik ya, bersih gitu ya, pemimpin partainya juga bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara, ya nanti calon-calon kepala daerah juga akan bagus. Ini kan sudah dari ujungnya, dari atasnya sudah mohon maaf nggak bersih, cari yang kaya, cari yang punya uang, itu problem. Akhirnya ketika mohon maaf ya ada distribusi kepemimpinan kader-kader partai itu ya, baik di eksekutif maupun legislatif, akhirnya menjadi korup. Ini kan di situ sebenarnya pangkalnya. Oleh karena itu ya kita berbenah bersama lah. Saya juga berbenah gitu ya, masyarakat Indonesia berbenah. Tetapi yang paling penting adalah pembenahan tadi ya, partai politik. Kalau partai politiknya kotor, maka ya hasilnya katakanlah di hilirnya juga mohon maaf kepemimpinannya juga nanti ketika menjadi kepala daerah, menjadi DPR maupun DPRD ya akan kotor juga begitu. Itu yang penting.
1: Pak Ujang kan sebelumnya atau kemarin kan ini ramai ya untuk menekan praktik korupsi akibat minimnya pendapatan kepala daerah. Ini muncul usulan kepala daerah mendapatkan insentif atau persentase dari PAD atau pendapatan asli daerah yang kini tengah dikaji oleh DPR gitu ya bersama pemerintah. Bagaimana Pak Ujang menyikapinya? Bukankah ketika dia memutuskan untuk bertarung di kepala daerah ini atau pilkada, mereka kan sudah tahu ini besaran yang didapat ketika menjadi atau menjabat kepala daerah itu, Pak Ujang?
2: Iya, sudah tahu. Gaji pokoknya itu kan nggak gede ya. Berapa? Ada yang 5 juta setengah.
1: Iya, 6 juta.
2: Nggak gede. Ya, 6 juta. Iya, jadi mereka sudah paham juga. Tetapi mereka kan bertarung mati-matian untuk bisa menang, kan? Bertarung habis-habisan juga untuk bisa jadi kan, untuk bisa unggul kan, itu problematik. Ketika sejatinya ketika mereka sudah deklarasi katakan mencalonkan diri dan menang, ya mestinya itu konsekuensi resiko. Tetapi memang oke lah kalau memang ada ingin ada perbaikan apa namanya pendapatan dari kepala daerah secara hak, secara sah. Tapi jangan lupa juga masyarakat kita masih banyak yang kekurangan, masih miskin, infrastruktur jalan banyak yang rusak. Lalu banyak katakan jembatan-jembatan yang rusak. Bahkan ketika lihat kita menyedihkan ya, banyak anak-anak kita ya yang SD itu bergelantungan ditambang gitu. Ini kan problem. Jadi kita ini sudah di abad yang modern, tapi mohon maaf masih banyak kekurangan atau ketertinggalan yang masih terjadi di negara kita. Oleh karena itu tadi, membangun Indonesia memang harus dari daerah. Tapi carilah pemimpin-pemimpin betul-betul yang bertanggung jawab, sehingga ya mereka amanah tadi bekerja untuk kepentingan masyarakat daerah dan untuk bangsa dan negara, begitu Bang.
1: Baik, Pak Ujang Komarudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam. Siap, Pak.
2: Sama-sama Bang Lukman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar Direktur Literasi Politik Indonesia atau LPI Ujang Komarudin melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan biaya politik mahal, picu korupsi daerah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang menilai pendidikan etika sejak usia dini menjadi kunci untuk membangun generasi berintegritas dan memberantas segala bentuk korupsi di masa depan. Menurutnya upaya membangun negara yang bebas dari korupsi, manipulasi, dan suap tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Karena itu diperlukan penanaman nilai-nilai moral dan etika secara berkelanjutan melalui pendidikan. Ia mengatakan pembangunan karakter harus dimulai sejak anak-anak melalui pendidikan yang menanamkan etika sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki integritas. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat mendesak penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan, melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual. Lestari Murdiat menegaskan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 harus berjalan secara konsisten, mulai dari penegakan hukum, pemulihan korban, hingga pencegahan berbasis masyarakat. Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 mewajibkan pemerintah menjamin kemudahan aksesibilitas bagi kelompok rentan termasuk lanjut usia di berbagai sektor. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan dua kapal terlibat dalam insiden setelah berupaya melintasi Selat Hormuz melalui jalur yang tidak aman. Sementara dua kapal lainnya dicegah untuk melanjutkan pelayaran. Angkatan Laut IRGC menyebut kapal-kapal tersebut berupaya mengganggu stabilitas kawasan dan keluar dari Selat Hormuz melalui jalur yang tidak aman dan dengan dukungan Amerika Serikat. Lebih lanjut, IRGC menegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh mereka dan menyatakan bahwa satu-satunya jalur pelayaran yang aman adalah jalur pelayaran yang telah ditentukan dan diumumkan oleh otoritas Iran. Perkembangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran dengan serangan terhadap fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan. Kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya Surabaya hanya bisa bermain imbang melawan PSIS Semarang dengan skor 2-2 pada laga bertajuk Persebaya 99 Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya hari ini. Gol Persebaya dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-35 dan Yan Mabela menit ke-52. Sedangkan gol PSIS dicetak oleh Laurentius Sabda pada menit ke-74 dan 84.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
2: Nggak tahu.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Ah, serah deh, serah.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Pendengar, seorang peserta tur asal Madiun bernama Fema saat mengikuti Open Trip Korea Selatan atau Korsel menjadi sorotan sejumlah pihak. Tindakan oknum yang diduga menyalahgunakan fasilitas travel tour ke luar negeri mencoreng muka peserta tur dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia terus mencermati pemberitaan oknum WNI FY yang diduga menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk ke Korea Selatan dengan meninggalkan rombongan wisata dan melanggar ketentuan keimigrasian setempat. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Seoul akan terus berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan serta mengimbau seluruh WNI agar senantiasa menaati ketentuan yang berlaku. Selamat malam pendengar, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Kami akan membahas terkait dengan WNI kabur saat tur di Korea Selatan bersama dengan beberapa narasumber. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
4: Pamalam.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi pariwisata Hari Basuki Cahaya Purnama.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hari, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak Hari, kita bahas terkait dengan warga negara Indonesia yang kabur saat tur di Korea Selatan. Dan katanya ini bukan kali pertama. Pernah terjadi juga di Amerika Serikat dan juga ke Jepang. Bagaimana Pak Hari melihat kasus ini atau permasalahan ini dari kacamata praktisi pariwisata ini?
2: Ya, jadi otomatis kalau kita bicara soal asylum seeker ya, atau refugee atau pencarian suaka, itu banyak sekali negara-negara, bukan hanya di Indonesia ya, seperti negara-negara Iran dan negara-negara Syria, mereka mencari suaka internasional. Nah, memang ini bukan hal yang pertama kali orang Indonesia, terutama di Amerika ya, Amerika dan Eropa itu banyak sekali mereka dapat visa turis, kemudian sampai di negara tersebut dan mereka menghilang, jadi minta status sebagai asylum seeker atau pencari suaka. Memang ini menarik karena ini terjadi di Korea gitu ya, maksudnya Korea itu bukan negara yang populer untuk mencari status sebagai refugee atau asylum seeker begitu.
0: Ya, ya, ini kan tantangan untuk dari penyelenggara tur ini juga untuk memastikan bagaimana peserta ini tidak kabur saat berkunjung ke luar negeri nih, Pak Hari.
2: Jadi ini ada dua, jadi mungkin saya melihat dari sistem dulu, dari negara masing-masing dulu ya.
0: Okay.
2: Jadi kalau dari negara-negara seperti Eropa segala macam, ini mereka memang tidak menyalahkan tour and travel. Artinya karena mereka tidak bisa apa namanya mengontrol ya, artinya orang nginap di hotel terus malam-malam dia ngumpet keluar kan nggak bisa juga dikontrol sama koordinator atau tour and travel tour leadernya kan begitu. Jadi di luar negeri itu mereka tidak bebankan kepada penyelenggara tour and travel, tapi lebih ke personal. Artinya kalau mereka bisa melarikan diri ke satu negara, semua urusan menjadi tanggung jawab individu. Nah, di Korea ini memang agak berbeda ya. Jadi di Korea ini mereka membebankan tanggung jawab kepada penyelenggara tour and travel. Jadi kalau misalnya ada yang ikut tour ke Korea dan istilahnya memisahkan diri atau sendiri, itu kena tour and travelnya kena 125 juta begitu. Nah, ini yang menarik buat saya karena sebenarnya orang tidak perlu pakai tour and travel ke Korea ya, artinya ke Korea itu sendiri untuk visanya tuh boleh dikategorikan lumayan lebih mudah dibandingkan ke Eropa atau ke Amerika begitu. Jadi ini juga kita harus mempertanyakan sebenarnya motifnya apa ini satu orang ini melarikan diri begitunya. Ini kan menjadi satu pertanyaan, apakah dia melarikan diri ataukah memang dia itu hilang ataukah dia sebenarnya terjadi kecelakaan. Nah, itu kan kita belum tahu gitu kan. Jadi kita harus menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi sebenarnya kan begitu.
0: Iya. Nah, kalau bicara tadi tanggung jawab penyelenggara atau agen perjalanan ini, sejauh mana Pak tanggung jawabnya kepada peserta yang mungkin ya dalam tanda kutip sengaja meninggalkan rombongan, padahal kan mereka sudah menandatangani perjanjian perjalanan ini.
2: Jadi begini, untuk mereka yang ikut tour and travel ya, artinya gini, tidak semua tour and travel juga

0: lain ya, jadi mau ke daerah Mongwa atau apa itu namanya itu. Nah, dia itu minta izin untuk pergi. Nah, secara aturan sebenarnya itu tidak boleh gitu ya. Banyak negara-negara yang bahasanya kalau ikut tour itu nggak boleh pisah hotel gitu,
1: Iya.
0: nggak boleh pisah dari grup. Nah, seperti itu. Nah, jadi harusnya memang tour and travel juga tidak mengizinkan dia untuk memisahkan diri seperti itu gitu. Nah, tapi memang ya kalau kita bicara bahwa niat orang, ya namanya niat orang mau mencuri kan kita nggak tahu mana pencurinya kan, begitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau niat orang memang dia niatnya itu untuk menjadi asylum seeker atau refugee ya, di negara Korea, ya memang ini hal ini yang tidak tidak bisa kita hindari juga. Dia bisa juga malam-malam tidur, orang sudah tidur jam 2 pagi dia pergi kan, gitu kan, bisa terjadi gitu. Tapi ini memang case by case ya. Kali ini kasusnya ini memang aku cukup menarik. Kenapa Korea Selatan begitu ya itu?
1: Biasa bukan jadi negara favorit ya untuk bis apa WN yang kabur gitu ya saat tur.
0: Betul, betul. Amerika itu adalah negara favorit buat orang Indonesia. Maaf ya, saya katakan begitu ya.
1: Tapi bagaimana Pak Ari kalau travel agent ini dapat mengidentifikasi calon peserta yang mungkin atau berpotensi menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja atau menetap secara ilegal di sana?
0: Begini, saya
1: Nah, agak
0: jangan
1: sulit ya.
0: jangankan tour and travel ya, saya dulu pernah pernah berteman ya, nggak usah sebutkan negaranya ya. Jadi saya punya teman yang orang asing dari kedutaan, yang tugasnya dia itu adalah memberikan visa gitu ya, memberikan visa. Dia cerita sama saya, dia bilang itu sulit sekali, dari begitu banyak visa itu kita nggak akan pernah tahu gitu siapa yang tidak akan apa ke negaranya dia dan tidak akan kembali ke Indonesia, itu tidak akan tahu gitu. Jadi dia kadang-kadang membuat keputusan yang sangat gila menurut saya. Jadi keputusannya dia itu, dia bilang kalau ada suami istri sama anak itu tiga-tiganya minta visa, dia kasih salah kasih dua dua visa, satunya dia reject begitu. Karena untuk mengantisipasi bahwa mereka satu keluarga pindah ke luar negeri, mereka begitu ya. Jadi ini sangat sulit sekali dideteksi ya, karena tidak, apalagi maaf saja saya katakan ya, dengan isu-isu berapa ribu warga negara Indonesia yang akhirnya menggantikan warga negara Indonesia-nya dengan asing ya. Jadi, dan kita dengar, kita juga apa sama-sama tahu lah tentang hashtag kabur aja dulu dan sebagainya. Ya mungkin ini kendalanya akan semakin hari akan semakin banyak generasi-generasi muda yang memilih berkarir atau kerja di luar negeri gitu. Nah, ini juga sudah mulai terlihat bagaimana negara-negara seperti Australia udah mempersulit gitu, mempersulit untuk orang Indonesia untuk mendapatkan visa ke negaranya begitu.
1: Nah, kalau bicara penggunaan uang jaminan atau deposit, terus lalu surat pernyataan atau penjamin, ini bagaimana? Seberapa efektif dalam mencegah kasus ini terulang kembali, Pak Hari?
0: Jadi begini ya, mungkin bisa tour and travel, tapi secara aturan ini kan sebenarnya tour and travel juga bukan badan atau organisasi yang bisa meminta uang untuk deposit gitu kan. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya akan bertabrakan juga dengan aturan gitu. Kalau misalnya ada tour and travel yang bilang oke, kita tour ke Amerika, tapi ini kamu mesti deposit dulu misalnya 100 juta dan sebagainya. Nah, itu akan repot
1: sepi
0: gitu ya. Tapi
1: nanti ya
0: mungkin
1: peminatnya.
0: Betul. Karena kan secara secara hukum kan tidak ada gitu ya. Tapi kalau khusus untuk negara Korea mungkin mungkin bisa, karena negara sementara ini yang saya tahu hanya negara Korea menerapkan sistem kalau menghilang dari tour and travel itu harus bayar 125 juta. Nah, itu hanya di Korea tuh.
1: Nah, kalau kasus-kasus ini terus terjadi ya, karena kan tadi bukan kali ini pertama gitu, beberapa tahun sebelumnya juga terjadi. Ini dampak jangka panjangnya seperti apa terhadap reputasi industri pariwisata Indonesia di mitra internasional ini, Pak Ari?
0: Ya, jadi menurut saya pertama adalah Menteri Luar Negeri harus koreksi diri gitu. Artinya di dalam internal negara kita harus koreksi diri. Artinya ada apa gitu sehingga warga negara Indonesia ini semua pada mau pergi keluar kan, begitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya jalur-jalur untuk bekerja di luar negeri itu banyak gitu. Saya bisa katakan banyak sekali, saya tahu, ya nggak apa-apa lah saya sebutkan.
1: Legal dan ilegal.
0: Iya, legal, legal, agak legal gitu. Gak apa-apa saya sebutkan beberapa beberapa perusahaan atau
1: negara
0: atau organisasi atau ya ya seperti misalnya wahana grup segala macam, itu mereka mengiringkan orang untuk

0: bekerja di Jepang, bekerja untuk di Taiwan, bahkan sebagai ada yang bekerja di Cina, di Eropa, di Jerman, dan bahkan sekarang Turki dan Australia meminta tenaga kerja Indonesia secara profesional untuk kerja di sana gitu. Nah, jadi harusnya saya maaf ya, karena bukannya karena saya berhubungan politik atau apa, tapi harusnya kita, bangsa kita, pemerintahan kita itu mengkoreksi sendiri gitu. Jadi ada hal yang saya mungkin ceritakan di sini ya, nggak apa-apa ya. Saya kemarin tuh sangat terkagum-kagum dengan negara Malta, karena penduduknya itu cuma 1 juta orang, sedangkan mereka setiap tahun itu didatangin oleh 10 juta orang. Bayangin, penduduknya 1 juta, tapi yang ke negara mereka tuh 10 juta gitu kan. Jadi otomatis mereka butuh negara. Siapa yang mengakomodir, terutama di tourism, hospitality, hotel, restoran, dan kafe segala macam? Filipina luar biasa, karena dirjennya Filipina itu sangat proaktif. Jadi kan mereka butuhnya itu sekitar bulan April gitu ya. Jadi Januari Februari konjen dirjennya pemerintahan Filipina itu sudah ada di Malta. Jadi mereka tinggal bilang, hotel-hotel di Malta, hotel-hotel di restoran semua, you butuh orang untuk kerja nih. Ayo sih, nggak usah jauh-jauh ke Filipina, kasih aja langsung ke kita di kantor kita di Malta. Perlu ini. Jadi dia menghubungi negaranya dia di Filipina untuk kasih tahu nih siapa yang mau kerja di sini. Jadi mereka tuh menyambut tangan. Jadi tidak heran kalau setiap tahun ratusan ribu Filipina itu dengan gaji besar ya, di sana itu minimum itu ya kita katakan 40-60 juta lah per bulan gitu kan, walaupun kerjanya 8 bulan, tapi kan itu sangat luar biasa. Makanya sekarang Filipina itu masuk ke dalam, Filipina dan Vietnam itu masuk sebagai negara bukan third world country lagi gitu, bukan negara berkembang lagi, tapi negara yang sudah berkembang begitu.
1: Ya, Pak Hari.
0: Saya iri dengan mereka.
1: Pak Hari, berapa besar Pak kerugian ekonomi yang biasanya ditanggung travel agent ketika satu peserta menghilang?
0: Ya, sebenarnya tidak ada tanggungan untuk daerah lain, kecuali pertama otomatis kalau ke Korea itu 125 juta ya. Terus kedua itu otomatis sanction gitu. Jadi kalau misalnya datanya mereka ikut tour dengan travel ini, travel alah misalnya, terus anggota travelnya itu misalnya di negara lain pun menghilangkan diri. Nah, ini nanti tour and travelnya bisa di blacklist begitu.
1: Oh.
0: Ya, kita izin kita bisa di blacklist. Nah, begitu.
1: Nah, ini kan berarti dampaknya ke depan kalau kasus ini mencuat, travel agent ataupun di negara yang biasa dikunjungi pasti akan memperketat regulasi dong, ya Pak Hari ya?
0: Ya, jadi ada dua faktor kan. Pertama, otomatis di dalam tour and travel itu sendiri, misalnya ada kita bawa tour nih, misalnya ke Amerika, kemudian terjadi bahwa ada anggota yang tidak mau kembali gitu ya. Jadi untuk berikutnya kita mau minta visa itu udah pasti nggak akan dikasih gitu loh kan. Sedangkan untuk pengurusan visa kan lewat tour and travel itu pertama. Nah, kedua efeknya itu tentu saja efek dalam efek nasional ya. Artinya negara itu juga mempertimbangkan, ini begitu banyak nih orang Indonesia yang ke negara saya terus nggak mau pulang. Berarti kan mereka juga mau sorti pengaruhnya. Artinya ini mereka nggak pulang ini bahaya nih. Jadi mesti mintain visanya itu mesti jelas tujuannya segala macam. Atau kadang-kadang mereka akan memberikan visa kita akan lebih sedikit, misalnya cuma 1 bulan atau bisa juga 2 minggu, jadi selama perjalanan begitu. Jadi banyak resikonya, banyak
1: sekali resikonya. Kasian dong kalau kayak gitu travel agentnya Pak Hari.
0: Betul, otomatis ya, yang paling banyak dampaknya ya pasti pemilik travel agent gitu kan.
1: Ya, kita lihat ya, tadi ya masih kita bicara terkait dengan aspek regulasi gitu ya di Indonesia sendiri nih. Regulasi di Indonesia saat ini sudah cukup melindungi travel agent tidak Pak dari risiko peserta yang mungkin sengaja melanggar aturan imigrasi?
0: Ya, saya rasa mungkin hal ini lebih ke action and punishment ya. Jadi istilahnya ya travel agent ini kan juga sulit dilindungi ya. Artinya kalau misalnya dari asosiasi melindungi travel agent yang ada anggota mereka atau peserta tur mereka yang melarikan diri begitu. Nah, ini kan susah gitu karena di sini kan sistemnya action and punishment. Jadi makin banyak anggota tur mereka yang melarikan diri gitu atau mencari asylum seeker, ya otomatis travel ini akan di ban gitu otomatis. Mau gimana kan kita nggak ada pengadilan, istilahnya ke pengadilan tentang tour and travel, kita bisa diadili, kita bilang wah ini bukan bukan kesalahan kita dan sebagainya, itu kan kita juga nggak bisa katakan ke kedutaan, misalnya kedutaan Amerika atau kedutaan Eropa, bahwa ini kita tidak merencanakan hari ini, kan begitu kan. Mm-mm. Ya, nah tapi di sisi lain juga ya ada kemungkinan juga tour and travel yang nakal gitu ya, memang sengaja apa mengirimkan orang ke sana. Saya tidak mengatakan begitu, tapi mungkin ada, karena di luar negeri itu juga banyak hal-hal seperti itu.
1: Baik, iya. Pak Hari Basuki Cahayapurnama, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Terima kasih, sukses selalu.
1: Pendengar praktisi pariwisata Hari Basuki Cahayapurnama, kami berbincang bagaimana warga negara Indonesia yang kabur satur di Korea Selatan ya. Ini jadi sorotan di mana kalau melihat kronologinya gitu ya, disampaikan di mana seorang warga negara Indonesia asal Madiun, Jawa Timur diduga kabur saat ikut tur rombongan di Korea Selatan. Dikatakan pihak agensi perjalanan dari rombongan tersebut pun sudah mencari, namun serta menghubungi keluarga, namun juga tidak diketahui keberadaannya ya. Dan pemilik agensi travel Berani Backpacker mengatakan sebenarnya terdapat sejumlah prosedur mitigasi dan screening ketat yang dilakukan pihaknya sejak pendaftaran. Tidak hanya itu, seluruh proses pendaftaran juga sudah dilakukan berdasarkan standar gitu ya. Dan namun hingga saat ini juga masih dalam tahap pencarian ya. Disampaikan juga oleh Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Pauline Suarno, yang mengungkapkan bahwa kejadian wisatawan nasional yang kabur saat tur ke luar negeri bukanlah kejadian baru gitu ya. Dan ini bukan kali pertama ternyata ya. Di sebelumnya juga sempat pernah terjadi di Amerika Serikat dan juga Jepang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
3: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan jelang pertandingan final antara Spanyol versus Argentina, bagaimana keseruan di wilayah Anda? Apakah ada acara nonton bareng atau nobar? Anda juga bisa berbagi keseruan di redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan pendengar, untuk di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan-laporan dari rekan kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Pendengar, pengoperasian embung sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Analia Widi.
2: Uji coba kapasitas embung sebayar mulai dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung sebayar diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan embung sebayar diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
3: Dan uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan embung sebayar dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
4: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir. Semoga terrealisasi segera embung sebayar.
2: Dari informasi yang diperoleh RRI, embung sebayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah Ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPBD Aceh Barat dan PT Pertamina Patraniaga menyelenggarakan pelatihan kebencanaan dalam lingkungan kerja. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Arif Rizalo dari Melaboh.
5: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengan

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Ya, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh.
0: Ya Allah.
1: Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Batam mengajak semua kader untuk meluangkan waktu minimal 1 jam untuk membaca sebagai upaya meningkatkan wawasan para ibu. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Meta Fajar Walinda dari RRI Batam.
3: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Erlita Amsakar mengajak seluruh kader PKK meluangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk membaca sebagai upaya meningkatkan wawasan ibu agar lebih siap mendampingi anak pada masa emas tumbuh kembangnya. Erlita menegaskan peran ibu dalam keluarga sangat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan anak, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, hingga kemampuan menghadapi tantangan atau adversitas. Menurutnya, kebiasaan membaca akan memperkaya pengetahuan orang tua sehingga mampu memberikan pengasuhan yang lebih berkualitas. Dalam situasi seperti ini, peran ibu menjadi semakin penting untuk memastikan kebutuhan emosional dan pendidikan anak tetap terpenuhi secara optimal. Konselor anak Tengku Rizka As-Sa'adah menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang tidak berkembang dengan baik dapat berdampak pada perilaku anak.
4: Banyak screening gadget, sehingga anak-anak ini terpapar konten negatif. Itu entah itu bicara kasar, entah itu juga hal yang kurang bermanfaat, atau keyakinan-keyakinan yang merusak mental. Terus adanya sulit mengontrol keinginan. Karena serba instan, serba cepat, serba dapat, anak tidak belajar sabar. Dan ini adalah isu-isu kesehatan mental saat ini. Kemudian masalah emosi dan gangguan mood seperti kecemasan dan stres.
3: Salah satu cara sederhana yang dapat diterapkan di rumah adalah membiasakan anak membaca melalui metode read aloud atau membaca nyaring. Teknik ini dilakukan dengan membacakan buku, menggunakan suara yang jelas dan ekspresif sehingga anak lebih mudah memahami isi cerita sekaligus memperkaya kosakata. Perwakilan Read Aloud Batam Masita Ulfah mengatakan, kebiasaan membaca sebaiknya diperkenalkan sejak anak masih berusia dini.
5: Memperkenalkan aktivitas membacakan nyaring bagi orang tua, agar orang tua mau melakukannya, ya, karena membacakan nyaring itu banyak manfaatnya, ya. Jadi dibacakan buku untuk anaknya, yang membacakan siapa? Ibunya, gitu ya. Kemudian menjadikan membacakan nyaring sebagai kegiatan rutin untuk menumbuhkan kegemaran membaca pada anak.
3: Untuk mendukung gerakan literasi keluarga, Dinas Perpustakaan Kota Batam menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti keanggotaan perpustakaan secara daring, taman bacaan, pojok baca, hingga perpustakaan keliling. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang menanamkan keyakinan setiap siswa sekolah rakyat memiliki nilai dan potensi besar yang akan terus digali serta dikembangkan secara optimal selama menempuh pendidikan. Agus menilai pemberian motivasi tersebut penting untuk mendobrak rasa rendah diri yang kerap dialami anak-anak dari keluarga tidak mampu. Wamensos optimistis di sekolah rakyat, kemiskinan bukanlah halangan bagi siswa untuk berprestasi. Menurutnya, minat dan bakat peserta didik telah diuji melalui talent mapping, sehingga tenaga pendidik dan tenaga pengajar bisa mengarahkan dan mengasah para siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta hari ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sedikitnya 5 warga Afghanistan tewas dan 14 lainnya hilang di gurun Das-e-Margo di Afghanistan Selatan saat mencoba menyeberang secara ilegal ke Iran. Militer Afghanistan telah melakukan pencarian terhadap warga yang hilang dengan menggunakan helikopter sejak Sabtu pagi. Sekelompok orang tersebut dikabarkan berangkat beberapa hari sebelumnya, tetapi gagal mencapai perbatasan dan tersesat di gurun pasir yang berada di Provinsi Nimrus tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Dallas Maverick memutuskan untuk mempertahankan center Moussa Cissé dengan menyamakan lembar penawaran kontrak 2 tahun senilai 4,7 dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh New York Knicks. Laman NBA menyatakan dengan keputusan tersebut, Moussa tetap berseragam Mavericks untuk musim 2026-2027 dan 2027-2028. Cissé bergabung dengan Mavericks sebagai pemain two-way kontrak pada musim lalu setelah tidak terpilih dalam NBA Draft.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Unai Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Catatan peristiwa.
3: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
2: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

Pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol versus Argentina yang akan berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Spanyol kontra Argentina adalah partai final impian, mengingat keduanya berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa 2024, sedangkan Argentina juara Copa America 2024. Nanti kami akan membahasnya bagaimana pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol bersama dengan pemerhati sepak bola. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Sama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya selalu Bung Lukman. Apa
0: kabar? Kabar sehat. Bung Ari, di penghujung ya, laga via Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Argentina versus Spanyol. Bagaimana peluang dari Spanyol sementara juga Argentina juga dibayang-bayangi top skor Mbappe ya untuk mengejar bagaimana Messi. Apakah ini akan merubah pola permainan dari Argentina sendiri?
1: Iya, Bung Lukman, kalau kita lihat ya persiapan beberapa jam lagi kita akan menyaksikan final Piala Dunia gitu ya. Jadi Spanyol ini saya kira bersama Argentina tidak akan mengubah komposisi pemain yang berhasil membawa mereka sampai melaju ke final gitu. Spanyol masih dengan 4-2-3-1 saya kira. Kemudian Argentina juga masih dengan 4-4-2. Tinggal bagaimana nanti permainan Spanyol ini yang kita lihat ya dalam sejak penyisihan grup sampai babak knockout gitu. Mereka sangat sabar, sangat kemampuannya menciptakan peluang tuh ditandai dengan kesabaran yang penuh gitu. Mereka nggak terburu-buru untuk maju, kemudian menjaga pemain sayap terus bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya, dengan harapan mereka bisa meregangkan back sayap lawan mereka gitu, untuk membuka celah bagi pemain tengah atau penyerang mereka untuk masuk, kemudian menemukan momen untuk menuju gawangnya tim lawan gitu. Kemudian kalau Argentina, saya kira mereka sangat fokus ya untuk memastikan bahwa Messi itu bisa dimaksimalkan gitu, diberi panggung yang besar gitu dari para pemainnya. Dan apalagi, tapi kalau kita berpikir Mbappe sudah menambah 2 gol, kemudian Messi masih tertinggal 2 gol, saya kira Messi tidak sepenuhnya, saya kira tidak memikirkan untuk mengejar top score-nya. Dia lebih pasti akan lebih memikirkan bagaimana Argentina bisa back to back untuk menjadi juara di Piala Dunia.
0: Gitu. Ya, baik. Kita undang pendengar boleh ya Bung Ari ya, untuk bisa bergabung silakan bersama kita ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Apakah Anda menjagokan Spanyol atau Argentina?

0: Iya, kita ke Bogor ada Bu Dinda. Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam kembali, salam olahraga Bung Lukmantara.
0: Iya, ada Bung Ari juga nih ya.
1: Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, jaya selalu Bu Dinda.
0: Bu Dinda kayaknya lebih ke Argentina atau Spanyol nih.
1: Lebih ke Argentina walaupun perjuangannya memang berat ya. Dia itu seperti tadi di apa dibayangi sama Mbappe ya, Mbappe ya. Top score tuh. Agak berat tugasnya Argentina, tapi apapun you are the champion 2026 Argentina. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik. Baik, dari Bogor kita ke Makassar, Pak Wibi, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang.
0: Ya, silakan.
3: Halo.
0: Silakan Pak Wibi.
3: Saya jagoan Spanyol, Bang.
0: Spanyol. Berapa?
3: Ini di ya enggak sama marketing ini. Jadi bila wasitnya terus.
0: Ini kontroversinya ya.
3: Di salah satu polsek kami ini nonton bareng. Layarnya lebar sekali. Tapi saya mungkin tidak kesana karena agak jauh ya. Tapi yang jelas, kalau Maradona menciptakan dengan tangan Tuhan, kalau Messi sampai menciptakan gol, berarti Messi memakai kaki Tuhan.
0: Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ajak ke Jakarta, Pak Roni, malam.
4: Selamat malam Pak Lukmantara, Mas Ari, kopinya sudah siap belum? Kalau nanti memang pertandingan itu jujur fair play, saya kok meyakini Spanyol akan menang Pak Lukman. Ketika pertandingan yang nanti cuma main-main aja, saya kira Argentina akan menang karena di sana setidaknya ada bandingnya gitu kan, Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai apa ya, mungkin kayak seteruman gitulah istilahnya lah. Namanya nasionalisme kan tahu sendiri. Nah, maka dari itu ini Messi juga harus istilahnya ngejar sepatu emas juga gitu kan, udah ketinggalan dari Mbappe udah berapa gitu. Nah itu aja dah, ada banyak banget itu kan udah kehilangan. Tapi kalau bola emas saya nggak tahu nih mau jatuhnya ke siapa, apakah ke Mbappe, apakah ke Messi.

0: kita lihat pertandingan kemarin ya antara Prancis dan Inggris, ini kan di luar dari prediksi ya, hujan gol 6-4. Ini bagaimana kalau di kali ini Argentina versus Spanyol, apakah skornya akan besar juga atau memang tipis-tipis saja ini?
1: Iya, saya kira final berbeda dengan perebutan peringkat ketiga ya. Jadi kemarin Inggris dan Prancis memang bermain terbuka gitu. Dari awal mereka bermain terbuka karena mereka mungkin tidak ada beban gitu ya. Mereka hanya mengejar peringkat ketiga gitu. Kemudian banyak pemain mencetak gol. Tapi saya kira di pertandingan final permainan terbuka seperti ini tidak akan terjadi. Setidaknya di menit-menit awal kedua tim Spanyol, Argentina itu mereka pasti akan memilih berhati-hati gitu, membaca terlebih dahulu bagaimana strategi di kedua antar tim begitu. Jadi mereka akan bermain berhati-hati karena satu kesalahan kecil di awal pertandingan bisa memberi efek yang besar sampai di menit-menit berikutnya gitu, dan akan sangat berat ketika di final ketinggalan gol terlebih dahulu. Itu akan sangat berat buat salah satu tim. Saya kira nanti di awal pertandingan, bahkan di awal-awal babak kedua pun juga masih mungkin skornya masih akan berimbang gitu. Nanti kemungkinan besar kalau melihat tren yang ada gitu, drama-drama itu akan terjadi 10 menit terakhir pertandingan.
0: Ya, kalau kita lihat ya, ini juga ada analisis juga terkait dengan yang perlu diwaspadai Messi. Apakah memang ada karakter dari Spanyol sendiri untuk melakukan pressing terhadap individu ataupun yang memang pemain-pemain bintang ini, Bung Ari?
1: Ya, ini yang paling menarik ya, bahwa Spanyol itu sampai semifinal kemarin baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana konsistensi pertahanan mereka, kemudian dua pemain di gelandang bertahan, kemudian kekompakan bermain, dan sebaliknya mereka akan menghadapi Argentina yang memiliki nafsu menyerang begitu tinggi, dengan bukti bahwa sampai semifinal mereka berhasil mencatat 18 gol. Ini memperlihatkan kalau ini nanti Argentina akan menemui batu karang yang sangat keras sekali, jadi dari Spanyol gitu. Jadi saya kira catatan Spanyol kebobolan hanya 1 gol sampai semifinal ini akan sangat menentukan sekali di pertandingan nanti.
0: Banyak juga yang menyoroti terkait dengan mental pertandingan final, di mana Argentina memiliki pengalaman yang menghadapi laga tekanan tinggi. Ini bagaimana, Bung Ari?
1: Ya, saya kira kalau soal tekanan mental dan lain-lainnya, saya kira Spanyol dan Argentina sama-sama kuat.
0: Sama, ya.
1: Terbukti Spanyol juga kemarin mampu menjadi juara Piala Eropa. Sebaliknya Argentina sudah beberapa kali final dan mampu memenangi pertandingan itu sendiri. Dan saya kira untuk soal tekanan dan lain-lainnya, saya kira mereka para pemain kedua tim sudah memiliki apa ya, pengalaman tersendiri. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana nanti jangan sampai mereka melakukan kesalahan gitu. Kesalahan kecil itu tadi saya bilang bahwa kesalahan kecil akan berdampak besar di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali buat mereka.
0: Baik.
1: Sampai membuat kesalahan.
0: Kita masih undang mendengar lagi, boleh ya, Bung Ari ya?
1: Ya.
0: Mendengar untuk Anda yang bergabung, masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888.

0: Kita ke Kalimantan, Bung Ari, ada Pak Putra yang sudah menunggu. Pak Putra, selamat malam.
1: Ayo, Bung Lukman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Salam. Argentina, Bung Lukman.
0: Wah, to the point ya.
1: Argentina, 2-1.
0: 2-1.
1: Kalau Spanyol menang, Bung Lukman, bahaya tuh. Soalnya kan Messi pemain Spanyol itu.
0: Hmm.
1: Nanti bilang Spanyol, wah, kita kalahkan aja, Bung.
0: Ya. Itu saja.
1: Saya Bang Luan, jadi Bang Luan.
0: Terima kasih Pak Putra di Kalimantan. Kita ke Cianjur, Pak Rudi, malam.
2: Malam Bang Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Tadi saya bismillah Argentina 4-0.
0: Wah.

0: besar sekali ya keyakinannya. Baik. Ya, terima kasih. Bu Kari, kalau dilihat dari faktor terbesar yang akan menentukan kemenangan Spanyol atau Argentina di pertandingan ini apa, Bu?
1: Ya, saya kira adalah konsistensi bermain mereka ya sejak menit awal nanti seperti apa gitu. Apakah mereka mampu menerjemahkan taktik dan strategi yang telah disiapkan oleh para pelatihnya sendiri ya. Fuente dengan 4-2-3-1, saya kira Scaloni dengan di Argentina dengan 4-4-2, ini akan terjadi pertarungan di lini tengah yang begitu ketat. Belum lagi nanti dari sisi serangan sayap-sayap ya. Kemudian Messi, ada Yamal juga, jangan lupa bahwa salah pemain ini kayaknya bisa jadi penentu pertandingan nanti gitu. Yamal yang dulunya di foto bareng Messi ya waktu kecil gitu ya.
0: Itu lebih ke tekanan psikologis enggak sih?
1: Iya, saya kira nanti Yamal pasti yang enggak akan sungkem dengan Messi juga. Cuma saya kira Yamal akan memberi penghormatan terhadap Messi. Tapi saya kira di atas lapangan semuanya akan bermain profesional demi bisa mengangkat trofi Piala Dunia itu sendiri.
0: Baik, kita ke Cirebon, Bung Ari, ada Bu Indra. Yeah. Malam Bu Indra.
2: Selamat malam Bung Lukmantara dan Bung
0: Ari.
2: Ari ya, ini apa? Tiap malam berebut ini, wah penggemar banyak sekali saling berkomentar. Dan malam ini Ibu hanya ingin menyatakan bahwa memang semuanya itu adalah berdasarkan mental ya. Tapi kita bisa lihat nanti antara kematangan permainan dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Dua-duanya memang punya apa kekuatan mental masing-masing ya Bung Lukman. Cuma sebagai pemain tua nih, jadi ingin mengharapkan Messi tahun ini meninggalkan segala kesan indah tentang permainan sepak bola ini di hari ini karena siapa itu Liam itu nanti masih ada peluang lanjutannya begitu Bung Lukman. Terima kasih. Mudah-mudahan apa kejutan-kejutan yang itu juga, tapi asik juga loh. Tidak menyangka apa sampai 6-4 begitu iya. itu juga sesuatu yang waduh bikin greget iya kemarin juga yang berkomentar demikian Ibu semua bilang waduh iya orang kok memprediksi banyak banget nggak taunya benar juga banyak jadi hari ini Ibu nenek-nenek akan menikmati semuanya saja. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Ari, banyak yang menyoroti bagaimana ini juga pertandingan antara pemain senior dan juga kreativitas generasi muda Spanyol. Ini bagaimana Bung Ari melihatnya?
1: Ya, saya kira dari sisi, kita lihat dari rata-rata usia pemain kedua tim ya, Spanyol ini 25,8. Kemudian kalau Argentina itu 28,2 ya. Jadi saya kira memang tenaga muda dari Spanyol ini memang akan memberi apa bahaya, situasi yang bahaya buat Argentina. Karena apapun itu yang harus kita waspadai juga dari Argentina itu adalah transisi permainan itu sendiri. Jadi kadang-kadang Messi dibiarkan menggantung di lini depan atau di setengah garis lapangan, kemudian para pemain lainnya tuh sibuk untuk memberi servis ke Messi. Nah, transisi ini yang saya kira nanti Spanyol, para pemain muda Spanyol harus bisa mengantisipasi gitu ya. Karena ketika bola berada dalam penguasaan Messi, semua pasti akan ketarik ke sana gitu, dan ini akan memberi celah pemain lainnya untuk mencari peluang seperti pertandingan menghadapi Inggris kemarin ya. Ketika Messi tidak mencetak gol, tapi dia mampu memberi dua assist, ini yang kadang-kadang harus diwaspadai oleh Spanyol di pertandingan nanti.
0: Iya, kalau pertandingan ini berakhir imbang hingga extra time, siapa yang lebih diuntungkan? Artinya dari segi kipernya bagaimana, Bung Ari melihatnya?
1: Iya, kalau saya lihat kalau dari segi pengalaman ya, kalau terjadi nanti adu penalti, tentu saja ini Martinez yang layak untuk kita kedepankan sebagai kiper yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang lebih tinggi dibandingkan Unai Simon gitu ya. Tapi saya kira apapun itu, kita jangan lupa juga adu penalti itu juga permainan mental dari para eksekutornya juga. Kalau eksekutornya gemetar ya sudah, itu akan jadi yang apa memberi apa yang memberi efek yang negatif untuk di tekanan yang tinggi di adu penalti.
0: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat selalu, salam olahraga.
1: Terima kasih, jaya selalu Bung Lukman. Terima kasih.
0: Dengar pemerhati sepak bola, Bung Ari DP.

Ya, dan tentunya nanti kami akan hadirkan dengar bareng di mana laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol versus Argentina yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti, dan saksikan keseruannya, dan tentunya Anda juga masih bisa ikut berkomentar ataupun memberikan tanggapan dalam analisis pertandingan nanti yang kami hadirkan pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan bagaimana jalannya rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala BSN, LPP RRI, LPP TVRI, dan juga Antara.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 7, Pak Dr. Saleh Daule, Ketua Komisi 7, Bu Nunik dan Bu Rayu Saraswanti selaku Wakil Ketua Komisi 7, Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 yang terhormat, serta Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, serta LKPN Antara. Pertama-tama, sesuai dengan agenda rapat terkait dengan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat, kami sampaikan terlebih dahulu ringkasan kinerja anggaran dan akuntabilitas BSN tahun 2025. Jadi pada tahun 2025, realisasi anggaran BSN mencapai 99,13%. Kemudian untuk penerimaan PNBP mencapai 120,4% dari target. Kemudian meskipun opini BPK tahun ini baru akan terbit mungkin bulan September, di hasil pemeriksaan tahun 2025 tidak ada temuan-temuan material sehingga kami menuliskan di sini wajar tanpa pengecualian. Berikutnya terkait dengan rincian baku anggaran, anggaran awal BSN sebesar 229.367.121.000 rupiah. Kemudian mengalami bloker efisiensi sebesar 24.365.364.000 rupiah, sehingga baku bersihnya menjadi 205.001.757.000 rupiah, dan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar 203.218.080.762 rupiah. Dari sini persentase realisasi mencapai 99,13% dari baku bersih atau 88,60% dari baku anggaran awal. Mengenai realisasi rincian realisasi anggaran BSN tahun 2025 berdasarkan program, untuk program dukungan manajemen baku bersihnya 143.219.772.000 rupiah. Realisasinya sebesar 141.915.513.772 rupiah dengan rincian belanja pegawai sebesar 95,1 miliar, operasional perkantoran rupiah murni sebesar 43,8 miliar, kemudian non operasional kegiatan dukungan manajemen sebesar 824 juta, serta peningkatan data dan informasi ini dari PNBP sebesar 2,09 miliar rupiah. Sedangkan untuk program standarisasi nasional, baku bersihnya sebesar 61.781.985.000 rupiah dengan realisasi sebesar 61.302.566.990.000 rupiah dengan rincian pengembangan SDM ini dari PNBP sebesar 2 miliar, kemudian penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian dari rupiah murni dan PNBP sebesar 6,38 miliar, sistem penerapan standar rupiah murni sebesar 1,08 miliar, kemudian pengembangan standar rupiah murni sebesar 3,39 miliar, peningkatan akreditasi ini sepenuhnya dari PNBP sebesar 31,59 miliar, serta standar nasional satuan ukuran sepenuhnya dari PNBP sebesar 16,84 miliar. Untuk capaian kinerja infrastruktur mutu nasional sampai dengan Desember 2025, jumlah SNI yang aktif sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 10.069 SNI. Kemudian jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga penyedia uji profisiensi, lembaga sertifikasi, serta lembaga inspeksi sebesar 2.728 lembaga penilaian kesesuaian yang aktif beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terkait dengan pengakuan satuan ukuran yang diakui internasional sampai dengan Desember 2025 sebanyak 164 kemampuan pengukuran. Dan untuk program total penerima program SNI Bina UMK dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar 1.081.235 UMK. Untuk kinerja PNBP BSN tahun 2025, target pagu penerimaan PNBP sebesar 49.966.155.000 rupiah. Kemudian realisasinya sebesar 59.979.112.489 rupiah, jadi lebih dari mencapai 120,04% dari target. Sedangkan untuk penggunaannya, pagu penggunaan PNBP sebesar 53 miliar 69 juta 518.730 rupiah dengan realisasi sebesar 52 miliar 625 juta 251.234 rupiah. Artinya untuk belanja penggunaan PNBP-nya sebesar 99,16% dari target pagu penggunaan PNBP. Yang berikutnya terkait dengan laporan akuntabilitas BSN. Jadi dari 2020 sampai dengan 2024 telah mencapai wajar tanpa pengecualian. Dari audit laporan keuangan 2025 ditemukan 7 catatan hasil pemeriksaan yang seluruhnya berupa temuan administratif. Yang pertama terkait dengan pengelolaan PPNPN atau P3K, kemudian beberapa hal yang terkait dengan catatan pengelolaan BMN, terutama beberapa pemindahan aset dari BRIN ke BSN yang berjalan di tahun 2025. Demikian laporan singkat terkait dengan keuangan dan akuntabilitas BSN 2025, dan tentunya mohon arahan dari Bapak dan Ibu Pimpinan serta para anggota Komisi 7 yang terhormat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BSN. Selanjutnya kita ke TVRI. Silakan Pak Dirut.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat. Tentunya juga Ketua dan jajaran Dewan Pengawas, Kepala Direktur Utama Direksi dan Pimpinan dari Badan Standarisasi Nasional LPPR RI, KKBN Antara, dan kolega TVRI, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kenaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 dari TVRI, boleh slide pertama. Izin kami menyampaikan berkenaan dengan penyusunan Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun Anggaran 2025 Unaudited berdasarkan Surat Kemenq RI nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari, dilanjutkan prosesnya di laporan keuangan LPP TVRI Unaudited telah melalui proses review melalui APIP atau SPI LPP TVRI dengan terbitnya surat pernyataan telah direview pada tanggal 23 Februari 2026. Kemudian dan juga dokumen penyerahan laporan keuangan Unaudited TVRI 2025 ke Kemenq pada tanggal 26 Februari dengan surat pengantar Dirut nomor 433/KU.09.01/1/11/2/2026. Next slide. Yang berikutnya adalah perkenaan dengan proses audit laporan keuangan berdasarkan surat BPK RI tanggal 15 Januari 2026, BPK secara simultan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited. Pelaksanaan audit oleh BPK RI diawali dengan entry meeting berlangsung selama 80 hari mulai 19 Januari 2006 sampai dengan 8 Mei 2026. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI juga dibahas pada rapat rekonsiliasi tiga pihak tripartit yang dilakukan antara LPP TVRI, Kemenq, dan BPK RI telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026. Demikian kesepakatan dari hasil rapat tripartit berupa angka-angka neraca yang telah dikoreksi dituangkan ke dalam nota kesepakatan final NKF tertanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar penyusunan LK LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited. Yang berikutnya adalah laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited diserahkan ke Kemenq pada tanggal 7 Mei 2026 dengan surat pengantar Dirut nomor 895. Di mana laporan LHP LPP TVRI tahun 2025 telah diserahkan hari ini tadi pagi ke BPK RI. Yang berikutnya izin bahwa terkait dengan neraca bahwa jumlah aset TVRI sebesar 13.707.767.459.439 merupakan dalam ini total nilai kewajiban sebesar 138.702.071.738 dengan ditambah total ekuitas sebesar 13.568.565.387.701 rupiah. pada tahun 2025 aset lancar sebesar 156 miliar 609 juta 632.401 rupiah, naik signifikan dari tahun 2024 didorong belanja hak siar dan lisensi yang dibayarkan di muka. Untuk laporan operasional, jumlah defisit laporan operasional TVRI sebesar 1 miliar 400 maaf, ulangi 1 triliun 468 miliar 658 juta 596.191 rupiah terbentuk atas defisit dari kegiatan operasional sebesar 1 triliun 473 miliar 160 juta 261.477 rupiah ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar 4 miliar 501 juta 665.286 rupiah, di mana pendapatan operasional TVRI di tahun 2024 sebesar 203 miliar 728 juta 104.960 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sebesar 83 miliar karena pada tahun 2024 terdapat momen pemilu dan pilkada di mana TVRI memiliki kerjasama penyiaran dengan KPU dan KPUD secara signifikan. Untuk laporan realisasi anggaran, pendapatan PNBP LPP TVRI di tahun 2024 sebesar 162 miliar 664 juta 555.552 rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sekali lagi karena terdapat momen pemilu dan pilkada, di mana belanja LPP TVRI sebesar 1 triliun 440 miliar 220 juta 227 juta 38.539 rupiah di tahun 2025 merupakan realisasi belanja APBN, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk laporan perubahan ekuitas, ekuitas akhir LPP TVRI tahun 2025 sebesar 13 triliun 568 miliar 565 juta 387.701 rupiah terbentuk dari ekuitas awal sebesar 13 triliun 624 miliar 148 juta 864.836 dan penurunan ekuitas sebesar 55 miliar 583 juta 477.135 rupiah. Penurunan ekuitas tahun 2025 seperti yang tadi saya sebutkan disebabkan beberapa faktor seperti defisit tahun berjalan, penyusunan aset tetap, efisiensi anggaran tahun 2025. Izin slide terakhir. Dari tahun 2018 sampai dengan 2025, LPP TVRI telah meraih opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini juga tentunya menunjukkan bagaimana TVRI sebagai salah satu lembaga negara telah melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan transparan dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Terakhir kami menerima dari BPK tadi pagi opini wajar pengecualian untuk 2025. Demikian, terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Dirut. Jadi ada update tentang laporan status ya dari ini PPK. PTP kan Pak ya? PTP penuh. Baik. Selanjutnya RRI dipersilahkan.
5: Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami muliakan, Direksi BSN, jajaran Dewas dan Direksi TVRI, antara juga Dewas dan kolega Direksi RRI, serah hadir yang berbahagia. Terima kasih atas undangan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dari Dewan Paparan LPP RRI kali ini adalah terkait penyampaian laporan keuangan, juga agenda kedua mencakup hal lain. Pertama, terkait dengan laporan keuangan LPP RRI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah tuntas melewati proses audit eksternal. Pemeriksaan ini telah dilakukan secara komprehensif, intensif oleh BPK, di mana laporan yang diaudit mencakup komponen raca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta laporan realisasi anggaran. Kami bersyukur bahwa dapat melaporkan bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan LPP RRI. Capaian ini mencerahkan keberhasilan LPP RRI dalam mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2021 hingga 2025 dengan capaian indeks kesempurnaan 100. Memasuki rincian realisasi anggaran tahun 2025, laporan kami menyajikan dua komponen utama, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Dari sisi pendapatan, LPPR RI mencatatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 35 miliar rupiah, di mana kontribusi PNBP kami secara mayoritas ditopang oleh jasa siaran sebesar 45,8%. Kontribusi berikutnya berasal dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 31,8%, disusul pemanfaatan sarana dan prasarana TUSI sebesar 13,6%, dan penjualan peralatan dan mesin sebesar 4,1%. Untuk sisi belanja negara, LPPR RI membukukan beban biaya total sebesar 933 miliar rupiah. Realisasi penyerapan dana ini didistribusikan pada tiga pos utama operasional kami, yakni belanja pegawai yang terrealisasi sebesar 98,92%, belanja barang sebesar 82,6%, dan belanja modal yang terserap sebesar 54,96%. Menyambung penjelasan mengenai belanja negara, kami sampaikan bahwa berdasarkan pagu anggaran 2025, total pagu APBN RI tercatat sebesar 1 triliun 65 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dibandingkan langsung, total realisasi belanja sebesar 933 miliar rupiah, mencerminkan serapan sebesar 87,6%. Namun, perlu kami garis bawahi bahwa dari total pagu itu, yang diblokir sebesar 106 miliar rupiah yang tidak ditarik oleh Kementerian Keuangan, serta PNBP yang tidak terserap senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Dengan demikian, pagu efektif yang sungguhnya yang bisa dikelola oleh LPPR RI pada tahun 2025 adalah sebesar 955 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan pagu efektif tersebut, persentase realisasi penyerapan anggaran LPPR RI sesungguhnya mencapai 97,65%. Saya kira itu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Dirut RRI. Selanjutnya ke LKBN Antara. Dipersilahkan.
6: Baik, terima kasih pimpinan Pak Sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita sekalian. Baik, adapun laporan keuangan LKBN Antara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Kinerja keuangan 2025 ya menunjukkan akuntabilitas yang baik dan juga wajar dari pihak akuntan publik kita dengan skor KPI-nya 2025 mencapai 106,82 poin, naik 97,48 daripada tahun 2024. Sedangkan realisasinya 99,84% dengan titik realisasi PSO-nya 99,84% dengan titik distribusi PSO mencapai 693 titik distribusi. Sementara laporan keuangan audit kita, kinerja keuangan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya dengan catatan tata kelola yang lebih baik dan terkendali dibanding tahun sebelumnya. Dan bisa kita lihat dari indikatornya, dengan pendapatan usaha audited 2025 mencapai 500,47 miliar dan laba tahun berjalan mencapai 15,92 miliar. Naik 17,32% dari tahun lalu yang mencapai 13,57 miliar. Sedangkan temuan manajemen itu juga turun dari 9 menjadi 3 dibanding tahun sebelumnya dan tidak ditemukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Jadi antara mampu menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, sementara ruang perbaikan juga difokuskan pada penguatan arus kas dan tata kelola operasional. Mengenai PSO, khusus PSO bidang pers, terserap cukup tinggi, namun memang baru efektif berjalannya 5 bulan. Itu dikarenakan adanya keterlambatan kontrak dalam prosesnya dengan Komdigi, sehingga membuat pencairan baru berlangsung pada Juli, Agustus, sehingga produksi bulan Januari dan Juli tetap berjalan untuk memastikan keberlanjutan dari program diseminasi informasi kepada publik. Pagu PSO tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 180,97 miliar dengan realisasi serapan anggarannya mencapai 180,67 miliar atau 99,84%. Sedangkan produk yang lolos verifikasi dari Komdigi mencapai 170.840.000 berita atau 99,8% yang terpenuhi dari kuota yang kita capai sebanyak 171.035.000 berita. Memang ada isu utama karena produk berita PSO tetap baru bisa berjalan secara efektif setelah ditandatanganinya PSK dengan Komdigi. Namun pada tahun 2020 itu sudah jauh lebih membaik dengan berlangsung lebih cepat daripada tahun sebelumnya dari 22 Juli menjadi pada April. Sementara kuota produksi PSO nyaris mencapai 100% terpenuhi dengan produk-produk PSO yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi publik yang kita sediakan dalam bentuk format teks, foto, video, infografis, dan juga audio. Dari total seluruh berita yang dihasilkan baik PSO dan non-PSO mencapai 329.562 berita yang kalau PSO yang sendiri mencapai 170.840 berita, sedangkan non-PSO sekitar 158.722 berita. Distribusi PSO yang diselenggarakan oleh kantor berita Antara pada dasarnya juga untuk menghidupi ekosistem pers yang ada di daerah, di mana sebagian besar anggaran PSO digunakan untuk memastikan berita negara atau pemerintah dapat menjangkau publik melalui berbagai kanal yang ada di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari kantor berita Antara. Bisa kita lihat di sini, ya. Distribusi PSO total mencapai 76,56 miliar dengan titik atau channel distribusinya mencapai 693 titik channel yang terdiri dari blocking time TV, itu mencakup TV nasional, kemudian media cetak daerah, TV robot atau yang kita lihat sebagai layar monitor di ruang-ruang publik, di bandara-bandara dan juga terminal stasiun. Kemudian kita juga distribusikan dalam bentuk videotron, juga radio yang mencapai 166 stasiun di daerah. Kemudian pameran foto. Nah, pameran foto ini diselenggarakan untuk dikhususkan kepada isu-isu yang menjadi titik sentral kebijakan publik. Dan juga media online.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon, di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize. Dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan, dari Evander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Lenggar. Selamat malam, Mas.
2: Malam.
1: Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
2: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungkuk.
1: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
2: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
1: Dari IG. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng, dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
2: Pasti Argentina dong.
1: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
2: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
1: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini, landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon nih, Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
2: Tanggapannya ya cukup bagus, dari acara juga, dari ya strategis sih maksud saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat
1: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas?
2: Menurut saya ya, jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
1: Iya. Untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis nggak Argentina, Mas?
2: Pasti optimis.
1: Seperti baju yang saat ini Mas kenakan ya. Iya, dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Hegar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 23 hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan, ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiubuttur, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu, sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Tunggu Aku di Jakarta bersama dengan Silaun Seven.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final, sebelum menundukkan Inggris 2-1 di semifinal untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Kini, satu tantangan terakhir menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

Pendengar Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Judah Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Judah membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Judah meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal.

0: Pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisfu Fitri Sirait. Nisfu.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisfu Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Seperti yang diketahui bahwasannya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga Komdiji ya, melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan. Bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya, lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performers dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan disitulah Ibu Menteri Komdiji menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya, bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri Komdiji menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lebah Begantung yang akan tayang sebentar lagi. Maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi. Dan juga ada Diana The Starlight, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti, masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, tokso di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan rundown
0: kegiatan. Ya, Nisfu, halo. Ya, Nisfu, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasanya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi, banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Yeah. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan. Mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
0: Baik, Nisfu, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
1: Siap, Bang.
0: Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan. Jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria, 05, dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
3: Loh, kenapa?
2: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
3: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
2: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih pinggir gua aja?
0: Lepas kata
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
1: Ini
3: udah
1: menang.
4: Yes,
2: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Papi.
2: Bukan mau baca-baca tanyaan dulu. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: yang
1: sama lu. Lepas
0: ke tengah.
1: Masuk.
0: Luar biasa.
2: Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro3 maupun Pro1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Dan pendengar Pro3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung tim nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Yamis.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa, Mas?
2: Argentina dong. Okay. Karena juara bertahan. Ya. Ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menjadi juara, Mas?
2: Yakin banget. Yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Okay. Dan ini satu lagi. Selamat. Dan ini kenapa sih, Mas?
3: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
3: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
3: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
3: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Terima kasih teman-teman, dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 3 RRI plus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini, dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, dimana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.

Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final sebelum menundukkan Inggris 2-1 di semifinal untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Kini, satu tantangan terakhir menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
2: Wawancara Pro3.
1: Bung Ari DP,
3: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
3: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
3: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
3: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi sebenarnya lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan 1 gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan

0: dari Argentina?
1: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru apa ya, kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
0: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan asis yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
1: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi, dan akhirnya Messi seperti tersengat juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
0: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
1: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini, menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamin Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
0: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
1: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
0: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
1: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu seperti pertandingan perebutan ketiga tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka ini akan sangat berisiko sekali.
0: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
1: Saya kira Argentina bisa kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan tidak hanya di pertengahan babak pertama.
0: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini senjata apa sih yang harus diwaspadai terutama pemain-pemain belakang Spanyol dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
1: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte, dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap, kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
0: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
1: Ya saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Itu tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
0: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
1: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
0: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti ini, Bung Ari?
1: Iya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
0: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
1: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
0: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
1: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
0: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih. Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
1: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini Martinez. Ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Piala Dunia ini, bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
0: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
1: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
0: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
1: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 5-5 buat Spanyol.
0: Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Bung Ari, salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
0: Iya. Selalu. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Bos Blok Kota Medan. Ya, bahwasannya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigim. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan kegiatan kuis, stand-up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Pos Blok di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ilham, halo Ilham. Ilham?
8: Ya.
7: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
8: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman, seperti itu.
7: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
8: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
7: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: The Argentinian, Bertoni.
5: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal Bupati selaku wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan, tapi saya kecita
3: kepada direktur mesti tidak hanya setep.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final, sebelum menundukkan Inggris 2-1 di semifinal untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Kini, satu tantangan terakhir menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekitar ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik. Salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi kita tetap Spanyol ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat. Karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana geliat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai door prize dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Febian, halo. Apakah ya, halo. Untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat, karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya. Dan sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
3: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini. Karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang,

0: tapi tidak menyebutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Bung Okto, halo Bung Okto.
0: Ya, siap.
1: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
0: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
1: Baik Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasannya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1 lebih 26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di

0: di halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPPR RI Yogyakarta. Yang menarik pendengar untuk kali ini, jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPPR RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
1: Selamat pagi Bung Rosi.
0: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
1: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor. Dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
0: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
1: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI Pak ini.
1: Benar sekali Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja terutama kalangan mudanya benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
0: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul yaitu Roberto Quateh yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh, dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisno.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisno gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman
1: kalau
0: nanti.
1: Sekarang. Kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Iya, Jamal.
0: Lamine Yamal.
1: Iya, Lamine Yamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang ngegolin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Sekarang ini ya, terima kasih. Salam
0: ya. Olahraga. Salam olahraga Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan waktu kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi enggak
4: berantem dia.
0: Enggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Enggak berantem kan?
4: Enggak. Iya, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Tiga untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God Messi God. Oke, baik. Terima kasih, Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Ya, dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga
0: Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali nih Spanyol.
5: Iyalah, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang ngegolin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Oh,
0: iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang ngegolin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono, saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1.
1: Wisnu.
0: Oke, nanti siapa yang ngegolin nih kira-kira nih?
1: Ah, kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau ini semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Oh, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Nah, itu tambah lagi bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih, Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina. Kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan Argentina. Siapa yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Gak bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat satu dan peringkat dua juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari sisi pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dua dari dua generasi yang berbeda. Dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun. Ya, seusia saya dia tuaan dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya. Yang
3: top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Pernah dipanggil 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi, tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah,
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari lima besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau lima besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada tiga pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Iya.
3: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte, pasangannya Kubarsi ini, menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam pertandingan. Tiga di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka, itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang di antara selisih yang 630 di 3 pemain. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan enggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem kelihat pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan usia mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal, dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sampai saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan
0: Argentina.
3: Betul. Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan pegang tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay. Dan
3: ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Esto ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini Pak Ismail.
4: Selamat pagi, Bung Esto.
0: Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi ya. Skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya. Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Pertama lah cukup. Pak Ismail dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
4: Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong.
0: Pak Atong.
5: Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina yang tak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, Baik, terima kasih Pak Atong. Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Terputus ya. Baik, Bung Esto, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah, itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Esto?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagai jangkar gitu. Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal, hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang.
0: Nah, okay.
3: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena biasa kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ke tengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis Mac Allister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya seperti itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua bek tengah mereka. Ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya. Telat menghadang lawan mereka, dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu. Walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara

0: seorang Ferran Torres dan Nico Williams sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico Williams. Nico Williams masuk menit ke-75 tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico Williams ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi asis ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico Williams, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
1: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili sportcaster yang lain, Yanto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Virgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, selamat kepada timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Yeah, meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menggangkan sekali, terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyanyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai. Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata anak overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak di Piala Dunia selanjutnya.
0: Dan ini Spanyol memang sangat layak

0: sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung?
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya, yeah. Pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini. Dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali mulai dari kiper sampai pemain depan. Dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai
0: ya,
1: mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi.

Cinta Merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan. Program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah dinamika. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri menjuarai Japan Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Xu Xiong Jae straight set dengan skor 21-19, 21-17. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan untuk menghemat keuangan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan, saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Muniali Harefa melaporkan selengkapnya.
4: Kan di Waspati udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang di KMAS kita. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 gitu ke provinsi. Kemarin udah saya sampaikan ke Kapolres.
4: Harapannya
6: diangkat jadi P3K Kapolres. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di Waspati udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang di KMAS kita. Gajinya oke.
6: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Bisa berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam masih menerima
6: P3K 9.
4: Kemarin, ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Muniali Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah

0: makanan yang diterima siswa.
1: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin. Ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
2: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah Perumda di Kalimantan Tengah turun, di antaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
6: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5 bar dan 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
5: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
7: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
5: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Hana Pratiwi.
8: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah

0: sisa dapur.
1: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
0: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
1: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
2: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
1: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
4: Saya gunakan kulit itu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih...
5: Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tatah sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
6: Jadi sudah turun-temurun ya. Sampai saat ini, beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan ini untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor Gubernur Papua Tengah kawasan Bandara Lama Nabire. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
7: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
8: Jadi di kegiatan ini kita akan ada nonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
7: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bless mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
9: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggenjarkan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai langkah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rizka Desiandra.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggencarkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai strategi memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga akhir semester 1 tahun 2026, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 164,89 miliar rupiah atau 36,66% dari target tahunan sebesar Rp 449,76 miliar rupiah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Buleleng. Capaian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kinerja pemungutan pajak pada semester kedua agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realisasi penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak daerah maupun opsen pajak yang dipungut hingga 30 Juni 2026. Meskipun secara umum menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya, masih terdapat sejumlah sektor pajak yang realisasinya belum memenuhi target kinerja triwulan kedua. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah optimalisasi mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan pembayaran, hingga pendapatan objek pajak secara berkelanjutan. Menurutnya, berbagai strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pada semester kedua.
3: Dan pajak daerah itu secara agregat dari target 10% yang kita targetkan ini, kita dapat kinerja di 12,69. Artinya, sungkare berkat dukungan masyarakat, penagihan piutang pajak daerah, terutama di sektor PBB, ini terkinerja bagus, tentu berkat dukungan masyarakat kita, Semeton Buleleng. Nah, tentu dari sisa baki debet, ada kerja-kerja yang lebih atas arahan tadi di Komisi 3 harus ditingkatkan lagi oleh Bapenda. Satu, dalam rangka cleansing piutang PBB itu.
2: Sementara itu, masyarakat berharap peningkatan penerimaan pajak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak kepada masyarakat serta pembangunan yang dirasakan secara nyata. Nyoman Sudarsana menilai kesadaran masyarakat membayar pajak akan semakin meningkat apabila manfaat dari pajak tersebut dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Agar bisa dilayani di setiap daerah. Itu yang kami lihat di masyarakat. Mudah-mudahan membuat program agar bisa melayani di seluruh masyarakat. Sehingga tunggakan daripada pajak ini dapat diturunkan. Mudah-mudahan tidak ada tunggakan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng optimis target penerimaan pajak daerah masih dapat dikejar pada semester kedua melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kemandirian fiskal untuk di daerah Kabupaten Buleleng sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat. Dari Singaraja, Bali, Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Berikut laporan selengkapnya, Lan Litimi.
5: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombespol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
6: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan apa ya, sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Ah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ya, untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
5: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bhayangkara ke-80 Polri untuk Masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayomi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Fanin di Pantai.
7: Saya mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran Polres Manokwari. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jaga dengan baik, siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan ke atas bahwa sumur yang diberikan membuat masyarakat berkelahi dan lain sebagainya. Itu yang saya harap. Saya minta dari warga masyarakat.
5: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Landi Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana euforia kemenangan Spanyol dirayakan sederhana dengan membunyikan klakson saat masyarakat mulai meninggalkan lokasi nonton dan dengar bareng secara tertib. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya. Dian.
8: Baik, pesta bola dunia 2026 resmi berakhir. Gol dramatis dari Ferran Torres di menit 6 perpanjangan waktu pertama hingga peluit panjang berbunyi membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Salah satu penonton Randi, mahasiswa Universitas Amikom Jakarta, mengaku sangat senang tim kesayangannya bisa menjadi juara. Ia juga sangat terkesan dengan acara nonton dan dengar bareng yang digelar RRI. Menurutnya atmosfer di sini benar-benar luar biasa dan hangat serta seru, berbeda dengan acara nobar pada umumnya. Dan pada hingga pagi ini, para pengunjung disuguhkan pengalaman baru, yaitu menonton pertandingan sekaligus mendengarkan ulasan langsung lewat frekuensi radio.
9: Ya, alhamdulillah. Tapi enggak dingin ya malam itu. Wah, hangat dan ada hati hangat. Tenang. Terima kasih, Mas.
8: Euforia masyarakat baik yang mendukung Argentina maupun Spanyol berlangsung sangat tertib, bahkan euforia pelaksanaan atau perayaan secara sederhana dengan membunyikan klakson saat keluar dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta. Bahkan hingga pagi ini belasan masyarakat masih berkumpul untuk menyaksikan langsung penyerahan trofi kemenangan bagi tim Spanyol. Konsep menggabungkan media visual dengan audio radio sukses memberikan warna baru bagi para pecinta sepak bola, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendukung timnas Spanyol di kota Ternate, Maluku Utara menggelar konvoi usai Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya. Seperti apa informasi selengkapnya berikut disampaikan Davi Babah. Davi.
10: Ya, dari Ternate, Maluku Utara, saudara pendengar, suasana kota Ternate, Maluku Utara pagi ini dipenuhi oleh euforia kemenangan tim nasional Spanyol yang sukses menjuarai Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung La Furia Roja ini turun sejalan menggelar konvoi kemenangan setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, sekaligus memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah Spanyol.
11: Kemeriahan juga terlihat hampir di seluruh penjuru kota Ternate, di mana iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan atribut khas Spanyol bergerak dari kawasan selatan melintasi pusat kota hingga menuju wilayah utara. Klakson kendaraan juga bersaut-sautan, sementara bendera merah kuning berkibar menghiasi sepanjang rute konvoi sebagai bentuk luapan kegembiraan para supporter. Tak hanya bendera Spanyol, bendera dari negara-negara yang telah gugur lebih dulu seperti Brasil, Jerman, dan Portugal juga ini dibawa arak-arakan menuju tengah hingga utara kota Ternate. Di mana titik perayaan sendiri di kota Ternate terpadat berada di kawasan pusat kota hingga arah utara Ternate. Hal ini karena memang lokasi nonton bareng pesta bola dunia dipusatkan di Benteng Oranye Ternate, yang mana ini berkat dukungan dari pemerintah kota Ternate. Sementara itu ratusan pendukung Spanyol dan Argentina juga pencinta pesta bola dunia di Ternate juga memadati halaman RRI Ternate sejak dini hari untuk menyaksikan laga final bersama. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sorak-sorai langsung pecah di halaman RRI Ternate. Para pendukung Spanyol saling berpelukan, mengibarkan bendera dan merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Di depan halaman RRI Ternate juga arus kendaraan yang mengikuti konvoi sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, di mana kondisi ini bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada Senin pagi ketika warga mulai berangkat bekerja dan para pelajar menuju sekolah. Meski demikian, personel Satuan Lalu Lintas Polres Ternate 3 melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan sehingga konvoi berlangsung tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan Ternate Maluku Utara, Davi Baba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Daerah Kota Makassar menegaskan dana hibah KONI Makassar telah melalui mekanisme dan merujuk pada aturan yang ditetapkan. Berikut informasinya Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar menegaskan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar telah dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkiflinanda memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara legal dan melalui mekanisme resmi. Dijelaskan, dana untuk KONI merupakan hibah, bukan belanja langsung. Menurutnya, dasar hukum pemberian hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
13: Tentu KONI ini kan sifatnya adalah hibah, ya, sesuai dengan regulasi yang kami yang kami buat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Nah, di situ menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional ini dapat dibantu melalui hibah di daerah, ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau mengenai keuangan pengelolaan daerah kan itu di PP 12 ya tahun 2019 tentang pengelolaan daerah. Di situ juga dibunyikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada lembaga atau organisasi masyarakat yang terdaftar berbadan hukum.
12: Sementara itu, Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah. Menurutnya, pengalokasian anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
14: Mengenai hibah pemerintah Kota Makassar kepada KONI Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Dana yang direalokasikan melalui APBD perubahan tahun 2025. Sebagai Ketua KONI Kota Makassar, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang tegas. Pertama, hibah 15 miliar itu bukan dana siluman dan bukan keputusan sepihak. Hibah kepada KONI bukan muncul tiba-tiba, melainkan melalui prosedur resmi APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Tanpa dasar APBD yang sah, dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan.
12: Ditambahkan, pemerintah Kota Makassar dan Koni Makassar berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses penganggaran hibah yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.
1: Akodairal 9 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerum, Papua guna mendukung ketahanan pangan nasional. Arul Firmansyah melaporkan.
15: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
16: Program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20%. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
15: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa.
16: Jadi untuk hilirisasinya, yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, termasuk Asosiasi Pedagang Tahu Tempe. Kemudian untuk Bulog sendiri, sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung.
15: Melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
17: Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
15: Arul Firmansyah melaporkan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian pangan merupakan tugas seluruh elemen bangsa. Pembentukan koperasi nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat pengembangan talenta industri game nasional. Penguatan ini melalui dukungan terhadap National Championship Grand Final American Space Indonesia E-Sport Development. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Rencana Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 menutup FIFA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B yang meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India dengan skor 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimbit Bor, Bangkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Joshua Sihombing akan melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan desa Afia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka untuk membantu usaha dan meningkatkan ekonomi. Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
3: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada
4: ratusan nelayan yang bertempat lagi tinggal di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
3: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
4: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
5: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, apa itu membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke apa, ke galo, ke apa, ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
4: Kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada, salah satunya melalui Klaten Fair 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair. Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
7: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
6: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak, sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu, setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petruk Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian, publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
8: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibuat. Cuman disayangkan ini karanya publikasinya masih tetap kurang. Banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal. Kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
6: Sukiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Banjir bandang Sumatera Barat yang menghancurkan infrastruktur ekonomi membuat siklus pengembangan bisnis dan usaha seketika memasuki fase penurunan. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
9: Tapi kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat, akan dampaknya banyak, kayak inflasi, kayak segala macam.
10: Fase boom, fase naik, dan burs, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burs dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
9: Kalau memang terjadi bencana, yang dimenai itu adalah, yang pertama itu adalah, mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
10: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
11: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
10: Hasan menambahkan fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang pemuda berusia 19 tahun yang juga salah satu karyawan SPPG di Sragen dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, wilayah Gawan, Kecamatan Tanon, Sragen. Melato Isan melaporkan selengkapnya.
12: Intinya ya si Ripak itu Jin sama teman-temannya itu pengen berendam bawahnya karena hawanya panas gitu loh, pengen ke sungai.
13: Nah, sebuah insiden kecelakaan air dilaporkan terjadi di aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Ngipang RT 13 RW 5 Kelurahan Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Minggu siang. Seorang pemuda dilaporkan tenggelam dan hingga Minggu malam belum berhasil ditemukan. Berdasarkan data yang dihimpun, identitas lengkap korban bernama Irsad Rifai Muslih, 19 tahun warga Dukuh Gawan RT 12 RW 4 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Korban merupakan seorang karyawan SPPG di wilayah Sragen. Kepala Desa atau Lurah Gawan Sutris menceritakan bahwa kejadian bermula saat korban bersama 3 orang temannya sedang berkumpul di pinggir sungai setelah sholat duhur sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena cuaca yang terik, korban berinisiatif untuk turun ke sungai dan berendam. Naas saat masuk ke dalam air, korban terpleset dan langsung terseret oleh arus Sungai Bengawan Solo yang saat itu sedang mengalir sangat deras. Dista, rekan korban sempat berusaha memegangi dan menolong korban, namun karena kuatnya arus, keduanya ikut hanyut hingga sejauh 200 meter ke arah hilir. Di arah hilir tersebut terdapat saksi lain bernama Coki Putut Saputro, 16 tahun, yang sedang bermain di tepi sungai dan melihat kepanikan keduanya. Coki sempat melemparkan bola plastik untuk membantu korban. Dista berhasil meraih bantuan dan ditolong ke tepi sungai oleh Coki. Namun karena korban sudah kehabisan tenaga dan mengalami fase tenggelam, korban akhirnya hilang tertelan arus sungai.
12: Si Coki itu terjun ke sungai, inginannya dua-duanya mau ditolong, tapi kan nggak kuat. Nah, akhirnya si Distanya dulu, walaupun dia bisa berenang, tapi kan sudah kecapean mulai dari atas tadi. Terus berhasil Dista itu diinggirkan ke pinggir Bengawan, terus mau terjun kembali nolong yang Ripai. Ripai sudah hilang. Dan gak ada tanda-tanda.
13: Anggota TRC BPBD Kabupaten Sragen, Anang, membenarkan terjadinya pergulatan di bawah air. Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air dan akibatnya korban tidak kuat menyeberang lalu tenggelam dan terbawa arus. Sejak sore hari, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Sragen, Basarnas, TNI Polri, serta puluhan organisasi relawan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Pada sore hari, petugas sempat melakukan penyisiran air menggunakan perahu karet. Sedangkan memasuki malam hari, demi keselamatan kru dan terbatasnya jarak pandang, metode pencarian diubah menjadi sistem pengebluran atau lampu jarak jauh.
14: Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air, kemudian korban tenggelam terbawa arus Sungai Bengawan Solo. Hanya satu orang.
13: Niki pencarian masih berlangsung?
14: Untuk malam ini pemantauan dari jarak menggunakan lampu blur.
13: Tadi berarti sore sempat pencarian pakai perahu?
14: Sempat pencarian. Sempat pencarian menggunakan satu LCR.
13: Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, survivor belum ditemukan. Posko pencarian utama telah didirikan di sekitar lokasi kejadian dan petugas gabungan masih berjaga ketat melakukan pemantauan visual dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi dalam rangkaian Semarak Nonton dan Dengar Barang Pesta Bola Piala Dunia 2026. Yoga Wijanarko melaporkan selengkapnya.
15: Dalam rangka menyemarakkan Pesta Sepak Bola Piala Dunia 2026, LPP RRI bekerjasama dengan Jambi Net Kulinari menggelar Bazar UMKM di halaman LPP RRI Jambi pada 16 hingga 21 Juli 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris, serta dihadiri Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Bazar yang diikuti lebih dari 80 UMKM ini menghadirkan berbagai kuliner, minuman, serta wahana permainan keluarga. Ribuan masyarakat memadati lokasi setiap malam untuk menikmati suasana bazar yang dipadukan dengan kemeriahan pesta sepak bola dunia. Puncak kemeriahan berlangsung saat digelarnya nonton bareng atau nobar partai final Piala Dunia 2026 di halaman depan LPP RRI Jambi. Layar Videotron yang disiapkan oleh TVRI Jambi yang akan menjadi pusat perhatian masyarakat yang datang bersama keluarga dan teman-teman untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, sekaligus menikmati sajian kuliner dari para pelaku UMKM. Salah seorang pengunjung, Ferdi, mengaku antusias menghadiri bazar UMKM RRI Jambi ini karena dapat mencicipi berbagai kuliner sekaligus menikmati suasana nobar final Piala Dunia bersama masyarakat lainnya. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat menarik dan diharapkan dapat lebih sering digelar di kota Jambi karena mampu menghibur masyarakat sekaligus membantu pelaku UMKM.
16: Sebagai pengunjung di sini, saya sebagai warga juga warga Trenetapura cukup terhibur dengan adanya bazar kuliner seperti ini karena juga banyak makanan-makanan lokal terutama UMKM untuk mempromosikan dagangannya.
15: Sementara itu, seorang pelaku UMKM, Habibi, mengatakan bazar yang dipadukan dengan kegiatan nobar ini memberikan dampak positif terhadap usahanya. Ia mengaku omset penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa karena tingginya jumlah pengunjung yang datang. Habibi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar semakin banyak UMKM yang merasakan manfaatnya.
16: Kami di sini sangat tertolong UMKM karena memiliki peningkatan omset walaupun ya tidak begitu besar, tapi ini sangat membantu. Kami di sini juga banyak berbagai mainan dari balon udara, lukisan, habis itu main-mainan dokter-dokteran, masak-masakan, dan lain-lainnya.
15: Melalui bazar UMKM yang dipadukan dengan nonton bareng final Piala Dunia 2026 ini, tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian lokal serta memperkuat eksistensi UMKM di Kota Jambi. Dari Jambi, Yoga Wijnarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
17: Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam update informasi cuaca untuk berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia telah berada pada musim kemarau, daerah pelambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk di sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi, Papua Tengah, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya juga diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah yang ditandai dengan simbol berwarna kuning. Dan juga untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan juga di kota Tanjung Selor. Kemudian hujan ringan juga masih berpotensi terjadi di kota Padang, kemudian Jambi, di Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, di Serang, dan juga di Jakarta, Bandung, serta Yogyakarta. Kemudian untuk potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan di Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung dan juga di kota Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, kemudian Manado, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian untuk potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, dan di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di www.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
6: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
5: Baiklah, akan aku kabulkan.
6: Wah!
5: Permintaan kedua?
6: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
5: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
6: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
7: Stop bullying.
8: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
8: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
8: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15

0: Waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Topik pilihan kita mengenai utang luar negeri Indonesia yang mencapai 8.000 triliun. Ini bukan hanya utang pemerintah ya, tapi juga ada utang milik swasta dan Bank Indonesia. Kemudian ada sertifikat halal yang wajib pada Oktober 2026. Ada juga topik penyalahgunaan AI untuk konsultasi menjadi sorotan. Kemudian kita hadirkan juga masih ya soal evaluasi akhir Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama jalannya pertandingan yang sudah berlangsung sebelumnya, di mana Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final. Laga yang mempertemukan dua tim terbaik sepanjang turnamen ini berlangsung ketat dan syarat dengan tensi yang tinggi. Spanyol tampil disiplin dalam bertahan sekaligus juga efektif memanfaatkan peluang. Sementara Argentina berupaya mengejar ketertinggalan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini sekaligus mengantarkan Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian selama 16 tahun. Ada Bu Indra di Cirebon ya, Bu Indra. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi,
2: Bu Indra.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh, tidak tidur ini. Dari
2: ya, mantengin ya. Bola terus begitu ya.
3: Iya, Bu. Jadi iya dan walaupun kelihatan apa merasa bahwa wah bakalnya ini kalah oleh semangat muda
2: ya, anak-anak muda Spanyol gitu ya.
3: Iya, tapi hati itu condong untuk tetap kasihan ya, ya. Si idola ingin mencapai satu lagi yang belum ya. Dicapainya. Iya, tapi memang kenyataan memang demikian dan itulah pasti yang terbaik
2: ya. Ya, itulah sepak bola.
3: Iya. Iya. Kemudian mengenai topik ini, topik hari ini,
2: yeah.
3: Utang, mengenai yeah. utang kita, ya rasanya ngeri-ngeri juga, jadi iya, tapi
2: kalau melihat angkanya begitu, Bu Indra, 8.000 yeah. triliun,
3: iya, yeah. Tapi kadang juga ada yang mengatakan ya biar aja
2: yeah.
3: itu kan utang negara
2: yeah.
3: bukan utang kita,
2: gabungan negara dengan swasta ini, Bu.
3: Oh,
2: bukan
3: ya.
2: Negara saja 8.000 triliun itu.
3: Nah, itu biar mereka yang berwenang, yang berkuasa, yang bikin utang itu yang memikirkannya. Kita tinggal itu. Tapi kan
2: bagaimana pemerintah memanage utang itu begitu ya?
3: Nah, iya, tapi kita juga kan waduh, masa iya sih sebegitunya ya, ya Bung Jaini ya? Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan.
2: Baik, Bu Indra.
3: Mudah-mudahan Indonesia tetap melangkah ke arah kemajuan.
2: Ya.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya kasih gambaran dulu ya mengenai utang yang disebut sebesar 8.000 triliun rupiah tersebut. Jadi ini terdiri dari tiga jenis utang. Yang pertama utang pemerintah sebesar 217,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian sektor swasta sebesar 195,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sisanya adalah utang Bank Indonesia dan sektor lainnya. Jadi kalau dilihat dari rasio PDB-nya terhadap PDB ya, utang negara masih di bawah 30% atau bisa disebut masih di bawah batas aman dengan kategori kalau menurut pemerintah dan juga Bank Indonesia disebut masih dalam kondisi yang sehat. Nah, nanti kita bahas lebih jauh ya. Seperti apa sebenarnya struktur utang ini, lalu bagaimana pemerintah juga mengolahnya agar tidak membebani keuangan negara. Karena utang biasa digunakan untuk berbagai proyek produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Tong. Bagaimana pekan baru kabarnya pagi ini?
4: Pekan baru pagi ini baru reda hujan.
2: Oh, hujan begitu. Dari malam, Pak, hujannya?
4: Dari jam 4 dini hari tadi.
2: Oh, begitu ya.
4: Sedang extra time. jadi cukup bahagia Spanyol juara, Argentina runner up, Spanyol itu dengan anak mudanya kan. Jadi jadi Pak Tong pilih nomor 4, kita bahas sedikit untuk hari yang terakhir ya. Jadi Spanyol itu sangat layak juara, dia memasukkan 14 sampai tadi itu dan kemasukan 1, sangat layak jadi juara. Kita sangat puas di RRI berhasil, kalau ada penghargaan amat layak mendapatkan penghargaan.
2: Terima kasih banyak, Pak Tong.
4: Jadi evaluasinya kalau mudah-mudahan Spanyol kan jadi tuan rumah nanti, Spanyol akan bisa lebih baik karena dia sudah terbiasa dengan La Liganya kan. Jadi insya Allah tahun 2030 kita Republik Indonesia akan bertanding di Spanyol.
2: Amin.
4: Yang terakhir, selamat ulang tahun ya. Kemarin hari Sabtu kan ulang tahun.
2: Ya, terima kasih banyak, Pak Tong.
4: Ya, itu saja.
2: Terima kasih banyak, Pak Tong.
4: Yuk.
2: Ya, demikian tadi Pak Tong ya. Berikutnya kita ke Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Pak Klip. Insel, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Oh, cerah-cerah pagi ini sudah terbit.
2: Apalagi, begitu ya.
5: Tim Spanyol itu sudah mendapat juara lagi di dua.
2: Ya, jadi Pak Klip ini tim Spanyol atau tim Argentina?
5: Saya Jerman sih.
2: Oh, Jerman.
5: Tapi cuma simpatisan saja sebetulnya saya sih. Kebetulan saya Argentina tapi nggak
2: Spanyol. Okay.
5: Tapi bagus, konsisten, bagus sekali ini permainan tadi.
2: Hanya kebobolan sangat satu gol selama turnamen Spanyol ya, Pak Klip ya.
5: Betul sekali, keren. Oke, selamat ya buat pendukung-pendukung.
2: Ya, silakan Pak Klip.
5: Saya coba komentari yang nomor satu itu.
2: Ya, hutang Indonesia ya.
5: Menembus berapa?
2: 8.000 triliun ya? Pak.
5: Waduh, hebat sekali ini. Ini pencapaian yang luar biasa itu kalau begitu kan. Ini dikarenakan kenapa utang itu sangat besar begitu kan?
2: Ya.
5: Itu banyak hal.
2: Ya.
5: Ya itu korupsi lah. Ada pembangunan-pembangunan yang ya mungkin tidak jalan tapi mungkin ya begitulah. Tapi kita sebagai masyarakat mengharapkan semoga hutangnya itu bukan naik tapi menurun begitu. Ya. Bukan karena orang naik terus kita senang, wow gitu. Tapi itu kan berarti kita pencapaian di negara kita itu lemah, kurang begitu kan.
2: Oh begitu. Banyak ya, lemah,
5: kurang inovasi lah.
2: Ya.
5: Kurang, ya begitulah. Jadi mudah-mudahan berikut akan menurun, lebih menurun lagi. Nah, mungkin cuma itu aja.
2: Baik Pak Klip, terima kasih banyak Pak Klip ya. Pagi Pak.
5: Pagi.
2: Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli pagi Pak.
6: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan saya ini Pak Matauli.
6: Saya ini, iya.
2: Ya. Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini Pak?
6: Sibolga semalam, ini lagi basah ini tanahnya.
2: Oh, begitu ya. Oke. Mau komentar yang mana Pak Matauli?
6: Itu mengenai tentang sertifikasi apa nomor 2 itu?
2: Oh, sertifikasi halal. Iya. Oh, ya. Wajib per Oktober nanti Pak, tanggal 26 itu sudah harus semuanya sertifikasi halal. UMKM juga termasuk.
6: Iya, ini pastinya sertifikasi halal untuk makanan sama kayak Bepom gitu ya, dari MUI dipastikan jangan ada mengandung apa namanya bahan-bahan beracun ya, bahaya untuk sampai ke masyarakat ya. Itu Kemenkes juga harus turun ya, kalau memang ini nanti dipajakin, saya juga nggak tahu ya kalau ini apa namanya dipajakin, apalagi dengan apa tadi nomor 3 lagi ada AI Bung Zenia.
2: Oh, AI yang dikhawatirkan untuk konsultasi. Jadi biasanya kan ada perusahaan itu Pak konsultasi dengan AI. Kemudian mereka terapkanlah yang disampaikan AI, padahal kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu dan karakter manusianya di dalam institusi tersebut begitu Pak.
6: Iya, ini sama saja dengan penyalahgunaan data identitas perlindungan
2: ya,
6: itu.
2: Bisa jadi ke arah sana juga ya.
6: Cuman saya dengar itu Indonesia mulai merevisi setiap kebijakan di Komdigi ya, mengenai satu data gitu ya. Karena kita kan udah bertransaksi pakai e-commerce ya, e-money gitu ya kan. Jangan sampai data-data yang bocor ini di-hacker dan pemerintah nggak hadir di dalamnya gitu. Ternyata mengadopsi dari luar negeri yang bagaimana upgradingnya mengenai perlindungan itu, Bung Jenny.
2: Yeah.
6: Jadi harapannya lah mudah-mudahan dari Komdigi dengan AI ini ada solusi ya.
2: Baik.
6: Supaya kita masyarakat ini jangan jadi korbannya gitu yeah. ya. Sertifikat yang tadi juga bagus gitu, apalagi tentang utang luar negeri.
2: Yeah.
6: Ya dipastikanlah pemerintah serius lah ya memperbaiki jalan tempat bencana yang kemarin itu belum semua jembatannya dibangun ya.
2: Yeah.
6: Jangan ngutang, tetapi ngutang hanya ring satu yang merasakan, ring daerah, akar rumput, nggak bisa ngutang, OTT yeah. KPK semua gitu kan.
2: Yeah.
6: Oke, Bung Jenny,
2: baik, terima kasih banyak. Itu. Waalaikumsalam. Berikutnya ke Pak Tuparni di Banjarnegara. Pak Tuparni, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
2: Pagi, kan, Pak Tuparni. Bagaimana Banjarnegara kabarnya pagi ini, Pak?
7: Ya, kalau ini pantauan visual sih sangat cerah sekali.
2: Oh, gitu. Cerah cuaca ya.
7: Paginya okay. dingin sekali yang
2: ini. Mau komentar yang mana, Pak?
7: Berapa derajat ini? Wah, ini saya bahagia betul nih pagi ini.
2: Yeah.
7: Yang ini,
2: yeah.
7: setelah berapa puluh tahun yang lalu kita tidak bersua ya. Ternyata kita alhamdulillah bersua kembali.
2: Mudah-mudahan sehat ya, Pak Tuparni ya.
7: Tugas di Seri Selatan ya.
2: Amin. Mas, ya, iya.
7: Tapi suara semakin
2: masih sama kan? Tidak berubah kan?
7: Luar biasa. Ini jagoan saya menang di Kang Jai ini.
2: Oh begitu ya, Spanyol ya.
7: Oh, men kalau saya kalah mungkin saya nggak ngubung Pro 3 deh.
2: Bagaimana ya, melihat penampilan Spanyol, Pak, sepanjang turnamen? Akhirnya menjadi juara.
7: Biasa. Emang saya sangat tersebut sekali dengan permainan. Dia
2: ya.
7: Lebih menunjukkan semangat tim daripada individu.
2: Ya, kerjasama timnya bagus ya, Pak. Makanya hanya kebobolan satu gol dengan pertahanan yang kuat begitu ya.
7: Betul, itu yang dari Argentina itu yang nomor 10 main nggak sih? Kok nggak kelihatan Kang Jai ini?
2: Siapa? Messi? Main kok Messi.
7: Ayo ya, kalah, udah
2: baik Pak Tuparni.
7: Udah habis masanya gitu.
2: Ya.
7: Ini saya kebetulan lagi diundang ke ini Cili yang Wafi katanya mau syukuran gitu.
2: Oh.
7: ya. Ini topiknya apa aja sih Kang Jaini?
2: Yang pertama soal utang Indonesia 8.000 triliun Pak. Kemudian ada soal sertifikasi halal yang harus berlaku Oktober. Itu yang mungkin akan kita bahas di topik-topik pentingnya. Termasuk kita review juga nanti Piala Dunia 2026.
7: Oh ya,
2: ya.
7: Ketiga lima topik tersebut, ketiga saya tidak pilih pun tidak apa-apa.
2: Baik, Pak Tuparni.
7: Ya.
2: Nanti kita bahas ya, Pak Tuparni ya. Oke.
7: Ya. Saya rasa itu aja.
2: Terima kasih banyak, Pak Tuparni. Selamat pagi.
7: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Tuparni ya di Banjarnegara. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
8: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini? Masih panas kah?
8: Wah, panas banget.
2: Panas sekali ya. Oke. Panas. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
8: Yang utang banyak sama ini Piala Dunia ya.
2: Oke, silakan Pak.
8: Ya, utang banyak, korupsinya juga banyak. saya ucapkan selamat kepada Argentina atas kekalahannya dari Spanyol.
2: Oh begitu.
8: Iya, bukan yang menang, saya ucapkan selamat ke Argentina ya, saya ucapkan selamat
2: ya.
8: Kekalahan dari Spanyol.
2: Ya.
8: Karena Argentina kalah tidak dibantu oleh wasit. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Pak Bibi ya. Berikutnya ada Pak Darsono di Ciputat. Pak Darsono, selamat pagi.
9: Oh, selamat pagi. Apa kabar?
2: Baik, Pak Darsono, bagaimana kabarnya Ciputat, Tangerang Selatan?
9: Alhamdulillah, ya di Ciputat, Tangerang Selatan saya.
2: Iya.
9: Kalau yang Mbak Michael, kalau nerima telepon saya selalu ingat, ini Pak Darsono ya di Ciputat.
2: Baik, mau komentar yang mana Pak Darsono?
9: Itu, saya kan sama teman ngomong masalah ini pertandingan bola itu
2: yeah.
9: saya pegang Argentina.
2: Oh begitu.
9: Nggak taunya Argentina kalah. Saya kan dengerin di RRI.
2: Ya,
9: sama itu kok utang negara banyak bener ya.
2: Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak ya. Kita bedah lebih lanjut ya soal ini ya.
9: Makasih ya.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Darsono. Waalaikumsalam. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
10: Pagi.
2: Pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
10: Alhamdulillah, sudah cerah.
2: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, ya. Pak Upi?
10: Yang tentang sertifikat halal.
2: Oh, iya.
10: Halal wajib di
2: 17 Oktober nanti, Pak. Deadline-nya itu, ya.
10: Dan tentang peluasi
2: Piala Dunia.
10: Piala Dunia.
2: Ya, silakan.
10: Begini artinya yang pertama tentang ini ya, tentang sertifikat halal di wajib di bulan Oktober.
2: Ya.
10: Sampai sekarang kalau presentasenya di Bone kayaknya masih rendah kayak karena banyaknya
2: untuk UMKM-nya begitu ya. Ya.
10: Ya karena banyaknya kalau di disuruh untuk artinya dia serangkan untuk mana untuk melengkapi sertifikat halalnya dibilang ya. Dia langsung lu tersinggung dia kira dia selalu bisa bilang ini halal ini anu kok kira saya jual barangnya yang tidak anu barang terlarang jadi terus sensitifnya
2: begitu
10: sosialisasinya masih kurang ini
2: ya.
10: Jadi di situ artinya sensitif sekali untuk anu mudah-mudahan kedepannya ya dengan
2: sosialisasinya begitu ya Pak
10: ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan ini ya. Bisa anu terwujud dan berikutnya tentang evolusi per dunia ini banyak teman-teman yang kecewa di bawah ini anu pada ini karena momen terakhir ini ya apa partai final di bawah terlalu dimengerti 100% karena siaran RRI baik itu yang pertiga mengudara di bawah baru pro satunya
2: enggak. Ya, nanti jadi bahan evaluasi ya, kita ya Pak Ubi ya.
10: Karena ini khususnya RRI artinya di daerah kalau begitu untuk area artinya mengantisipasi kedepannya mudah-mudahan maksudnya kalau kita percaya lagi ada laga seperti ini mudah-mudahan artinya bisa dianu ya karena apalagi di pedesaan itu banyak juga yang mengatakan cuma radio teman-teman disabilitas mengatakan radio juga ini ya jadi
2: teman-teman. Baik, Pak Ubi.
10: Selamat untuk pendukungnya Spanyol.
2: Ya, terima kasih banyak, Pak Ubi. Ya, pagi, Pak. Salam
10: olahraga.
2: Ya, salam olahraga Jaya. Sebelum saya ke Pak Leman dan Pak Arianto, kita ikuti info singkat dulu sebentar ya.
11: Kilas Berita.
12: Anggota Badan Legislasi DPR RI I. Nyoman Parta meminta fungsi perlindungan dan keberlanjutan hutan diperjelas. Ketentuan tersebut termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menilai kejelasan norma diperlukan agar pengelolaan hutan dapat diimplementasikan secara efektif. Rumusan tersebut perlu diperjelas agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kawasan hutan beserta fungsi perlindungannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
13: Halo, selamat pagi Bang Zaini.
2: Pagi. Bagaimana tanggapan Lampung cerah cuaca
13: ya,
2: pagi ini?
13: Cuacanya selalu panas Bang Zaini.
2: Oh, panas karena ya.
13: Tidak hujan ya Bang Zaini, tidak hujan lebat gitu.
2: Oke.
13: Cuacanya kemalau Bang Zaini.
2: Oh, begitu ya. Baik Pak Leman. Mau komentar yang mana Pak?
13: Yang tadi yang sertifikat halal
2: Bang. Oh ya, silakan. Ya.
13: Ya, saya setuju sekali. Jadi makanan atau minuman itu UMKM itu di label dengan sertifikat bagian halal ini bisa terjamin keselamatan dan kesehatan.
2: Ya, buat daya saing usaha mereka juga lah begitu ya.
13: Iya betul. Ya. Menjadi pertanyaan Bang Zaini.
2: Ya.
13: Kenapa biaya membuat sertifikat Bang Zaini?
2: Oh, sekarang ini ada program Sehati Pak, alias gratis itu sekarang ini. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak dengan kepala BPJPH-nya ya.
13: Ya ini Bang Zaini masa boleh semalam. Ya, saya menerbang itu. Apa namanya Argentina 1-0 ternyata kebalik.
2: Terbalik.
13: Gitu. Oke, gitu saja Bang Zaini.
2: Baik.
13: Piala Dunia selanjutnya tahun 2030 Bang Zaini gitu.
2: Iya.
13: Makasih Bang Zaini.
2: Terima kasih banyak ya Pak ya. Pagi, Waalaikumsalam. Nah, baik kita ke dua pendengar yang sama-sama berasal dari Kalimantan, Pak Haryanto dan Pak Soan. Saya ke Pak Yanto dulu ya. Pak Yanto, pagi Pak.
14: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
14: Kutai Barat pagi ini mendung kelabu.
2: Oh, mendung kelabu.
14: Diguyur hujan ringan, Bang.
2: Oh, mudah-mudahan jadi lebih adem lah sedikit ya. Saya mau dengar Pak Soan juga nanti. Pak Soan biasanya mataharinya 3 katanya Pak di Samarinda.
14: Iya, Pak. Asal jangan matahari kembar aja, Bang. Anu Pak Soan izin dulu saya duluan Pak Soannya. Itu senior saya itu, Bang.
2: Silakan.
14: Ayo, Pak. Ya, utang, Bang.
2: Ya.
14: Aduh, sudah ngomongin utang nih, Bang. Nah, utang tuh hukumnya wajib dibayar itu.
2: Yeah.
14: Nah, ada yang pemberi pinjaman kan, kemudian kita utang. Terus nanti kita bayarnya pakai apa itu?
2: Ya.
14: Karena gini ya bang ya, nilai dolar itu kan terus tambah kan,
2: ya,
14: meningkat ya kan. Sedangkan mata uang kita rupiah,
2: ya,
14: satu dolar sekarang 18.000. Wah itu berat banget itu abang, ya, bayarnya ya kan. Terus apakah itu utang-utang itu nanti dibebankan kepada anak cucu kita gak? Baik itu utang pemerintah gak, utang swasta ya kan. Jangan sampai ya terjerat utang ya kan gitu abang ya. Dulu ada lembaga yang namanya IMF itu abang,
2: yeah,
14: yang godai kita itu selain berhutang. Akhirnya kita terjadi krisis moneter di 1998. Tapi ya mudah utang itu kan ada bunganya juga itu.
2: Yeah, salah ada abang, pokok ya, dan ada bunga,
14: nah,
2: ya.
14: Nah, iya, paling tidak kan ya dikasih kita bayarnya mungkin nyicil kah, ngangsur kah. Kemudian ada keringanan lah mudah aja kan. Ada sekian waktunya,
2: yeah,
14: utang itu kan ada batas waktunya juga, bang.
2: Yeah, ya, ada
14: kan?
2: Jatuh temponya, oh, ya. Yeah.
14: Ada jatuh temponya. Kalau kita jadi masyarakat enggak, belum bayar-bayar ditagih itu, abang. namanya kolektor itu, nah, bang,
2: yeah, ya
14: kan? Yang tukang keprok alias tukang pukul apa itu kalau yang pinjamnya di leasing ya kan, abang.
2: Yeah.
14: Tapi ya mudahan aja lah, pemerintah bisa membayarnya setelah apa, meskipun itu mencicil ya,
2: yeah,
14: diangsur pelan-pelan ya, jangan sampai gara-gara utang ya pembangunan kita jadi terhambat,
2: yeah,
14: atau apa segala macam kan. Namanya utang tuh semua negara saya rasa punya utang kok bang. Amerika yang,
2: yeah, adidas, Amerika juga besar utangnya pak ya. Ya betul
14: ya, itu padahal negara besar super, yeah, power. Nah, apalagi tahu kita ini ke negara mana kan yang banyak utangnya itu atau lembaga-lembaga tertentu abang ya. Nah, terima kasih
2: baik bang. Terima kasih banyak pagi. Pak Yanto pagi pak. Berikutnya ke Pak Soan di Samarinda. Pak Soan pagi pak.
15: Selamat
2: pagi. Jadi matahari masih 3 atau bagaimana di Samarinda?
15: 2 pagi.
2: 2 pagi ya.
15: Yang satu sudah dekat dengan tanah, yang satu masih di atas. Iya, jadi dia kok panasnya sakit sekali kena di kulit ya.
2: Oh, begitu. Ini, jadi ya, masih panas banget, iya, begitu ya, Pak, di Samarinda ya.
15: Panas sekali ya, tapi ya diterima aja lah mau bilang apa. Kan kita mengharapkan ya mudah-mudahan ya dikasih-kasih hujan dikit-dikit ya. Dan juga air bersih juga sudah, ya, terganggu kami,
2: oh,
15: di sini.
2: Oh, ya, sudah mulai terhambat begitu ya, Mas Wan ya?
15: Kan anak sungai ya.
2: Oh, ya.
15: Dan agak kotor Pak Jai ini. Agak kotor. Nah, tapi tidak apa-apalah daripada tidak ada sama sekali ya kan.
2: Ya.
15: Saya senang dengan hutang Pak Jai ini karena juga saya punya hutang. Memang hutang itu suka menghantuin kita, tapi hobi ya hutang. Ya. Kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, 32 tahun Indonesia merdeka, dikuasai oleh Orde Baru katanya begitu ya. Kira-kira utang Indonesia waktu itu berapa?
2: Ya.
15: Nah, kemudian dengan zaman reformasi, utamanya pada zaman pemerintahan Pak Jokowi, kira-kira utang Indonesia itu berapa? Pak SBY mampu membayar utang pada saat itu. Pak,
2: ya,
15: Jokowi nambah-nambah utang. Nih, satu anak lahir kira-kira berapa menanggung utang Indonesia? Saya perhatikan setiap tahun, Pak Jenny ya,
2: yeah,
15: setiap tahun pada bulan April dan Oktober, kalau tidak salah itu ya, ada kewajiban bayar bunga.
2: Yeah.
15: Ketika kita bayar bunga, di situ dolar meloncat. Dolar meloncat di situ, kemudian ekonomi kita terganggu dengan itu. Tetapi analis-analis selalu mengatakan, kita aman. Ekonomi kita tumbuh sekian, yeah, persen, sekian persen. Datanya itu betul-betullah berikan data. Kita masyarakat tidak terlalu bodoh, saya kira begitu.
2: Yeah.
15: Jadi kita mengharapkan, ya tidak apa-apa hutang, silakan aja. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak seperti Pak Jokowi ya, tukang, yeah, hutang ya. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak, Pak Soan. Waalaikumsalam. Baik, nanti kita akan terus hadirkan ya bagaimana perkembangan terkini. Nanti kita bahas lebih jauh ya mengenai hutang ini. Nah, satu lagi nanti kita bahas soal pemerintah yang akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk makanan dan minuman per 17 Oktober 2026. Kelihatannya memang sudah ada, tidak ada lagi tenggang waktu ya. Ini adalah tanggal yang sudah terakhir ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi halal sudah harus wajib untuk makanan minuman per 17 Oktober 2026. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Menjelang tenggat tersebut, pemerintah terus mempercepat proses sertifikasi melalui berbagai program dan sosialisasi. Namun memang masih ada tantangan ya yang dihadapi, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dari data terakhirnya masih belum mengurus sertifikasi halal. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nanti seperti apa. Karena kalau dari data terakhir yang ada ya, hingga Oktober 2025, BPJPH mencatat lebih dari 9,8 juta produk telah bersertifikat halal dengan sekitar 2,8 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan. Memasuki 2026, pemerintah menambah percepatan melalui program 1,35 juta sertifikat halal gratis atau SHATI bagi usaha mikro dan kecil. Nanti kita akan coba bahas dari sekian jumlah banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah berapa banyak yang melakukan sertifikasi halal? Lalu apa hambatannya dan apa langkah-langkah dari pemerintah? Kita bahas lebih lanjut ya dalam kesempatan berikutnya nanti. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi